0: stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Para siswa Sekolah Dasar Negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju sekolah. Sementara itu, karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.

0: Tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh, Dede Itopong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk. Bangunan berukuran sekitar 3x5 meter yang terbuat dari kayu ini kerap bergoyang, terlebih saat hujan deras dan angin kencang melanda. Sejumlah dinding dan tiangnya pun sudah keropos dimakan usia. Kelas yang dibangun swadaya pada 2012 ini juga tidak dilengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai. Hanya ada meja, kursi, papan tulis, dan buku usang untuk mendukung proses pembelajaran.
1: Tapi Nur Aisa mau tidak sekolahnya bagus?
2: Nah.
1: Supaya apa?
2: Supaya
1: enak belajarnya. Kalau gurunya tidak datang bagaimana Nur Aisa? Belajar di mana? Belajar di rumah, tapi tetap semangat belajar.
0: Pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki bangunan sekolah karena keterbatasan biaya. Sementara bantuan dari pemerintah terkendala karena statusnya sekolah swasta.
3: Pertama kita kan membantu fasilitasi warga. Jadi daripada kasihnya anak yang putus sekolah.
0: Saat ini sekolah kelas jauh ini memiliki 14 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga seorang murid taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama yang ikut belajar di tempat ini. Mereka belajar bersamaan dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi memprihatinkan.

0: Semangat menuntut ilmu juga ditunjukkan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelum menyeberang harus melepas sepatu dan kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter untuk mencapai sekolah. Setelah menyeberangi sungai, para siswa ini masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di lingkungan sekolah.
1: Enggak ada waktu itu, ada sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai.
2: Berarti kalau untuk sekarang enggak ada sama sekali akses jembatan ya?
1: Enggak ada sama sekali.
3: Enggak ada jalan lain juga enggak ada, Bu?
1: Enggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh.
2: Oh, muter lagi?
1: Iya, muter.
0: Semangat para siswa menembus sungai demi bersekolah menjadi gambaran nyata tingginya keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabar gembira bagi Anda yang sedang mencari solusi perlindungan finansial masa depan. PT PFI Mega Life Insurance bersama PT Bank Mega TBK meresmikan kerjasama strategis melalui peluncuran produk Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan atau MAKNA sebagai solusi perlindungan jiwa yang menawarkan keunggulan pengembalian premi dalam segala kondisi.
5: Industri asuransi di Indonesia kembali menghadirkan inovasi terbaru. Pada Rabu siang, 22 Juli 2026, PT PFI Mega Life Insurance dan PT Bank Mega TBK resmi menandatangani perjanjian kerjasama strategis di Jakarta. Kolaborasi dua perusahaan di bawah naungan CT Corp ini ditandai dengan peluncuran produk Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan atau yang disingkat sebagai MAKNA. Kehadiran produk MAKNA berangkat dari kesenjangan antara kesadaran dan kepemilikan asuransi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025, tingkat literasi asuransi nasional telah mencapai 45,45%. Namun, tingkat inklusi atau kepemilikan asuransi baru mencapai 28,5%. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya solusi perlindungan yang relevan dan memberikan manfaat nyata. Direktur Retail Banking Bank Mega Heriwan Gozali menyebut bahwa kerjasama ini merupakan wujud komitmen Bank Mega untuk terus menghadirkan proteksi yang terintegrasi bagi nasabah.
6: Nah, MAKNA ini sangat bagus sekali Pak, karena ini merupakan satu produk atau solusi buat nasabah kita bisa mendapatkan perlindungan optimal dengan uang pertanggungan yang juga sangat bagus sekali. Tapi kelebihannya, premi yang dibayarkan oleh nasabah kita itu nggak hilang. Kalau biasa kan bayar asuransi preminya hilang. Kalau ini preminya ini akan kembali setelah masa perlindungannya selesai di 20 tahun. Dalam kondisi apa? Baik itu terjadi klaim ataupun tidak terjadi klaim. Jadi sangat bagus sekali ini.
5: Selain itu, Presiden Direktur PFI Mega Life Samdarsi Sumit menegaskan bahwa meningkatnya literasi keuangan masyarakat menjadi momentum penting bagi industri asuransi untuk menghadirkan solusi yang semakin relevan dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.
7: Our hope is only to reach more customers, to penetrate customers not only in Jakarta but all over the country, and also to make sure that most of the Mega First customers and the normal Bank Mega customers are under this protection umbrella going forward.
5: Untuk memperluas akses produk MAKNA kini bisa didapatkan melalui jaringan kantor cabang Bank Mega di seluruh Indonesia. Bintang Fatan Arif Kurniawan, Jakarta.
4: Awas, polusi udara tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga bisa menurunkan produktivitas kerja dan menggerus ekonomi negara hingga 6,5%. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ratusan atlet panahan junior dari 29 provinsi bertarung di kejuaraan nasional Junior Archery Challenge 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ajang ini menjadi wadah pembibitan untuk melahirkan pemanah muda berprestasi.
1: Nik dan mental.
2: Lapangan Super Soccer Arena Desa Rendeng, Kudus, Jawa Tengah menjadi arena persaingan 906 atlet panahan junior dari 29 provinsi. Mereka beradu fokus, teknik, dan mental dalam kejuaraan National Junior Archery Challenge 2026. Kejuaraan yang digelar Perpani dan Bakti Olahraga Jarum Foundation ini mempertandingkan 4 kelompok umur, yaitu Under 10, Under 13, Under 15, dan Under 18. Salah satu kisah menarik datang dari Michael Hussein, atlet DKI Jakarta. Di nomor putra U18, ia berhasil meraih emas setelah laga ketat yang ditentukan selisih tipis.
3: Deg-degan banget, soalnya tadi anginnya nggak tentu, pas latihan anginnya ke kiri, tiba-tiba pas ini ke kanan, kiri gitu.
4: Perasaannya bagaimana?
3: Perasaannya senang, lega-lega.
2: Kisah lain datang dari Kairunisa, atlet Kalimantan Timur. Sempat terhalang biaya, ia akhirnya berangkat berkat dukungan keluarga dan langsung menuai hasil dengan 3 medali emas.
5: Saya juga nggak nyangka bisa ngedapatin medali emas 3 di tahun ini. Ya, dengan kondisi anginnya yang mungkin masih susah untuk dikendalikan juga.
2: Sementara itu, pelatih Kepulauan Riau Budi Darmawan Tanjung menyebut hasil timnya tahun ini meningkat. Menurutnya, kejurnas junior ini penting untuk pembibitan menuju pelatnas.
6: Alhamdulillah meningkat dari tahun sebelumnya. Sebelumnya kita dapetin total medali sama tahun ini lebih naik dari sebelumnya. Dan setiap divisi yang dari di pertandingan sampai saat ini, kompon dan rekup itu alhamdulillah mendapat medali. Kita menunggu yang nasional untuk berikutnya.
2: Dari Kudus, para pemanah junior diharapkan terus tumbuh dan kelak mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah.
0: Dampak polusi udara tidak hanya berhenti pada kondisi kesehatan jangka pendek dan ancaman penyakit kronis bagi yang menghirupnya. Polusi udara pun berdampak pada produktivitas para pekerja dan performa dunia usaha.
7: Pemandangan langit seperti inilah yang hampir setiap hari dinikmati warga perkotaan seperti Jakarta. Kabut polusi pekat membatasi jarak pandang di antara gedung-gedung tinggi dan bangunan lainnya. Data indeks yang tercatat menegaskan bahwa kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Dampak polusi tentu bisa dirasakan semua orang yang beraktivitas dan bernapas di sekitar udara yang terpolusi, tidak terkecuali kaum pekerja. Bagi kaum pekerja, baik pekerja bidang jasa di lapangan, karyawan kantoran, maupun pekerja industri, polusi udara sudah menjadi musuh bersama yang sulit dihindari.
8: Polusi udara, kadang kita dari rumah harus buru-buru pakai masker karena takutnya pas nyampe kerjaan kan jadi beda ya, mukanya jadi kusam. Oh iya sih, itu mempengaruhi kesehatan ya, kita jadi gampang sakit dan juga mungkin untuk yang punya sinusitis jadi mengganggu ya, bersin-bersin terus. Oh pernah, karena mungkin mengganggu pernapasan, jadi waktu itu saya pernah izin sakit sih.
9: Sangat berpengaruh sekali sih, soalnya kan juga sangat paru-paru buat jangka panjang, buat masa depan dan juga buat kulit juga, itu sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadinya lebih sering sakit, jadi izin sakit, jadinya lebih sering nggak performance untuk pekerjaannya gitu. Iya, ngaruh banget. Sangat penting sih, soalnya in this zaman now, udara tuh sangat satu variabel buat kesehatan gitu.
7: Dampak polusi udara memang biasanya tidak selalu bisa langsung dirasakan. Menurut dokter subspesialis paru, kerja dan lingkungan, Feni Fitriani, gangguan sistem pernafasan merupakan dampak jangka pendek yang paling sering dikeluhkan. Namun, dampak jangka panjangnya sebetulnya lebih mengerikan.
10: Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ke rumah sakit jadi meningkat pada saat polusi udara yang tinggi. Itu jangka pendek. Kalau kita lihat pekerja, nanti tentu kaitannya absen produktivitas, risiko penyakit stroke atau meningkat, penyakit jantung hipertensi meningkat, infeksi paru, PPOK, kanker paru. Kalau dulu kanker paru katanya hanya di bawah 10%, tapi data terbaru kanker paru yang dikaitkan dengan polusi udara itu juga hampir mencapai 20%.
7: Kondisi ini membuat kaum pekerja juga menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar polusi udara. Bahkan, polusi udara kini tidak hanya terjadi di luar ruangan, tapi bisa sangat berisiko juga terjadi di dalam ruangan. Meskipun kita sudah berada di dalam gedung atau ruang

0: perkantoran bukan berarti polusinya ketinggalan di luar gedung. Perlu diingat bahwa polutan atau debu polutan bisa terbawa masuk melalui lalu lalang masyarakat atau orang-orang yang datang puluhan ribuan bahkan ratusan melalui pakaian, anggota tubuh seperti rambut dan badan, juga angin yang berhembus dan terjebak di dalam ruangan ber-AC tanpa sirkulasi. Kita tidak hanya membahas pekerja yang bekerja di sekitar lingkungan dengan potensi udara terpolusi seperti pengemudi ojek online maupun pekerja sektor manufaktur, tapi juga pekerja kantoran yang bekerja di ruangan ber-AC.
1: Itu kita meneliti di 20 perusahaan di Segitiga Emas, ya, ada di Gatot Subroto, ada di Kuningan, ada di Tamrin, ya, 20 perusahaan. Dan itu kita temukan juga sekitar lebih dari separuh responden, ya, 56% itu menderita sick building syndrome. Sehingga di dalam kantor sendiri itu ada exposure polutan yang justru tidak banyak diperhatikan orang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pegawai-pegawai tersebut tidak masuk satu hari atau dua hari dalam sebulan.
0: Dengan risiko kesehatan, absensi, dan produktivitas kaum pekerja, polusi udara jelas memiliki pengaruh terhadap dunia usaha. Dampaknya bahkan diperkirakan bisa mereduksi pendapatan domestik dengan nilai yang fantastis.
2: Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa dampaknya secara kalau kita hitung-hitung angka, ya, cukup besar. Jadi Bank Dunia itu kalau nggak salah pernah menyatakan sampai 6,5% dari PDB itu bisa tereduksi, bisa hilang, ya, karena polusi udara. Nah, jadi artinya 6,5% coba bandingkan sekarang dengan PDB Indonesia 24 ribu triliun, berarti 1.500 triliun yang hilang dalam satu tahun. Ya, jadi sangat penting, ya, menurut saya.
0: Dari sudut pandang pelaku usaha, efek domino dari polusi udara tidak hanya akan berdampak pada kondisi kesehatan pekerja, namun juga performa perusahaan. Menyediakan ruang kerja dengan kualitas udara baik menjadi salah satu prioritas.
3: Jadi memang isu mengenai kualitas udara, ya. Jadi ini bukan lebih hanya terkait dengan masalah lingkungan. Sehingga kalau sudah seperti itu, kan akhirnya karyawan kan nggak bisa fokus. Akhirnya juga produktivitasnya akan terganggu. Dan ujung-ujungnya produktivitas baik secara kuantitas produk yang mungkin dihasilkan maupun kualitasnya pasti juga akan berpengaruh juga.
0: Polusi udara sejatinya tidak bisa diselesaikan satu pihak dengan solusi tunggal. Keterlibatan berbagai pihak menjadi mutlak agar setiap orang termasuk kaum pekerja bisa mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia, yaitu langit biru dan udara yang bersih. Yogi Tujuliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.
4: Polisi akhirnya menembak pelaku penembakan dan penyerangan di Berlin. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.

0: Ratusan warga kembali berunjuk rasa di kota Lviv, Ukraina, menuntut Presiden Zelensky mengembalikan Menteri Pertahanan yang diganti. Sementara itu, pelaku penembakan dan penyerangan di Berlin akhirnya ditembak mati polisi. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Di Ukraina, ratusan warga kembali berunjuk rasa di kota Lviv menuntut Presiden Volodymyr Zelensky mengembalikan Mykhailo Fedorov ke posisi Menteri Pertahanan. Aksi yang memasuki hari ke-11 ini dipicu oleh rombak kabinet pemerintah. Para demonstran menilai Fedorov berhasil mendorong reformasi di bidang teknologi militer dan menuntut pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan alasan pergantian para menteri. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China menyelamatkan puluhan awak kapal Vietnam yang tenggelam di perairan dekat Terumbu Yongshu, Laut China Selatan. Hingga minggu malam, otoritas China menyatakan 46 dari 62 awak kapal berhasil diselamatkan. Dua korban yang mengalami hipotermia telah mendapatkan perawatan dan dilaporkan dalam kondisi stabil. Operasi pencarian terhadap korban lain masih terus berlangsung dengan melibatkan armada China dan Vietnam. Polisi menembak mati terduga pelaku serangan tabrak lari dan penusukan di Berlin, Jerman yang menyebabkan satu orang tewas dan 29 lainnya terluka. Kepolisian menyatakan terduga pelaku berusia 21 tahun berlari mendatangi pasukan khusus sambil membawa senjata tajam sehingga petugas melepaskan tembakan. Menteri Dalam Negeri Jerman menyebut insiden ini sebagai serangan terorisme. Penyelidik masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam serangan tersebut.

0: dalam truk.
1: Video amatir warga merekam detik-detik ambruknya tribun VIP penonton Kejurnas Drift Speed Fest di Gor Satria Purwokerto Banyumas pada hari Minggu lalu. Suasana meriah Drift Speed Fest mendadak berubah mencekam saat tribun VIP bagian atas hingga ke tengah tiba-tiba ambruk. Puluhan orang terjatuh dan kepanikan pun tak terhindarkan. Sejumlah penonton tergeletak di lantai bawah tribun.
2: Duduk di mana mas?
3: Di paling belakang.
2: Terus pas suara gitu ada di mana?
3: Enggak.
4: Ya, mana?
3: Kedengeran ada suara sih.
2: Tau-tau jatuh gitu? Ambruk.
3: Nanya ketindihan orang ya.
1: Sementara itu, kepolisian dari Polresta Banyumas setelah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi menemukan ambruknya tribun penonton akibat adanya selebrasi pelemparan kaos ke arah penonton sehingga menyebabkan kerangka tribun non-permanen ini bergeser hingga ambruk.
5: Terdesak-desakan, kemudian terjadi pergeseran. Itu berulang. Ada sekitar pelemparan itu, pembagian itu lebih dari satu kali itu. Pelemparan kaos itu mengakibatkan karena itu non permanen tribun atau panggungnya adalah non permanen ya tentunya ada pergeseran itu goyang-goyang segala macam kemudian rubuh.

0: Pagi yang cerah ini tentunya kami kembali hadir menjumpai Anda dengan beragam informasi penting dan juga menarik. Saya Iqbal Kurniadi.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situbondo ini, pelukan itu menjadi harapan yang begitu sulit untuk diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia akhirnya mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo.
1: Ya, sementara di Jambi, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah ibu kandung tak bertemu anaknya selama 10 hari.
2: Suasana haru terjadi di ruang tahanan Polres Situbondo pada Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terparing sakit, BG nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situbondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia memberanikan diri memohon kepada petugas kepolisian agar bisa bertemu dan memeluk ayahnya.
3: Kenapa ada yang mau disampaikan? Pangan aja. Ya udah, nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
2: Didampingi petugas, harapan sederhana itu pun akhirnya terwujud. Ia diberikan kesempatan memeluk sang ayah selama beberapa saat. Momen yang dibagikan oleh akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai simpati warganet. Menjadi pengingat bahwa di balik setiap proses hukum, ada keluarga yang ikut menanggung beban, termasuk anak-anak yang belum sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi. Kisah pilu datang dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Juli 2026. Bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan sang ibu, bayi diserahkan lalu menghilang selama 10 hari. Sebelumnya, TH diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengancam dan meminta anaknya diserahkan kepadanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bayi malang GIA di komunitas pedalaman Sarolangun. Setelah dilakukan pendekatan dengan pimpinan komunitas, bayi GIA akhirnya dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari untuk menjalani observasi. Namun, pada 24 Juli, kelompok bersenjata tajam menyerang rumah aman. Menggunakan 3 minibus dan 2 mobil bak, mereka mengambil kembali bayi GIA di depan petugas. Melalui kuasa hukum, korban mendesak aparat membongkar jaringan perdagangan orang ini.
4: Kanit Polres, PPA Polres Batanghari menyampaikan informasi bahwasanya ibu yang diduga menerima bayi itu yang alamatnya di Rantokedang telah diamankan. Menurut informasi dari pihak PPA bahwasanya memang bayi GIA itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantokedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwasanya di sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
5: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
2: Sebelumnya, praktik perdagangan anak juga pernah melibatkan komunitas pedalaman Jambi. Aparat berhasil memulangkan bayi Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Siswa Sekolah Dasar Negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju ke sekolah.
0: Sementara itu karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.

0: Layak sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh, DDI Topong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk. Kelas yang dibangun swadaya pada 2012 ini juga tidak dilengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai. Hanya ada meja, kursi, papan tulis, dan buku usang untuk mendukung proses pembelajaran.
1: Tapi Nur Aisyah mau tidak sekolahnya bagus? Supaya apa?
2: Supaya
1: enak belajarnya. Kalau gurunya tidak datang bagaimana Nur Aisyah? Belajar di mana? Belajar di rumah. Tapi tetap semangat belajar.
0: Pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki bangunan sekolah karena keterbatasan biaya. Sementara bantuan dari pemerintah terkendala karena statusnya sekolah swasta.
3: Pertama kita kan membantu kasih ini fasilitasi warga. Jadi daripada kasih ini anaknya putus sekolah.
0: Saat ini sekolah kelas jauh ini memiliki 14 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga seorang murid taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama yang ikut belajar di tempat ini. Mereka belajar bersamaan dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi memprihatinkan. Semangat menuntut ilmu juga ditunjukkan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelum menyeberang harus melepas sepatu dan kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter untuk mencapai sekolah.
4: Nggak ada waktu itu, ada sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai.
5: Berarti kalau untuk sekarang nggak ada sama sekali akses jembatan ya?
4: Nggak ada sama sekali.
6: Nggak ada jalan lain juga nggak ada, Bu?
4: Nggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh.
5: Oh, muter lagi?
4: Iya, muter.
0: Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah yang menjerat mantan dirut perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
8: Manajemen Kebun Binatang Surabaya tengah mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait informasi viral itu lantaran tidak sesuai dengan kondisi real di salah satu kebun binatang tertua di Indonesia itu.
9: Gambar-gambar satwa dalam kondisi memprihatinkan beredar viral pasca kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah menyeret CA, mantan dirut perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Namun belakangan, foto-foto yang terlanjur viral di media sosial dibantah manajemen KBS. Sebagian diklaim sebagai dokumentasi lama Kebun Binatang Surabaya. Sebagian lagi bahkan dokumentasi satwa bukan koleksi kebun binatang Surabaya.
10: Sejumlah gambar tentang satwa dalam kondisi yang kurang sejahtera sempat beredar viral di media sosial. Namun pihak Kebun Binatang Surabaya menegaskan bahwa sejumlah foto atau dokumentasi yang beredar adalah dokumentasi lama, termasuk dokumentasi harimau Sumatera Melani yang sudah mati beberapa tahun lalu. Jika kami menemukan di kondisi realnya, kondisi satwa-satwa di Kebun Binatang Surabaya saat ini relatif dalam kondisi yang aman dan sejahtera.
9: Selain mengklarifikasi foto satwa yang viral, pihak Kebun Binatang Surabaya mengklaim sudah melakukan prosedur terkait kesejahteraan satwa koleksi sebagai komitmen utama dalam pengelolaan KBS. Selain monitoring kesehatan harian, pemberian pakan dilakukan sesuai kebutuhan spesies dan fase hidup satwa. Belum ditambah lagi dengan program animal enrichment untuk mendukung perilaku alami satwa, perawatan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan rutin dan tindakan preventif lainnya.
11: Namun apabila ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan dokumentasi lama tanpa memberikan konteks yang sesuai atau yang tidak memadai, Kebun Binatang Surabaya akan mengambil tindakan hukum. Jadi jika memang ditemukan hal-hal yang merugikan perusahaan Kebun Binatang Surabaya, kami akan menindaklanjuti.
9: Mengacu pada prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare, kesehatan satwa memang tidak hanya dilakukan melalui pengamatan visual, tapi juga menggunakan berbagai parameter medis, salah satunya body condition score atau skor kondisi tubuh. Saat ini secara umum, skor kondisi tubuh satwa koleksi KBS ada di kisaran 3 atau ideal.
10: Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
8: Fenomena ribuan ikan mati terjadi di Danau Ranu Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.
7: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Musim kemarau memaksa warga di Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Mereka bahkan terpaksa menjual ternak ayam untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari.
7: Sementara itu kemarau yang kian parah membuat warga Kabupaten Lebak, Banten harus berjalan sekitar 5 km untuk bisa mendapatkan air bersih.
8: Suasana tenang di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugi Rongkop, Gunung Kidul menyimpan cerita perjuangan warga saat memenuhi kebutuhan air bersih. Setiap hari, warga harus mengangkut air menggunakan ember dari tampungan air umum menuju rumah masing-masing. Ketersediaan air yang terbatas memaksa masyarakat di Padukuhan Kemesu ini harus benar-benar menggunakan air sehemat mungkin. Salah satu warga mengaku harus membeli air bersih setiap 2 pekan sekali. Untuk satu tangki air, ia harus mengeluarkan Rp120.000 untuk mencukupi kebutuhan air 4 hingga 5 keluarga. Ketika sisa tabungan sudah mulai menipis, ia rela menjual ternak ayam hanya untuk membeli air bersih.
9: Biasanya satu tangki untuk berapa hari, Pak?
10: Walah, 2 minggu.
9: 2 minggu untuk berapa keluarga?
10: 5. Mandi.
11: Umbah-umbah.
10: Minum sapi, kambing, itu.
9: Nyuci
10: pokok.
8: Bagi sebagian masyarakat di Gunung Kidul, musim kemarau bukan hanya soal tanah yang mengering, namun juga tentang bagaimana mereka harus menyisihkan penghasilan untuk membeli air demi memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Di lokasi berbeda, musim kemarau juga membuat sumber air milik warga desa Paja, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, mengering. Hal ini pun membuat warga terpaksa mencari sumber air lain yang jaraknya jauh dari permukiman. Hampir setiap pagi dan sore, warga berangkat dengan membawa jerigen menyusuri kebun dan sawah sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Tak jarang warga juga membawa pakaian dan piring kotor untuk dicuci di mana sumber air berada.
12: 3 bulan. Dari haji ya, sekarang Muharram Safar, udah 3 bulan. Lagi Pak ke hutan-hutan, ke sawah-sawah, 5 kilo.
8: Meski harus menempuh jarak yang jauh, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain demi bisa memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Warga pun berharap pemerintah daerah bisa menambah distribusi air bersih serta menyediakan sarana penyediaan air yang lebih permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ribuan ikan mati di Danau Ranu Kelakah, Lumajang. Diduga ribuan ikan mati ini akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan.
7: Sementara itu, pesona Pantai Lestari di Pati, Jawa Tengah kini tinggal kenangan. Destinasi wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan kini menjadi lautan sampah rumah tangga dan juga limbah industri yang memprihatinkan.
8: Ribuan ikan mati mengambang di Danau Ranu Kelakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Senin pagi. Berbagai jenis ikan mati di danau seperti ikan nila, mujair, hingga bandeng. Tidak hanya ikan liar di danau, namun ikan di dalam keramba juga ikut mati.
13: Emang sudah tradisi tiap tahun, Mas. Soalnya biasanya musim dingin. Kayak namanya itu koyo, istilah kayak orang sini. Cuma tiap tahun hampir berini.
8: Fenomena ikan mati terjadi saat cuaca ekstrim setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Kelakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin, sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Tak sedikit ikan yang kekurangan oksigen mati hingga mengambang di atas permukaan danau. Gazebo dan spot swafoto seolah menjadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir pantai utara Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai, tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai.
14: Ini harus diperhatikan semua pihak, karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga dan enak. Hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus, tapi kondisinya ini loh yang harus segera dilakukan pembenahan.
8: Pemerintah Desa Bulumanis Kidul mengaku telah berulang kali melakukan penghijauan dan penataan kawasan wisata.
15: Kami sebenarnya sudah berusaha untuk bagaimana mempercantik pantai ini, karena ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami punya garis pantai hampir 1 km. Kami sudah menanami begitu banyak tumbuhan juga di sini. Akan tapi memang ginilah keadaannya, sampahnya luar biasa. Kami dapat kiriman sampah-sampah ini dari wilayah atas. Karena kami itu diapit oleh dua sungai, Sungai Suatu dan Sungai Pangkalan, dan tiap hari memproduksi sampah sehingga masuk ke pantai-pantai kami.
8: Di balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih tetap ada. bukan hanya demi keindahan dan roda ekonomi warga, namun juga demi kelestarian ekosistem di pesisir Laut Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sesaat lagi kami akan ajak Anda ke Yogyakarta untuk menikmati tahu susu bakso yang enak disantap saat hangat. Nah, bisa untuk sarapan ataupun untuk cemilan saat ini.
1: Bener banget. Jangan kemana-mana ya, informasinya akan kami hadirkan setelah Good Morning kembali.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
1: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhadap

0: Hangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami dan berbicara soal Yogyakarta tentu biasanya identik dengan kulinernya.
5: Betul.
4: Yang tentunya menggugah selera. Mau itu ada apa namanya bakpia, gudeg dan lain sebagainya. Tetapi ini ada salah satu kuliner yang kini mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Yogyakarta. Adalah tahu susu bakso atau yang disingkat Tasubaha. Kuliner ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan juga gurih.
5: Kebayang itu nikmatnya saat dicemilin ya.
4: Yep.
5: Dan olahan tahu susu dan bakso ini bisa menjadi alternatif kuliner yang ringan dan juga hangat untuk dan juga ini enak ya untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Cocok untuk menemani kita jalan-jalan ke kota Yogyakarta yang istimewa.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita masukkan.
2: Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
1: Betul.
2: Karena
1: jadi beneran ada
2: susunya, enggak ngaleng-ngaleng.
1: Betul. Susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
2: Oke, langsung dicampur.
1: Oke, kita masukkan di.
2: Nah, ini tahunya ya. Sari kedelai terus tambah susu. Ya.
0: Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
2: Uangnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Okay.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Enggak ada.
2: Semua full, Pak.
1: Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40 sampai Rp52.000.
2: Ini ada ayam, coba ayam.
1: Bikin lagi.
2: Memang ini harus, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu, susu, bakso. Digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget enak. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Seorang ayah dan anaknya tewas dalam kecelakaan maut saat hendak mengantar anaknya ke sekolah di Cilegon, Banten.
1: Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
1: Okay, thanks Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
5: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
5: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
5: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
5: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
9: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
5: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Bukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
5: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri.

0: bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia.
2: Aksi seorang pencuri terekam CCTV saat melakukan pencurian di sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin dini hari.
3: Di lokasi berbeda, aksi pencurian sepeda motor juga terjadi di depan sebuah kantor ekspedisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku membawa kabur motor dengan cara didorong.
4: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur
5: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Memanfaatkan situasi yang sepi membuat pelaku dengan leluasa bergerak bahkan berupaya membobol 4 sepeda motor sebelum akhirnya berhasil membawa kabur salah satunya. Sempat bersenggolan dan membuat motor curiannya jatuh, namun hal tersebut tidak membuat penghuni kos curiga hingga motor berhasil dibawa kabur. Korban diketahui merupakan warga Palembang yang baru saja tiba di Jakarta pada Minggu malam dan hendak mencari kerja. Namun naas, sepeda motor yang akan digunakannya untuk aktivitas sehari-harinya di Jakarta kini raib dicuri. Akibat kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kelapa Gading dan berharap sepeda motornya dapat kembali. Di lokasi berbeda, inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di depan kantor ekspedisi di Kecamatan Talo Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Sebelum menjalankan aksinya, nampak pelaku yang beraksi seorang diri ini terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Usai memastikan situasi aman, pelaku lantas menyasar motor yang terparkir dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci stang. Korban yang merupakan pegawai kantor ekspedisi menuturkan baru menyadari motornya raib saat hendak bekerja menyortir barang. Korban lantas mengecek CCTV dan mendapati motornya telah dicuri.
6: Sadar itu motor saya hilang di jam 5:30 lah. Setelah saya kasih turun barang yang kedua untuk disortir, saya langsung cari motor saya karena takutnya motor saya dikasih pindah karena mobilnya besar. Nah, setelah saya cari motor saya entar ke mana disimpan atau di mana diparkir, saya pun langsung kaget, saya lihat di samping dan di depan tidak ada motor saya.
5: Kasus pencurian sepeda motor ini kini telah dilaporkan ke Polsek Talo dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Nasib tragis dialami seorang ayah dan anaknya saat hendak mengantar ke sekolah di Cilegon, Banten. Minibus dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang mereka tumpangi hingga keduanya kehilangan nyawa.
3: Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, satu unit kontainer bermuatan kertas gulungan menabrak beberapa kendaraan dan 7 rumah warga. Akibat kecelakaan ini, 4 orang meninggal dunia.
7: Kecelakaan maut merenggut nyawa 2 orang di Jalan Raya Merak, Cilegon, Banten, Senin. Sebuah minibus dari Cilegon menuju Suralaya tiba-tiba banting setir ke kanan. Minibus menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang ayah dan anak perempuannya saat hendak berangkat ke sekolah dari arah berlawanan. Kerasnya benturan mengakibatkan salah satu korban terlempar hingga mengenai atap bengkel di sekitar lokasi. Sementara korban lain mengalami luka sangat parah. Mengetahui kecelakaan terjadi, warga berusaha memberikan pertolongan.
8: Gede. Ya, anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya. Tiba-tiba mungkin kejadian tabrakan gitulah.
9: Kencang berarti kalau
8: mungkin bisa ya? Mungkin bisa juga kencang.
9: Korbannya berapa orang, Pak?
8: 2. Itu bapak sama.
7: Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Unit Gakum Satlantas Polres Cilegon yang tiba di lokasi mengamankan pengemudi. Sementara kronologi kejadian masih diselidiki oleh petugas.
10: Nah, ini lagi. mati papat ini.
7: Dari Pasuruan Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di jalur selatan Pandaan Surabaya, tepatnya di Desa Mororejo, Kecamatan Gempol, Senin pagi. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Kecelakaan dipicu karena truk kontainer mengalami remblong. Truk naas bermuatan kertas gulungan menabrak beberapa kendaraan di depannya sebelum akhirnya menghantam 7 rumah. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal di lokasi sementara pengemudi truk terjepit badan kendaraan. Petugas BPBD dibantu warga berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di sela-sela truk dan rumah.
10: Terus? Terus ke sini, lari ke sini. Kalau nabrak rumah satu.
11: Oh, berarti dua kecelakaan. Dari sana dulu. Terus?
10: Nabrak sini, masuk ke kanan.
11: Terus? Terus ada berapa yang
10: depan itu pun 4.
11: 4, terus yang ini?
10: Yang ini belum tahu.
11: Itu ada yang kecepit satu, Mas.
7: Polisi yang tiba ke lokasi melakukan pemeriksaan saksi dan mengevakuasi korban serta kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Cuaca ekstrim yang menerjang Cina belum mereda. Puluhan orang dilaporkan terjebak banjir bandang dan longsor di kota Huichuan, Provinsi Gansu. 10 di antaranya dilaporkan tewas.
3: Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Di saat ini, dalam CNN Indonesia Tech, setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini peristiwa

0: peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia.
5: Guarda Civil Spanyol merilis rekaman drone saat kebakaran hutan semakin meluas hingga ke jalan raya. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas menjauh karena berusaha menyelamatkan diri.
6: Sementara akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat membuat warna langit di British Columbia berubah oranye layaknya langit senja.
7: Guarda Civil Spanyol atau tim keamanan yang berbasis militer merilis rekaman drone yang memperlihatkan kondisi kebakaran hutan yang semakin mencekam. Kini titik api sudah menjalar ke jalan raya di Sotillo de la Drada, Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dini hari waktu setempat. Kobaran api yang cepat menyebar dan membakar tepi jalan sempat membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Dilaporkan titik kebakaran hutan yang masih aktif di wilayah tengah Spanyol kini berada di pegunungan barat Laut Madrid. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 77 ribu hektar lahan di Provinsi Madrid, Toledo, Avila telah hangus terbakar. Namun kebakaran di Avila diklaim jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran yang melanda sebuah rumah dekat College Point Boulevard merambat kedua bangunan di Queens, New York City hingga menimbulkan asap tebal pada Sabtu waktu setempat. Akibat insiden ini, 21 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit dengan 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Dilaporkan, 5 petugas damkar tersebut mengalami luka sedang hingga serius. Kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan ini membuat para petugas harus mengevakuasi penghuni rumah lainnya ke tempat yang lebih aman. Bukan karena senja, langit indah di atas British Columbia yang terletak di antara pegunungan Rocky dan Samudra Pasifik ini justru terbentuk akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat sejak 24 hingga 26 Juli 2026. Menurut Perdana Menteri Kanada, kebakaran hutan ini tercatat sebagai yang paling intens terjadi. Kebakaran ini juga terjadi akibat 34 ribu sambaran petir dalam sepekan serta memaksa evakuasi di bagian selatan British Columbia. Hingga Jumat, perintah evakuasi terjadi sebanyak 25 kali serta 90 kebakaran hutan aktif terjadi. Otoritas memperingatkan kondisi iklim kini berubah menjadi semakin hangat dan juga kering.
6: Cuaca ekstrim di Cina masih belum mereda. Badai topan nol memicu terjadinya sejumlah bencana seperti banjir bandang dan longsor.
5: Puluhan orang dilaporkan terjebak banjir bandang dan longsor di kota Huichuan, Provinsi Gansu. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 lainnya terluka dalam peristiwa tersebut. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV dan juga streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
6: Saya Iqbal Kurniadi. Have a great day, stay happy and healthy.
5: Sampai jumpa.

Topan Noul yang menerjang China memicu terjadinya sejumlah bencana alam. Di wilayah barat laut China, tepatnya di Huichuan, Kabupaten Weiyuan, Kota Tengchi, Provinsi Gansu, terjadi banjir bandang di lembah Suang Semen pada Minggu pukul 14 waktu setempat. Hujan lebat dengan durasi singkat di area hulu jadi penyebabnya. Sebanyak 247 orang berhasil dievakuasi dari lokasi bencana. Namun sedikitnya, 10 orang dilaporkan tewas. Hingga Minggu malam, sebanyak 23 korban luka telah dirawat di rumah sakit. Topan Noul yang merupakan siklon tropis ke-12 tahun ini dan yang ketiga di China dalam bulan ini memicu hujan deras serta angin kencang berkecepatan tinggi di Provinsi Guangdong. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat 700 ribu warga harus dievakuasi. Di Kota Puning, Provinsi Guangdong, rekaman video warga menunjukkan banjir yang menenggelamkan kota. Pemerintah daerah Puning segera menaikkan status tanggap darurat banjir dari tingkat 3 menjadi tingkat 1 serta membantu evakuasi 2.338 warganya yang terjebak banjir. Topan Noul sendiri pertama kali menerjang Kabupaten Huitong, Kota Huichou pada Minggu pagi pukul 3.50 waktu setempat. Angin kencang dan gelombang tinggi merusak bangunan, menumbangkan lebih dari 5.000 pohon dan menutup akses lalu lintas di lebih dari 30 ruas jalan. Pemerintah China kini terus mensiagakan tim SAR gabungan dan mempercepat penanganan korban luka seiring ancaman hujan deras serta angin kencang yang diprediksi masih akan berlangsung hingga Selasa 28 Juli.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Kepercayaan. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Ratusan lapak pedagang di pasar tradisional Bayat, Klaten, Jawa Tengah ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga karena adanya korsleting listrik.
1: Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diduga akibat korsleting pada mesin blower, sebuah gudang cat dan onderdil sepeda motor terbakar hebat. Kebakaran terjadi di pasar tradisional Bayat, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin sore. Ratusan lapak pedagang ludes terbakar. Lurah Pasar Aris Muardi menjelaskan kebakaran pertama kali diketahui oleh warga yang melihat api dan asap dari dalam pasar. Saat kebakaran, pasar dalam kondisi kosong dan pintu sudah ditutup oleh petugas. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Akibatnya 105 lapak pedagang ludes terbakar. Sebanyak 20 personel dengan 6 mobil damkar dan BPBD Klaten diterjunkan ke lokasi. Setelah 2 jam berjuang, api akhirnya berhasil dipadamkan.
2: Ini bersumber dari kelistrikan karena mungkin sudah cukup lama. Dulu pada waktu kita inspeksi, memang kita selalu menghimbau alat-alat kelistrikan selalu dicek dan sebagainya. Mungkin setelah kita analisa juga sampai seperti itu, kabel-kabel listrik yang tadi melintas di pasar memang banyak sekali, sehingga dugaan ini saya simpulkan ini karena korsleting listrik.
1: Untuk mengantisipasi terjadinya pencarahan, petugas telah memasang garis polisi dan menutup pasar tersebut.
3: Nomor 65 damkar IBL RT1 RW1 tolong dong.
1: Kebakaran membuat kepulan asap hitam tebal membubung tinggi dari sebuah gudang palet plastik dan lapak pemulung di Jalan Raya Buwek Jaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Api dengan cepat membesar akibat banyaknya tumpukan sampah plastik dan material yang mudah terbakar. Selain itu, tiupan angin kencang juga membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian gudang dan lapak pemulung. Sedikitnya 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengatasi amuk si jago merah. Menurut warga, api berasal dari pembakaran sampah di belakang gudang limbah palet berbahan plastik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Tambun Selatan.

0: Banyak 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah berjuang hampir 3 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, namun seluruh bangunan beserta isinya ludes terbakar. Kasus ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan maut terjadi di Merak, Kota Cilegon, Banten. Seorang ayah dan anak perempuannya tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi terlibat tabrakan dengan sebuah minibus.
2: Sementara di Pasuruan, sebuah truk kontainer menabrak beberapa kendaraan dan 7 rumah warga. 4 orang meninggal dunia.
3: Rekaman CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang menewaskan seorang ayah dan anak perempuannya di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten, Senin pagi. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Cilegon tiba-tiba mengambil jalur berlawanan lalu menghantam sepeda motor yang dikendarai kedua korban. Benturan keras membuat keduanya terpental, bahkan salah satu korban terlempar hingga menghantam atap sebuah bengkel. Warga sempat memberikan pertolongan namun nyawa ayah dan anak itu tidak berhasil diselamatkan. Pengemudi mobil diamankan polisi. Kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh petugas termasuk dugaan pengemudi minibus mengantuk. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut di jalur selatan Pandaan, Surabaya, tepatnya di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan gulungan kertas diduga mengalami remblong lalu menghantam sejumlah kendaraan dan menabrak 7 rumah warga. 4 orang dilaporkan tewas di lokasi, sementara sopir truk terjepit di bodi kendaraan dan dievakuasi petugas BPBD bersama warga. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Sebuah mobil travel rute Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satu penumpang berinisial FVI berusia 50 tahun tewas terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Sementara sopir dan satu penumpang lain berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah mobil terjun. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Namun diduga kuat kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan kelelahan sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pria korban kecelakaan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, babak belur di amuk massa usai diduga hendak melakukan aksi begal.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tiba-tiba mencegat minibus hingga disangka begal mabuk, seorang pria di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, babak belur di amuk massa.
2: Sementara 4 oknum pesilat asal Jombang ditangkap usai terlibat kerusuhan dan merusak mobil hingga rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
0: Bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, seorang karyawan koperasi simpan pinjam tangannya terluka.

0: luka usai dianiaya dengan pedang oleh WY, suami nasabahnya. Peristiwa tragis itu terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Korban hendak menagih biaya angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp50.000 kepada istri pelaku. Karena belum memiliki uang, istri pelaku lalu terlibat cekcok dengan korban. Mendengar suara gaduh, pelaku yang sedang tertidur terbangun dan langsung keluar rumah dengan membawa pedang lalu menganiaya korban. Dua hari pasca kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti sebilah pedang sepanjang 70 cm. Hingga Senin, kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Klaten Tengah. Video amatir ini merekam aksi main hakim sendiri yang terjadi di Kecamatan Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu siang. Seorang pria diikat serta dianiaya warga. Peristiwa terjadi lantaran ia menghentikan sebuah minibus untuk meminta pertolongan usai mobil pickup miliknya terperosok ke kebun teh. Namun naas, pengemudi minibus yang dihentikannya justru mengira menjadi sasaran begal karena korban terlihat dalam kondisi mabuk. Belakangan diketahui, korban ternyata terlihat mabuk karena meminum obat batuk dalam dosis yang tinggi yang juga jadi penyebab pickupnya terperosok ke kebun teh. Senin siang, Kapolsek Bojong Gambir Ibtu Agus Sukmara menyebut kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Kamera warga merekam aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota perguruan silat di Jalan Prapen, Surabaya, Jawa Timur. Selain meresahkan warga, para pelaku juga terlibat dalam perusakan kaca mobil, rumah, serta kendaraan lain. Polisi pun telah melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV. Polisi juga menangkap 4 oknum pesilat asal Jombang. Para pelaku sebelumnya datang dari Jombang untuk mengikuti kegiatan pengesahan perguruan silat di Surabaya. Sebelum kejadian, mereka disebut-sebut mengonsumsi minuman keras dan berkeliling kota. Hingga Senin siang, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tangis histeris anak perempuan dari terduga pencuri ayam di Buleleng yang melihat sang ayah meninggal dihakimi massa membuat deretan selebritas juga ikut menangis.
2: Terbaru, polisi menangkap 5 tersangka pelaku aksi main hakim sendiri terhadap korban. Meski belakangan diketahui bahwa korban bukan pertama kalinya berhadapan dengan hukum.
3: Momen pilu yang viral di media sosial merekam putri bungsu KD alias S, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Bocah perempuan ini tampak berada di antara kerumunan orang sambil menangis histeris dan memanggil-manggil sang ayah yang sudah tidak bernyawa. Deretan selebritas seperti Aldi Taher menangis usai melihat video tersebut. Ia meminta kepada masyarakat agar jangan main hakim sendiri.
4: Tolong dong, tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Kalian anak kehilangan ayahnya.
3: Penyanyi Denny Caknan juga menyayangkan terduga pencuri ayam dihakimi massa tanpa ampun.
5: Udah hati-hati.
6: Ya salah, maling pitik ini salah. Tapi itu berapa paling 100. Itu sewu, 150. Gak gampang nih duit, tapi memang salah. Tapi yura tiba-tiba ini rako yang ngono caranya.
3: Terduga pencuri ayam aduan itu tewas saat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka di sekujur tubuh dan bagian kepala. Dalam konferensi pers pada Minggu malam, Polres Tabanan menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Polisi juga memastikan korban memang kedapatan membawa 2 ekor ayam hasil curian saat diamankan warga dan bukan pertama kali berhadapan dengan hukum.
7: Disangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 sudah pernah keluar dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur.
3: Tindakan main hakim sendiri maupun mencuri merupakan perbuatan yang salah. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kematian seorang ayah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Bagaimana tidak, korban tewas di tangan anak angkatnya dan pacarnya karena sakit hati hubungan asmara mereka tidak direstui.
1: Kasus ini semakin memilukan saat pelaku menguburkan jenazah korban di pekarangan rumah dengan maksud menghilangkan jejak. Simak informasinya dalam Di Balik Cerita.

0: Keterangan warga desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu 15 Juli 2026, terusik. Pasalnya, di sebuah pekarangan salah satu rumah warga ditemukan jenazah pria terkubur dengan ditutupi dedaunan pisang kering hingga genting. Yang mengejutkan, jenazah ini adalah Gatot Triwahyu, warga setempat. Kejadian ini bermula Senin 13 Juli 2026. Warga mendengar pertengkaran di dalam rumah Gatot. Usai pertengkaran, Gatot tidak pernah lagi muncul. Ketika ditanya, keluarga mengatakan kalau Gatot pergi ke Jombang. Saat ditelusuri ke Jombang, Joko justru disebut sudah berangkat ke Malang. Warga yang curiga kemudian berusaha mencarinya termasuk di sekitar rumah. Saat di pekaranganlah warga mencurigai gudukan tanah tertutup daun pisang kering dan genting. Warga melaporkan kejadian ini ke pihak desa dan diteruskan ke polisi. Betapa terkejutnya saat dibongkar, ternyata tubuh Gatot ditemukan terbujur kaku. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi menangkap dua pelaku yang diketahui berinisial MD 19 tahun, tidak lain adalah anak angkat korban, dan NJS 28 tahun, kekasihnya warga desa Tanjung Anom, Nganjuk. Ketika ditemui di rumah duka, Suprihatin, istri korban sekaligus ibu angkat pelaku mengaku bahwa sebenarnya hubungan antara suami dan anak angkatnya sedemikian dekat. Sejak kecil anak angkatnya ini hanya mau menurut sama ayahnya, termasuk untuk membuatkan susu. Gelagat ketidakakuran antara ayah dan ibunya dengan anak angkatnya tercium sejak pelaku kenal dengan pacarnya. Pelaku tidak lagi menurut dan cenderung berbuat semaunya sendiri. Tidak ada yang pernah menyangka anak angkatnya ini berbuat nekat dengan menghabisi ayahnya.
1: Biar bagaimanapun ya Pak, saya itu berat. Di sisi lain suami saya, di sisi lain dia anak saya dari dia belum lahir. Kalau dibilang saya kecewa, kecewa. Tapi kalau saya membalas menuntut dia, apa bedanya saya dengan dia?
0: Sebelum melakukan aksinya, dua tersangka menyiapkan peralatan pembunuhan. Keduanya memiliki peran masing-masing. MD membekap mulut korban. Selanjutnya, NJS menjegal hingga korban terjatuh dan melakukan eksekusi dengan pukulan benda tumpul.
2: Disinilah jasad Gatot pertama kali ditemukan oleh warga terkubur dengan puing-puing, genteng, dan daun pisang yang sudah kering. Jasad Gatot ini ditemukan terkubur setelah dieksekusi sendiri oleh anak angkatnya. Dan saat ini, anak angkat dan pacarnya yang melakukan aksi kejinya itu telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
0: Di mata para tetangga, sosok pelaku dikenal pendiam. Pelaku baru tinggal di Nganjuk setelah beberapa tahun sebelumnya berdomisili di Solo, Jawa Tengah. Meski berkelakuan baik, tidak ada yang pernah menyangka pelaku berubah menjadi monster yang menakutkan. Jenazah Gatot dimakamkan di pemakaman umum desa. Tidak ada satupun yang mengira, baik tetangga maupun keluarga terdekat, peristiwa sadis ini bisa terjadi di lingkungan mereka. Dari hasil pengakuan pelaku, motif pembunuhan sadis ini karena orang tua MD tidak merestui hubungan asmara keduanya. Pelaku gelap mata hingga melakukan pembunuhan sadis. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Sidoarjo, Jawa Timur.
3: Pelaku sudah kami amankan kedua-duanya, nah, mereka adalah pasangan.

0: masih yang tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing.
1: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Agung Wibowo, Nganjuk, Jawa Timur.
2: Tidak memiliki gedung yang layak, murid sekolah dasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar di bangunan gubuk yang nyaris ambruk.
3: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api, sebuah mobil tertabrak kereta api di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin dini hari. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian.
1: Di Duren Sawit, Jakarta Timur, kamera pengawas merekam upaya dua pencuri saat berupaya membawa kabur sebuah mobil yang sedang diparkir pada Minggu pagi. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Inilah rekaman kamera pengawas saat dua orang pelaku mengincar sebuah mobil di Jalan Kelapa Sawit Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, keduanya terekam mondar-mandir di sekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dinilai aman, salah satu pelaku kemudian berusaha membobol pintu mobil. Namun aksi pelaku tak berhasil karena suasana di lokasi mulai ramai oleh warga yang beraktivitas menjelang pagi. Pemilik mobil memutuskan tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun ia mengaku akan lebih waspada saat memarkirkan kendaraannya. Sebuah restoran siap saji di Jalan Lapangan Tembak Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur terbakar pada Senin malam. Api muncul dari dapur restoran yang baru 2 minggu buka ini dengan cepat membesar dan merambat ke ruangan lainnya. Saat api berkobar, karyawan yang hendak tutup toko langsung panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang. Menurut saksi, kebakaran diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan usai memasak. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api Jalan Pahlawan Bulak Kapal Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sebuah mobil yang dikemudikan seorang warga asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, diduga menerobos palang pintu saat kereta api mendekati lintasan. Kerasnya benturan membuat mobil terlempar sejauh puluhan meter. Akibat kejadian ini, korban tewas di lokasi. Proses evakuasi jasad sempat berlangsung dramatis karena tubuh korban terjepit di bagian kabin kemudi. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses otopsi. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Para siswa Sekolah Dasar Negeri Padahayu II di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju sekolah.
0: Sementara itu, karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.

0: Tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh, Dede Itopong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk. Bangunan berukuran sekitar 3x5 meter yang terbuat dari kayu ini kerap bergoyang, terlebih saat hujan deras dan angin kencang melanda. Sejumlah dinding dan tiangnya pun sudah keropos dimakan usia. Kelas yang dibangun swadaya pada 2012 ini juga tidak dilengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai. Hanya ada meja, kursi, papan tulis, dan buku usang untuk mendukung proses pembelajaran.
1: Tapi Nur Aisyah mau tidak sekolahnya bagus?
2: Nah.
1: Supaya apa?
2: Supaya
1: enak belajarnya. Kalau gurunya tidak datang bagaimana Nur Aisyah? Belajar di mana? Belajar di rumah. Tapi tetap semangat belajar.
0: Pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki bangunan sekolah karena keterbatasan biaya. Sementara bantuan dari pemerintah terkendala karena statusnya sekolah swasta.
3: Pertama kita kan membantu fasilitasi warga. Jadi daripada anaknya putus sekolah.
0: Saat ini sekolah kelas jauh ini memiliki 14 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga seorang murid taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama yang ikut belajar di tempat ini. Mereka belajar bersamaan dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi memprihatinkan.

0: Semangat menuntut ilmu juga ditunjukkan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelum menyeberang harus melepas sepatu dan kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter untuk mencapai sekolah. Setelah menyeberangi sungai, para siswa ini masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di lingkungan sekolah.
1: Enggak ada waktu itu, ada sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai.
2: Berarti kalau untuk sekarang enggak ada sama sekali akses jembatan ya?
1: Enggak ada sama sekali.
3: Enggak ada jalan lain juga enggak ada, Bu?
1: Enggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh.
2: Oh, muter lagi?
1: Iya, muter.
0: Semangat para siswa menembus sungai demi bersekolah menjadi gambaran nyata tingginya keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ribuan ikan mati di Danau Ranuklakah, Lumajang, Jawa Timur. Diduga ikan mati akibat cuaca dingin ekstrim yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan.
5: Sementara di Klaten, Jawa Tengah, belasan peserta ikut adu balap traktor di sawah hingga bermandikan lumpur. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
0: Sejumlah petugas gabungan Polsek Jaluko Koramil bersama warga desa Mendalo berjibaku memadamkan api yang membakar lahan semak belukar di RT 1 dan RT 2 desa Mendalo Indah Kabupaten Muaro Jambi. Agar api tidak menjalar ke permukiman padat, petugas melakukan penyemprotan. Karena dinilai tidak tuntas, pemadaman dibantu helikopter melalui udara. Dikonfirmasi pada Senin, dugaan sementara kebakaran berasal dari api tumpukan sampah di sekitar lokasi. Meskipun dapat dipadamkan, pendinginan tetap dilakukan helikopter waterbombing. Ribuan ikan mati mengambang di Danau Ranuklakah, Desa Tegal Randu, Lumajang, Jawa Timur pada Senin pagi. Berbagai jenis ikan yang mati di danau seperti ikan nila, mujair, hingga bandeng. Tidak hanya ikan liar di danau, ikan di dalam karamba juga mati. Fenomena ikan mati ini terjadi saat cuaca ekstrim setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranuklakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Tak sedikit ikan yang kekurangan oksigen mati hingga mengambang di permukaan danau. Keseruan lomba balap traktor ini berlangsung di lahan persawahan Desa Karangduren, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Belasan peserta adu cepat untuk memacu traktornya menuju garis finish. Bahkan sebagian peserta sampai bermandikan lumpur dalam memacu traktornya. Sorak-sorai penonton yang memadati lokasi lomba pun menambah adrenalin peserta untuk menjadi yang tercepat. Masing-masing peserta melaju menggunakan traktor di lintasan sebanyak 3 putaran. Dikonfirmasi pihak panitia pada Senin, lomba balap traktor itu digelar untuk menyemarakkan hari jadi Kabupaten Klaten dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, fenomena polyworking atau bekerja sambil melakukan sejumlah pekerjaan sampingan semakin mengemuka. Pilihan ini dinilai tidak terhindarkan di tengah tuntutan kebutuhan yang semakin mahal.
5: Ya, apalagi pekerja dari kalangan Gen Z saat ini dinilai lebih mengejar fleksibilitas dan kemerdekaan finansial daripada perjuangan meniti jenjang karir.
6: Pantauan saya, para peserta sangat antusias. Mereka tadi sudah melaksanakan lari.
7: Pagi di hari yang baru bagi seorang Meilita Elaine adalah kesempatan bertemu dengan narasumber, kisah, dan sejuta kesempatan baru. Sebagai reporter salah satu radio swasta ternama di Surabaya, menggali fakta dan kisah dari beragam peristiwa memang jadi keseharian lulusan komunikasi penyiaran Islam ini. Beberapa kisah dan fakta itu ia tuangkan juga di media sosial yang kini membuatnya punya 20 ribuan follower di Instagram dan sekitar 11 ribu di TikTok. Di luar rutinitas kerja jurnalistiknya, Mei juga menyempatkan membahas rencana pembuatan konten bersama Yanuar Dedi, sang suami. Beberapa bulan setelah menikah, tepatnya sejak 1 Januari 2025, pasangan ini memang memutuskan fokus membuat konten seputar pengalaman sebagai pasutri baru sebagai side hustle mereka. Side hustle adalah istilah untuk menyebut kerja sampingan guna mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk membedakannya dari kerja sampingan atau side job biasa, side hustle jamak dikaitkan pula dengan pekerjaan dilakukan sambil menyalurkan hobi atau passion.
6: Perjalanan ini bikin aku belajar kalau ternyata profesiku ini nggak ada jenjang karir yang jelas. Misal dari reporter akan jadi apa. Terus kalaupun pindah ke media, banyak media yang sudah mulai tumbang gitu. Aku melihat itu semua, terus akhirnya aku mikir cara yang paling bisa aku lakukan sekarang tanpa menggantungkan ke siapapun ya dengan konten gitu. Aku bisa membuat apapun dengan akunku sendiri gitu. Itu sih alasannya waktu itu.
8: Itu pilihan realistis.
6: Sebenarnya enggak karena kenapa-napa sih, kerjaan utama juga masih aman sebagai jurnalis, gaji juga masih aman, tapi lihat banyak orang yang sukses lewat konten, terus lihat ekonomi yang serba enggak pasti, aku pengen bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu sih mas. Makanya memutuskan buat konten konsisten itu.
7: Istilah side hustle atau polyworking jika dilakukan dalam waktu bersamaan memang jadi fenomena global di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dalam kasus Meilita, selain pekerjaan utamanya sebagai jurnalis, ia juga menggeluti side hustle sebagai konten kreator, membuat catering, hingga MC untuk acara lamaran. Data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2024 menunjukkan ada sekitar 19,29 juta pekerja atau 13,34% dari total pekerja di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan. Meski hanya didominasi kelompok usia 45 hingga 54 tahun dengan 25,83%, kelompok usia 25 sampai 34 tahun seperti halnya Meilita berada di peringkat keempat dengan persentase 25,40%. Artinya seiring dengan jumlah pekerja di kelompok dominan akan berkurang karena masuk usia pensiun. Kelompok pekerja dengan side hustle seperti Meilita bisa jadi akan semakin bertambah.
6: Menurutku sejauh ini pilihan terbaik yang pernah aku ambil karena aku bisa dapat, selain dapat penghasilan, tapi aku bisa dapat banyak kesempatan. Nggak cuma jadi jurnalis, tapi aku bisa belajar banyak hal. Jadi MC, lebih percaya diri, jadi public speaker misalnya, aku pengen itu sih. Terus juga seperti yang aku bilang tadi, aku masih S1, pengen banget bisa S2 someday nanti, terus pengen jadi dosen misalnya, kalau sudah capek jadi jurnalis di lapangan gitu. Nah itu bisa dibangun dengan kalau duitnya ada, bisa kuliah. Nah sedangkan kalau nunggu tabungan dari gaji kan lama gitu. Jadi untuk mempercepat itu aku memperbanyak side hustle.
7: Pergeseran mindset pekerja dari yang dulu menganggap jabatan atau jenjang karir sebagai bentuk pengakuan atas kerja profesional menjadi fokus pada penghasilan dan kemerdekaan secara finansial dalam kajian psikologi adalah bentuk aktualisasi diri yang bisa berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman.
9: Kalau orang zaman dulu gitu atau mungkin di milenial masih ada gitu ya, aku merasa memiliki aktualisasi diriku, aku merasa jati diriku ini benar-benar ada ketika aku ada di posisi tertentu atau jabatan tertentu atau bekerja di perusahaan tertentu misalnya gitu ya. Tapi berbeda sama generasi Z sekarang, karena kan kalau sekarang itu secara pekerjaan juga sudah mulai variatif, secara waktu juga sudah lebih fleksibel. Namun di faktor lain, nah ada faktor lain juga yang mempengaruhi bagaimana generasi sekarang itu atau generasi Z itu melihat bagaimana aku bertumbuh dalam berkarir.
7: Meski pergeseran mindset ini dinilai sehat secara psikososial, pelaku side hustle atau polyworking juga diimbau tetap memperhatikan sejumlah aspek, termasuk soal bagaimana mengantisipasi burnout atau kejenuhan dan kelelahan secara fisik dan mental akibat beban kerja yang bertumpuk-tumpuk.
9: Konsekuensi positif kan pasti semuanya bisa ya, mudah menerima. Tapi bagaimana dengan konsekuensi negatif? Oh ternyata dengan aku bekerja part-time di A, part-time di B, part-time di C, secara finansial ternyata aku berhasil. Aku punya investasi yang besar. Tapi ternyata secara fisik aku capek. Secara psikis ternyata ada pressure-pressure yang, oh ternyata ini itu nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nah, hati-hati di sini, gitu, bahwa ternyata walaupun aku secara finansial itu terpenuhi, tapi ada titik-titik tertentu yang juga perlu diperhatikan, dikembangkan, dan dioptimalisasi.
7: Sejumlah faktor lain yang juga dinilai semakin menyuburkan fenomena side hustle atau polyworking diantaranya sulit dan terbatasnya akses untuk pekerjaan formal semacam pegawai pemerintahan atau ASN.
8: Side hustle atau polyworking menjadi pilihan realistis in this economy saat angkatan muda kerja tidak lagi peduli soal posisi atau jabatan karir. Namun, yang juga harus jadi perhatian adalah bagaimana angkatan muda yang memilih untuk melakukan polyworking atau side hustle untuk memikirkan jaring pengaman atau proteksi diri untuk masa depan mereka ke depannya. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: PT KAI memberikan layanan bagi para penumpang kereta api jika ada barang yang tertinggal dan ditemukan di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api.
5: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Tetaplah di Redaksi Pagi.

0: Salah satu layanan yang diberikan oleh PT KAI bagi para penumpang kereta api adalah layanan Lost and Found.
1: Melalui layanan ini, petugas kereta api akan menyimpan serta berupaya untuk mengembalikan barang-barang yang tertinggal dan ditemukan baik di kawasan stasiun maupun di dalam rangkaian kereta api. Dan segmen Sudut Kota ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: setelah menempuh perjalanan dari Jakarta, akhirnya saya tiba di Bandung ini ya. Wah, saya udah siap banget kulineran, jalan-jalan di Paris Van Java. Tapi bentar-bentar, ini ringan banget. Kayaknya tadi saya bawa tas deh. Wah, kayaknya ketinggalan nih tasnya. Bentar-bentar. Ini tadi saya cek juga udah nggak ada orang. Kita coba konfirmasi ke petugas kali ya. Ditelepon 121 untuk konfirmasi. Bentar-bentar. Oke. Halo, Pak. Kayaknya saya ketinggalan barang di kereta. Bisa dibantu, Pak? Oke, berarti saya tinggal langsung datang aja ke kantor untuk konfirmasi barangnya ya, Pak ya? Oke, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Oke, saya langsung ke sana sekarang, Pak. Sudah dikonfirmasi, kita langsung ke sana untuk konfirmasi barang yang tertinggal. Yuk!
1: Kereta api menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat, terutama untuk perjalanan antar kota dan lintas provinsi. Ketika bepergian, tidak sedikit penumpang membawa banyak barang. Namun, di balik kenyamanan perjalanan, ada risiko barang tertinggal di dalam kereta maupun di area stasiun. Seperti yang dialami Ganang Parto, seorang jurnalis radio asal Bandung. Usai menempuh perjalanan malam dari Solo menuju Jombang, Jawa Timur, Ganang baru menyadari tas miliknya tertinggal di kereta. Setelah menghubungi layanan PT KAI, tas berhasil ditemukan dan akhirnya kembali ke tangannya.
2: Nah, petugas ini menanyakan detail siapa saya, tiketnya, NIK, nomornya, dari mana mau kemana, barangnya yang ketinggalan apa, bahkan harus diidentifikasi tasnya dan sebagainya, isinya apa, warnanya apa, semuanya saya sebutkan, karena kan memang itu punya saya. Pak, tasnya sudah ditemukan, sudah diamankan di stasiun akhir Gubeng. Nah, nanti akan kami kirimkan kepada Bapak di stasiun Bapak tadi turun menggunakan kereta yang menuju perjalanan melewati sana.
1: Sesuai prosedur PT Kereta Api Indonesia, setiap rangkaian kereta yang tiba di stasiun akhir diperiksa oleh petugas. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang milik penumpang yang

0: yang tertinggal. Pemeriksaan dilakukan mulai dari rak bagasi atas, sela-sela kursi penumpang, area lantai, hingga bagian lain di dalam gerbong yang terpotensi menjadi tempat tertinggalnya barang milik penumpang.
1: Ini kita masih proses pencarian barang, barangkali ada yang tertinggal, tapi dari 7 gerbong ya Kang ya? Dari 7 gerbong tadi kita sudah masuk ke gerbong kedua, sejauh ini tidak ada yang tertinggal. Ini artinya para penumpang sudah sadar betul terkait dengan barang bawaannya. Tapi kita nggak tahu nih di belakang apakah ada yang tertinggal atau tidak. Makanya saya masih mau menyusuri dari gerbong 3, 4, 5, dan terakhir nanti di 7. Yuk kita coba cek-cek lagi.
0: Barang-barang penumpang yang tertinggal di kereta diamankan petugas dan dibawa ke kantor layanan Lost and Found. Barang-barang milik penumpang kereta yang tertinggal ini memenuhi etalase lemari. Mulai dari makanan, botol minum, bantal, hingga alat elektronik milik penumpang, semua dicatat dan disimpan rapi oleh petugas. Di semester pertama 2026 tercatat ada setidaknya 1.500 barang milik penumpang yang tertinggal dan diamankan di stasiun Bandung. Jumlah ini diperkirakan setara dengan nominal 900 juta rupiah. Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyebut, semua barang yang ditemukan akan didata dan disimpan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
2: Kalau barang itu adalah barang bahan makanan, yang makanan basah itu kami akan simpan 1 kali 24 jam. Kemudian kalau itu bahan makanan kering, seperti kue-kue kering dan lain, itu kami simpan 7 kali 24 jam. Sementara untuk barang-barang harian seperti kaos, baju, itu akan kami simpan selama 1 bulan. Nah, kemudian untuk barang-barang berharga akan kami simpan selama 3 bulan. Nah, jadi tentunya barang-barang yang nantinya tidak diambil oleh pemiliknya akan kami serahkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan. Seperti barang-barang harian nih, ada kaos, jaket, dan lain sebagainya, akan kami serahkan nanti kepada yayasan sosial. Sementara bahan makanan tentunya akan kami musnahkan, seperti itu.
0: Jika barang mereka tertinggal, penumpang bisa menghubungi call center di nomor 121 atau melapor langsung pada petugas stasiun dengan membawa barang bukti seperti kartu identitas dan tiket yang digunakan. Ketika pengambilan, petugas akan mengonfirmasi beberapa hal kepada penumpang sebelum akhirnya barang milik penumpang ini diberikan. Meski lokasi barang yang ditemukan tidak sesuai dengan lokasi tempat penumpang melapor, barang akan tetap sampai ke tangan pemilik melalui layanan Lost and Found PT KAI ini.
3: Tapi saya sangat mendukung kalau memang PT KAI menyediakan layanan seperti itu. Karena di samping servis ke pelanggan, juga mungkin kita tidak tahu ya barang yang dibawa penumpang itu sangat berharga.
4: Menurut aku itu sangat membantu sekali. Jujur aku pernah kehilangan waktu itu di kereta bandara. Aku kehilangan keychain yang itu tuh harganya lumayan lah, harganya lumayan mahal, keychain boneka gitu, harganya lumayan. Terus aku tuh telusuri nggak ketemu, terus akhirnya aku ternyata pas aku nyari-nyari tuh ditanyain sama petugas KAI, prosedur mereka tuh bagus banget dan responsif. Buktinya aku lagi nyari-nyari dan aku belum minta tolong, mereka udah nanyain gitu.
5: Warga tuh terbantu banget sama Lost and Found-nya KAI, pelayanan mereka bagus banget.
0: Meski barang yang ditemukan bisa kembali ke tangan pemilik, PT KAI tetap mengimbau agar penumpang selalu menjaga barang bawaan mereka, karena hal ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing penumpang. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Beginilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik percobaan pencurian yang dilakukan dua pria di kawasan Matraman, Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Terlihat pelaku yang datang berboncengan langsung memasuki rumah korban sebelum akhirnya kabur setelah diteriaki maling. Bermaksud menggadang pelaku yang berusaha kabur, seorang warga bernama Abdul Abed Susanto justru ditembak pada bagian paha kanan hingga terluka parah. Pasca kejadian, tim Opsnal Subdit Jatandras Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua pelaku percobaan pencurian dengan kekerasan di Desa Tebing, Lampung Timur pada Sabtu siang. Kedua pelaku masing-masing berinisial ENR dan RDS ditangkap setelah sempat buron. Dari

0: pelaku, polisi menyita barang bukti berupa satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver dan satu butir amunisi tajam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Di lokasi berbeda, aksi percobaan pencurian juga terjadi di Jalan Raya Ceger, Cipayung, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Mengincar rumah yang sedang kosong, aksi dua orang pelaku gagal setelah dikepung warga. Berawal dari kamera CCTV yang memberikan notifikasi pencurian saat sang pemilik berada di gereja, pemilik kemudian menghubungi pengurus lingkungan dan warga yang kemudian langsung mengepung rumah. Sempat menakuti warga menggunakan pistol yang ternyata hanyalah korek api, dua pelaku berhasil dibekuk dan diserahkan ke kepolisian.
1: Dan satu pelaku itu menodongkan senjata itu, ternyata senjata mainan, senjata korek api. Selanjutnya pelaku itu berusaha kabur untuk naik motor kan, tapi didorong sama Marco itu, sambil minta tolong teriak sama warga sekitar kan.
0: Dari tangan pelaku yang merupakan residivis, polisi mengamankan uang tunai 2 juta rupiah dan satu lembar uang pecahan $100, serta sejumlah barang bukti lain. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku dibawa ke Mapolsek Cipayung, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Ruli Kurniawan.

0: Sekelompok oknum anggota perguruan silat berbuat anarkis dengan merusak mobil hingga rumah warga di Jalan Prapen, Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, seorang pria menjadi korban salah sasaran penganiayaan oleh warga. Warga mengira pria tersebut adalah pelaku yang melakukan pembegalan terhadap pengendara mobil.
1: Kamera warga merekam aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota perguruan silat di Jalan Prapen, Surabaya. Selain meresahkan warga, para pelaku juga terlibat dalam perusakan kaca mobil, rumah warga, serta kendaraan. Polisi yang mendapat laporan segera membubarkan massa, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menangkap 4 oknum pesilat asal Jombang berinisial MALB, HN, AS, dan MNAF. Para pelaku datang dari Jombang untuk mengikuti kegiatan pengesahan perguruan silat di Surabaya. Sebelum kejadian, mereka disebut mengonsumsi minuman keras dan berkeliling kota. Saat melintas di Jalan Prapen, para pelaku bertemu dengan warga yang mengenakan kaos perguruan silat lain. Saling ejek pun terjadi hingga para pelaku berbalik arah dan mengajak kelompok lain untuk menyerang lokasi.
2: Kemudian saling ejek dan mereka kemudian berbalik dan kebetulan ada kelompok-kelompok dari PS1 yang lain yang kemudian diajak untuk menyerbu atau menyerang ke lokasi.
1: Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Polrestabes Surabaya menegaskan tidak ada memberi ruang bagi aksi kekerasan dan anarkis di kota Surabaya. Video warga merekam aksi main hakim sendiri di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pria diikat serta dianiaya warga. Video lain menunjukkan warga memintai keterangan pengendara minibus. Ia mengaku dihentikan pria tersebut yang berusaha merebut kendaraannya. Saksi mata menyebut peristiwa ini terjadi pada Minggu siang. Pemicunya salah paham yang dipicu perilaku pria yang diamuk massa. Selain diduga mabuk, pria ini juga menyerang warga sekitar gunakan batu.
3: Jadi ributnya di sini apa ya?
1: Dikonfirmasi Senin pagi, Kapolsek Bojonggambir Ibtu Agus Sukmara memastikan tidak terjadi pembegalan. Pria yang dianiaya bernama Cucu Yusuf itu justru korban kecelakaan tunggal usai pikap yang dikemudikannya terperosok lahan kebun teh. Korban sempat minta tolong namun perilakunya tidak terkontrol hingga membuat warga curiga. Korban diketahui kecelakaan.

0: batuk dalam jumlah banyak hingga setengah mabuk. Kasus ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan memastikan informasi yang belum tentu kebenarannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ya Allah, ya.
2: Sesosok bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan di teras rumah warga di Desa Banaran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu pagi. Di lokasi lain, sesosok jasad bayi berkelamin perempuan ditemukan warga terbungkus tas di halaman rumah kontrakan Kelurahan Ciparigi, Kota Bogor, Jawa Barat.
0: Suasana tenang Minggu pagi di Desa Banaran, Trenggalek, Jawa Timur berubah geger karena warga menemukan bayi laki-laki di teras rumah kosong. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Yatini saat hendak berangkat ke sawah. Yatini curiga melihat kain bermotif batik tergeletak di teras rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya terdapat bayi laki-laki yang tali pusarnya masih menempel. Yatini kemudian memanggil tetangga dan melaporkan temuan bayi kepada kepala desa. Bidan desa juga didatangkan untuk memberikan pertolongan sebelum bayi dibawa ke puskesmas Tugu untuk mendapatkan penanganan medis.
3: Iki boneka apa-apa, tak buka lho, tak tunggu kok, empuk. Lah, iku riak arwah jahe tipun kuduk ini ku, kalau buka baik-baik ini ku.
0: Pasca temuan bayi, polisi telah mengamankan barang bukti berupa kain jarik dan tas kecil yang ditemukan di lokasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut.
4: Ditemukan seorang bayi jenis kelamin laki-laki di Desa Banaran sekitar pukul 04.50.
0: Warga Kampung Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus tas tergeletak di teras rumah kontrakan pada Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi bayi berjenis kelamin perempuan ini masih terlilit tali ari dengan posisi tubuh telungkup. Sebelumnya, penghuni rumah mengaku curiga saat hendak membenahi barang pindahan, justru mencium bau menyengat dari dalam tas misterius. Saat diperiksa, tas tersebut berisi jasad bayi yang sudah terbujur kaku. Sementara aparat Polsek Bogor Utara yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP.
5: Nah pas gitu dia bilang, Pak itu tas siapa, bukan tas dede, kata dia gitu. Ya dibukalah sama dia isinya, seret. Dia langsung teriak nangis. Katanya, Bapak ada bayi. Ya semua juga emang nyaksiin di sini banyak orang ya. Kata saya, ah bukan itu mah boneka. Pas sama suaminya dicek, dicorongin, bener Pak bayi. Masih ada hari-harinya. Ngelihat gini
6: itu bayi ditemukannya memang di rumah Bapak Ulung ya, cuma memang sebelumnya itu tidak tahu kalau misalkan di dalam tas yang isinya bayi itu enggak, karena memang kebetulan anak ponakan, mungkin ponakan Bapak Ulung itu mau pindahan, mau ngambil dusnya. Nah ternyata di atas dusnya itu ada tas dan dia tidak mengaku itu bukan tasnya, dibawalah yang rencananya mau dibawa ke mobil baru dinaikin. Nah, tapi penasaran dibuka tuh tas itu setelah dibawa keluar. Dalamnya itu ada sosok bayi.
0: Diduga bayi malang ini sengaja dibuang orang tuanya dan ditinggal di rumah kontrakan yang kosong. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas membawa jasad bayi ke rumah sakit Ciawi. Sementara hingga Jumat siang, polisi masih memburu pelaku yang tega membuang jasad bayinya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sementara itu, sesosok jasad ditemukan di dalam gorong-gorong di Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Sementara warga Jalan Pandan Raya, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria di sebuah gang buntu.
0: Jasad seorang pria berinisial MDR, 30 tahun ditemukan warga di dasar jurang Gunung Kendil, Desa Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Korban MDR sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 15 Juli lalu setelah meninggalkan rumah dan tidak kunjung kembali. Penemuan jenazah ini berawal dari seorang warga yang sedang mencari rumput dan mencium aroma busuk dari arah jurang. Petugas gabungan harus berhati-hati menuruni jurang dengan kedalaman puluhan meter untuk mengevakuasi jasad korban. Usai berhasil dievakuasi dari dasar jurang, jenazah langsung dibawa ke Puskesmas Paciran.
1: Alhamdulillah, ternyata sesuai dengan ciri-ciri yang telah hilang. Kita menyisir di daerah sekitar Gunung Pendil sekitar lebih kurang 1 jam. Setelah itu kita temukan bau menyengat itu.
0: Warga sekitar Jalan Sudirman, Kelurahan Sijambi, Kota Tanjung Balai digegerkan dengan temuan jasad di dalam gorong-gorong. Lokasi yang sempit membuat petugas terpaksa memecah beton dan memotong besi beton penutup gorong-gorong hingga 1 jam akhirnya jasad berhasil dikeluarkan. Penemuan jasad pertama kali ditemukan warga saat melintas dan mencium aroma busuk dari dalam gorong-gorong. Hingga kini belum diketahui identitas korban. Jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi guna penyelidikan lebih lanjut.
7: Satreskrim Polres Tanjung Balai mengecek TKP dan benar adanya penemuan mayat tersebut.
8: Untuk luka-luka apakah ditemukan ini?
7: Masih kita lakukan penyelidikan. Saat ini kita membawa ke rumah sakit.
8: Mayat ini berkelamin apa ini?
7: Belum bisa kita pastikan karena sudah tidak utuh.
8: Ada nggak tanda-tanda kekerasan?
7: Untuk sementara kita lakukan penyelidikan dulu.
0: Warga Jalan Pandan Raya, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan digemparkan dengan penemuan sesosok jasad pria di sebuah gang buntu. Sebelum ditemukannya jasad pria ini, warga mencium bau busuk menyengat yang tercium hampir 3 hari lamanya. Kondisi jasad saat ditemukan sudah membengkak, wajah korban tidak lagi dapat dikenali.
9: Awal si warga curiga dengan bau ya. Bau yang sudah menyengat, sudah hampir 3 hari. Pikiran warga sih itu mungkin bangkai tikus atau apa gitu. Tapi setelah pemilik rumah yang belakang nih, Bang Ujang, karena sudah risih ya, sudah 3 hari bau, dia cari-cari ke samping, ternyata bukan bangkai binatang, bangkai orang gitu. Akhirnya dia panggil warga sekitar yang lain untuk memastikan bahwa benar itu orang, ya ternyata emang orang. Sekarang kita lapor ke RT, ke RW, dan PRT laporlah ke pihak yang berwenang gitu.
0: Tidak lama setelah penemuan jasad tersebut, sejumlah kerabat korban datang ke lokasi untuk memastikan identitas korban. Meski wajah korban sudah sulit dikenali, pihak keluarga mengaku mengenali korban dari pakaian, sandal, rambut, dan postur tubuhnya. Menurut keterangan keluarga, korban telah 5 hari meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar. Hingga kini penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca bentrokan yang terjadi di Menteng, Jakarta Pusat, suasana mencekam kembali terjadi saat sekelompok pemuda yang merupakan rekan dari para korban penyerangan di lahan kosong akan melakukan penyerangan balasan. Selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia.

0: informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Seorang bayi perempuan yang baru berusia 8 bulan di Kabupaten Batanghari Jambi diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri seharga 20 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Ingat, selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Ruli Kurniawan pamit, sampai jumpa.
1: Rekaman video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan tiga remaja ditangkap warga di area persawahan Jalan Lingkar Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai diteriaki begal dan diburu massa. Warga menduga ketiganya baru saja menyerang seorang pelajar berseragam sekolah dengan senjata tajam. Beruntung polisi segera mengamankan mereka dari amukan warga. Namun hasil penyelidikan mengungkap ketiga remaja yang masih berstatus pelajar itu ternyata bukan pelaku begal, melainkan diduga hendak mengikuti aksi tawuran yang dijanjikan melalui media sosial. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Niat menagih angsuran pinjaman, seorang pegawai koperasi simpan pinjam di Klaten, Jawa Tengah malah menjadi korban penganiayaan bersenjata tajam. Korban berinisial TS mengalami luka di jari dan telapak tangan setelah ditebas pedang oleh WY yang diduga emosi saat korban menagih angsuran pinjaman milik istrinya sebesar Rp50.000. Pelaku yang mendengar cekcok langsung keluar rumah sambil membawa pedang dan menyerang korban. Usai menjalani perawatan, korban melaporkan kejadian itu ke polisi. Pelaku kini telah menyerahkan diri, sementara polisi menyita pedang sebagai barang bukti dan masih mendalami kasus tersebut. Kasus mengejutkan terjadi di Batanghari, Jambi. Seorang bayi perempuan berusia 8 bulan diduga dijual oleh ayah kandungnya sendiri dengan harga 20 juta rupiah. Sang ibu mengaku tidak mengetahui penjualan itu hingga akhirnya mendapat kabar bahwa anaknya diduga sudah dijual. Kasus ini langsung dilaporkan ke polisi. Bayi sempat ditemukan dan diamankan di rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun beberapa hari kemudian, bayi tersebut dilaporkan kembali dibawa oleh sekelompok orang. Kini polisi didesak mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang yang menjadi dalang di balik kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.

Selamat pagi CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Lianita Rohya. Kita awali informasi hari ini dari seorang bocah laki-laki di Situbondo, di mana air matanya tidak terbendung saat mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang

tahanan Polres Situbondo. Sementara di Jambi, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Kasus terungkap setelah

0: Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, PG nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situbondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia memberanikan diri memohon kepada petugas kepolisian agar bisa bertemu dan memeluk ayahnya.
1: Kenapa ada yang mau disampaikan? Pangan aja. Ya udah, nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
0: Didampingi petugas, harapan sederhana itu pun akhirnya terwujud. Ia diberikan kesempatan memeluk sang ayah selama beberapa saat. Momen yang dibagikan oleh akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai simpati warganet. Menjadi pengingat bahwa di balik setiap proses hukum, ada keluarga yang ikut menanggung beban, termasuk anak-anak yang belum sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi. Kisah pilu datang dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Juli 2026. Bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan sang ibu, bayi diserahkan lalu menghilang selama 10 hari. Sebelumnya, TH diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengancam dan meminta anaknya diserahkan kepadanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bayi malang GIA di komunitas pedalaman Sarolangun. Setelah dilakukan pendekatan dengan pimpinan komunitas, bayi GIA akhirnya dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari untuk menjalani observasi. Namun, pada 24 Juli, kelompok bersenjata tajam menyerang rumah aman. Menggunakan 3 minibus dan 2 mobil bak, mereka mengambil kembali bayi GIA di depan petugas. Melalui kuasa hukum, korban mendesak aparat membongkar jaringan perdagangan orang ini.
2: Kanit Polres, PPA Polres Batanghari menyampaikan informasi bahwasanya ibu yang diduga menerima bayi itu yang alamatnya di Rantogedang telah diamankan. Menurut informasi dari pihak PPA bahwasanya memang bayi GIA itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantogedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
3: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak.
4: Pulangnya tidak tolong sama
3: dan
4: jatuh.
3: Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Sebelumnya, praktik perdagangan anak juga pernah melibatkan komunitas pedalaman Jambi. Aparat berhasil memulangkan bayi Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur menyisakan misteri bagi keluarga. Hal ini membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.
0: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyita perhatian publik. Paman korban menyebut keluarga merasa ada yang janggal atas kematian keponakannya. Selain ditemukan meninggal di dalam air, kedua tangan korban dalam kondisi terborgol ke belakang. Keluarga meminta polisi menuntut tuntas kasus kematian petugas keamanan tersebut.
6: Kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon. Mereka sih setuju-setuju saja dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya.
0: Kasus kematian petugas keamanan ini juga menarik perhatian Bupati Purwakarta. Saiful Bahri bin Zain berkunjung ke rumah duka pada Minggu. Di sela kunjungannya, Bupati Purwakarta meminta pengelola Waduk Jatiluhur mengevaluasi sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang.
7: Kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan juga. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah, kan gitu ya.
0: Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang sebagai saksi atau

0: atas kasus kematian petugas keamanan di Waduk Jatiluhur. Namun dari ke-15 saksi tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Sementara, ya kami masih mendalami untuk peristiwa tersebut. Beberapa kemungkinan-kemungkinan sudah kami kumpulkan untuk kami dalami dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa.
2: Olah TKP sudah dilakukan berapa kali?
1: Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali.
0: Petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna, ditemukan tewas di dalam air pada Jumat lalu. Saat ditemukan, tangan korban dalam keadaan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang akan melakukan aksi vandalisme di area waduk. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
3: Kita ke informasi lain. Kota Bandung, Jawa Barat kembali ramai dengan banyaknya aksi begal. Sejumlah masyarakat mengaku gelisah. Berbagai cara dilakukan warganya untuk terhindar dari aksi kejahatan jalanan ini. Mulai dari memesan ojek online hingga meminta pengawalan langsung dari kepolisian setempat.
4: Aksi begal yang marak terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat membuat banyak masyarakat resah. Sejumlah antisipasi pun dilakukan masyarakat, terutama mereka yang sering beraktivitas hingga malam hari.
5: Kalau sebelum rawan begal sampai jam 12, jam 1, tapi kalau sekarang paling jam 10, soalnya kondisi di Bandungnya sedang tidak kondusif. Yang penting kita menghindari jalan-jalan sepi lah gitu. Ya, supaya kalau menghindari jalan sepi kan jalan yang ramai, kemungkinan kecil ada begal, tapi tetap waspada juga sih.
6: Kalau saya paling sampai jam 9 malam, ya permintaan saya sih ke pemerintah buat aman di jalan, ya buat keamanan di jalan aja lah gitu ya, buat kepolisian gitu, buat itu gitu ya, buat di jalan supaya ada patroli kalau malam-malam gitu.
4: Berbagai antisipasi lain juga dilakukan oleh warga, seperti Claudia yang seringkali harus pulang larut malam akibat pekerjaannya. Maraknya isu begal serta kondisi jalanan di Kota Bandung yang gelap membuatnya khawatir. Tak hilang akal, Claudia sempat memesan 3 ojek online sekaligus untuk mengawal perjalanan pulang ke rumah selepas bekerja. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatannya dari ancaman begal.
7: Sebelumnya udah pernah ya, sempat dikawal Gojek juga satu. Cuman karena ini berhubungnya tentang begal dan juga jalanan lebih sepi gitu, makanya aku prefer pesan ojek online-nya itu 3, supaya ojek yang lainnya juga untuk pulangnya itu keselamatannya aman gitu.
4: Kekhawatiran serupa juga dirasakan Adinda Religia, warga Margahayu, Kabupaten Bandung. Beberapa waktu lalu, ia sempat meminta pengawalan dari pihak kepolisian agar dapat pulang dengan selamat dari tempat kerjanya di kawasan Raja Wali, Kota Bandung. Saat itu, Adinda menghubungi layanan darurat kepolisian melalui call center untuk meminta pengawalan pulang bagi dirinya dan teman-temannya usai bekerja.
7: Karena lagi rawan begal, terus red zone juga, daerah Kopo, Flyover, sama Soekarno-Hatta, kayak gitu. Aku minta dianterin pulang, Pak, bisa nggak ya, gitu. Terus kata polisinya, oh boleh, kata gitu. Boleh, kira aku kan responnya apa dulu gitu, harus dimintain keterangan apa dulu. Ternyata boleh, Kak, nanti kita hubungi ya untuk polsek terdekatnya, kayak gitu. Hubungi polsek terdekat, okay.
4: Permintaan pengawalan ini dibenarkan oleh Polsek Andir. Permintaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang saat itu sedang berjaga.
8: Kami antar itu di wilayah Kopo, di Sudir, Sulaiman, Kopo Sulaiman itu. Mungkin menurut yang pelapor itu, wilayah tersebut jam-jam di malam hari itu sangat sepi. Jadi dengan posisi pelapor itu wanita, untuk mencari keamanan yang safety agar sampai rumah dengan selamat, yang bersangkutan meminta bantuan pengawalan kepada kami.
9: Akhirnya ditindaklanjuti ya, Pak?
8: Ditindaklanjuti oleh kami.
4: Pihak kepolisian mengatakan pengawalan tersebut menjadi bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Terkait maraknya isu begal, saat ini patroli juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk di 28 polsek yang ada.
10: Perintahnya memang dari Bapak, program dari Bapak Kapolrestabes untuk menurunkan kejahatan jalanan, jadi untuk melakukan patroli rutin yang ditingkatkan.

0: yang dimana kami dari Polsek sudah ditentukan, kami menentukan titik-titik strong point yang dianggap rawan. Jadi masyarakat apabila merasa ketika malam pulang takut, bisa mendatangi titik yang sudah ditentukan itu.
1: Minta bantuan atau?
0: Betul, minta bantuan di anggota Polri yang ada di jalan itu.
2: Hingga 21 Juli, Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Untuk memastikan kondusivitas keamanan di Kota Bandung, patroli gabungan pun dilakukan dengan mengerahkan 300 personil dari polisi, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Fenomena ribuan ikan mati terjadi di Danau Ranu Klakah, Kabupaten Lumajang. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ajang tahunan menyemarakkan Hari Bayangkara kembali digelar. Di gelanggang olahraga UNJ, Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 resmi dibuka pada Senin 27 Juli 2026. Setiap smash pamungkas dan shuttlecock yang melayang di udara, impian besar mulai dirajut dalam semangat perjuangan membangun prestasi untuk negeri.
1: Kapolri Cup merupakan bagian dari proses pembinaan nasional, tempat lahirnya pengalaman bertanding, pembentukan karakter, penguatan mental juara, sekaligus ruang untuk menemukan bibit-bibit atlet yang kelak akan menjadi kebanggaan Indonesia. Semoga semakin banyak atlet muda yang lahir dari kejuaraan ini, membawa semangat baru, memperkuat regenerasi, dan suatu hari nanti mampu mengibarkan merah putih di panggung dunia.
0: 1.219 peserta terdiri dari kategori umum hingga difabel akan unjuk kebolehan sekaligus merawat kebersamaan dalam setiap ayunan raket.
2: Kegiatan ini juga tentunya melibatkan dari NPCI sebagai bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan olahraga yang inklusif dan memberikan ruang yang setara bagi atlet penyandang disabilitas untuk berkompetisi dan berkompetensi serta berprestasi.
0: Bulu Tangkis Kapolri Cup 2026 akan menjadi saksi lahirnya atlet unggul masa depan dan merekam wajah olahraga Indonesia yang gigih, inklusif, dan penuh rasa kekeluargaan.

0: Warga Surabaya Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga. Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga tampak masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai.
1: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
2: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
1: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
3: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
4: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu,

0: semenjak kemunculan buaya. Selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
1: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
0: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jakir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jakir ini.
2: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jakir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
3: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jari, gak takut buaya.
1: Kenapa gak takut, Pak?
3: Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja. Tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
4: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya, iya kan hobi.
1: Enggak takut, Pak, ya?
4: Enggak.
1: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
4: Enggak.
5: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
2: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
6: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
2: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jakir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Ribuan ikan mati di Danau Ranu Kelakah Lumajang. Diduga ribuan ikan mati ini akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan. Sementara itu pesona Pantai Lestari di Pati, Jawa Tengah kini tinggal kenangan. Destinasi wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan kini menjadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri yang memprihatinkan.
8: Ribuan ikan mati mengambang di Danau Ranu Kelakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Senin pagi. Berbagai jenis ikan mati di danau seperti ikan nila, mujair, hingga bandeng. Tidak hanya ikan liar di danau, namun ikan di dalam keramba juga ikut mati.
9: Emang sudah tradisi tiap tahun, Mas. Soalnya biasanya musim dingin. Kayak namanya itu goyo, istilah kayak orang sini. Cuma tiap tahun hampir berini.
8: Fenomena ikan mati terjadi saat cuaca ekstrim setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranu Kelakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin, sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Tak sedikit ikan yang kekurangan oksigen mati hingga mengambang di atas permukaan danau. Gazebo dan spot swafoto seolah menjadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir pantai utara Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai.
10: Ini harus diperhatikan semua pihak. Karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga dan enak. Hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus, tapi kondisinya ini loh yang harus segera dilakukan pembenahan.
8: Pemerintah Desa Bulumanis Kidul mengaku telah berulang kali melakukan penghijauan dan penataan kawasan wisata.
11: Kami sebenarnya sudah berusaha untuk bagaimana mempercantik pantai ini, karena ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami punya garis pantai hampir 1 km. Kami sudah menanami begitu banyak tumbuhan juga.

0: ini akan, tapi memang inilah keadaannya, sampahnya luar biasa. Kami dapat kiriman sampah-sampah ini dari wilayah atas dari kami, karena kami itu diapit oleh dua sungai, Sungai Suatu dan Sungai Pangkalan, dan tiap hari memproduksi sampah sehingga masuk ke pantai-pantai kami.
1: Di balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih tetap ada. Bukan hanya demi keindahan dan roda ekonomi warga, namun juga demi kelestarian ekosistem di pesisir Laut Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kebakaran hutan yang melanda Spanyol semakin mencekam, titik api dengan cepat menyebar dan membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
3: Otoritas setempat merilis rekaman drone saat kebakaran hutan semakin meluas hingga ke jalan raya. Besarnya kobaran api membuat petugas menjauh karena berusaha menyelamatkan diri. Sementara akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat, membuat warna langit di British Columbia berubah oranye layaknya langit senja.
4: Tapanuli yang menerjang China memicu terjadinya sejumlah bencana alam. Di wilayah barat laut China, tepatnya di Huichuan, Kabupaten Huiyuan, Kota Tengchi, Provinsi Gansu, terjadi banjir bandang di lembah Suang Semen pada Minggu pukul 14 waktu setempat. Hujan lebat dengan durasi singkat di area hulu jadi penyebabnya. Sebanyak 247 orang berhasil dievakuasi dari lokasi bencana. Namun sedikitnya, Guarda Civil Spanyol atau tim keamanan yang berbasis militer merilis rekaman drone yang memperlihatkan kondisi kebakaran hutan yang semakin mencekam. Kini titik api sudah menjalar ke jalan raya di Sotillo de la Drada, Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dini hari waktu setempat. Kobaran api yang cepat menyebar dan membakar tepi jalan sempat membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Dilaporkan titik kebakaran hutan yang masih aktif di wilayah tengah Spanyol kini berada di pegunungan barat laut Madrid. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 77 ribu hektar lahan di Provinsi Madrid, Toledo, Avila telah hangus terbakar. Namun kebakaran di Avila diklaim jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran yang melanda sebuah rumah dekat College Point Boulevard merambat kedua bangunan di Queens, New York City hingga menimbulkan asap tebal pada Sabtu waktu setempat. Akibat insiden ini, 21 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit dengan 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Dilaporkan, 5 petugas damkar tersebut mengalami luka sedang hingga serius. Kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan ini membuat para petugas harus mengevakuasi penghuni rumah lainnya ke tempat yang lebih aman. Bukan karena senja, langit indah di atas British Columbia yang terletak di antara pegunungan Rocky dan Samudra Pasifik ini justru terbentuk akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat sejak 24 hingga 26 Juli 2026. Menurut Perdana Menteri Kanada, kebakaran hutan ini tercatat sebagai yang paling intens terjadi. Kebakaran ini juga terjadi akibat 34 ribu sambaran petir dalam sepekan serta memaksa evakuasi di bagian selatan British Columbia. Hingga Jumat, perintah evakuasi terjadi sebanyak 25 kali serta 90 kebakaran hutan aktif terjadi. Otoritas memperingatkan kondisi iklim kini berubah menjadi semakin hangat dan juga kering.
3: Sekelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Sementara itu, Israel melalui Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer di tepi barat.
4: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, 2 masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui.
5: ما طلعنا اللي هم المستوطنين بين الشجر طايحين ضوام معاهم اجوا ماشي لو اجوا بالتركترونات سمعناهم وصحينا عليهم يعني وطلعنا لهم بس اجوا ماشي ما حسيناش فيهم الا يوم الضو النار ولعت.
4: Aksi pembakaran dua masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan 2 hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Saat ini pasukan militer Israel masih mencari pelaku pembakaran, sementara polisi setempat juga sedang mengumpulkan barang bukti. Ketegangan di tepi barat dan Gaza kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer Israel tengah mengkaji kemungkinan memperluas operasi di tepi barat. Menurutnya, pasukan Israel akan mengidentifikasi lokasi yang diklaim menjadi pusat aktivitas yang mereka sebut sebagai terorisme sebelum melancarkan serangan baru. Katz mengklaim kebijakan militer Israel berhasil menekan lebih dari 80% serangan yang dikategorikan sebagai aksi teror.
3: Dan usai sudah perjumpaan kita di CNN Indonesia Today, saya Lianita Ruhyat. Salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Freddy Cahya. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kepala BGN, Sudaryo.

0: Yono pimpin operasi bersih-bersih, pecat 261 pegawai non-ASN, proses 9 ASN, P3K pelanggar berat, dan tutup permanen 833 dapur. Investor menantikan siapa yang akan menggantikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang mundur dari jabatannya. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak boleh hangus begitu saja. MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota yang sudah dibeli konsumen tetap aktif dan bisa dipakai sampai habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Pasar saham masih berhati-hati atau wait and see merespon pengunduran diri mendadak Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio pada Senin 27 Juli pagi. Pada awal perdagangan, investor masih cenderung menahan diri. Namun hingga penutupan sesi 1 selesai, IHSG tercatat melemah kurang dari 1%. Menurut praktisi pasar modal Alfred Nainggolan, perhatian investor kini tertuju pada komitmen pemerintah menjaga independensi Bank Indonesia. Pasar juga menunggu sosok yang akan diusulkan oleh Presiden sebagai pengganti Gubernur BI karena dinilai akan menentukan arah kepercayaan investor. Meski demikian, Alfred menilai dalam jangka pendek, sentimen laporan keuangan emiten kuartal kedua diperkirakan masih menjadi faktor yang lebih dominan dalam menggerakkan harga saham dibanding pergantian puncak pimpinan Bank Sentral.
1: Yang menjadi titik krusial saat ini yang dilihat adalah terkait dengan Bank Indonesia, Bank Sentral adalah independensi. Jadi posisi netralitas itu akan menjadi cukup menjadi prasyarat utama yang akan dilihat pasar. Karena memang kita tahu bahwa dalam beberapa bulan sebelumnya kita tahu melihat ada terjadi pergantian di struktur Dewan Gubernur, dan kita memang melihat bahwa ada Dewan Gubernur yang punya latar belakang atau afiliasi politik. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini menjadi sebuah semacam peringatan dari pasar sendiri terkait dengan tadi bagaimana ruang independensi Bank Indonesia yang sedikit mulai berkurang oleh faktor tadi potensi perpanjangan tangan pemerintah ini ketika mundurnya Pak Ferry, asumsi itu sepertinya semakin membesar, walaupun tadi sekali lagi bahwa finalnya nanti kita akan lihat siapa yang nanti akan diusulkan oleh presiden kita terkait dengan pengganti Pak Ferry.
0: Lantas bagaimanakah dengan pergerakan nilai tukar rupiah hari ini usai sehari pengumuman pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia? Hingga Selasa pagi, nilai tukar rupiah kembali menembus level Rp18.000, tepatnya di level Rp18.085 per dolar Amerika atau melemah 0,49%. Pelemahan ini terjadi bersama dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dari jabatannya. Saat ini pasar masih menantikan siapa yang akan menduduki kursi BI1. Untuk sementara, Destri Damayanti ditunjuk menjadi pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya pada Mei lalu dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Perry sempat meyakini nilai tukar rupiah akan segera menguat pada Juli hingga Agustus 2026. Hal ini diyakininya karena ada faktor teknikal dari global dan juga domestik. Lantas bagaimanakah pergerakan IHSG sehari usai mundurnya Gubernur Bank Indonesia? Kita tergabung dengan rekan kami korespondensi CNN Indonesia, Nova Naya Antaka di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Halo, selamat pagi Naya. Naya, bagaimana pergerakan IHSG hari ini? Di mana kemarin kita mengetahui IHSG sempat ditutup melemah. Silahkan analisis Anda.
2: Ya, selamat pagi. Benar sekali, Freddy, jika kemarin ditutup melemah 0,17% di level 6.185. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa seperti apa pergerakan indeks IHSG pada pagi hari ini. Di mana kalau tadi pagi di awal pembukaan sempat terkontraksi di level sekitar 0,3% di level 6.100. Dan kita akan melihat saat ini tadi sekitar udah lebih dari 10 menit yang lalu IHSG perdagangan perdagangan hari ini terapresiasi, artinya meningkat di sekitar 0,09% di level 6.193. Di mana Freddy, kita kalau melihat untuk perdagangan hari ini sudah ada tercatat sekitar 8,8 juta transaksi lembar saham hari ini dengan jumlah nilai uang yang berputar yaitu sekitar 3,1 juta transaksi dengan frekuensi sekitar 5.409 transaksi pada pagi hari. Tentunya memang sejumlah pengamat mengatakan bahwa untuk indeks harga saham hari ini memang estimasi fluktuatif. Jika tadi pagi hingga penutup kita masih melihat kontraksi, namun sudah lebih dari 10 menit yang lalu indeks harga saham gabungan ini sudah mulai terapresiasi di level sekitar 6.149 hingga 6.150. Freddy, kalau kita melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan indeks harga saham gabungan sempat melemah, bahkan untuk hari ini diprediksi fluktuatif, yaitu kalau kita melihat dari faktor domestik dalam negeri sendiri, kita yang pertama tentunya menjadi sorotan pasar yaitu adalah mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, di mana mundurnya Perry Warjio ini membuat pasar wait and see untuk melihat siapa nantinya pengganti dari Gubernur BI. Untuk tentunya melihat transisi jabatan ini membuat pasar menjadi sedikit melemah begitu. Dan kalau misalnya kita melihat seperti apa untuk pasar menyoroti independensi BI ini juga menjadi salah satu hal yang dilihat karena tekanan intervensi dari pemerintah ini juga menjadi fokus pasar untuk melihat indeks harga saham gabungan. Untuk pertanyaannya, jika para ekonom ini melihat harus ada segera pengganti dari Gubernur Bank Indonesia untuk bisa menstabilkan kembali indeks harga saham gabungan, kemudian ada minimal 3 kriteria sosok Gubernur BI definitif yang diharapkan. Yang pertama adalah bukan terafiliasi secara politik dengan pihak eksekutif. Kemudian juga yang kedua ini adalah berani menjaga independensi Bank Indonesia dari seluruh intervensi. Kemudian pro-stabilitas lebih dibutuhkan dibandingkan dengan ekspansi moneter yang berakibat pada risiko naik kepercayaan investor. Selain itu juga dampak lainnya adalah kalau kita melihat dari sentimen global ini dan juga regional, ini juga menjadi salah satu dampak yang cukup signifikan mempengaruhi fluktuatif indeks harga saham gabungan pada hari ini, di mana kalau kita lihat penutupan dari bursa Wall Street bergerak variatif, namun bursa regional Asia kalau kita lihat juga seperti Nikkei dan Kospi ini dibuka melemah pada pagi hari ini. Dan tentunya dari global negosiasi Amerika Serikat dan juga Iran ini juga menjadi fokus, di mana harapan damai ini bisa memicu terapresiasinya kembali indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat Freddy, pernyataan positif atau optimistis Presiden Donald Trump ini menyebut adanya diskusi positif terhadap Iran Teheran ini menjadi angin segar. Namun kalau kita lihat lagi, ketidakpastian baru ini menarik pasar kembali ke zona merah. Artinya diskusi yang cukup positif yang dianggap pasar cukup menjadi angin segar ini berbalik arah menjadi sinyal damai ini ditarik turun. Artinya belum adanya ketidakpastian dari negosiasi Amerika Serikat dan juga Iran ini membuat eskalasi lanjutan investor ini kembali waspada, sehingga tentunya ini menjadi salah satu faktor indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini menjadi fluktuatif. Tentunya ketakutan negosiasi ini akan berjalan alot kemudian juga berujung buntu memicu aksi jual kembali menjelang penutupan bursa ini membuat indeks harga saham gabungan tadi pagi hingga pagi di pembukaan awal ini juga terlihat terberis atau terkontraksi di level merah. Kemudian juga kalau kita melihat proyeksi target pergerakan analis pada pagi hari ini, indeks harga saham gabungan diprediksi fluktuatif di level sekitar 6.000 hingga 6.300. Kemudian juga disarankan kepada pasar ataupun investor ini bisa menggunakan strategi trading buy atau buy one weakness pada saham yang memiliki momentum teknikal kuat. Dan kita akan menantikan, Freddy, apakah hingga nanti penutupan di akhir perdagangan hari ini apakah akan konsisten terapresiasi atau terkontraksi, atau sebaliknya akan kembali melemah. Melihat tentunya kita masih juga menantikan siapa pengganti dari Gubernur Bank Indonesia yang tentunya ini menjadi salah satu faktor kuat nantinya pasar untuk memberikan keputusan atau kembali wait and see, sehingga ini mempengaruhi indeks harga saham gabungan pada hari ini. Kembali ke studio.
0: Baik, Nova Naya Antaka, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pasca mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti meminta agar pasar tak perlu panik karena Bank Indonesia menjamin dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Usai mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan Bank Indonesia akan tetap berkomitmen menjalankan kebijakan-kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Destri menjelaskan Bank Indonesia akan selalu hadir di pasar melalui intervensi spot, baik domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik, serta non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri. Destri menambahkan Bank Indonesia akan tetap melaksanakan keputusan hasil rapat Dewan Gubernur per bulan untuk menjaga kebijakan makroprudensial yang sifatnya pro-growth.
3: Yang tanyakan untuk market ya. Tentunya untuk market kita berharap tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami. Dan sekali lagi juga tentunya sesuai dengan keputusan RDG bulanan kami di bulan Juli ini, di mana kami juga mengharapkan akan inflow akan terus terjadi dengan kita juga memberikan insentif kepada dana capital inflow yang masuk dengan menurunkan biaya hedging.
0: Mungkin Anda salah satu yang mengalaminya, sisa kuota internet masih ada, tapi masa aktif sudah berakhir. Kini, operator telekomunikasi tidak lagi bisa membiarkan sisa kuota hangus tanpa memberikan perlindungan kepada konsumen. Apakah era kuota internet hangus akan berakhir? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sisa kuota internet atau paket data yang telah dibeli oleh konsumen merupakan hak milik pribadi dalam bentuk benda tidak terwujud atau berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum agar manfaat layanan tersebut tidak hilang secara sewenang-wenang saat masa aktif berakhir.
1: Nilai ekonomi

0: yang secara sah telah dibayarkan pengguna jasa telekomunikasi harus memperoleh perlindungan hukum sehingga manfaat layanan tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang. Apabila manfaat layanan berakhir secara sepihak tanpa tersedianya informasi yang memadai, tanpa pilihan atau alternatif yang layak, atau tanpa perlindungan yang proporsional. Keadaan demikian tidak hanya berimplikasi terhadap perlindungan hak milik terhadap kepentingan ekonomi pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dijamin dalam pasal 28H ayat 4 Undang-Undang NRI tahun Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, tetapi juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
1: Pemirsa, ada kabar baik bagi kita yang selama ini sering kehilangan sisa kuota internet hanya karena masa aktif paket berakhir. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sisa kuota internet atau paket data yang telah dibeli merupakan hak konsumen. Keputusan ini sekaligus mengakhiri praktik kuota hangus yang selama ini diterapkan oleh operator. Lantas kira-kira bagaimanakah regulasi ini diterapkan nantinya dan apa saja dampaknya? Kita akan membahasnya dengan Bapak Marwan Bashir selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI. Halo, selamat pagi Pak Marwan, apa kabar?
2: Selamat pagi Mas Freddy, kabar baik Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik juga. Pak Marwan, kita melihat nih Pak, aturan sudah diketuk oleh MK. Bagaimana Anda melihat aturan ini diterapkan nantinya? Apakah perusahaan operator seluler sudah siap menyikapi penyesuaian aturan ini nantinya Pak?
2: Baik Mas Freddy, terima kasih. Selamat pagi pemirsa semua. Dan perlu saya sampaikan bahwa amar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu menambahkan frase yang kalau saya bacakan Mas, dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. Jadi ada kata kunci pilihan di sini. Jadi nantinya produk yang akan disediakan kurang lebih adalah produk pilihan, produk rollover, dan produk. Jadi kembalikan kepada masyarakat mana yang akan dipilih oleh masyarakat. Apakah operator sudah siap? Tentunya perlu waktu karena ada sistem yang harus di-upgrade atau di-improve. Nah, sebelum itu dilakukan sistem improvement, kita menunggu petunjuk pelaksanaan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan juga dalam bentuk juknis, dalam petunjuk teknis dalam bentuk peraturan Permenkomdigi. Sehingga kita menunggu itu Mas sekarang.
1: Oke. Berarti masih menunggu dari pihak pemerintah aturan-aturannya akan seperti apa, juknisnya akan seperti apa. Namun apabila aturan ini diterapkan Pak, akankah aturan ini juga mempengaruhi nilai keuntungan dari perusahaan seluler ke depannya? Dari perspektif Bapak bagaimana?
2: Ya sebetulnya Mas Freddy, saat ini produk rollover sudah ada. Jadi di semua operator tuh produk rollover itu sudah ada. Hanya mungkin sosialisasi komunikasi ke masyarakat yang harus ditingkatkan.
1: Iya benar.
2: Nah, apakah keuntungan ini nanti akan seperti apa, kita harus lihat bisnis model dan evaluasi. Kami belum bisa menyampaikan hal itu karena kami harus hitung-hitung dulu kira-kira.
1: Oke, berarti belum ada strategi atau cara-cara mensiasati, masih belum, Pak. Tapi atau sudah disiapkan justru?
2: Artinya gini, secara aturan kita kan tetap harus melaksanakan. Kita nggak mungkin tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini kan yang diubah di Undang-Undang Telekomunikasi Pasal 28. Jadi kita harus melaksanakan itu. Nah, untuk melaksanakan itu perlu peraturan teknis. Sehingga nanti itu peraturan teknisnya kita akan hitung bisnis modelnya kayak. Saya kasih contoh gini Mas. Di beberapa negara sudah dilakukan kayak Afrika Selatan, Ghana, Singapura. Nah, apakah produk rollovernya yang di rollover itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun? Tentu kan ini akan dihitung. Kira-kira tarif per giganya akan berapa kan gitu?
1: Oke, berarti ada penyesuaian ya Pak nantinya ketika sudah ada aturan dari Komdigi, setelah itu juga juknis-juknis yang akan disampaikan. Lantas kalau kita melihat Pak Marwan dari kondisi ini, dengan penyesuaian yang ada, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan seluler dengan aturan yang diketok oleh MK ini, Pak?
2: Yang pasti

0: quality of service itu harus dijaga, jaringan, quality jaringan, kualitas ke masyarakat, gitu ya. Karena kan kita juga tunduk pada regulasi mengenai pengaturan kualitas layanan, yang harus memenuhi 99,9%, gitu ya. Itu satu. Kedua, tantangan yang kedua adalah kalau ini rollover, itu di dalam jaringan itu akan mendapat priority untuk. Dan ketiga, soal jaminan layanan. Empat, tentunya penyesuaian tarif yang akan menjadi tantangan, Pak. Apakah nantinya harapan kami dan goalnya kami adalah tarif ini terjangkau,
1: Mas? Terjangkau, benar.
0: Masyarakat.
1: Biar nggak kabur ya, Pak. Betul, konsumen biar nggak pindah, kabur-kaburan jadinya.
0: Bukan hanya itu, kan kita ingin agar internet ini untuk semua. Ini broadband ini untuk semua, inklusivitas kita harus kita penuhi kepada semua masyarakat, kepada semua pengguna, kan gitu ya. Jadi harapan kami tentunya terjangkau, itu sih yang paling utama.
1: Oke, baik, berarti internet untuk semua tujuannya tetap berkualitas ya, Pak Marwan. Pak, tapi kalau ya tadi kita sempat membahas sebenarnya memang untuk juknisnya belum ada, aturan-aturannya dari pemerintah khususnya dari Komdigi belum ada. Tapi kan ini kita melihat ada beberapa acuan yang disampaikan oleh MK, ada 6 bentuk perlindungan yang dapat disediakan oleh perusahaan seluler. Di antaranya adalah di mana ini berkaitan dengan data rollover itu dapat diperpanjang. Setelah itu juga ada data perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat. Setelah itu juga ada refund, hingga perlindungan-perlindungan lain yang nantinya ini disesuaikan dengan aturan 6 poin tersebut, Pak. Lantas, kalau dengan kondisi yang disampaikan MK saja, 6 poin ini yang sudah disebarluaskan, apakah ada strategi balancing yang juga nantinya oleh Bapak ataupun juga teman-teman dari perusahaan seluler bisa dipastikan menjadi acuan ke depannya?
0: Ini acuan yang akan kami bahas nanti bersama dengan pemerintah. Tentunya kami juga berharap dari masyarakat luas bahwa nanti kan aturan ini ada konsultasi publik. Kita sama-sama kenal, ya kan, baik dari Badan Perlindungan Konsumen, Yayasan Perlindungan Konsumen, kemudian masyarakat luas, kita sama-sama kawal lah ya. Nah, 6 poin tadi kita lihat nanti secara teknis turunan dari setiap produk itu akan kayak apa. Salah satu tantangan yang berat adalah refund misalnya.
1: Refund ya, Pak.
0: Itu kan barang, kayak kita sudah beli satu produk misalnya, sudah jadi barang.
1: Benar.
0: Bagaimana ya kan? Dari barang yang sudah jadi barang dikonversikan lagi jadi refund. Itu pun sesuatu yang tantangan, ya kan? Apakah refundnya nanti bentuknya bisa kompensasi kuota lagi? Itu kan nanti kita akan bahas bersama pemerintah. Karena pembahasan baru dimulai kemarin, Mas. Jadi, ini kan putusan keluar Kamis, gitu ya. Itu 4 hari lah, 5 hari. Nah, kita baru bahas sama pemerintah kemarin. Jadi, mudah-mudahan kita juga berharap ada masa transisi, karena tantangannya butuh waktu untuk membahas juknisnya, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan nanti dari pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan komunikasinya kepada masyarakat sehingga berapa lama transisi yang dibutuhkan.
1: Baik, Pak. Tadi kan sempat dibahas, Bapak sudah melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah. Lantas adakah masukan-masukan yang sudah menjadi poin sorotan ataupun catatan yang dari perusahaan seluler kepada pihak pemerintah? Apa saja, walaupun juknisnya masih proses ya, Pak. Apa saja masukan yang sudah disampaikan? Yang istilahnya belum ada.
0: Kita baru mengidentifikasi. Kita lagi putusan MK secara detail, terutama yang tadi Mas Freddy bacakan itu ada pertimbangan-pertimbangan hakim MK. Nah, amar putusannya ada sendiri tadi yang saya bacakan. Jadi kita lagi pelajari pertimbangan-pertimbangan hakim MK untuk kami kasih masukan, betulnya, ya. Jadi kira-kira gitu, Mas Freddy.
1: Baik, berarti masih dikaji lebih dalam. Setelah itu juga nantinya menjadi salah satu sorotan juga masukan yang disampaikan kepada pemerintah sehingga petunjuk teknisnya itu bisa jelas ke depannya. Perusahaan seluler bisa mendapatkan keuntungan dan juga masyarakat mendapatkan manfaat kualitas internet yang berkualitas dengan data yang tidak hilang juga, atau pakai data yang tidak hilang. Lantas, Pak, sebagai pertanyaan

0: Yang terakhir nih Pak, harapannya deh Pak, dengan kondisi yang sudah diterapkan dari MK aturan ini, bagaimana harapan Bapak mewakili teman-teman dari perusahaan seluler sendiri?
1: Sebetulnya kita berharap nanti pengguna bisa mengetahui dan meneliti kebutuhannya sendiri. Yeah. Kira-kira mereka membutuhkan berapa giga gitu ya, sehingga kan bisa terhindari gitu ya, banyaknya kuota yang tidak terpakai gitu ya. Mm-hmm. Kita berharap pengguna itu memahami ya. Yep. Kira-kira yang kedua, kami siap dan apresiasi tentunya apa yang menjadi keputusan MK. Yep. Dan siap melaksanakan keputusan ini. Memang berharap, harapan kami kepada pemerintah agar aturan teknisnya bisa secepatnya keluar. Yep. Sehingga kita juga bisa mempersiapkan sistem, Mas.
0: Ya,
1: ada
0: benar.
1: Sistem building, sistem IT. Ini kan harus di-update
0: ya,
1: nih.
0: Benar.
1: Sampai dengan nanti masa transisi yang ditetapkan pemerintah, uh-huh, kapan ini bisa dilaksanakan. Kira-kira gitu.
0: Ya, tentunya kita harapkan petunjuk teknisnya segera rilis ya, Pak. Menjadi salah satu acuan. Betul. Bagi perusahaan seluler menerapkan ketentuan ini ke depannya, sehingga bisa tahu nih arah positif dan juga hal-hal yang harus diwaspadai ketika aturan ini diterapkan, sehingga masyarakat menjadi mendapatkan manfaatnya, begitupun juga dengan perusahaan mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsinya. Baik, terima kasih Pak Marwan Basir, Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ATSI atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat untuk Bapak dan keluarga.
1: Ya, siang.
0: Pemirsa, CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect. Ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberhentikan ratusan pegawai BGN mulai dari pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Badan Pengelola Makanan Bergizi Gratis atau BPMBG melakukan bersih-bersih besar-besaran terhadap mitra dan pegawai yang melanggar aturan. Per 27 Juli sebanyak 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar disiplin. Selain itu 9 orang dikenai hukuman berat dan 39 lainnya dikenakan sanksi ringan. Tidak hanya pegawai, sebanyak 833 dapur mitra juga resmi dihentikan sementara atau disuspend. Kepala MBG Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Terkait dugaan

0: Pemirsa, Badan Gizi Nasional membuka pintu bagi laporan masyarakat dan berjanji akan mengevaluasi hingga menutup permanen operasional dapur SPPG yang terbukti melanggar standar aturan. Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas penyaluran program makan bergizi gratis di seluruh wilayah. Sudaryono juga memastikan meski SPPG ditutup, anak-anak tetap menerima MBG dengan baik.
1: Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Rosladi, melaporkan perkembangan terbaru terkait Danantara serta kesiapan rencana bisnis dari penyederhanaan dan perampingan struktur perusahaan-perusahaan BUMN kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin siang. Dalam pertemuan itu juga dibahas tentang penguatan armada maritim dan peningkatan peran galangan kapal dalam negeri.
2: Ini aja diminta bicara pelaporan mengenai update beberapa hal yang berhubungan dengan Danantara. Di antara juga kita update streamlining dari perusahaan-perusahaan BUMN yang dimana kan pokoknya akhir bulan ini streamlining kan sudah 250, bahkan bisa mencapai mungkin lebih dari 250 perusahaan, seperti penyambungan aset manajemen di perbankan, di bidang finansial, PNM itu juga sudah kita lakukan, kemudian juga di bidang logistik, kemudian juga penyambungan di bidang di akselerasi lebih lanjut untuk yang rumah sakit dan juga perhotelan. Kemudian juga rencana kita akan melakukan kan ada beberapa pembangunan sifatnya apartemen atau rumah yang selama ini belum sudah dibangun oleh BUMN tapi belum bisa terjual, kita akan mengadakan Danantara housing untuk itu bisa dibeli oleh masyarakat dengan sebuah yang lebih menarik dan juga dengan cara pembayaran yang lebih baik.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi untuk turut serta memperkuat dan menyiapkan kebutuhan industri perkapalan nasional. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penguasaan teknologi serta riset yang berfokus pada kemajuan sektor maritim tanah air. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Juliarto usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Senin siang.
3: Hari ini Bapak Presiden meminta terkait dengan industri perkapalan Indonesia ya. Jadi kami diminta menyiapkan, karena kan kebutuhan kapal Indonesia ini sebenarnya besar sekali. Harapannya ke depan industri kapal kita tumbuh. Jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya, begitu ya, ke riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga bersama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita, sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam. Itu tadi.
0: Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan kawasan kunci bersama yang terdiri dari 10 kabupaten dan kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat baik dari sisi ekonomi, industri, pariwisata, dan pengembangan wilayah. Meski demikian, AHY menegaskan masih terdapat keterbatasan akses, konektivitas, dan infrastruktur dasar yang harus dibenahi.
4: Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Kerjasama Kunci Bersama. Kawasan yang melibatkan 10 kabupaten dan kota ini memiliki potensi sangat besar di sektor ekonomi, industri, pariwisata, serta pengembangan wilayah. Membentang dari pantai utara hingga pantai selatan Jawa, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar di

0: sektor ekonomi, industri, pariwisata, serta menjadi penghubung pertumbuhan antar provinsi. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan, tantangan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses, konektivitas, dan infrastruktur dasar. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati sebagai pusat logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di kawasan tersebut.
1: Sepakat bahwa kawasan kunci bersama ini memiliki potensi yang sangat baik dari sisi ekonomi, industri, pariwisata, dan pengembangan wilayah lainnya. Namun tentu kita juga menyadari di sana sini masih ada keterbatasan akses, konektivitas, dan dukungan infrastruktur dasar. Padahal sekali lagi kalau kita petakan lebih detail, kita tahu bahwa kawasan kunci bersama ini berbatasan tentunya dengan pantai utara Jawa. Ada bagian yang wilayah tengah, tapi juga ada yang selatan, laut yang ada di selatan. Ini semua punya potensi yang baik.
0: Bupati Kuningan sekaligus Ketua Sekretariat Kerjasama Kunci Bersama, Dian Rahmat Yanuar menyatakan, aliansi strategis kepala daerah yang telah berjalan selama 15 tahun ini menjadi modal kekuatan ikatan batin dan sinergi daerah untuk menarik investasi.
2: Ya, saya merasa optimis. Aliansi strategis kepala daerah ini udah 15 tahun berlanjut, tidak hanya di bidang ekonomi infrastruktur saja, di bidang sosial, budaya. Saya yakin optimis ke depan karena ikatan batinnya ini kita sudah terjalin selama begitu lama dengan potensi yang ada, nanti dengan dorongan dari kebijakan pemerintah pusat, saya yakin kawasan kami akan semakin berkembang dan menjadi salah satu alternatif untuk investasi ke depan.
0: Dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat dan sinergi lintas daerah, kawasan kunci bersama diharapkan mampu menjadi alternatif utama investasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Rizky Tiar Yahya, Jakarta.
3: Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat perlindungan dan pemulihan sungai melalui kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut ditegaskan dalam konferensi Sungai Se-Indonesia 2026 di Wana Wisata Sumber Gempong, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengajak seluruh elemen masyarakat mengembalikan sungai sebagai pusat kehidupan dan peradaban. Konferensi yang mempertemukan komunitas peduli sungai, pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga pegiat lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi dalam menjaga, memulihkan, dan melestarikan sungai. Forum ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program pertobatan ekologis nasional yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Jumhur menambahkan pemerintah siap mendukung berbagai usulan yang lahir dari komunitas sepanjang memiliki dasar yang kuat dan dapat diwujudkan melalui kebijakan dari pemerintah.
4: KLH sangat-sangat menghargai kegiatan ini, ya. Kegiatan yang memang muncul dari bawah, yang mereka sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun membentuk komunitas di daerahnya masing-masing untuk memuliakan sungai. Yang tidak lain adalah sebenarnya sungai itu bisa menjadi sumber kehidupan. Bahkan seluruh peradaban di dunia ini pasti akan terlihat terlacak dari jejak sungai. Nah, karena itu sebenarnya saya terharu itu dengan teman-teman yang melakukan itu. Dan sekarang berkumpul seluruh Indonesia. Berkumpul, alhamdulillah saya diundang, ya, sehingga saya bisa bertukar pikiran, dan pasti ada kekuasaan-kekuasaan yang saya miliki yang saya bisa gunakan untuk mengabulkan apa-apa yang sangat masuk akal dari permintaan atau desakan atau tuntutan teman-teman.
3: Powerade, salah satu minuman isotonik untuk menunjang gaya hidup aktif, turut meramaikan Wellness Festival Volume 2 di Jakarta Selatan. Melalui beragam aktivitas interaktif, Powerade mengajak masyarakat mengenal lebih dekat manfaat minuman isotonik dalam mendukung aktivitas sehari-hari maupun olahraga.

0: Powerade adalah minuman isotonik yang mengandung kombinasi air, karbohidrat, dan ion 4 yang terdiri dari natrium, kalium, kalsium, dan magnesium. Selain itu, Powerade diperkaya dengan vitamin esensial seperti vitamin B3 serta pengatur keasaman dan antioksidan. Di Wellness Festival Volume 2, Powerade menyajikan beragam aktivitas menarik bagi pengunjung mulai dari Power Run Game, produk sampling untuk mencoba berbagai varian produk, hingga penjualan langsung di booth. Satrio Legowo, Head of Marketing Operation Coca-Cola Euro-Pacific Partners, mengatakan dengan adanya festival ini bisa mengenalkan Powerade ke masyarakat luas.
1: Powerade punya 3 aktivitas di acara hari ini. Yang pertama adalah brand activation, di mana ada Powerade Run yang bisa dinikmati oleh para konsumen untuk mencoba simulasi aktif lifestyle dengan Powerade Run ini. Yang kedua ada booth sampling, di mana masyarakat atau konsumen bisa langsung mencoba varian-varian produk kita. Dan yang ketiga ada booth selling, sehingga mereka bisa langsung membeli dan mendapatkan akses untuk memperoleh produk yang sudah dicoba tadi.
0: Saat ini, Powerade memiliki 2 varian, yaitu Active Blue dan Active White. Active Blue ditujukan bagi mereka yang baru menyelesaikan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi. Sedangkan Active White dapat menunjang kebutuhan hidrasi bagi masyarakat dengan aktivitas sehari-hari.
1: Powerade adalah personalized hydration, di mana kita punya one brand dengan 2 solutions. Yang pertama adalah Active White. Ini untuk kebutuhan kita sehari-hari, active lifestyle konsumen sehari-hari. Dan yang kedua adalah Active Blue untuk momen olahraga dan aktivitas yang berkeringat dengan banyak.
0: Sementara itu, sejumlah pengunjung mengaku menyukai rasa Powerade yang dinilai lebih ringan dan tidak terlalu manis. Selain menyegarkan, Powerade juga dianggap cocok dikonsumsi setelah berolahraga atau menjalani aktivitas fisik yang padat.
2: Powerade sendiri itu saya bilang cukup bagus ya, karena mengikuti perkembangan dunia olahraga sekarang, juga apa minuman isotonik, jadi bisa buat sebagai pilihan juga. Dari segi rasa itu lebih enak ya, tidak terlalu manis, lebih ringan gitu untuk dan cocok lah untuk pelari, karena saya juga suka lari gitu. Kalau dari harga kayaknya cukup terjangkau ya.
3: Bagi saya pribadi, Powerade minuman yang saat ini kan baru banget booming ya, dia juga baru launching, rasanya enak, lebih seger, apalagi kalau kita minum dingin-dingin, terus juga karena dia kemasannya slim, jadi enak banget sih buat dibawa kemana-mana, jadi yang lebih mudah aja kalau kita lagi bawa olahraga gitu. Aku personally lebih suka si Powerade ya, karena pertama dari segi packaging dia lebih ringan, terus juga rasanya juga gak yang terlalu kuat, dia juga lebih soft gitu, jadi lebih enjoy aja sih kalau diminum pas olahraga.
4: Menurut saya sangat enak ya untuk dinikmati, apalagi setelah melakukan aktivitas fisik. Dari rasa yang sesuai yang tadi saya bilang, enak, tidak terlalu manis menurut saya, dan untuk harganya juga terjangkau.
0: Dalam event ini, Powerade juga mendapatkan penghargaan Special Recognition for Championing Active Hydration. Wellness Festival Volume 2 digelar selama 2 hari, yaitu dari 21 hingga 22 Juli 2026. Bertempat di South Quarters Dome, Cilandak, Jakarta Selatan, festival ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk mengenal beragam produk dan aktivitas yang mendukung gaya hidup sehat dan aktif.

Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Berawal dari hobi, seorang warga di Lumajang, Jawa Timur sukses meraup cuan hingga 9 juta rupiah per bulan dari budidaya ratusan kaktus berbagai jenis yang ditanam di balkon rumah. Sementara itu, musim kemarau membawa berkah bagi petani wortel di Magetan, Jawa Timur. Pasalnya, harga wortel kini melonjak hingga 3 kali lipat.

0: Berawal dari hobi mengoleksi tanaman, Citra Rahmania Sari Desi, warga desa Selok Besuki, Lumajang, Jawa Timur, menyulap balkon rumahnya menjadi lokasi budidaya ratusan kaktus. Sedikitnya 30 jenis kaktus dibudidayakan mulai dari Astrophytum, Plumosa, Gymnocalycum, hingga Mamillaria. Perawatan tanaman ini terbilang cukup mudah, cukup dengan penyiraman satu kali dalam sepekan. Melihat tingginya minat kolektor, Citra memasarkan kaktusnya melalui media sosial dengan harga jual mulai dari Rp10.000 hingga Rp7 juta per pot, tergantung jenis dan ukuran. Kini, pembeli datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa hingga Sumatera. Dari usaha yang berawal di balkon rumah ini, Citra mampu meraup pendapatan hingga Rp9 juta per bulan.
1: Kalau di saya ada yang Rp10.000 ada, cuman karena hobi, misalnya orang-orang berminat dengan kaktus saya, itu ya harga hobi ya, begitu.
2: Itu sampai berapa paling mahal?
1: Sekitar 7 juta
2: ya.
0: Sejumlah petani wortel di Desa Ngancar, Kecamatan Pelausan, Magetan, Jawa Timur tengah merasa senang karena harga wortel mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Harga wortel yang sebelumnya Rp3.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp9.000 per kilogram. Menurut petani, kenaikan harga wortel terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu penyebab kenaikan harga wortel karena datangnya musim kemarau.
3: Pak, kalau musim kemarau seperti ini, bang, kualitas wortel seperti apa nih, Pak?
4: Baik.
3: Oh, kalau kemarau
4: baik. Baik kalau kondisi kemarau itu.
5: Berarti lumayan untung petani ini, Pak, ya?
4: Iya.
3: Biasanya penjualan kemana saja nih, Pak?
4: Ya, ke pasar itu bakul-bakul di pedagang itu banyak di situ.
0: Tak hanya wortel, harga mentimun di tingkat petani pun naik signifikan menjadi Rp20.000 dari sebelumnya kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Pemirsa CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut ini dan pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. SpaceX kembali menguji roket terbesar di dunia. Dalam uji terbang ke-13, Starship sukses lepas landas dari Texas dengan membawa misi penting yang menjadi langkah menuju ekspansi satelit Starlink, misi ke bulan hingga pengembangan teknologi kecerdasan buatan di orbit. Roket Starship milik SpaceX sukses lepas landas dari Starbase, Texas, Amerika Serikat dalam uji coba terbang ke-13 sejak program ini dimulai pada 2023. Dalam misi ini, Starship untuk pertama kalinya melakukan pelepasan satelit Starlink generasi baru di lintasan suborbital. Sekitar 10 menit setelah peluncuran, pendorong Super Heavy kembali ke bumi dan jatuh di Teluk Mexico dengan benturan lebih keras dari perkiraan. Meski demikian, SpaceX menyebut proses tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan uji coba sebelumnya. Starship dikembangkan untuk mendukung misi pendaratan astronot NASA di bulan, memperluas jaringan Starlink, serta mengirim ribuan satelit pemrosesan kecerdasan buatan AI ke orbit pada masa depan. Starship flights. Volvo Cars menghadapi tantangan pada kuartal kedua tahun ini. Produsen otomotif asal Swedia itu melaporkan penurunan laba, namun tetap optimistis mampu bangkit lewat peluncuran SUV listrik terbaru iX60. Sementara itu, Toyota mempertegas komitmennya di Afrika Selatan. Produsen otomotif asal Jepang itu memulai produksi perdana atau pilot production Hilux, generasi terbaru setelah menggelontorkan investasi miliaran rupiah untuk memodernisasi fasilitas produksinya demi menghadapi gempuran produsen otomotif asal Cina.
1: Produsen otomotif asal Swedia Volvo Cars mencatat laba operasional sebesar 800 juta krona Swedia atau sekitar 1,5 triliun rupiah pada periode April hingga Juni 2026. Angka tersebut turun 1,6 miliar krona Swedia yang dibukukan pada kuartal pertama tahun ini. Volvo yang mayoritas sahamnya dimiliki Geely Holding dari Cina menyebut penurunan laba terjadi di tengah tekanan industri otomotif global. Margin laba kotor perusahaan juga turun menjadi 16,8% dari 18,5% pada kuartal sebelumnya. Meski demikian, Volvo optimis kinerjanya akan membaik pada paruh kedua tahun ini. Perusahaan mengandalkan peningkatan produksi SUV listrik terbaru iX60 sebagai motor pertumbuhan baru, didukung membaiknya permintaan di Eropa dan Amerika Serikat. Selain memperkuat lini kendaraan listrik, Volvo juga terus menjalankan program efisiensi. Dari target penghematan biaya sebesar 30,6 triliun rupiah, perusahaan mengklaim telah merealisasikan penghematan 8,5 triliun rupiah 6 bulan lebih cepat dari awal. Di tengah persaingan kendaraan listrik yang semakin ketat dan tekanan tarif perdagangan global, Volvo berharap peluncuran iX60 serta langkah efisiensi yang dilakukan mampu mengembalikan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada sisa tahun 2026. Toyota Afrika Selatan resmi memulai pilot production atau produksi perdana Hilux generasi terbaru di pabrik Durban, Afrika Selatan. Hingga saat ini, lebih dari 77% dari program investasi senilai 10,4 miliar rand atau sekitar 11,4 triliun rupiah telah terrealisasi.
2: Today is about much more than the launch of a new vehicle. It is about confidence in South Africa. It is about the enduring value of long-term investment. It is about the strength of South African workers, the engineers, the technicians, researchers, as well as entrepreneurs. It is about our shared determination to build an economy that produces, that innovates, that exports, and that creates jobs and creates value.
1: Investasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas pabrik di kota Durban, termasuk pembangunan pusat logistik baru, fasilitas pelapis sasis, serta pemasangan peralatan produksi modern dan sistem robotik. Program investasi dijadwalkan rampung pada Juni 2027.
3: We've committed 10.4 billion rand to this project, making it the single largest product investment in the history of Toyota South Africa Motors. At a time when both the global and the South African automotive industries are undergoing profound change. This investment reflects Toyota Motor Corporation's confidence in South Africa, our people, and our manufacturing future.
1: Toyota menargetkan produksi hingga 140.000 unit Hilux generasi baru setiap tahun, termasuk untuk kebutuhan ekspor ke Eropa dan berbagai negara di Afrika. Model terbaru ini dibekali fitur keselamatan dan teknologi bantuan pengemudi yang lebih canggih. Langkah besar Toyota ini sekaligus menjadi upaya mempertahankan dominasinya di pasar pickup Afrika Selatan di tengah ekspansi agresif produsen otomotif asal Cina seperti GWM dan Chery yang semakin memperketat persaingan di kawasan tersebut.
4: Persaingan bisnis layanan antar makanan global memasuki babak baru, pemirsa. Uber resmi mengajukan penawaran akuisisi terhadap Delivery Hero senilai 14,8 miliar dolar Amerika Serikat. Jika terrealisasi, kesepakatan ini akan melahirkan perusahaan layanan antar makanan terbesar di dunia di luar China. Uber resmi mengajukan penawaran akuisisi terhadap perusahaan layanan antar makanan asal Jerman, Delivery Hero, senilai 14,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 266,4 triliun rupiah. Akuisisi ini menjadi langkah strategis dari Uber untuk memperluas bisnis layanan pesan antar makanan di tengah persaingan ketat dengan rivalnya DoorDash yang juga terus berekspansi ke pasar internasional. Jika transaksi berhasil diselesaikan, perusahaan gabungan akan beroperasi di 99 negara dengan nilai transaksi bruto yang diproyeksikan mencapai 236 miliar dolar Amerika Serikat. Uber menawarkan 41 euro 50 sen per saham Delivery Hero atau sekitar 34% di atas rata-rata harga saham perusahaan dalam 3 bulan sebelum pengumuman akuisisi. Kesepakatan ini berpotensi mengubah peta persaingan industri layanan antar makanan di tingkat global. Uni Eropa menjatuhkan denda terbesar terhadap platform belanja daring AliExpress. Perusahaan milik Alibaba itu diwajibkan membayar 550 juta euro atau sekitar 10,3 triliun rupiah karena dinilai gagal menghentikan penjualan produk ilegal dan barang palsu di platformnya. Uni Eropa menjatuhkan denda sebesar 550 juta euro atau sekitar 10,3 triliun rupiah kepada AliExpress karena dinilai gagal mencegah peredaran produk ilegal dan tidak aman di platformnya. Sanksi ini menjadi denda terbesar yang dijatuhkan berdasarkan Digital Service Act, aturan Uni Eropa yang mewajibkan platform digital besar menekan penyebaran konten dan produk ilegal. Nilai denda tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sanksi terhadap platform X milik Elon Musk dan Temu yang sebelumnya juga dinyatakan melanggar aturan serupa. Uni Eropa memberikan waktu hingga 20 Oktober bagi AliExpress untuk mengajukan langkah perbaikan. Jika dinilai belum memenuhi ketentuan, perusahaan berpotensi menghadapi sanksi tambahan pada akhir tahun. Pemirsa, kecerdasan buatan atau AI kini semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari informasi, menulis, hingga memunculkan ide. Semuanya bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik saja. Namun, para ilmuwan mulai mengingatkan adanya dampak lain yang patut diwaspadai, yakni penurunan kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas jika manusia terlalu bergantung pada AI. Dan berikut laporannya, namun sekaligus menutup perjumpaan kita di program CNN Indonesia Business edisi kali ini. Saya Freddy Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
5: It's called cognitive offloading, the idea that the more people rely on technology to think for us, the less we exercise our own mental muscles. Adam Green with Georgetown University says the rise of AI isn't the first time humans have dealt with this. It goes back to the internet era in general.
6: We can look to the history of how humans adopt new technologies. When there's something that comes out that makes it so we don't have to think as much, in general, we don't think as much. And I think GPS is a good example of that.
5: Now, scientists say AI may be doing something similar to critical thinking. A 2025 study in the journal Societies surveyed and interviewed 666 people and found frequent AI use correlates with weaker critical thinking abilities, especially in younger users who also showed higher dependence.
6: Neuroscience evidence has shown for many, many years that the most vulnerable brains are the young brains because your brain is still forming.
5: So what's the middle ground? Green says you don't have to completely ditch AI tools, but it is important to use your brain to operate in the creative space, and maybe just let AI do some of the grunt work.
6: It's a slippery slope, and you have to be careful because Claude is right there ready to come up with ideas, and nobody loves the agony of the blank page. And so, you know, AI is ready to save you. We need to recognize the value of that agony for developing our creativity and retaining our creative ability.
5: I'm Ivan Rodriguez reporting.

BGN menyebut sedang bersih-bersih. Selain memberhentikan ratusan pegawai BGN yang dinilai bermasalah, sebanyak 833 dapur mitra juga resmi dihentikan sementara. Kisah haru datang dari bocah berusia 10 tahun yang menangis saat diperbaiki.

0: bolehkan bertemu dan memeluk ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, bocah ini nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situbondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri asal Sumenep akhirnya dikaruniai bayi kembar melalui program bayi tabung. Halo, selamat siang dan pemirsa, selain tiga topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Rosalyn Hugh, dan inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dengan informasi pertama, pemirsa, aparat kepolisian melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Sementara di Pekanbaru Riau, petugas Ditres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
1: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
1: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial AS dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
3: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
1: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Pemirsa, seorang pemotor yang melintas di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tewas setelah menabrak bagian belakang sebuah truk tronton yang sedang parkir di lajur kanan jalan. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di wilayah Merak, Kota Cilegon, Banten. Seorang ayah dan anak perempuannya meninggal dunia setelah sepeda motor yang ditumpangi terlibat tabrakan dengan minibus.
4: Video amatir warga merekam sesaat setelah terjadi kecelakaan di Desa Lipukasi, Kecamatan Taneteri Lau, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin. Peristiwa berawal saat korban berinisial RB mengendarai sepeda motornya dari arah Makassar menuju Kota Parepare. Setibanya di lokasi kejadian, korban menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang terparkir pinggir jalan. Benturan keras menyebabkan korban terpental dan mengalami luka serius. Sementara bagian depan sepeda motor mengalami kerusakan parah. Warga bersama petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban ke RSUD Lapatarai Baru, namun nyawa korban tidak tertolong.
5: Nah, saya minta angkat ke depan rumah, Ya, setelah diangkat di depan rumah, kami miringkan. Karena darah keluar terus mengalir. Tapi awalnya masih sebelum keluar darah, masih melihat terbuka matanya. Setelah pingsan itu tutup mata.
4: Guna kepentingan penyelidikan, petugas Satlantas Polres Baru melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan sopir truk dan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Kecelakaan maut merenggut nyawa dua orang di Jalan Raya Merak Cilegon, Banten pada Senin. Sebuah minibus dari Cilegon menuju Suralaya tiba-tiba banting setir ke kanan. Minibus itu menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang ayah dan anak perempuannya saat hendak ke sekolah dari arah berlawanan. Kerasnya benturan mengakibatkan salah satu korban terlempar hingga mengenai atap sebuah bengkel di sekitar lokasi kejadian, sementara korban lain mengalami luka sangat parah. Mengetahui laka terjadi, warga berusaha memberi pertolongan.
6: Gede. Anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya. Akhirnya mungkin kejadian tabrakan gitulah.
7: Kencang berarti kalau
6: mungkin bisa dua. Mungkin bisa dua kencang.
7: Korbannya berapa orang, Pak?
6: Dua.
7: Itu
6: bapak sama.
4: Jenazah dibawa ke RS Krakatau Medika. Unit Gakum Satlantas Polres Cilegon tiba di lokasi mengamankan pengemudi, sementara kronologi lengkap masih diselidiki petugas. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan ke dalam tas. Sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
8: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
9: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan Pak Perkan?
10: Ya, masih itu usianya masih digapit.
9: Masih baru dilahirkan ya?
10: Iya.
9: Tapi menangis atau gimana Pak waktu ditemukan tuh?
10: Ya.
9: Menangis waktu ditemukan?
10: Iya, bayinya. Udah mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
8: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
11: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, saya keluar, dia mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
8: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
12: Secara fisik, kondisi bayi seperti
13: apa? Alhamdulillah, sangat. Sangat sehat.
12: Normal ya.
13: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
8: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemirsa, bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi seorang bocah laki-laki di Situbondo, pelukan tersebut menjadi harapan yang begitu sulit diwujudkan. Air mata pun tak terbendung. saat ia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo. Sementara di Jambi, seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Suasana haru terjadi di ruang tahanan Polres Situbondo pada Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terparing sakit, BG nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situbondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia memberanikan diri memohon kepada petugas kepolisian agar bisa bertemu dan memeluk ayahnya.
14: Kenapa ada yang mau disampaikan? Pangan aja. Ya udah nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
0: Didampingi petugas, harapan sederhana itu pun akhirnya terwujud. Ia diberikan kesempatan memeluk sang ayah selama beberapa saat. Momen yang dibagikan oleh akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai simpati warganet. Menjadi pengingat bahwa di balik setiap proses hukum, ada keluarga yang ikut menanggung beban, termasuk anak-anak yang belum sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi. Kisah pilu datang dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Juli 2026. Bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan sang ibu, bayi diserahkan lalu menghilang selama 10 hari. Sebelumnya, TH diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengancam dan meminta anaknya diserahkan kepadanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bayi malang GIA di komunitas pedalaman Sarolangun. Setelah dilakukan pendekatan dengan pimpinan komunitas, bayi GIA akhirnya dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari untuk menjalani observasi. Namun, pada 24 Juli, kelompok bersenjata tajam menyerang rumah aman. Menggunakan 3 minibus dan 2 mobil bak, mereka mengambil kembali bayi GIA di depan petugas. Melalui kuasa hukum, korban mendesak aparat membongkar jaringan perdagangan orang ini.
15: Kanit Polres PPA Polres Batanghari menyampaikan informasi bahwasanya ibu yang diduga menerima bayi itu yang alamatnya di Rantau Gedang telah diamankan. Menurut informasi dari pihak PPA bahwasanya memang bayi GIA itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwasanya sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
16: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Sebelumnya, praktik perdagangan anak juga pernah melibatkan komunitas pedalaman Jambi. Aparat berhasil memulangkan bayi Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Pemirsa, BGN sedang bersih-bersih selain memberhentikan ratusan pegawai BGN yang dinilai bermasalah. 833 dapur mitra juga resmi dihentikan sementara. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita ke informasi kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut pihaknya masih fokus mengkaji substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat kliennya. Menurut mereka masih terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang harus dibuktikan secara jelas oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Febri Adriansyah, menyelesaikan kunjungan ke rumah tahanan KPK pada Senin kemarin. Selama hampir 2 jam, mereka mengaku berdiskusi intensif mengenai substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini disangkakan kepada kliennya. Kuasa hukum menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum membahas langkah hukum lanjutan seperti pra-peradilan. Mereka memilih menunggu perkembangan dari penyidik Kejaksaan Agung sambil terus mendalami materi perkara.
1: Beliau berharap, Pak FA berharap bisa betul-betul clear secara hukum agar isunya nggak liar kemana-mana di luar isu hukum. Clear secara hukum misalnya untuk kalau kita semua sudah lihat ada barang bukti emas dan sejumlah uang ya dalam mata uang asing saat proses penggeledahan. Secara jelas kan kita melihat, masyarakat juga melihat ada benda-benda tersebut. Namun yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum.
0: Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Satrio Adi dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Satrio. Apakah ada perkembangan terkini terkait dengan penyidikan kasus ini? Silahkan dengan laporannya.
2: Ya, selamat siang Rosa. Sebenarnya masih belum banyak yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi yang dilakukan ex Jampitsus Febri Adriansyah, khususnya pada hari ini karena sejak tadi saya berada di gedung bundar Jampitsus sekitar pukul 9 hingga 1 jam saat ini belum ada tanda-tanda pemanggilan saksi ataupun tersangka ataupun juga termasuk juga penyidik yang kami pantau belum terlihat ada ataupun masuk ke dalam gedung bundar Jampitsus di kantor Kejaksaan Agung Jakarta Selatan ini. Namun apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan kasus ini adalah selama 2 hari ini sejak kemarin juga hari sebelumnya, ini penyidik dari Jampitsus telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Terakhir pada sepanjang hari Senin kemarin, tanggal 27 Juli 2026, Jampitsus ini, maksud kami adalah penyidik dari Jampitsus ini telah memanggil 9 orang saksi untuk dimintai keterangan. Namun dari 9 saksi tersebut, baru ada 3 yang memenuhi panggilan, di mana 2 orang ini diketahui sebagai HH dan HJ, inisial namanya, ini merupakan dari pihak swasta. Sementara 1 orang yang kemarin diperiksa sebagai saksi dari anggota kepolisian dengan inisial HK. 3 saksi tersebut dimintai keterangan terkait dengan barang bukti yang telah disita oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, pada penggerebekan beberapa waktu yang lalu, yang merupakan atau yang bisa menemukan barang bukti berupa 74 kg emas dan ratusan uang tunai sejumlah miliaran rupiah dengan valuta asing seperti dolar Amerika dan juga dolar Singapura. Dan sementara dari 6 saksi yang telah dipanggil hari kemarin yang belum sempat datang atau belum bisa datang dengan berbagai alasan, maka ini akan dilakukan pemanggilan ulang. Rosa, sejak kasus ini bergulir sejak 20 Juli lalu, sekitar tanggal 20 Juli hingga sekarang, maka total ada 7 saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak penyidik dari Kejaksaan Agung. 4 sebelumnya, yaitu mantan Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah, yang saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dan satu tersangka lainnya yaitu Don Rito dari pihak swasta. Sementara dua saksi sebelumnya yang juga telah diperiksa ini atas nama ataupun inisial NH dan juga TS. Sehingga untuk saat ini dari penyidik Jampitsus masih melakukan pemeriksaan serta menyusun kerangka dari kasus untuk bisa naik atau P21 dan diserahkan ke pihak pengadilan. Di sisi lain, hari kemarin kuasa hukum dari ex Jampitsus Febri Adriansyah yaitu Febri Diansyah ini juga mengunjungi rutan cabang KPK Jakarta Timur untuk menemui kliennya. Dan setelah melakukan pertemuan dengan FA, ini Febri Adriansyah menyampaikan kepada pihak media bahwa saat ini FA masih belum menyusun langkah lanjutan seperti misalnya menyusun pra-peradilan. Tentu saja hal ini beda dengan satu tersangka lainnya dari pihak swasta yaitu Don Rito yang sudah menyusun langkah lanjutan yaitu menyusun pra-peradilan yang akan disampaikan kepada penyidik ataupun kepada kejaksaan. Sementara itu, satu hal yang juga menarik perhatian adalah klien dari Febri Diansyah yaitu ex Jampitsus FA ini mengaku masih belum mengetahui perkara yang cukup jelas yang disampaikan oleh penyidik Kejaksaan Agung yang menyeret namanya, di mana FA sendiri mempertanyakan langkah hukum yang dilakukan terkait dengan predikat crime atau tindak pidana asal. Apakah ini kasusnya khususnya terkait dengan TPPU ataupun tindak korupsi, dan ini akan menentukan langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kami akan terus memantau bagaimana jalannya pemeriksaan para saksi ataupun hal-hal yang akan terjadi di Kejaksaan Agung hari ini. Kembali ke Rosa di studio.
0: Baik, terima kasih informasinya. Satrio Adi melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberhentikan ratusan pegawai BGN, mulai pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Badan Pengelola Makanan Bergizi Gratis atau BPMBG melakukan bersih-bersih besar-besaran terhadap mitra dan pegawai yang melanggar aturan. Per 27 Juli, sebanyak 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar disiplin. Selain itu, 9 orang dikenai hukuman berat dan 39 lainnya dikenai sanksi ringan. Tidak hanya pegawai, sebanyak 833 dapur mitra juga resmi dihentikan sementara atau disuspend. Kepala MBG Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Terkait dugaan tindakan korupsi, lembaga ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib dan siap membuka akses seluas-luasnya untuk penyelidikan.
3: Bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
0: Pemirsa, Badan Gizi Nasional membuka pintu bagi laporan masyarakat dan berjanji akan mengevaluasi hingga menutup permanen operasional dapur SPPG yang terbukti melanggar standar aturan. Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas penyaluran program makan bergizi gratis di seluruh wilayah. Sudaryono juga memastikan meski SPPG ditutup, anak-anak tetap menerima MBG dengan baik.
3: Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar sini. Kira-kira.
0: Pemirsa, foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi senilai 10,2 miliar rupiah yang menjerat mantan dirut Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Manajemen Kebun Binatang Surabaya tengah mengkaji untuk mengambil langkah hukum terkait informasi viral tersebut lantaran tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan.
4: Gambar-gambar satwa dalam kondisi memprihatinkan beredar viral pasca kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah menyeret CA, mantan dirut perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Namun belakangan, foto-foto yang terlanjur viral di media sosial dibantah manajemen KBS. Sebagian diklaim sebagai dokumentasi lama Kebun Binatang Surabaya. Sebagian lagi bahkan dokumentasi satwa bukan koleksi Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah gambar tentang satwa dalam kondisi yang kurang sejahtera sempat beredar viral di media sosial. Namun pihak Kebun Binatang Surabaya menegaskan bahwa sejumlah foto atau dokumentasi yang beredar adalah dokumentasi lama, termasuk dokumentasi harimau Sumatera Melani yang sudah mati beberapa tahun lalu. Jika kami menemukan di kondisi realnya, kondisi satwa-satwa di Kebun Binatang Surabaya saat ini relatif dalam kondisi yang aman dan sejahtera. Selain mengklarifikasi foto satwa yang viral, pihak Kebun Binatang Surabaya mengklaim sudah melakukan prosedur terkait kesejahteraan satwa koleksi sebagai komitmen utama dalam pengelolaan KBS. Selain monitoring kesehatan harian, pemberian pakan dilakukan sesuai kebutuhan spesies dan fase hidup satwa. Belum ditambah lagi dengan program animal enrichment untuk mendukung perilaku alami satwa, perawatan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan rutin dan tindakan preventif lainnya.
5: Namun apabila ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan dokumentasi lama tanpa memberikan konteks yang sesuai atau yang tidak memadai, Kebun Binatang Surabaya akan mengambil tindakan hukum. Jadi jika memang ditemukan hal-hal yang merugikan perusahaan Kebun Binatang Surabaya, kami akan menindaklanjuti.
4: Mengacu pada prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare, kesehatan satwa memang tidak hanya dilakukan melalui pengamatan visual, tapi juga menggunakan berbagai parameter medis, salah satunya body condition score atau skor kondisi tubuh. Saat ini secara umum, skor kondisi tubuh satwa koleksi KBS ada di kisaran 3 atau ideal.
6: Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Pemirsa, warga Kota Pahlawan diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir karena kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
2: Okay, thanks Dian.
3: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
4: Your heart is strong, madam, very strong.
3: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
0: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar.

0: diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia News Hour, pemirsa, warga Surabaya, Jawa Timur dihimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga. Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga tampak masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan Kanza Tamarindora.
2: Ya apa iki?
3: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
4: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
3: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
5: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
6: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
5: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
6: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali, hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan, sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
3: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
7: Oh besar, muncul warnanya kuning, nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jaring, gak takut buaya.
8: Kenapa gak takut, Pak?
7: Ya sebagai orang jaring, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
9: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya, iya kan hobi.
8: Enggak takut, Pak? Ya?
9: Enggak.
8: Meskipun buayanya
10: dekat-dekat
8: sini?
9: Enggak.
10: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
3: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
11: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
3: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kanza Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kian marak terjadi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuaca panas yang disertai dengan angin kencang membuat api dengan cepat membesar hingga membuat kabut asap. Kebakaran lahan juga melanda ratusan meter area Gunung Paseban di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Api muncul pertama kali diduga akibat warga yang membakar sampah sembarangan.

0: Pantauan udara memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara akibat kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kelurahan Kameloh Baru, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin siang. Kobaran api membakar lahan gambut yang diperkirakan sudah 3 hari terjadi ini membuatnya dengan cepat membesar, membakar semak belukar, serta pepohonan bahkan sulit dikendalikan. Petugas dengan memanfaatkan air tangki berupaya mencegah api terus meluas dan tidak mendekati permukiman sekitar. Akibat kebakaran lahan seluas 2 hektare ini, kabut asap mulai menyelimuti Kota Palangkaraya.
1: Kejadian terbakar dan sampai saat ini hari ketiga, kondisi api masih terus menyala seperti yang dilihat ini sedang melakukan penanganan di pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN, sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
0: Dalam beberapa hari terakhir, kebakaran lahan di Kota Palangkaraya mencapai 3 hingga 5 titik. Sementara itu, berdasarkan data Pusdal Ops BPB PK Kalimantan Tengah, sejak 1 Januari sampai 26 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 1.184,44 hektare dengan total 727 kejadian karhutla.
2: Sako cepat info, kauruan gede di cantilan.
0: Kebakaran lahan juga melanda ratusan meter area Gunung Paseban di Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin petang. Meski jauh dari permukiman, warga tetap khawatir api akan merembet ke rumah dan lahan mereka. Untuk memadamkan kobaran api yang terus meluas, sebanyak 6 unit armada pancar dan belasan petugas pemadam kebakaran dikerahkan.
3: Sebagai informasi, unit kita luncurkan sekaligus 6. Karena dikhawatirkan terjadi perambatan yang sangat cepat. Jadi kita luncurkan 6 unit dari Mako Soreang sama dari pos TKI.
0: Menurut keterangan Camat Kutawaringin, api muncul pertama kali diduga akibat warga yang membakar sampah sembarangan di sebuah gudang rongsok sebelum akhirnya cepat merambat ke hampir seluruh area Gunung Paseban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Musim kemarau memaksa warga di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Mereka bahkan terpaksa menjual ternak ayam untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari. Sementara itu, kemarau yang kian parah membuat warga Kabupaten Lebak, Banten harus berjalan sekitar 5 km untuk bisa mendapatkan air bersih.
5: Suasana tenang di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugi Rongkop, Gunung Kidul menyimpan cerita perjuangan warga saat memenuhi kebutuhan air bersih. Setiap hari, warga harus mengangkut air menggunakan ember dari tampungan air umum menuju rumah masing-masing. Ketersediaan air yang terbatas memaksa masyarakat di Padukuhan Kemesu ini harus benar-benar menggunakan air sehemat mungkin. Salah satu warga mengaku harus membeli air bersih setiap 2 pekan sekali. Untuk satu tangki air, ia harus mengeluarkan Rp120.000 untuk mencukupi kebutuhan air 4 hingga 5 keluarga. Ketika sisa tabungan sudah mulai menipis, ia rela menjual ternak ayam hanya untuk membeli air bersih.
6: Biasanya satu tangki untuk berapa hari, Pak?
7: Walah, 2 minggu.
6: 2 minggu untuk berapa keluarga?
7: 5. Mandi.
8: Umbah-umbah.
7: Minum sapi, kambing, itu.
6: Nyuci
7: pokok.
5: Bagi sebagian masyarakat di Gunung Kidul, musim kemarau bukan hanya soal tanah yang mengering, namun juga tentang bagaimana mereka harus menyisihkan penghasilan untuk membeli air demi memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Di lokasi berbeda, musim kemarau juga membuat sumber air milik warga Desa Paja, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, mengering. Hal ini pun membuat warga terpaksa mencari sumber air lain yang jaraknya jauh dari permukiman. Hampir setiap pagi dan sore, warga berangkat dengan membawa jerigen menyusuri kebun dan sawah sejauh 5 km demi mendapatkan air bersih. Tak jarang warga juga membawa pakaian dan piring kotor untuk dicuci di mana sumber air berada.
9: 2 bulan, 4, 3 bulan. Dari haji ya.

0: sekarang Muharram Safar udah 3 bulan lagi Pak ke hutan-hutan, ke sawah-sawah 5 kilo.
1: Meski harus menempuh jarak yang jauh, warga mengaku tidak memiliki pilihan lain demi bisa memenuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Warga pun berharap pemerintah daerah bisa menambah distribusi air bersih serta menyediakan sarana penyediaan air yang lebih permanen. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, ribuan ikan mati di Danau Ranuk Lakah Lumajang. Diduga ribuan ikan mati akibat cuaca dingin yang menimbulkan belerang di dasar danau dan naik ke permukaan. Pesona Pantai Lestari di Pati, Jawa Tengah kini tinggal kenangan. Destinasi wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan, kini garis pantainya menjadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri yang memprihatinkan.
3: Ribuan ikan mati mengambang di Danau Ranu Kelakah, Desa Tegal Randu, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Senin pagi. Berbagai jenis ikan mati di danau seperti ikan nila, mujair, hingga bandeng. Tidak hanya ikan liar di danau, namun ikan di dalam keramba juga ikut mati.
4: Emang sudah tradisi tiap tahun, Mas. Soalnya biasanya musim dingin. Kayak namanya itu goyuk, istilah kayak orang sini. Cuma tiap tahun hampir berini.
3: Fenomena ikan mati terjadi saat cuaca ekstrim setelah kandungan belerang di dasar Danau Ranuk Lakah naik ke permukaan akibat cuaca dingin, sehingga membuat kandungan oksigen turun drastis. Rendahnya kandungan oksigen inilah yang kemudian membuat ikan naik ke permukaan untuk mencari oksigen tambahan. Tak sedikit ikan yang kekurangan oksigen mati hingga mengambang di atas permukaan danau. Gazebo dan spot swafoto seolah menjadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir pantai utara Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai.
5: Ini harus diperhatikan semua pihak, karena ini juga bisa mendatangkan banyak wisatawan ke sini untuk liburan sama keluarga dan enak. Hawanya enak, akses jalannya juga sangat bisa dikatakan bagus, tapi kondisinya ini loh yang harus segera dilakukan pembenahan.
3: Pemerintah Desa Bulumanis Kidul mengaku telah berulang kali melakukan penghijauan dan penataan kawasan wisata.
6: Kami sebenarnya sudah berusaha untuk bagaimana mempercantik pantai ini, karena ini adalah warisan nenek moyang kami. Kami punya garis pantai hampir 1 kilometer. Kami sudah menanami begitu banyak tumbuhan juga di sini. Akan tapi memang ginilah keadaannya. Sampahnya luar biasa. Kami dapat kiriman sampah-sampah ini dari wilayah atas. Dari kami. Karena kami itu diapit oleh dua sungai. Sungai Suatu dan Sungai Pangkalan. Dan tiap hari memproduksi sampah sehingga masuk ke pantai-pantai kami.
3: Di balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih tetap ada. Bukan hanya demi keindahan dan roda ekonomi warga, namun juga demi kelestarian ekosistem di pesisir Laut Jawa. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju sekolah. Sementara itu karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.

0: Tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh, DDI Topong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk. Bangunan berukuran sekitar 3x5 meter yang terbuat dari kayu ini kerap bergoyang, terlebih saat hujan deras dan angin kencang melanda. Sejumlah dinding dan tiangnya pun sudah keropos dimakan usia. Kelas yang dibangun swadaya pada 2012 ini juga tidak dilengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai. Hanya ada meja, kursi, papan tulis, dan buku usang untuk mendukung proses pembelajaran.
1: Tapi Nur Aisyah mau tidak sekolahnya bagus?
2: Nah.
1: Supaya apa?
2: Supaya
1: enak belajarnya. Kalau gurunya tidak datang bagaimana Nur Aisyah? Belajar di mana? Belajar di rumah. Tetap semangat belajar.
0: Pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki bangunan sekolah karena keterbatasan biaya. Sementara bantuan dari pemerintah terkendala karena statusnya sekolah swasta.
3: Pertama kita kan membantu kasih ini fasilitasi warga. Jadi daripada kasih ini anaknya putus sekolah.
0: Saat ini sekolah kelas jauh ini memiliki 14 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga seorang murid taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama yang ikut belajar di tempat ini. Mereka belajar bersamaan dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi memprihatinkan.

0: Semangat menuntut ilmu juga ditunjukkan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelum menyeberang harus melepas sepatu dan kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter untuk mencapai sekolah. Setelah menyeberangi sungai, para siswa ini masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di lingkungan sekolah.
1: Enggak ada waktu itu, ada sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai.
2: Berarti kalau untuk sekarang enggak ada sama sekali akses jembatan ya?
1: Enggak ada sama sekali.
3: Enggak ada jalan lain juga enggak ada, Bu?
1: Enggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh.
2: Oh, muter lagi?
1: Iya, muter.
0: Semangat para siswa menembus sungai demi bersekolah menjadi gambaran nyata tingginya keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Pemirsa, sekelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Sesaat lagi informasinya di CNN Indonesia News Hour.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, kita ke informasi, sekelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga merupakan buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel.
1: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, 2 masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui.
2: مطلعنا اللي هم المستوطنين بين الشجر طايحين ضوام معاهم اجوا ماشي لو اجوا بالتركترونات سمعناهم ومسحنا عليهم يعني وطلعنا لهم بس اجوا ماشي ما حسيناش فيهم الا يوم الضوء والنار ولعت.
1: Aksi pembakaran 2 masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan 2 hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Saat ini pasukan militer Israel masih mencari pelaku pembakaran. Sementara polisi setempat juga sedang mengumpulkan barang bukti.
0: Pemirsa, di tengah krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza, bantuan internasional terus berdatangan melalui perbatasan Rafah, Mesir. Namun bagi ribuan warga Palestina yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, harapan terbesar mereka bukan hanya mendapatkan bantuan, melainkan dapat kembali ke rumah dan memulai kehidupan seperti semula.
3: Uni Emirat Arab kembali mengirim konvoi bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza melalui perlintasan Rafah sebagai bagian dari operasi Chivalry Rose Nakti. Sebelum memasuki Gaza, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh muatan untuk memastikan bantuan siap didistribusikan. Menurut kantor berita resmi UAA, WEM, 5 konvoi yang terdiri dari 76 truk membawa 938 ton bantuan. Muatannya meliputi paket bahan pangan, perlengkapan hunian sementara, dan 20 tangki air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga Gaza. Sementara itu, ribuan warga Palestina masih bertahan di kamp-kamp pengungsian dengan kondisi yang sangat terbatas. Mereka menyebut masuknya bantuan internasional, namun berharap langkah itu dapat diikuti dengan pemulihan dan rekonstruksi Gaza.
4: احنا بنتمنى ان شاء الله بعد اول شيء نتمنى ان نروع بلادنا ويعملوا لنا الاعمار يبنوا لنا دورنا بدل ما احنا مرميين هنا احنا بنتمنى من الله ثم من العالم كلها انهم يقفوا معنا قلبا وقالبا
5: بعد اسرائيل ما سمحت بدخول لجنه السلام ان شاء الله يعمروا لنا ويزبطونا لقطاع غزه ونرجع زي زمان للشغل ولكل شيء زي ما كان يرجع يزبطونا ويعمرونا احنا معاناتنا كثير
3: Israel sebelumnya menyatakan akan mengizinkan masuknya pasukan keamanan multinasional ke Gaza dalam rangka rencana gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat. Hal itu dinyatakan pejabat Israel sebelum Netanyahu bertemu Trump Senin 27 Juli. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan pasukan tersebut akan ditempatkan. Bagi warga yang hidup di tenda-tenda pengungsian, yang paling mendesak adalah berakhirnya konflik dan kembalinya rasa aman. Setelah hampir 2 tahun hidup di tengah serangan dan keterbatasan kebutuhan dasar. Meski bantuan kemanusiaan terus mengalir dari berbagai negara, jutaan warga Palestina masih hidup di tenda-tenda darurat dan menantikan berakhirnya konflik agar dapat kembali ke rumah serta membangun kembali kehidupan mereka.
0: Pemirsa, Guarda Civil Spanyol merilis rekaman drone saat kebakaran hutan semakin meluas hingga ke jalan raya. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas menjauh karena berusaha menyelamatkan diri. Sementara akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat membuat warna langit di British Columbia berubah oranye layaknya langit senja.
6: Guarda Civil Spanyol atau tim keamanan yang berbasis militer merilis rekaman drone yang memperlihatkan kondisi kebakaran hutan yang semakin mencekam. Kini titik api sudah menjalar ke jalan raya di Sotillo de la Drada, Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dini hari waktu setempat. Kobaran api yang cepat menyebar dan membakar tepi jalan sempat membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Dilaporkan titik kebakaran hutan yang masih aktif di wilayah tengah Spanyol kini berada di pegunungan barat Laut Madrid. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 77.000 hektar

0: hektar lahan di Provinsi Madrid, Toledo, Avila telah hangus terbakar. Namun kebakaran di Avila diklaim jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran yang melanda sebuah rumah dekat College Point Boulevard merambat kedua bangunan di Queens, New York City hingga menimbulkan asap tebal pada Sabtu waktu setempat. Akibat insiden ini, 21 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit dengan 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Dilaporkan, 5 petugas damkar tersebut mengalami luka sedang hingga serius. Kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan ini membuat para petugas harus mengevakuasi penghuni rumah lainnya ke tempat yang lebih aman. Bukan karena senja, langit indah di atas British Columbia yang terletak di antara pegunungan Rocky dan Samudra Pasifik ini justru terbentuk akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat sejak 24 hingga 26 Juli 2026. Menurut Perdana Menteri Kanada, kebakaran hutan ini tercatat sebagai yang paling intens terjadi. Kebakaran ini juga terjadi akibat 34.000 sambaran petir dalam sepekan serta memaksa evakuasi di bagian selatan British Columbia. Hingga Jumat, perintah evakuasi terjadi sebanyak 25 kali serta 90 kebakaran hutan aktif terjadi. Otoritas memperingatkan kondisi iklim kini berubah menjadi semakin hangat dan juga kering.
1: Dan pemirsa, selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama dengan rekan saya Freddy Cahya. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Selamat siang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Freddy Cahya. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang ayah dan anaknya saat hendak mengantar ke sekolah di Cilegon, Banten. Minibus dengan kecepatan tinggi menabrak motor yang mereka tumpangi yang mengakibatkan keduanya kehilangan nyawa. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, satu unit kontainer bermuatan kertas gulungan menabrak beberapa kendaraan dan 7 rumah warga. Akibat kecelakaan ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia.
1: Kecelakaan maut merenggut nyawa 2 orang di Jalan Raya Merak, Cilegon, Banten, Senin. Sebuah minibus dari Cilegon menuju Suralaya tiba-tiba banting setir ke kanan. Minibus menabrak sepeda motor yang dikendarai seorang ayah dan anak perempuannya saat hendak berangkat ke sekolah dari arah berlawanan. Kerasnya benturan mengakibatkan salah satu korban terlempar hingga mengenai atap bengkel di sekitar lokasi. Sementara korban lain mengalami luka sangat parah.

0: mengetahui kecelakaan terjadi, warga berusaha memberikan pertolongan.
1: Gede. Anak sekolah mungkin mau berangkat sekolah, bapak sama bapaknya. Akhirnya mungkin kejadian tabrakan gitulah.
2: Kencang berarti kalau
1: mungkin bisa ya? Dua. Mungkin bisa dua kencang.
2: Korbannya berapa orang, Pak?
1: Dua. Itu bapak sama.
0: Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Unit Gakum Satlantas Polres Cilegon yang tiba di lokasi mengamankan pengemudi. Sementara kronologi kejadian masih diselidiki oleh petugas.
3: Mati papat ini.
0: Dari Pasuruan Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi di jalur selatan Pandaan Surabaya, tepatnya di Desa Mororejo, Kecamatan Gempol, Senin pagi. Kejadian ini terekam kamera pengawas. Kecelakaan dipicu karena truk kontainer mengalami remblong. Truk naas bermuatan kertas gulungan menabrak beberapa kendaraan di depannya sebelum akhirnya menghantam 7 rumah. Akibat kecelakaan, 4 orang meninggal di lokasi, sementara pengemudi truk terjepit badan kendaraan. Petugas BPBD dibantu warga berusaha mengevakuasi korban yang terjepit di sela-sela truk dan rumah.
4: Terus
5: ke sini, lari ke sini. Lalu nabrak rumah satu.
4: Berarti dua kecelakaan. Dari sana dulu. Terus?
5: Nabrak sini, masuk ke kanan.
4: Terus? Terus ada berapa yang
5: depan ini pun empat.
4: Terus yang ini?
5: Yang ini belum tahu.
4: Itu ada yang kecepit satu, Mas.
0: Polisi yang tiba ke lokasi melakukan pemeriksaan saksi dan mengevakuasi korban serta kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun, hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.
7: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyita perhatian publik. Paman korban menyebut keluarga merasa ada yang janggal atas kematian keponakannya. Selain ditemukan meninggal di dalam air, kedua tangan korban dalam kondisi terborgol ke belakang. Keluarga meminta polisi menuntut tuntas kasus kematian petugas keamanan tersebut.
8: Kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon. Mereka sih setuju-setuju saja dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut, ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya.
7: Kasus kematian petugas keamanan ini juga menarik perhatian Bupati Purwakarta. Saiful Bahri bin Zain berkunjung ke rumah duka pada Minggu. Di sela kunjungannya, Bupati Purwakarta meminta pengelola Waduk Jatiluhur mengevaluasi sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang.
9: Kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area. Dan tingkat kerawanan, gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas, ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah, kan gitu ya.
7: Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang sebagai saksi atas kasus kematian petugas keamanan di Waduk Jatiluhur. Namun dari ke-15 saksi tersebut, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
10: Sementara, ya kami masih mendalami untuk peristiwa tersebut. Beberapa kemungkinan-kemungkinan sudah kami kumpulkan untuk kami dalami dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa.
11: Olah TKP sudah dilakukan berapa kali?
10: Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali.
7: Petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna, ditemukan tewas di dalam air pada Jumat lalu. Saat ditemukan tangan korban dalam keadaan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang akan melakukan aksi vandalisme di area waduk. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
6: Kita ke informasi lain, pemirsa, upaya menguak dugaan korupsi importasi di Bea Cukai terus berlanjut. Hari ini pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat gelar sidang perdana pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo. Budiman Bayu Prasojo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai memasuki ruang sidang pada pukul 10 Selasa pagi. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa KPK dipimpin oleh Majelis atau Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hyacinta Manalu. Budiman didakwa menerima gratifikasi sebesar 5,7 miliar rupiah dari John Field selaku pimpinan Blue Ray Cargo. Dan untuk mengetahui bagaimanakah jalannya sidang, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Halo, selamat siang Dika. Dika, bagaimanakah jalannya sidang perdana kali ini? Apa saja sorotan penting yang Anda dapatkan, Dika?
3: Ya, selamat siang Freddy. Pada sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang dimulai pada pukul 10 tadi sudah berakhir tadi pada pukul 11.30, dan memang ada beberapa hal yang menarik dalam materi dakwaan yang tadi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK, yaitu Muhammad Takdir Suhan. Di antaranya adalah Budiman Bayu Prasojo yang pada tahun 2025 menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen Cukai di Direktorat Jenderal Bea Cukai diduga menerima gratifikasi dan dengan total akumulasi mencapai 5 miliar baik dalam bentuk mata uang rupiah ataupun juga mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, kemudian dolar Singapura, kemudian dolar Hong Kong, dan juga mata uang ringgit. Menariknya, dalam materi dakwaan juga disebutkan bahwa penerimaan tersebut bukan hanya datang dari satu sumber saja, yaitu dari John Field selaku pimpinan dari PT Blue Ray Cargo. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Budiman Bayu Prasojo juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pengusaha rokok dengan total tadi mencapai 5 miliar rupiah. Sementara untuk penerimaan yang diterima secara langsung kepada Budiman Bayu Prasojo adalah sekitar 525 juta rupiah. Dan untuk diketahui bahwa tadi dalam sidang kuasa hukum dari Budiman Bayu Prasojo membantah adanya penerimaan uang sebagaimana materi dakwaan, dan ia menyebutkan bahwa kliennya hanya menjalankan tugas di Direktorat Bea Cukai, dan dengan ini maka pihak yang mereka mengajukan eksepsi atau putusan sela yang rencananya akan digelar pada Selasa 4 Agustus 2026 pekan depan. Dan Freddy, untuk diketahui bahwa Budiman Bayu Prasojo bukan satu-satunya pejabat di tubuh Bea Cukai yang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa. Sebelumnya ada 3 pejabat, yaitu Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan, kemudian ada nama Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intelijen di direktorat yang sama, dan juga ada Orlando Hamonongan sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 di Direktorat Bea Cukai. Sidang ketiganya saat ini sudah berlangsung terlebih dahulu dan sudah memasuki fase pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi. Mereka didakwa menerima gratifikasi sebesar 78,8 miliar rupiah. Sementara itu, pihak pemberi suap dari Blue Ray Cargo ada 3 orang dan telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim. 3 pihak tersebut adalah John Field selaku pimpinan dari Blue Ray yang telah dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kemudian ada nama lainnya, yaitu Dedi Kurniawan sebagai manajer operasional Blue Ray dengan vonis 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dan ada 1 orang lainnya, yaitu Andi selaku ketua tim dokumentasi yang juga dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Tak berhenti di situ, di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi juga pada pekan lalu menetapkan tersangka baru, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri atas nama Gatot Heru Hernanda. Dan penetapan tersangka pada Gatot ini salah satunya didasarkan pada keterangan dari John Field di persidangan 21 Juli lalu, yang mana ia menyebutkan bahwa dirinya memberikan suap sebesar 3,2 miliar rupiah kepada Gatot Heru yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka di KPK. Tadi usai sidang saya juga berbincang dan juga mewawancarai jaksa penuntut umum pada KPK Takdir Suhana yang menyatakan bahwa bukan tidak mungkin akan ada pihak-pihak lain dari petinggi Bea Cukai yang akan terseret dugaan kasus korupsi importasi. Nama terakhir yang saya sebutkan tadi adalah Gatot Heru Hermanda, juga nanti pada pekan depan akan diperiksa sebagai saksi pada kasus ini. Kembali ke Anda, Freddy.
6: Baik, Mahardika Utama, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Anda dan tim di sana. Pemirsa, sesosok bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan di teras rumah warga di Desa Banaran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu pagi. Sementara itu, pembuang mayat bayi yang dibungkus tas dalam rumah kontrakan ditangkap Satreskrim PPA Polresta Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang.
12: Ditemukan mayat bayi.
13: Minggu pagi di Desa Banaran Trenggalek, Jawa Timur, warga digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di teras rumah kosong. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Yatini saat hendak berangkat ke sawah. Yatini kemudian memanggil tetangga dan melaporkan temuan bayi kepada kepala desa. Bidan desa juga didatangkan untuk memberikan pertolongan sebelum bayi dibawa ke puskesmas Tugu untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa kain dan tas kecil yang ditemukan di lokasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut. Misteri mayat bayi terbungkus tas dalam rumah kontrakan akhirnya terungkap usai unit PPA Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat menangkap pelaku pembuangan pada Senin siang. Pelaku merupakan ibu kandung korban berinisial SA, berusia 21 tahun, sekaligus keponakan dari penghuni kontrakan yang pertama kali menemukan tas berisi bayi pada Rabu malam.
12: Ditemukan mayat bayi.
13: Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan persalinan sendiri. Tanpa bantuan medis, sang bayi lahir dalam kondisi tak bernyawa hingga akhirnya dibungkus tas. Pelaku lalu menyembunyikan tas di rumah kontrakan pamannya demi menghilangkan jejak. Sementara motif tersangka membuang mayat bayinya diduga lantaran malu hamil di luar nikah. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kisah lain datang dari Pasutri asal Sumenep, Madura. Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri ini akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
14: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
15: Ya, sekitar 22 tahun lah baru dapat baby ini. Kawin umur 21 ya, Maya. 21 usianya. Terus istri saya itu sekitar 19-an lah waktu itu. Gitu.
16: Sudah mencoba berapa kali?
15: Ya berkali-kali, Mas. Iya.
17: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya.
15: Kalau ya baru ketemu dokter bayi tabung ya baru sekarang ini. Kalau yang namanya coba kemana-kemana ya sudah gitu.
18: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih, Dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
19: Sebenarnya Seneng gak sudah?
18: Oh, yang jelas seneng, seneng banget.
19: Nyangka gak Bu jadi dua anak putra putri ini?
18: Gak nyangka sama sekali.
14: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Amina terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-Müllerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
15: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi Yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio. Alhamdulillah puji Tuhan hamil. Waktu hamil pertama aja, aduh rasanya sudah lega banget. Waktu tahu dua itu tambah luar biasa lagi. Dan memang ini adalah bukan semata-mata usaha kita ya, tapi ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya hanya ingin berikan pesan kepada semua pejuang di luar sana, mereka mudah-mudahan bisa menjadikan semangat dan inspirasi.
14: Kisah Pak Sutri asal Sumenep, Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya, bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
6: Peringatan 17 Agustus memang masih agak lama pemirsa, tapi seorang seniman di Boyolali sudah mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah dari hasil membuat kostum karnaval. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Bulan depan Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-81 tahun. Dan ternyata peristiwa ini membawa banyak berkah bagi sejumlah warga. Seperti di Boyolali, seorang seniman mampu meraih omzet hingga puluhan juta rupiah dari hasil membuat kostum karnaval. Sementara di Banyumas, pedagang bambu juga meraup cuan karena meningkatnya penjualan batang bambu.
1: Siapa yang mengira beragam kostum menarik ini ternyata terbuat dari limbah busa sandal atau spunati? Ya, karya seni yang menarik itu dibuat oleh Johan Aditya, seorang seniman di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di sanggar kerjanya yang sederhana di Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Johan menciptakan karya-karyanya. Berbagai kostum karnaval yang unik, menarik, dan estetik ini berhasil dibuatnya dengan sangat teliti. Dan jelang peringatan HUT ke-81 RI, pesanan kostum terus berdatangan hingga

0: membuatnya semakin sibuk.
1: Untuk ban, saya lebih memilih ke skonati atau limbah buat sandal. Buat sandal itu lebih elastis juga, pemotongannya gampang dan juga enak buat dibentuk, Mas.
2: Kemudian untuk harga sendiri,
1: Mas? Untuk harga sekitaran untuk karakter cewek itu sekitar 200 sampai 500 lah. Untuk karakter cowok monster itu kita buka di atas 2 sampai 8 lah.
0: Johan mengaku mampu memproduksi puluhan kostum karakter dan beberapa kostum monster dalam satu bulan. Kostum tokoh pewayangan, hewan, dan monster jadi karakter yang paling banyak dicari pelanggan. Dengan harga sekitar 200 ribu hingga 8 juta rupiah per kostumnya, omset yang didapatkan bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tumpukan bambu di kios Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini tampak semakin banyak. Permintaan bambu memang semakin meningkat karena akan digunakan sebagai tiang bendera, tiang umbul-umbul, tiang penyangga lampu hias, hingga tongkat pramuka. Namun ini adalah peristiwa biasa jelang peringatan HUT RI. Bahkan pemilik usaha bambu telah menyiapkan stok bambu dengan menjalin kerjasama dengan para petani bambu di sejumlah wilayah di Banyumas sejak beberapa bulan yang lalu.
3: Kebetulan kita sudah, yaitu mengondisikan sudah beberapa bulan yang lalu, kita mengondisikan bersama petani-petani di beberapa daerah di Banyumas khususnya, kita sudah sekitar ada 25 ribu batang kita sudah siap, yang siap kualitas ya, kita utamakan kualitas bambu tua lurus, itu yang saya utamakan.
0: Di sini bambu dijual dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per batangnya, tergantung ukuran dan bentuk. Meski stok dinilai mencukupi, tingginya permintaan membuat proses pengerjaan dan distribusi bambu mengalami kendala. Imam mengaku kesulitan mendapatkan pekerja tambahan karena banyak warga yang harus bekerja membantu keluarganya karena saat ini bertepatan dengan musim panen. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Informasi berikutnya, fenomena polyworking atau bekerja sambil melakukan sejumlah pekerjaan sampingan semakin mengemuka. Pilihan ini dinilai tak terhindarkan di tengah tuntutan kebutuhan yang semakin mahal.
5: Pantauan saya, para peserta sangat antusias. Mereka tadi sudah melaksanakan lari.
6: Pagi di hari yang baru bagi seorang Melita Elaina adalah kesempatan bertemu dengan narasumber, kisah, dan sejuta kesempatan baru.
5: Temui pagi ini.
6: Sebagai reporter salah satu radio swasta ternama di Surabaya, menggali fakta dan kisah dari beragam peristiwa memang jadi keseharian lulusan komunikasi penyiaran Islam ini. Beberapa kisah dan fakta itu ia tuangkan juga di media sosial yang kini membuatnya punya 20 ribuan follower di Instagram dan sekitar 11 ribu di TikTok. Di luar rutinitas kerja jurnalistiknya, Mei juga menyempatkan membahas rencana pembuatan konten bersama Yanuar Dedi, sang suami. Beberapa bulan setelah menikah, tepatnya sejak 1 Januari 2025, pasangan ini memang memutuskan fokus membuat konten seputar pengalaman sebagai pasutri baru sebagai side hustle mereka. Side hustle adalah istilah untuk menyebut kerja sampingan guna mendapatkan tambahan penghasilan. Untuk membedakannya dari kerja sampingan atau side job biasa, side hustle jamak dikaitkan pula dengan pekerjaan dilakukan sambil menyalurkan hobi atau passion.
5: Perjalanan ini bikin aku belajar kalau ternyata profesiku ini nggak ada jenjang karir yang jelas. Misal dari reporter akan jadi apa. Terus kalaupun pindah ke media, banyak media yang sudah mulai tumbang gitu. Aku melihat itu semua, terus akhirnya aku mikir cara yang paling bisa aku lakukan sekarang tanpa menggantungkan ke siapapun ya dengan konten gitu. Aku bisa membuat apapun dengan akunku sendiri gitu. Itu sih alasannya waktu itu.
7: Itu pilihan realistis.
5: Sebenarnya enggak karena kenapa-napa sih, kerjaan utama juga masih aman sebagai jurnalis, gaji juga masih aman, tapi lihat banyak orang yang sukses lewat konten, terus lihat ekonomi yang serba enggak pasti, aku pengen bisa mandiri, berdiri di atas kaki sendiri gitu sih, Mas. Makanya memutuskan buat konten konsisten itu.
6: Istilah side hustle atau polyworking jika dilakukan dalam waktu bersamaan memang jadi fenomena global di tengah kondisi ekonomi saat ini. Dalam kasus Meilita, selain pekerjaan utamanya sebagai jurnalis, ia juga menggeluti side hustle sebagai konten kreator, membuat catering, hingga MC untuk acara lamaran. Data survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2024 menunjukkan ada sekitar 19,29 juta pekerja atau 13,34% dari total pekerja di Indonesia memiliki pekerjaan tambahan. Meski hanya didominasi kelompok usia 45 hingga 54 tahun dengan 25,83%, kelompok usia 25 sampai 34 tahun seperti halnya Meilita berada di peringkat keempat dengan persentase 25,40%. Artinya seiring dengan jumlah pekerja di kelompok dominan akan berkurang karena masuk usia pensiun. Kelompok pekerja dengan side hustle seperti Meilita bisa jadi akan semakin bertambah.
5: Menurutku sejauh ini pilihan terbaik yang pernah aku ambil karena aku bisa dapat selain dapat penghasilan tapi aku bisa dapat banyak kesempatan, nggak cuma jadi jurnalis tapi aku bisa belajar banyak hal, jadi MC, lebih percaya diri, jadi public speaker misalnya, aku pengen itu sih. Terus juga seperti yang aku bilang tadi ya, aku masih S1, pengen banget bisa S2 someday nanti, terus pengen jadi dosen misalnya kalau sudah capek jadi jurnalis di lapangan gitu. Nah itu bisa dibangun dengan kalau duitnya ada bisa kuliah. Nah sedangkan kalau nunggu tabungan dari gaji kan lama gitu. Jadi untuk mempercepat itu aku memperbanyak side hustle.
6: Pergeseran mindset pekerja dari yang dulu menganggap jabatan atau jenjang karir sebagai bentuk pengakuan atas kerja profesional menjadi fokus pada penghasilan dan kemerdekaan secara finansial dalam kajian psikologi adalah bentuk aktualisasi diri yang bisa berubah dari waktu ke waktu seiring perkembangan zaman.
7: Kalau orang zaman dulu gitu atau mungkin di milenial masih ada gitu ya, aku merasa memiliki aktualisasi diriku, aku merasa jati diriku ini benar-benar ada ketika aku ada di posisi tertentu atau jabatan tertentu atau bekerja di perusahaan tertentu misalnya gitu ya. Tapi berbeda sama generasi Z sekarang, karena kan kalau sekarang itu secara pekerjaan juga sudah mulai variatif, secara waktu juga sudah lebih fleksibel. Namun di faktor lain, nah ada faktor lain juga yang mempengaruhi bagaimana generasi sekarang itu atau generasi Z itu melihat bagaimana aku bertumbuh dalam berkarir.
6: Meski pergeseran mindset ini dinilai sehat secara psikososial, pelaku side hustle atau polyworking juga diimbau tetap memperhatikan sejumlah aspek, termasuk soal bagaimana mengantisipasi burnout atau kejenuhan dan kelelahan secara fisik dan mental akibat beban kerja yang bertumpuk-tumpuk.
7: Konsekuensi positif kan pasti semuanya bisa ya, mudah menerima. Tapi bagaimana dengan konsekuensi negatif? Oh ternyata dengan aku bekerja part-time di A, part-time di B, part-time di C, secara finansial ternyata aku berhasil. Aku punya investasi yang besar. Tapi ternyata secara fisik aku capek. Secara psikis ternyata ada pressure-pressure yang, oh ternyata ini itu nggak pernah aku bayangkan sebelumnya. Nah, hati-hati di sini, gitu, bahwa ternyata walaupun aku secara finansial itu terpenuhi, tapi ada titik-titik tertentu yang juga perlu diperhatikan, dikembangkan, dan dioptimalisasi.
6: Sejumlah faktor lain yang juga dinilai semakin menyuburkan fenomena side hustle atau polyworking diantaranya sulit dan terbatasnya akses untuk pekerjaan formal semacam pegawai pemerintahan atau ASN.
8: Side hustle atau polyworking menjadi pilihan realistis in this economy saat angkatan muda kerja tidak lagi peduli soal posisi atau jabatan karir. Namun, yang juga harus jadi perhatian adalah bagaimana angkatan muda yang memilih untuk melakukan polyworking atau side hustle untuk memikirkan jaring pengaman atau proteksi diri untuk masa depan mereka ke depannya. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemirsa, usai jeda kita akan jalan-jalan berburu kuliner di kawasan Chinatown, Singapura. Ada sarapan klasik ala Nanyang dengan menu kaya toast dengan kopi tradisional hingga makan durian. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Salah satu kuliner yang kini mendapatkan perhatian dari pencinta kuliner di Yogyakarta adalah Tahu Susu Bakso atau yang disingkat Tasuba. Kuliner ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat nan gurih.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Kita masukkan. Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
2: Betul.
1: Karena
2: jadi beneran ada
1: susunya, nggak ngaleng-ngaleng.
2: Betul. Susu tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
1: Oke, langsung dicampur.
2: Oke, kita masukkan di.
1: Wah, ini tahunya ya. Cari kedelai terus tambah susu. Ya.
0: Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
1: Uangnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Iya.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Buka aja.
2: Semua full, Pak.
1: Gak usah ragu-ragu. Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.

0: Lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40.000 sampai Rp52.000.
1: Ini ada ayam, coba ayam.
2: Bikin lagi.
1: Memang ini harus, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu susu bakso. Digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget enak. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofanamin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Hampir semua kota besar di dunia punya Chinatown. Tapi apa yang membuat Chinatown Singapura terasa berbeda? Nah, koresponden Roni Satria punya jawabannya dengan mengajak Anda mencicipi kuliner otentik khas Mad Lion itu. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Di antara gedung-gedung tinggi dan wajah modern Singapura, ada satu kawasan yang memilih menyimpan ceritanya dalam warna. Deretan ruko merah dan kuning, lampu-lampu lampion, ornamen keberuntungan, hingga toko-toko yang menjajakan pernak-pernik khas Tionghoa. Selamat datang di Chinatown Singapura. Berjalan-jalan di kawasan ini rasanya seperti melihat dua wajah Singapura dalam satu bingkai. Kawasan bersejarah ini mulai tumbuh sejak dekade 1820-an ketika para pendatang dari Cina Selatan datang untuk mencari kehidupan baru di Singapura. Kawasan ini kemudian mendapat status konservasi pada tahun 1989, sehingga deretan ruko dan karakter lamanya tetap bisa dinikmati di tengah pesatnya pembangunan kota. Di sepanjang jalan, pengunjung bisa menemukan nyaris apa saja, mulai dari lampu lampion, pajangan naga, hingga oleh-oleh yang membuat koper mendadak nggak muat. Tapi menjelajah Chinatown tentu belum lengkap tanpa mencoba rasanya. Perhentian pertama saya, Nanyang Old Coffee. Di sini saya mencoba sarapan klasik ala Nanyang, kaya toast dengan kopi tradisional. Sarapan ini dipopulerkan oleh komunitas Hainan yang datang ke Asia Tenggara pada abad ke-19. Antara dekade 1920-an hingga 1950-an, mereka ikut membentuk budaya kopi tiam, tempat warga menikmati kopi, roti, dan obrolan sehari-hari.
2: Mau nyari toast di Singapura itu gampang banget, tapi kalau nyari yang sangat tradisional, ini yang lagi saya lakukan. Karena kalau di area Chinatown biasanya sangat otentik rasanya. Ini mau saya coba langsung. Gak ada dua, emang enak banget.
1: Rotinya tipis dan renyah, sementara selai kayaknya manis, lembut, dan terasa sangat kaya santan. Sederhana, tapi mungkin justru itu alasan menu ini tidak pernah benar-benar ketinggalan zaman.
3: Oh my God, ada durian banyak banget, pantesan dari ujung jalan tadi itu udah kecium ya. Tajam banget, dan ini enak banget, saya mau coba.
1: Melihat durian, orang biasanya dihadapkan pada dua pilihan. Jatuh cinta atau langsung menjaga jarak dengan aromanya. Kalau saya, memilih menikmatinya.
3: Nah, berikutnya saya mau cobain durian masih dari Chinatown. Memang gudangnya makanan kalau Chinatown. Wow. Food paradise-nya Singapura, wajib kesini sih.
1: Teksturnya yang lembut dan creamy, ditopang rasa manis berpadu sedikit pahit, membuat cita rasanya tertinggal cukup lama di mulut. Chinatown Singapura bukan lagi sekadar permukiman komunitas Tionghoa. Perpaduan itulah yang membuat kawasan ini tidak terasa seperti potongan masa lalu yang dibekukan, namun tetap hidup dan menyambut siapapun yang datang.
3: Lengkap sudah jalan-jalan saya di Chinatown, vibe tradisionalnya terasa, makanannya enak-enak, dan yang pasti berasa banget kalau sudah ke Singapura. Roni Satria, Singapura.

Selamat siang, apa kabar Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Rosalind Hugh. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Dan pemirsa, selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Kepanikan melanda kawasan Porte de Clichy, Prancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai. Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara itu di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung.

0: Gedung Konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di Festival Makanan menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk seorang balita.
1: Ya, mec avec des couteaux au nom d'Allah.
2: Kepanikan melanda kawasan Port de Clichy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang 3 perempuan dengan 2 pisau dapur di persimpangan yang ramai. 2 korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa 2 pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
1: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec 2 grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
2: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung Konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan 1 terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini 2 orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan 2 senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Pemirsa, otoritas setempat merilis rekaman drone saat kebakaran hutan semakin meluas hingga ke jalan raya. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas menjauh karena berusaha menyelamatkan diri. Sementara akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat, membuat warna langit di British Columbia berubah oranye layaknya langit senja.
3: Guarda Civil Spanyol atau tim keamanan yang berbasis militer merilis rekaman drone yang memperlihatkan kondisi kebakaran hutan yang semakin mencekam. Kini titik api sudah menjalar ke jalan raya di Sotillo de la Drada, Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dini hari waktu setempat. Kobaran api yang cepat menyebar dan membakar tepi jalan sempat membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Dilaporkan titik kebakaran hutan yang masih aktif di wilayah tengah Spanyol kini berada di pegunungan barat Laut Madrid. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 77 ribu hektar lahan di Provinsi Madrid, Toledo, Avila telah hangus terbakar. Namun kebakaran di Avila diklaim jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran yang melanda sebuah rumah dekat College Point Boulevard merambat kedua bangunan di Queens, New York City hingga menimbulkan asap tebal pada Sabtu waktu setempat. Akibat insiden ini, 21 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit dengan 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Dilaporkan, 5 petugas damkar tersebut mengalami luka sedang hingga serius. Kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan ini membuat para petugas harus mengevakuasi penghuni rumah lainnya ke tempat yang lebih aman. Bukan karena senja, langit indah di atas British Columbia yang terletak di antara pegunungan Rocky dan Samudra Pasifik ini justru terbentuk akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat sejak 24 hingga 26 Juli 2026. Menurut Perdana Menteri Kanada, kebakaran hutan ini tercatat sebagai yang paling intens terjadi. Kebakaran ini juga terjadi akibat 34.000 sambaran petir dalam sepekan serta memaksa evakuasi di bagian selatan British Columbia. Hingga Jumat, perintah evakuasi terjadi sebanyak 25 kali, serta 90 kebakaran hutan aktif terjadi. Otoritas memperingatkan kondisi iklim kini berubah menjadi semakin hangat dan juga kering.
0: Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi.
3: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
4: Al fin y al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios, hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
3: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini, sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
5: Et à 2 heures du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup, la sonnerie de mon portable, boum boum boum boum boum, et tout le monde se réveille en panique. Dehors, les voisins en panique aussi, prenaient leur voiture. J'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
3: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2026.
0: Pemirsa, insiden kebakaran terjadi di dalam terowongan Metro Barcelona Spanyol dan memicu kepanikan dari para penumpang. Kebakaran yang dipicu oleh lepasnya lapisan terowongan ini membuat kabin kereta dipenuhi asap tebal. Kepanikan terjadi di jalur metro antara stasiun Clot dan Glosseres di Barcelona. Kereta terpaksa berhenti mendadak sekitar 50 meter dari titik api setelah pengemudi metro mengetahui adanya kebakaran di atas rel. Petugas menuturkan bahwa api dipicu oleh sebagian lapisan atap terowongan yang lepas lalu jatuh dan terbakar. Kepulan asap dengan cepat memenuhi terowongan dan masuk ke dalam gerbong, memicu kepanikan dari para penumpang. Tim medis memeriksa sebanyak 115 orang yang mengalami gangguan pernafasan, di mana dari jumlah tersebut, 20 pasien dengan luka-luka dilarikan ke beberapa rumah sakit dan pusat perawatan darurat.
6: Al arribar a la boca del clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les glòries, en dos extintors.
7: El sistema d'emergències mèdiques per aquest incident ha activat 19 recursos per atendre 115 afectats, dels quals s'han traslladat 20 pacients de caràcter lleu i menys lleu a diferents hospitals de la ciutat, QAPs i hospitals.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, cuaca ekstrim masih belum reda di China. Badan Topano memicu terjadinya sejumlah bencana seperti banjir bandang dan juga longsor. Puluhan orang dilaporkan terjebak banjir bandang dan longsor di kota Huichuan, Provinsi Gansu. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 terluka dalam peristiwa tersebut.
3: Topan Noul yang menerjang China memicu terjadinya sejumlah bencana alam. Di wilayah barat laut China, tepatnya di Huichuan, Kabupaten Weiyuan, Kota Tengchi, Provinsi Gansu, terjadi banjir bandang di lembah Suang Semen pada Minggu pukul 14 waktu setempat. Hujan lebat dengan durasi singkat di area hulu jadi penyebabnya. Sejumlah kendaraan terjebak banjir bandang dan tertimbun longsoran batu serta lumpur. Tim SAR mengerahkan 305 petugas pemadam kebakaran, 68 truk pemadam, 4 anjing pelacak, dan 3 drone untuk mencari korban dan kendaraan yang tertimbun. Sebanyak 247 orang berhasil dievakuasi dari lokasi bencana, namun sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas. Hingga Minggu malam, sebanyak 23 korban luka telah dirawat di rumah sakit. Topan Noul yang merupakan siklon tropis ke-12 tahun ini dan yang ketiga di China dalam bulan ini memicu hujan deras serta angin kencang berkecepatan tinggi di Provinsi Guangdong. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat 700 ribu warga harus dievakuasi. Di Kota Puning, Provinsi Guangdong, rekaman video warga menunjukkan banjir yang menenggelamkan kota. Pemerintah daerah Puning segera menaikkan status tanggap darurat banjir dari tingkat 3 menjadi tingkat 1 serta membantu evakuasi 2.338 warganya yang terjebak banjir. Topan Noul sendiri pertama kali menerjang Kabupaten Huitong, Kota Huichou pada Minggu pagi pukul 3.50 waktu setempat. Angin kencang dan gelombang tinggi merusak bangunan, menumbangkan lebih dari 5.000 pohon, dan menutup akses lalu lintas di lebih dari 30 ruas jalan, termasuk memutuskan aliran listrik ke sekitar 100.000 rumah tangga. Pemerintah Huitong menyiapkan lebih dari 380 tempat pengungsian untuk menampung lebih dari 70.000 warganya. Sementara total warga yang dievakuasi di Kota Huichou mencapai lebih dari 200.000 orang. Tim petugas gabungan juga berhasil memulihkan sambungan listrik yang terputus serta membantu membersihkan jalanan dari puing-puing. Pemerintah China kini terus mensiagakan tim SAR gabungan dan mempercepat penanganan korban luka seiring ancaman hujan deras serta angin kencang yang diprediksi masih akan berlangsung hingga Selasa 28 Juli.
0: Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi di wilayah utara Yaman. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer Amerika memaksa Iran duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak akan

0: akan membiarkan Amerika menentukan kebijakan perang maupun perdamaian. Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya saat ini tengah menjalani perundingan dengan Iran. Menurut Trump, pembicaraan ini terjadi setelah operasi militer Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut, angkatan udara, sistem pertahanan udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut, tidak akan ada perundingan.
1: No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How? Not one boat gets it.
0: Ya, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
2: Ma'at hiç vaqt ijaza nadadim va ijaza nakhahim dad ke Amerika ta'yin konande zaman jang va sulh bashe. Ma ta har zaman ke manafe'mun iqtiza bokone, masalehmun iqtiza bokone, دفاع میکنیم هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم
0: Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
3: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Perlindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara Kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
4: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
3: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
4: الشيء الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
3: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
5: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental

0: environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
1: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
2: Pemirsa, Zionis Israel mengklaim berhasil menghancurkan sebuah terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter di wilayah utara Jalur Gaza. Rekaman udara yang dirilis IDF memperlihatkan serangan terhadap lokasi yang diklaim sebagai pintu masuk terowongan serta bagian dalam jalur bawah tanah tersebut. Menurut IDF, operasi dilakukan oleh Brigade Gaza Utara bersama dengan unit Zeni Tempur Yahalom di bawah komando Divisi ke-99 dalam operasi di sebelah timur wilayah yang dikenal sebagai Yellow Line. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan militernya telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, sebuah video yang diunggah akun Instagram Skies and Footsteps memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sebuah gunung es tiba-tiba terbalik di Laguna Gletser, Islandia. Rekaman ini diambil saat pemilik akun Skies and Footsteps sedang mendayung kayak di antara gunung-gunung es yang mengapung di perairan Islandia. Menurut keterangan yang diunggah di Instagram, sebelum gunung es terbalik, burung-burung yang bertengger di atasnya mendadak terbang menjauh. Tak lama kemudian, gunung es berputar akibat perubahan keseimbangan saat proses pencairan, memicu gelombang besar yang nyaris menghantam kayak mereka. Meski sempat dilanda kepanikan, pemilik akun dan kawan-kawannya berhasil tetap seimbang dan selamat. Pemirsa, kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot. Nah, di Korea Selatan ada yang unik, ada layanan pembacaan kartu

0: tarot khusus hewan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia World Now. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru kan? Ya, ia adalah Wang Sokyong, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini klien yang ingin dibacakan adalah Iseul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Iseul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Wang Sokyong mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Iseul. Pemilik Iseul, Ryusumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
2: 아무래도 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지. 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
1: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 28 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Pasca bentrokan dua kelompok warga di Matraman Dalam, Jakarta Pusat yang menewaskan satu orang, perwakilan dari dua kelompok yang bertikai akhirnya sepakat untuk berdamai. Kota Bandung kembali ramai oleh teror begal. Warga yang resah memutar otak demi keselamatan mulai dari menyewa ojek online hingga meminta kawalan kepolisian. Kejutan dari Bank Sentral. 7 tahun memimpin melewati pandemi hingga gejolak global, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio kini resmi mengundurkan diri.

0: Kecelakaan maut terjadi di Merak, Kota Cilegon, Banten. Seorang ayah dan anak perempuannya tewas setelah sepeda motor yang ditumpangi terlibat tabrakan dengan minibus. Sementara di Pasuruan, sebuah truk kontainer menabrak beberapa kendaraan dan 7 rumah warga. 4 orang meninggal dunia.
1: Rekaman CCTV merekam detik-detik kecelakaan maut yang menewaskan seorang ayah dan anak perempuannya di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon, Banten, Senin pagi. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Cilegon tiba-tiba mengambil jalur berlawanan lalu menghantam sepeda motor yang dikendarai kedua korban. Benturan keras membuat keduanya terpental, bahkan salah satu korban terlempar hingga menghantam atap sebuah bengkel. Warga sempat memberikan pertolongan namun nyawa ayah dan anak itu tidak berhasil diselamatkan. Pengemudi mobil diamankan polisi. Kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki oleh petugas termasuk dugaan pengemudi minibus mengantuk. Kamera CCTV juga merekam detik-detik kecelakaan maut di jalur selatan Pandaan, Surabaya, tepatnya di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah truk bermuatan gulungan kertas diduga mengalami remblong lalu menghantam sejumlah kendaraan dan menabrak 7 rumah warga. 4 orang dilaporkan tewas di lokasi, sementara sopir truk terjepit di bodi kendaraan dan dievakuasi petugas BPBD bersama warga. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut tersebut. Sebuah mobil travel rute Padang Jambi terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Kabupaten Batanghari, Jambi. Satu penumpang berinisial FVI berusia 50 tahun tewas terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Sementara sopir dan satu penumpang lain berhasil menyelamatkan diri sesaat setelah mobil terjun. Penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki polisi. Namun diduga kuat kecelakaan terjadi karena sopir mengantuk dan kelelahan sehingga kehilangan kendali atas kendaraannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tangis histeris anak perempuan dari terduga pencuri ayam di Buleleng yang melihat sang ayah meninggal dihakimi massa membuat deretan selebritas juga ikut menangis. Terbaru, polisi mengamankan 5 tersangka yang diduga melakukan aksi main hakim sendiri meski belakangan diketahui bahwa korban bukan pertama kalinya berhadapan dengan hukum.
2: Momen pilu yang viral di media sosial merekam putri bungsu KD alias S, pria yang tewas dikeroyok massa usai diduga mencuri ayam di Tabanan, Bali. Bocah perempuan ini tampak berada di antara kerumunan orang sambil menangis histeris dan memanggil-manggil sang ayah yang sudah tidak bernyawa. Deretan selebritas seperti Aldi Taher menangis usai melihat video tersebut. Ia meminta kepada masyarakat agar jangan main hakim sendiri.
3: Tolong dong, tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Kalian anak kehilangan ayahnya.
2: Penyanyi Denny Caknan juga menyayangkan terduga pencuri ayam dihakimi massa tanpa ampun.
4: Udah hati-hati.
5: Ya salah, paling pitik ini salah. Tapi itu berapa paling 100. Itu sewu, 150. Gak gampang nih duit, tapi memang salah. Tapi yura dipatih nih, rako yang mau caranin.
2: Terduga pencuri ayam aduan itu tewas saat dibawa ke rumah sakit setelah mengalami luka di sekujur tubuh dan bagian kepala. Dalam konferensi pers pada Minggu malam, Polres Tabanan menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Polisi juga memastikan korban memang kedapatan membawa 2 ekor ayam hasil curian saat diamankan warga dan bukan pertama kali berhadapan dengan hukum.
6: Bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 sudah pernah keluar dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur.
2: Tindakan main hakim sendiri maupun mencuri merupakan perbuatan yang salah. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto pada Senin siang mengungkapkan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL. Polisi juga menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Polda Metro Jaya memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional.
4: Bahwa 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya.
0: Pasca bentrokan 2 kelompok warga di Matraman Dalam, Jakarta Pusat yang menewaskan 1 orang, perwakilan 2 kelompok yang bertikai bertemu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin petang. Kedua kelompok sepakat berdamai. Perwakilan warga Matraman menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum korban meninggal dunia meminta pihak dari korban untuk menahan diri dan menghormati proses hukum, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi.
7: Kami ucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin. Dan saya berharap pun juga untuk semua warga yang berada di lokasi Matraman sekitarnya, mohon kita dapat menjaga kondusif daripada keamanan setempat dan tidak usah takut bagi warga-warga yang ingin berdagang, silakan dilanjutkan saja. Kami sudah berdamai.
8: Kami perlu menyampaikan bahwa pertama-tama tentunya kami dari keluarga korban yang meninggal dunia, selama Paskalis, kami menyesalkan kejadian yang telah terjadi, yang menimpa adik dan saudara kami. Meskipun demikian, saat ini kami menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kami yakin dan percaya bahwa aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan adil dalam menyelesaikan persoalan ini.
0: Misteri tewasnya petugas keamanan di Waduk Jatiluhur belum terungkap. 15 saksi telah diperiksa, namun polisi belum juga menetapkan satu pun tersangka. Keluarga mendesak pengusutan tuntas. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Seorang dokter muda ditemukan meninggal dunia di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Sementara itu, tim Inavis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapfor Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung berinisial FA.

0: Seorang perempuan berinisial ZM ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura Apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Berdasarkan keterangan petugas keamanan apartemen, korban ditemukan setelah terdengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura. Petugas keamanan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan. Dugaan sementara, korban yang diketahui berprofesi sebagai dokter ini terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Saat ini, polisi masih terus mengumpulkan keterangan para saksi serta menunggu hasil visum untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Beredar foto-foto dan informasi mengenai seorang pria bernama Sutrimo, pria asal Banyumas, Jawa Tengah, yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jampitsus Kejagung berinisial FA. Sutrimo ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di depan klinik di Jalan Keramat Bela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban dibawa menggunakan mobil ambulans yang dipesan secara daring oleh orang tak dikenal ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan diantar oleh 4 pria. Namun, setiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki kasus kematian Sutrimo. Meski belum menerima laporan terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti, baik di TKP maupun bukti dan informasi lain terkait kasus ini. Polisi menghimbau pihak keluarga untuk bisa membuat laporan ke Polda Metro Jaya apabila merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya Sutrimo. Tim Inafis Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslap Fort Polri mendatangi lokasi penemuan jasad Sutrimo di halaman bekas klinik kecantikan Keramat Bela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Olah TKP pertama dilaksanakan polisi pada Minggu malam dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan pada Senin siang untuk mendalami temuan di lokasi kejadian. Dalam proses olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, melakukan dokumentasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi lokasi untuk mengetahui rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan. Hingga kini, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik serta mendalami keterangan para saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.
2: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyita perhatian publik. Paman korban menyebut keluarga merasa ada yang janggal atas kematian keponakannya. Selain ditemukan meninggal di dalam air, kedua tangan korban dalam kondisi terborgol ke belakang. Keluarga meminta polisi menuntut tuntas kasus kematian petugas keamanan tersebut.
3: Kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon. Mereka sih setuju-setuju saja dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut, ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya.
2: Kasus kematian petugas keamanan ini juga menarik perhatian Bupati Purwakarta. Saiful Bahri bin Zain berkunjung ke rumah duka pada Minggu. Di sela kunjungannya, Bupati Purwakarta meminta pengelola Waduk Jatiluhur mengevaluasi sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang.
4: Kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan. Gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Harus orangnya.

0: harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah, kan gitu ya.
1: Hingga saat ini polisi sudah memeriksa

0: Olah TKP udah dilakukan berapa kali, Dad?
1: Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali.
2: Petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna, ditemukan tewas di dalam air pada Jumat lalu. Saat ditemukan, tangan korban dalam keadaan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang akan melakukan aksi vandalisme di area waduk. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat. Pasca viral usai terekam kamera pengawas terlibat cekcok dengan seorang petugas satpam di Bundaran HI Jakarta, 3 oknum anggota Polda Jawa Barat akan menjalani sanksi penempatan khusus di bidang profesi pengamanan Polda Jawa Barat dan menjalani sidang etik Polri.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Hendra Rohmawan Senin siang menyatakan, bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik oleh 3 oknum anggota Polda Jabar yang sebelumnya viral di media sosial setelah diduga bersikap arogan terhadap seorang petugas satpam saat insiden pelanggaran lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Polda Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf kepada petugas satpam yang terlibat dalam insiden tersebut, serta kepada masyarakat atas perilaku yang menimbulkan kegaduhan. Meski permasalahan antara pihak yang terlibat disebut telah selesai secara kekeluargaan di Jakarta, Polda Jawa Barat menegaskan proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap 3 anggota tetap berjalan.
4: Secara tegas dan terukur kita telah melakukan pemeriksaan ya, kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI dan saat ini yang bersangkutan sedang kita pansus.
3: Sementara terkait penanganan pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan kendaraan dalam insiden tersebut kini masih ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lain, Kota Bandung, Jawa Barat kembali ramai dengan banyaknya aksi begal. Sejumlah masyarakat mengaku gelisah. Berbagai cara dilakukan warganya untuk terhindar dari aksi kejahatan jalanan ini. Mulai dari memesan ojek online hingga meminta pengawalan langsung dari kepolisian setempat.
5: Aksi begal yang marak terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat membuat banyak masyarakat resah. Sejumlah antisipasi pun dilakukan masyarakat, terutama mereka yang sering beraktivitas hingga malam hari.
6: Kalau sebelum rawan begal sampai jam 12, jam 1, tapi kalau sekarang paling jam 10, soalnya kondisi di Bandungnya sedang tidak kondusif. Yang penting kita menghindari jalan-jalan sepi lah gitu. Ya, supaya kalau menghindari jalan sepi kan jalan yang ramai, kemungkinan kecil ada begal, tapi tetap waspada juga sih.
7: Kalau saya paling sampai jam 9 malam, ya permintaan saya sih ke pemerintah buat aman di jalan ya, buat keamanan jalan aja lah gitu ya, buat kepolisian gitu, buat itu gitu ya, buat di jalan supaya ada patroli kalau malam-malam gitu.
5: Berbagai antisipasi lain juga dilakukan oleh warga, seperti Claudia yang seringkali harus pulang larut malam akibat pekerjaannya. Maraknya isu begal serta kondisi jalanan di Kota Bandung yang gelap membuatnya khawatir. Tak hilang akal, Claudia sempat memesan 3 ojek online sekaligus untuk mengawal perjalanan pulang ke rumah selepas bekerja. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatannya dari ancaman begal.
8: Sebelumnya sempat dikawal Gojek juga satu. Cuman karena ini berhubungnya tentang begal dan juga jalanan lebih sepi gitu, makanya aku prefer pesan ojek online-nya itu 3 supaya ojek yang lainnya juga untuk pulangnya itu keselamatannya aman gitu.
5: Kekhawatiran serupa juga dirasakan Adinda Religia, warga Margahayu, Kabupaten Bandung. Beberapa waktu lalu, ia sempat meminta pengawalan dari pihak kepolisian agar dapat pulang dengan selamat dari tempat kerjanya di kawasan Raja Wali, Kota Bandung. Saat itu, Adinda menghubungi layanan darurat kepolisian melalui call center untuk meminta pengawalan pulang bagi dirinya dan teman-temannya usai bekerja.
8: Karena lagi rawan begal, terus red zone juga, daerah Kopo, flyover sama Soekarno-Hatta, kayak gitu. Terus, ya aku minta dianterin pulang, Pak, bisa nggak ya, gitu. Terus kata polisinya, oh boleh, kata gitu. Boleh, kira aku kan responnya apa dulu gitu, harus dimintain keterangan apa dulu. Ternyata boleh, Kak, nanti kita hubungi ya untuk polsek terdekatnya, kayak gitu. Hubungi polsek terdekat, oke.
5: Permintaan pengawalan ini dibenarkan oleh polsek.

0: Polsek Andir. Permintaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang saat itu sedang berjaga.
1: Kami antar itu di wilayah Kopo, di Sulaiman, Kopo Sulaiman itu. Mungkin menurut yang pelapor itu, wilayah tersebut jam-jam di malam hari itu sangat sepi. Jadi dengan posisi pelapor itu wanita, untuk mencari keamanan yang safety agar sampai rumah dengan selamat, yang bersangkutan meminta bantuan pengawalan kepada kami.
0: Akhirnya ditindaklanjuti ya, Pak?
1: Ditindaklanjuti oleh kami.
0: Pihak kepolisian mengatakan pengawalan tersebut menjadi bagian dari pelayanan terhadap masyarakat. Terkait maraknya isu begal, saat ini patroli juga terus dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk di 28 polsek yang ada.
2: Perintahnya memang dari Bapak, program dari Bapak Kapolrestabes untuk menurunkan kejahatan jalanan, jadi untuk melakukan patroli rutin yang ditingkatkan, yang dimana kami dari Polsek sudah ditentukan, kami menentukan titik-titik strong point yang dianggap rawan. Jadi masyarakat apabila merasa ketika malam pulang takut, bisa mendatangi titik yang sudah ditentukan itu.
0: Minta bantuan
2: di anggota Polri yang ada di jalan itu.
0: Hingga 21 Juli, Polrestabes Bandung berhasil mengungkap 15 kasus kejahatan jalanan yang terjadi. Untuk memastikan kondusivitas keamanan di Kota Bandung, patroli gabungan pun dilakukan dengan mengerahkan 300 personil dari polisi, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
3: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme atau RANPE fase kedua. Langkah ini ditempuh untuk mendeteksi dini serta melindungi generasi muda dan kaum perempuan dari paparan paham ekstremisme. RANPE fase kedua memuat 111 target aksi dalam 9 tema strategis. Seluruhnya disusun dengan pendekatan berbasis bukti, kolaboratif, dan tetap menghormati hak asasi manusia. Sasaran utamanya jelas, yaitu perempuan, anak, dan pemuda. BNPT menegaskan jaringan teroris masih memanfaatkan media digital untuk propaganda, rekrutmen, dan penyebaran paham ekstremisme. Karena itu, sinergi antar instansi dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci. Harapannya, generasi muda Indonesia terlindungi dari ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
4: Pemerintah daerah, kabupaten, untuk juga sama membuat rencana aksi daerah. Dalam konteks pencegahan ini adalah semua pihak dilibatkan untuk apa? Pertama, bahwa tadi disampaikan Pak Niko juga bahwa perempuan, anak, remaja menjadi sasaran efektif untuk tadi itu dilakukan rekrutmen.
5: Masalah-masalah yang berkaitan dengan anak-anak muda, sekolah, anak mahasiswa sekolah yang menggunakan bermain di ruang digital yang kita hadapi sekarang. Ruang itu adalah ruangan yang sebetulnya sangat baik untuk kepentingan yang positif. Akan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pemahaman kita semua di waktu itu. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk yang sangat negatif.
3: Tabungan habis akibat kemarau panjang, warga Gunung Kidul menjual ternak ayam demi air bersih. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Musim kemarau yang sudah berlangsung selama lebih dari 2 bulan memaksa warga di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih saat sisa tabungan menipis. Mereka rela menjual ternak ayam untuk mencukupi kebutuhan air sehari-hari.
2: Suasana tenang di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugih, Rongkop, Gunung Kidul menyimpan cerita perjuangan warga saat memenuhi kebutuhan air bersih. Setiap hari, warga harus mengangkut air menggunakan ember dari tampungan air umum menuju rumah masing-masing. Aktivitas ini menjadi pandangan yang lazim saat musim kemarau seperti saat ini. Ketersediaan air yang terbatas memaksa masyarakat di Padukuhan Kemesu ini harus benar-benar menggunakan air sehemat mungkin, termasuk untuk memasak, mencuci, mandi, hingga memberi minum ternak. Salah satu warga, Wakino, harus membeli air bersih setiap 2 pekan sekali. Untuk 1 tangki air, ia harus mengeluarkan Rp120.000 untuk mencukupi kebutuhan air 4 hingga 5 keluarga. Ketika sisa tabungan sudah mulai menipis, ia rela menjual ternak ayam hanya untuk membeli air bersih.
3: Biasanya 1 tangki untuk berapa hari, Pak?
4: Walah, 2 minggu.
3: 2 minggu untuk berapa keluarga?
4: 5. Mandi.
5: Umbah-umbah.
4: Minum. Minum sapi, kambing. Itu.
3: Nyuci.
4: Nyuci pokok.
6: 3 bulan yang lalu, Pak, kurang lebih. Kita ya sudah beli beberapa tangki ya, mungkin dari warga yang belum, yang tidak mempunyai apa ya, lada hujan yang cukup, itu pasti sudah beli. Biasanya
2: ya. Bagi sebagian masyarakat di Gunung Kidul, musim kemarau bukan hanya soal tanah yang mengering, namun juga tentang bagaimana mereka harus menyisihkan penghasilan untuk membeli air demi memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi. Edo Nurgantara, Gunung Kidul, Yogyakarta.
1: Kabar mengejutkan datang dari Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam konferensi pers pada Senin pagi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Perry Warjio dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya selama kurang lebih 7 tahun memimpin Bank Indonesia. Pengunduran diri ini terjadi saat Bank Indonesia masih berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui bauran kebijakan moneter, intervensi di pasar valuta asing, serta optimalisasi instrumen pasar keuangan untuk menahan tekanan eksternal. Perry Warjio telah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2018 dan memimpin Bank

0: sentral melalui berbagai tantangan, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak ekonomi global, hingga tekanan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir.
1: Maka yang pertama, Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia. Untuk selanjutnya, secara administratif tentu hari ini akan kami tindak lanjuti berkenaan dengan surat pengunduran diri tersebut, karena sesuai mekanisme maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia.
0: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, ditunjuk menjadi pejabat Gubernur BI sementara usai Perry Warjio mengundurkan diri sebagai Gubernur BI. Perry mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur BI kepada Presiden Prabowo Subianto kemarin.
2: Berikutnya, Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
0: Para siswa Sekolah Dasar Negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang, Banten bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju sekolah. Sementara itu, karena tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk.

0: Tidak memiliki gedung yang layak, sejumlah murid sekolah dasar kelas jauh, Dede Itopong di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa belajar memanfaatkan bangunan gubuk yang nyaris ambruk. Bangunan berukuran sekitar 3x5 meter yang terbuat dari kayu ini kerap bergoyang, terlebih saat hujan deras dan angin kencang melanda. Sejumlah dinding dan tiangnya pun sudah keropos dimakan usia. Kelas yang dibangun swadaya pada 2012 ini juga tidak dilengkapi fasilitas pembelajaran yang memadai. Hanya ada meja, kursi, papan tulis, dan buku usang untuk mendukung proses pembelajaran.
1: Tapi Nur Aisyah mau tidak sekolahnya bagus?
2: Nah.
1: Supaya apa?
2: Supaya
1: enak belajarnya. Kalau gurunya tidak datang bagaimana Nur Aisyah? Belajar di mana? Belajar di rumah. Tapi tetap semangat belajar.
0: Pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki bangunan sekolah karena keterbatasan biaya. Sementara bantuan dari pemerintah terkendala karena statusnya sekolah swasta.
3: Pertama kita kan membantu fasilitasi warga. Jadi daripada kasihnya anaknya putus sekolah.
0: Saat ini sekolah kelas jauh ini memiliki 14 murid yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6. Ada juga seorang murid taman kanak-kanak dan sekolah menengah pertama yang ikut belajar di tempat ini. Mereka belajar bersamaan dalam satu ruangan yang sama dengan kondisi memprihatinkan.

0: Semangat menuntut ilmu juga ditunjukkan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelum menyeberang harus melepas sepatu dan kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter untuk mencapai sekolah. Setelah menyeberangi sungai, para siswa ini masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di lingkungan sekolah.
1: Nggak ada waktu itu, ada sempat ada dari bambu ke bawah arus sungai.
2: Berarti kalau untuk sekarang nggak ada sama sekali akses jembatan ya?
1: Nggak ada sama sekali.
3: Nggak ada jalan lain juga nggak ada, Bu?
1: Nggak ada. Kalau jalan lain itu harus jauh.
2: Oh, muter lagi?
1: Iya, muter.
0: Semangat para siswa menembus sungai demi bersekolah menjadi gambaran nyata tingginya keinginan mereka untuk mendapatkan pendidikan. Warga berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan agar anak-anak dapat belajar dengan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabar gembira bagi Anda yang sedang mencari solusi perlindungan finansial masa depan. PT PFI Mega Life Insurance bersama PT Bank Mega TBK meresmikan kerjasama strategis melalui peluncuran produk Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan atau MAKNA sebagai solusi perlindungan jiwa yang menawarkan keunggulan pengembalian premi dalam segala kondisi.
5: Industri asuransi di Indonesia kembali menghadirkan inovasi terbaru. Pada Rabu siang, 22 Juli 2026, PT PFI Mega Life Insurance dan PT Bank Mega TBK resmi menandatangani perjanjian kerjasama strategis di Jakarta. Kolaborasi dua perusahaan di bawah naungan CT Corp ini ditandai dengan peluncuran produk Mega Asuransi Kesejahteraan Andalan atau yang disingkat sebagai MAKNA. Kehadiran produk MAKNA berangkat dari kesenjangan antara kesadaran dan kepemilikan asuransi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2025, tingkat literasi asuransi nasional telah mencapai 45,45%. Namun, tingkat inklusi atau kepemilikan asuransi baru mencapai 28,5%. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya solusi perlindungan yang relevan dan memberikan manfaat nyata. Direktur Retail Banking Bank Mega Heriwan Gozali menyebut bahwa kerjasama ini merupakan wujud komitmen Bank Mega untuk terus menghadirkan proteksi yang terintegrasi bagi nasabah.
6: Nah, MAKNA ini sangat bagus sekali, Pak, karena ini merupakan satu produk atau solusi buat nasabah kita bisa mendapatkan perlindungan optimal dengan uang pertanggungan yang juga sangat bagus sekali. Tapi kelebihannya, premi yang dibayarkan oleh nasabah kita itu nggak hilang. Kalau biasa kan bayar asuransi preminya hilang. Kalau ini preminya ini akan kembali setelah masa perlindungannya selesai di 20 tahun. Dalam kondisi apa? Baik itu terjadi klaim ataupun tidak terjadi klaim. Jadi sangat bagus sekali ini.
5: Selain itu, Presiden Direktur PFI Mega Life Samdarsi Sumit menegaskan bahwa meningkatnya literasi keuangan masyarakat menjadi momentum penting bagi industri asuransi untuk menghadirkan solusi yang semakin relevan dan memberikan nilai tambah bagi nasabah.
7: Our hope is only to reach more customers, to penetrate customers not only in Jakarta but all over the country, and also to make sure that most of the Mega First customers and the normal Bank Mega customers are under this protection umbrella going forward.
5: Untuk memperluas akses produk MAKNA kini bisa didapatkan melalui jaringan kantor cabang Bank Mega di seluruh Indonesia. Bintang Fatan Arif Kurniawan, Jakarta.
4: Awas, polusi udara tidak hanya merusak kesehatan, tapi juga bisa menurunkan produktivitas kerja dan menggerus ekonomi negara hingga 6,5%. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Perekonomian global menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari inflasi yang tinggi dan resiko krisis utang yang bisa saja mengarah ke resesi. Perlu kerjasama dari semua pihak dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Saya Yudi Yudawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
5: Ratusan atlet panahan junior dari 29 provinsi bertarung di kejuaraan National Junior Archery Challenge 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Ajang ini menjadi wadah pembibitan untuk melahirkan pemanah muda berprestasi.
6: Nik dan mental.
7: Lapangan Super Soccer Arena Desa Rendeng, Kudus, Jawa Tengah menjadi arena persaingan 906 atlet panahan junior dari 29 provinsi. Mereka beradu fokus, teknik, dan mental dalam kejuaraan National Junior Archery Challenge 2026. Kejuaraan yang digelar Perpani dan Bakti Olahraga Jarum Foundation ini mempertandingkan 4 kelompok umur, yaitu Under 10, Under 13, Under 15, dan Under 18. Salah satu kisah menarik datang dari Michael Hussein, atlet DKI Jakarta. Di nomor putra U18, ia berhasil meraih emas setelah laga ketat yang ditentukan selisih tipis.
8: Deg-degan banget, soalnya tadi anginnya nggak tentu, pas latihan anginnya ke kiri, tiba-tiba pas ini ke kanan, kiri gitu.
9: Perasaannya bagaimana?
8: Perasaannya senang, lega-lega.
7: Kisah lain datang dari Kairunisa, atlet Kalimantan Timur. Sempat terhalang biaya, ia akhirnya berangkat berkat dukungan keluarga dan langsung menuai hasil dengan 3 medali emas.
10: Saya juga nggak nyangka bisa ngedapatin medali emas 3 di tahun ini. Ya, dengan kondisi anginnya yang mungkin masih susah untuk dikendalikan juga.
7: Sementara itu, pelatih Kepulauan Riau Budi Darmawan Tanjung menyebut hasil timnya tahun ini meningkat. Menurutnya, kejurnas junior ini penting untuk pembibitan menuju pelatnas.
11: Alhamdulillah meningkat dari tahun sebelumnya. Sebelumnya kita dapetin total medali sama tahun ini lebih naik dari sebelumnya. Dan setiap divisi yang dari di pertandingan sampai saat ini, kompon dan rekup itu alhamdulillah mendapat medali. Kita menunggu yang nasional untuk berikutnya.
7: Dari Kudus, para pemanah junior diharapkan terus tumbuh dan kelak mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Dahyal Akbar, Kudus, Jawa Tengah.
5: Dampak polusi udara tidak hanya berhenti pada kondisi kesehatan jangka pendek dan ancaman penyakit kronis bagi yang menghirupnya. Polusi udara pun berdampak pada produktivitas para pekerja dan performa dunia usaha.
12: Pemandangan langit seperti inilah yang hampir setiap hari dinikmati warga perkotaan seperti Jakarta. Kabut polusi pekat membatasi jarak pandang di antara gedung-gedung tinggi dan bangunan lainnya. Data indeks yang tercatat menegaskan bahwa kualitas udara sedang tidak baik-baik saja. Dampak polusi tentu bisa dirasakan semua orang yang beraktivitas dan bernapas di sekitar udara yang terpolusi, tidak terkecuali kaum pekerja. Bagi kaum pekerja, baik pekerja bidang jasa di lapangan, karyawan kantoran, maupun pekerja industri, polusi udara sudah menjadi musuh bersama yang sulit dihindari.
13: Polusi udara, kadang kita dari rumah harus buru-buru pakai masker, karena takutnya pas nyampe kerjaan kan jadi beda ya, mukanya jadi kusam. Oh iya sih, itu mempengaruhi kesehatan ya, kita jadi gampang sakit, dan juga mungkin untuk yang punya sinusitis jadi mengganggu ya, bersin-bersin terus. Pernah, karena mungkin mengganggu pernapasan, jadi waktu itu saya pernah izin sakit sih.
14: Sangat berpengaruh sekali sih, soalnya kan juga sangat paru-paru buat jangka panjang, buat masa depan dan juga buat kulit juga, itu sangat berpengaruh sih menurut saya. Jadinya lebih sering sakit, jadi izin sakit, jadinya lebih sering nggak performa untuk pekerjaannya gitu. Iya, ngaruh banget. Sangat penting sih, soalnya in this zaman now, udara tuh sangat satu variabel buat kesehatan ini.
12: Dampak polusi udara memang biasanya tidak selalu bisa langsung dirasakan. Menurut dokter subspesialis paru, kerja dan lingkungan, Feni Fitriani, gangguan sistem pernafasan merupakan dampak jangka pendek yang paling sering dikeluhkan. Namun, dampak jangka panjangnya sebetulnya lebih mengerikan.
15: Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kunjungan ke rumah sakit jadi meningkat pada saat polusi udara yang tinggi. Itu jangka pendek. Kalau kita lihat pekerja, nanti tentu kaitannya absen produktivitas, risiko penyakit stroke atau meningkat, penyakit jantung, hipertensi meningkat, infeksi paru, PPOK, kanker paru. Kalau dulu kanker paru katanya hanya di bawah 10%, tapi data terbaru kanker paru yang dikaitkan dengan polusi udara itu juga hampir mencapai 20%.
12: Kondisi ini membuat kaum pekerja juga menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan terpapar polusi udara. Bahkan, polusi udara kini tidak hanya terjadi di luar ruangan, tapi bisa sangat berisiko juga terjadi di dalam ruangan. Meskipun kita sudah berada di dalam gedung atau ruang perkantoran, bukan berarti polusinya ketinggalan di luar gedung. Perlu diingat bahwa polutan atau debu polutan bisa terbawa masuk melalui lalu-lalang masyarakat atau orang-orang yang datang puluhan ribuan bahkan ratusan melalui pakaian, anggota tubuh seperti rambut dan badan, juga angin yang berhembus dan terjebak di dalam ruangan ber-AC tanpa sirkulasi. Kita tidak hanya membahas pekerja yang bekerja di sekitar lingkungan dengan potensi udara terpolusi, seperti pengemudi ojek online maupun pekerja sektor manufaktur, tapi juga pekerja kantoran yang bekerja di ruangan ber-AC.
16: Itu kita meneliti di 20 perusahaan di Segitiga Emas. Ya, ada di Gadot Subroto, ada di Kuningan, ada di Tamrin, ya, 20 perusahaan. Dan itu kita temukan juga sekitar lebih dari separuh responden, ya, 56% itu menderita sick building syndrome. Sehingga di dalam kantor sendiri itu ada exposure polutan yang justru tidak banyak diperhatikan orang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan pegawai-pegawai tersebut tidak masuk satu hari atau dua hari dalam sebulan.
12: Dengan risiko kesehatan, absensi, dan produktivitas kaum pekerja, polusi udara jelas memiliki pengaruh terhadap dunia usaha. Dampaknya bahkan diperkirakan bisa mereduksi pendapatan domestik dengan nilai yang fantastis.
17: Dari beberapa penelitian menyatakan bahwa dampaknya secara kalau kita hitung-hitung angka ya cukup besar. Jadi Bank Dunia itu kalau nggak salah pernah menyatakan sampai 6,5% dari PDB itu bisa tereduksi, bisa hilang ya karena polusi udara. Nah jadi artinya 6,5% coba bandingkan sekarang dengan PDB Indonesia 24 ribu triliun berarti 1.500 triliun yang hilang dalam satu tahun. Ya, jadi sangat penting ya menurut saya.
12: Dari sudut pandang pelaku usaha, efek domino dari polusi udara tidak hanya akan berdampak pada kondisi kesehatan pekerja, namun juga performa perusahaan. Menyediakan ruang kerja dengan kualitas udara baik menjadi salah satu prioritas.
18: Jadi memang isu mengenai kualitas udara ya. Jadi ini bukan lebih hanya terkait dengan masalah lingkungan. Sehingga kalau sudah seperti itu, kan akhirnya karyawan kan nggak bisa fokus. Akhirnya juga produktivitasnya akan terganggu. Dan ujung-ujungnya produktivitas baik secara kuantitas produk yang mungkin dihasilkan maupun kualitasnya pasti juga akan

0: berpengaruh juga.
1: Polusi udara sejatinya tidak bisa diselesaikan satu pihak dengan solusi tunggal. Keterlibatan berbagai pihak menjadi mutlak agar setiap orang termasuk kaum pekerja bisa mendapatkan hak dasarnya sebagai manusia, yaitu langit biru dan udara yang bersih. Yogi Tujuliarto, Softan Herdiagama, Jakarta.
2: Polisi akhirnya menembak pelaku penembakan dan penyerangan di Berlin. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Ratusan warga kembali berunjuk rasa di kota Lviv, Ukraina, menuntut Presiden Zelensky mengembalikan Menteri Pertahanan yang diganti. Sementara itu, pelaku penembakan dan penyerangan di Berlin akhirnya ditembak mati polisi. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Di Ukraina, ratusan warga kembali berunjuk rasa di kota Lviv menuntut Presiden Volodymyr Zelensky mengembalikan Mykhailo Fedorov ke posisi Menteri Pertahanan. Aksi yang memasuki hari ke-11 ini dipicu oleh rombak kabinet pemerintah. Para demonstran menilai Fedorov berhasil mendorong reformasi di bidang teknologi militer dan menuntut pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan alasan pergantian para menteri. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China menyelamatkan puluhan awak kapal Vietnam yang tenggelam di perairan dekat Terumbu Yongshu, Laut China Selatan. Hingga Minggu malam, otoritas China menyatakan 46 dari 62 awak kapal berhasil diselamatkan. Dua korban yang mengalami hipotermia telah mendapatkan perawatan dan dilaporkan dalam kondisi stabil. Operasi pencarian terhadap korban lain masih terus berlangsung dengan melibatkan armada China dan Vietnam. Polisi menembak mati terduga pelaku serangan tabrak lari dan penusukan di Berlin, Jerman yang menyebabkan satu orang tewas dan 29 lainnya terluka. Kepolisian menyatakan terduga pelaku berusia 21 tahun berlari mendatangi pasukan khusus sambil membawa senjata tajam sehingga petugas melepaskan tembakan. Menteri Dalam Negeri Jerman menyebut insiden ini

0: Digerebek polisi saat tengah judi sabung ayam di Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar kacir melarikan diri. Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin terjebak di Gunung Kalibong, Aloa, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan harus evakuasi lewat di tebing curam. Dari kisah pilu keluarga korban KM Salsa, selain kehilangan anggota keluarga, mereka kini juga terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi karena kapal tidak bekerja sama dengan Jasara Harja. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi mendalam terpercaya. Polisi melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kawanan pelaku kocar-kacir melarikan diri, sementara di Pekanbaru Riau, anggota Ditres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
1: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
1: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
3: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madiun dan Polda Aceh.
1: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus bentrokan di Jakarta. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
4: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
5: Bisa jualan lagi.
6: Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Nah, ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha melihat, enggak pernah tidur.
4: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
7: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal dunia, terutama juga kami ucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
4: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situbondo ini, pelukan ini jadi harapan yang begitu sulit diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo. Ya, gini kita lihat ada haru yang terjadi di tahanan Polres Situbondo Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tidak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, BG nekat mengayuh sepeda ke Polres Situbondo. Ia memberanikan diri memohon kepada polisi agar bisa memeluk dan bertemu ayahnya. Didampingi petugas, harapan ini akhirnya terwujud. Ia diberi kesempatan memeluk ayahnya selama beberapa saat. Momen yang dibagikan akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini jadi viral dan menuai simpati warganet. Selanjutnya kita ke Banten. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju ke sekolah. Semangat menuntut ilmu ditujukan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di desa Padahayu ini sebelumnya menyeberang dan harus melepas sepatu serta kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter. Setelah menyeberangi sungai, siswa masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di sekolah. Kita beralih ke Jawa Tengah, pesona Pantai Lestari di Pati kini tinggal kenangan. Tujuan wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan, kini jadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri. Gazebo dan spot swafoto jadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir utara pantai Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tidak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai, tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai. Pemerintah desa Bulumanis Kidul berulang kali melakukan penghijauan dan penataan. Balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih dan tetap ada. Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak ada kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
8: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
9: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi. Namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
8: Jasa Raharja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
10: Belum memberikan perlindungan asuransi Jasa Raharja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya, sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasa Raharja.
8: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kecelakaan laut tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa masih memantik keprihatinan publik. Keluarga korban menuntut keadilan atas musibah yang menimpa mereka. Penyelidikan mendesak dilakukan. Polres Kepulauan Selayar mendalami penyelidikan dengan memeriksa 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang menyampaikan keluh kesah. Piang mendesak aparat segera memproses semua yang diduga lalai hingga kapal kerabatnya tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nakoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
1: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
0: Selain dugaan nakoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Ini artinya puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest sebenarnya.
2: Makanya itu nahkoda harus melaporkan misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
0: Penyelidikan masih dilakukan. Polisi memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
3: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
0: Duka juga datang dari Bau Intang. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam dan meminta pertolongan.
4: Mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
5: Itu jam berapa?
4: Jam 10, 10 lewat, hampir jam 11.
6: Itu komunikasi terakhir ya?
4: Iya, dengan dia bilang ada lagi sambungannya itu, dia bilang daerah pulas sih. Sampai situ juga telepon, tidak pernah mengaktif.
0: Kisah tenggelamnya KM Salsa memang memilukan. Salah satu yang viral adalah ketika sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa berusia 7 tahun berada di atas gabus, sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, Diksa dirawat di RSUD KH Hayung. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
7: Sama mama, sama bapaknya.
8: Iya. Yeah.
7: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai terpisah memang dari kita atau gimana?
7: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat. Yeah. 60 bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita. Usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Akhirnya tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memantik keprihatinan. Meski penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diharapkan musibah ini menjadi pengingat agar tidak terulang lagi kelak di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda, mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN dievakuasi tim SAR setelah terjebak di gunung terjal. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan,

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Malaysia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.
2: Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang kuliah kerja nyata dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di Gunung Kalibong Alowa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara asik bermain dengan mainan baru, jari seorang anak berusia 3 tahun justru terjepit hingga sulit dilepaskan. Orang tua yang panik mendatangi pemadam kebakaran sektor Duren Sawit, Jakarta Timur untuk meminta bantuan.
3: Inilah evakuasi satu dari enam mahasiswa Unhas yang terjebak di Gunung Kalibong Alowa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin siang. Korban yang mengalami kram di kaki harus dievakuasi melewati tebing curam setinggi 25 meter oleh tim Basarnas Makassar. Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN ini sebelumnya melakukan program kerja pengembangan pariwisata minat khusus. Namun ketika menyusuri kawasan pegunungan, salah satu mahasiswa mengalami kram. Sementara itu, lima mahasiswa lain mengalami kelelahan akibat medan yang curam dan sulit dilalui sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.
4: KKN dan satu orang yang mengalami kram kaki di Gua Kalibong, Alua, Kecamatan Minasate, Nek, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar.
3: Di lokasi terpisah, seorang ibu bersama putranya mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Duren Sawit di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Kedatangannya untuk meminta bantuan damkar melepaskan ibu jari anaknya yang masuk ke lubang mainan. Menggunakan alat potong gerinda mini, petugas melepaskan dengan cara memotong plastik mainan. Hanya memakan waktu 10 menit, mainan yang tersangkut di ibu jari sang anak bisa berhasil dilepaskan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi aliran sungai sempat meresahkan warga akhir ini. Meski BPBD Surabaya memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga nampaknya masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora.
5: Ya apa lagi?
6: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
7: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
6: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
8: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
9: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
8: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
9: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali, hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan, sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.

0: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
1: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jaring, gak takut buaya.
2: Kenapa gak takut, Pak?
1: Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring ini, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
3: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya, iya kan hobi.
2: Enggak takut, Pak, ya?
3: Enggak.
2: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
3: Enggak.
4: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
0: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
5: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
0: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan alat untuk mendeteksi kesegaran makanan. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur, kakak-kakak SMK ini mampu menyulap ganggang danau menjadi pakan ayam alternatif.
7: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi, sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abiansyah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
8: Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. Sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak.
7: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya.
9: Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial, banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia, sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
7: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Usai jeda komersial berikut, 21 orang terluka saat sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat terbakar. Tetaplah di redaksi.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12:45 di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans7 dan CNN Indonesia.

0: Sekelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer di tepi barat.
1: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, dua masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui. Aksi pembakaran dua masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan dua hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang, terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Ketegangan di tepi barat dan Gaza kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer Israel tengah mengkaji kemungkinan memperluas operasi di tepi barat. Menurutnya, pasukan Israel akan mengidentifikasi lokasi yang diklaim menjadi pusat aktivitas yang mereka sebut sebagai terorisme sebelum melancarkan serangan baru. Katz mengklaim kebijakan militer Israel berhasil menekan lebih dari 80% serangan yang dikategorikan sebagai aksi teror.
0: Sedikitnya 21 orang dilaporkan terluka saat sebuah rumah di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat dilanda kebakaran. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Kebakaran sempat terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat saat api membakar sebuah rumah dekat College Point Boulevard dan merambat kedua bangunan di sekitarnya. Dari 21 korban luka, 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. 5 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka sedang hingga serius. Para korban luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kebakaran ini, asap tebal menyelimuti bangunan sekitar lokasi. Para penghuni rumah kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasi kebakaran tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ben Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
0: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
2: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tidak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
0: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di sebuah klinik dokter di Kabupaten Serang, Banten. Gagal setelah alarm motor milik korban tiba-tiba berbunyi. Di lokasi lain, polisi menangkap pasangan suami istri yang mencuri sepeda motor milik petani saat panen padi di area persawahan di Trenggalek, Jawa Timur.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah klinik dokter di Jalan Raya Selikur Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu sore. Terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku bertugas mengawasi kondisi di depan klinik, sementara pelaku lain masuk ke area parkir untuk menjalankan aksinya. Setelah memastikan kondisi di sekitar dinilai aman, pelaku langsung mendekati sepeda motor metik milik seorang pasien yang sedang berobat di dalam klinik. Pelaku kemudian berusaha untuk membongkar kunci dengan mematahkan stang sepeda motor yang terkunci. Namun saat aksi itu berlangsung, alarm motor tiba-tiba berbunyi keras. Pelaku panik dan langsung berlari keluar dan melarikan diri bersama rekannya yang sudah menunggu di depan klinik tanpa membawa motor korbannya.
2: Awalnya memang dikira saya kan pasien ya Pak ya, cuma motor dianya gitu tuh. Jadi saya diem aja pas saya ngeliat kok pas alarm bunyi dianya kaget. Cuma saya bilang ngomong, kan lagi ngapain, terus kabur orang kita sekarang sana ke arah Selikur.
1: Anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap Pasutri berinisial IS dan KF, pelaku pencurian sepeda motor milik petani di Trenggalek, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat korban memarkirkan sepeda motor di tepi area persawahan untuk memanen padi. Namun saat kembali, motor sudah raib digondol oleh Pasutri ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku melakukan pencurian karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil pengembangan penyidikan juga mengungkap bahwa pasangan suami istri tersebut diduga terlibat dalam dua kasus pencurian sepeda motor lainnya.
3: Jadi pelaku curian motor ini adalah suami istri. Berhasil kita ungkap mereka adalah warga Sidoarjo untuk laki-lakinya, kemudian perempuannya warga Trenggalek. Untuk korban yaitu saudara I beralamat di Karangan, Trenggalek. Untuk TKP yaitu di ladang area persawahan milik saudara A di Dusun Jabung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap dua pelaku curanmor spesialis parkiran minimarket berinisial F dan MM di Bangkalan, Madura. Pelaku ditembak kakinya setelah mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan saat menjalankan aksi kejahatan. Berdasarkan hasil penyidikan, komplotan ini telah beraksi di 10 tempat kejadian perkara. 6 di antaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga.
4: Jadi setelah kita laksanakan interogasi yang lebih mendalam, pelaku ini merupakan residivis curanmor. Yang mana curanmor tersebut dilaksanakan di lintas kota, antara lain Gresik, Sidoarjo, Surabaya, maupun Perak.
1: Polisi kini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan TKP lain yang pernah menjadi sasaran komplotan ini. Akibat perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Masih dari aksi pencurian di Duren Sawit, Jakarta Timur, kamera pengawas merekam upaya dua pencuri saat berupaya untuk membawa kabur sebuah mobil yang tengah terparkir. Di Magelang, Jawa Tengah, kamera pengawas juga merekam aksi pencurian kotak amal musola yang dilakukan oleh seorang pria.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat dua orang pelaku mengincar sebuah mobil di Jalan Kelapa Sawit Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, keduanya terekam mondar-mandir di sekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dinilai aman, salah satu pelaku kemudian berusaha membobol pintu mobil. Namun aksi pelaku tak berhasil karena suasana di lokasi mulai ramai oleh warga yang beraktivitas menjelang pagi. Pemilik mobil memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun ia mengaku akan lebih waspada saat memarkirkan kendaraannya.
5: Kalau yang saya tahu sih memang pelaku dari dalam sana, dari komplek, terus berdua naik motor, terus parkir di sini, pas di mie ayam ini, udah mondar-mandir. Terus mungkin karena rame kan, mondar-mandir terus, dibobol, udah sempat kebuka kuncinya. Mungkin karena rame, malah gak jadi diambil, gitu. Maksudnya jadi kabur orangnya, dua orang itu.
1: CCTV merekam saat seorang pria melakukan aksi pembobolan kotak infak musola Nailul Muna yang berada di kampung Tidarsari, Kecamatan Magelang Selatan pada Senin dini hari. Usai merusak kunci gembok dengan cara dicongkel, pelaku tak langsung menggasak uang di kotak infak, namun langsung menjauh dari lokasi. Namun ketika sudah merasa aman, pelaku kemudian kembali ke lokasi kotak amal dan langsung menggasak uang sekitar 1 juta rupiah dengan dimasukkan ke dalam jaket. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut kemudian spontan berteriak maling dan terjadi aksi kejar-kejaran.
6: Kurang lebih jam 3 itu pelaku satu orang.
7: Sempat terpantau CCTV, Pak?
6: Terpantau. Kurang lebih ya 1 jutaan ya. Tidak separuh cuma.
1: Sementara itu dari hasil olah TKP, petugas menyita barang bukti sebuah gembok dan sepasang sepatu yang diduga milik pelaku yang sengaja ditinggal saat mengambil langkah 1000 ketika dikejar oleh warga.
8: Untuk barang bukti yang diamankan, kita mengamankan gembok yang sudah dibuka oleh pelaku dan juga sepasang sepatu. Sepasang sepatu kita temukan pada saat warga mengejar pelaku dan kemudian

0: pelaku sempat meninggalkan sepasang sepatu dan kemudian lari.
1: Kasus pencurian ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Magelang Selatan dan Satreskrim Polres Magelang Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke aksi berikutnya, puluhan anggota geng motor bersenjata busur, parang, dan petasan menyerang sekelompok pemuda di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. 3 unit sepeda motor milik korban rusak berat dan nyaris dibakar. Di lokasi terpisah, ada seorang mekanik motor ditangkap polisi karena menggasak sepeda motor milik seorang tamu salon di wilayah Yogyakarta.
1: Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok geng motor menyerang sejumlah pemuda yang sedang bermain kartu di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Puluhan pelaku yang datang secara bergerombol langsung menyerang sambil membawa senjata tajam jenis busur panah dan parang. Mereka juga menyalakan petasan untuk menimbulkan kepanikan di lokasi. Dalam aksi tersebut, 3 unit sepeda motor milik pengunjung warkop dirusak menggunakan batu dan parang. Setelah para pelaku melarikan diri, personel Polsek Panakukang datang ke lokasi untuk mengamankan TKP dan memintai keterangan dari para korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak parah akibat dihantam benda keras. Salah satu korban bernama Fajar mengatakan saat kejadian dirinya bersama teman-temannya sedang di warung kopi. Melihat puluhan geng motor datang menyerang secara tiba-tiba, mereka langsung menyelamatkan diri ke dalam warung.
3: Karena saya di sini, Pak. Saya sini berlindung begini-begini dari tadi.
4: Terus
3: dia hancurin motorku, Pak.
4: Berapa orang mereka?
3: Banyak, Pak. Nggak tahu, banyak sekali, Pak.
4: Puluhan?
3: Lebih.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Rekaman video amatir warga juga dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang pemuda berinisial CW yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ditangkap tim Reskrim Polsek Tempel Sleman Yogyakarta lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku melakukan aksinya di sebuah salon milik pelanggannya di daerah Tempel. Ia memanfaatkan kelengahan tamu salon yang membiarkan kunci motor tertancap. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut dicat dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digerinda. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Rencananya motor curian tersebut akan dijual. Uang hasil kejahatannya akan dikirimkan ke Kuningan, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
5: Melihat di halaman soalnya ada kendaraan ini, kuncinya masih tergantung di motor, sehingga ada niat kesempatan, langsung diambil, kemudian dibawa ke bengkel yang tidak jauh dari lokasi, sekitar 500 meter. Kemudian di bengkel diganti warna catnya dari biru menjadi silver, kemudian juga di gerinda nomor rangka nomor mesinnya.
1: Akibat aksinya, pelaku mesti berpisah dengan anaknya dan mendekam kembali di balik jeruji besi. Ia bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, ada seorang karyawan koperasi simpan pinjam di Klaten. Tangannya terluka usai dianiaya oleh suami nasabahnya. Selengkapnya usai jeda.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas

0: perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ke informasi berikutnya, ada seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan di dalam tas. Nah, sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
1: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
2: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan Pak Perkiraan?
3: Ya, masih itu usirnya masih digapit.
2: Masih baru dilahirkan ya?
3: Iya.
2: Menangis atau gimana Pak waktu ditemukan tuh?
3: Ya.
2: Menangis waktu ditemukan?
3: Iya, bayinya. Gak mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
1: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
4: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, saya lalu ke mobil untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
1: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
5: Secara fisik, kondisi bayi seperti
6: apa? Alhamdulillah, sangat. Sehat,
5: normal ya.
6: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
1: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, sesosok bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan di teras rumah warga di Desa Banaran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu pagi. Nah, sementara itu pembuang mayat bayi yang dibungkus tas dalam rumah kontrakan ditangkap oleh Satreskrim PPA Polresta Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang.
7: Ditemukan mayat bayi.
1: Minggu pagi di Desa Banaran Trenggalek, Jawa Timur, warga digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di teras rumah kosong. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Yatini saat hendak berangkat ke sawah. Yatini kemudian memanggil tetangga dan melaporkan temuan bayi kepada kepala desa. Bidan desa juga didatangkan untuk memberikan pertolongan sebelum bayi dibawa ke Puskesmas Tugu untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa kain dan tas kecil yang ditemukan di lokasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut. Misteri mayat bayi terbungkus tas dalam rumah kontrakan akhirnya terungkap usai unit PPA Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat menangkap pelaku pembuangan pada Senin siang. Pelaku merupakan ibu kandung korban berinisial SA, berusia 21 tahun, sekaligus keponakan dari penghuni kontrakan yang pertama kali menemukan tas berisi bayi pada Rabu malam.
8: Kami sudah melakukan pemeriksaan dan barang bukti, kurang lebih kami memeriksa 9 saksi, 9 orang saksi, dengan barang bukti, satu buah tas punggung warna hitam dan satu buah kardus. Ini ancaman pidananya 15 tahun.
7: Ditemukan mayat bayi
1: Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan persalinan sendiri. Tanpa bantuan medis, sang bayi lahir dalam kondisi tak bernyawa hingga akhirnya dibungkus tas. Pelaku lalu menyembunyikan tas di rumah kontrakan pamannya demi menghilangkan jejak. Sementara motif tersangka membuang mayat bayinya diduga lantaran malu hamil di luar nikah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus kematian Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika ditemukan tewas bersimba darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki, Narama Mimika ditemukan tewas bersimba darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Foto korban sempat viral di grup WhatsApp sejak Jumat 24 Juli lalu. Namun ia baru berhasil ditemukan pada Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika.
1: Karena memang kemarin kesulitan kami mengenali lokasi-lokasi ini. Ini lokasi ini di mana nih? Gitu ya. Tapi ada beberapa objek di situ yang kita bisa lihat untuk menjadi patokan di mana kita bisa menemui lokasi itu. Ya, akhirnya sekarang ada berada di daerah Kali Kumkum. Ya.
2: Sudah ditemukan kok.
1: Ya. Untuk penanganan selanjutnya pastinya mencari pelaku. Ya, kita akan mencari pelaku. Ini harus dipertanggungjawabkan sama pelaku. Namun motifnya ini yang belum ketahuan.
0: Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya S, 42 tahun, Satpam PJT2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Hingga saat ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan mendalami isi CCTV yang telah ditemukan. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah, namun hingga kini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
3: Waduk Jatiluhur kita sudah melakukan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini nanti akan kami analisa oleh penyidik.
4: Bang, ada indikasi katanya ini berkaitan dengan masalah utang piutang. Benar nggak sih bang?
3: Untuk terkait ya kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian.
0: Misteri kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Penyidik di Treskrim Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 5 personel Polri dan 1 warga sipil. Mereka diduga terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan Brigadir EWS meninggal dunia di sebuah rumah indekos di wilayah Tanjung Jabung Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. 5 personel Polri yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribka EWD. Sementara satu tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka.
5: Penyidik di Treskrim Polda Jambi, ya, khususnya Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, ya, telah bekerja sesuai dengan mekanisme manajemen penyidikan, ya, melakukan penyelidikan, ya, berkolaborasi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Kemudian disampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada hari Jumat kemarin, ya, penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya. Dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka, ya, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, ya.
0: Sebelumnya, warga Lorong Kamboja RT 10 Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, geger setelah ditemukannya seorang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kehilangan nyawa di sebuah kamar indekos. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena terdapat beberapa luka memar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke peristiwa lain, bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, ada seorang karyawan koperasi simpan pinjam di Klaten, Jawa Tengah. Tangannya terluka usai dianiaya oleh suami nasabahnya. Di lokasi lain, 2 orang remaja terlibat perkelahian dengan senjata tajam di Jalan Perwari, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang.
7: Suasana mencekam terjadi di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur saat seorang pemuda mengamuk di tengah jalan sambil mengacung-ngacungkan golok. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung, pelaku berinisial AS itu tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya datang dan memberitahu bahwa AS mengalami depresi. Pria asal Dongko Trenggalek itu selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam, tangannya terluka usai dianiaya dengan pedang oleh WY, suami nasabahnya. Peristiwa tragis tersebut terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu korban hendak menagih biaya angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp50.000 kepada istri pelaku. Karena belum memiliki uang, istri pelaku lalu terlibat cekcok mulut dengan korban. Mendengar suara gaduh, pelaku yang sedang tidur terbangun dan langsung keluar rumah dengan membawa pedang, lalu menganiaya korban.
8: Senjata ini atau pedang ini punya siapa?
9: Punya saya.
8: Punya jenengan?
9: Iya.
7: Dua hari pasca kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebilah pedang sepanjang 70 cm.
10: Pengakuan pelaku adalah setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri. Namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
7: Kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Klaten Tengah. Perkelahian dengan senjata tajam juga terjadi di Jalan Perwari, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Dua remaja terlibat adu duel dengan pedang dan disaksikan sejumlah remaja lain yang diduga merupakan kelompok dari masing-masing pelaku. Menurut warga, perkelahian antar kelompok remaja di kawasan tersebut sudah cukup sering terjadi. Warga pun berharap polisi segera bertindak menindaklanjuti aksi remaja yang meresahkan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, 4 oknum pesilat asal Jombang ditangkap usai terlibat kerusuhan, merusak mobil hingga rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 kelompok ormas terlibat bentrokan yang menyebabkan 6 kendaraan warga rusak.
11: Ya, siapa sih? Ya Allah, siapa itu sih dikeroyok?
12: Rumah yang mana itu?
7: Kamera warga merekam aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota perguruan silat di Jalan Prapen, Surabaya. Selain meresahkan warga, para pelaku juga terlibat dalam perusakan kaca mobil, rumah warga, serta kendaraan. Polisi yang mendapat laporan segera membubarkan massa, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV. Polisi juga menangkap 4 oknum pesilat asal Jombang. Para pelaku sebelumnya datang dari Jombang untuk mengikuti kegiatan pengesahan perguruan silat di Surabaya. Sebelum kejadian, mereka disebut mengonsumsi minuman keras dan berkeliling kota. Saat melintas di Jalan Prapen, para pelaku bertemu dengan warga yang mengenakan kaos perguruan silat lain. Saling ejek pun terjadi hingga para pelaku berbalik arah dan mengajak kelompok lain untuk menyerang lokasi. Hingga kini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Bentrok dua kelompok ormas terkait sengketa lahan pecah di Jalan Profesor Abdullah Basalamah, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Kedua kubu saling lempar batu dan busur panah sehingga situasi di lokasi sempat tidak terkendali. Bentrokan akhirnya berhasil dikendalikan setelah bantuan personel polisi tambahan tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 mobil dan 4 sepeda motor rusak dengan 1 di antaranya dibakar. Petugas kepolisian masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Sekelompok pemuda bermotor menyerang sejumlah warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka melepaskan anak panah ke arah warga sebelum akhirnya kabur kocar-kacir saat polisi tiba di lokasi. Dalam pengejarannya, polisi berhasil menangkap 1 remaja usia 18 tahun berinisial MA, asal Kabupaten Goa, usai terjatuh dari motornya saat berusaha melarikan diri. Kepada polisi, MA mengakui ia dalam kondisi mabuk miras dan hendak ikut balap liar. MA kini ditahan di Polsek Panakukang guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran ganja seberat 8,7 kg yang dipasarkan melalui media sosial. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Anda kembali bersama kami di program Laca Kriminal. Kita ke informasi selanjutnya.

keluarga korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa tuntut keadilan atas musibah yang telah menimpa para korban. Sementara itu, Polres Kepulauan Selayar terus mendalami penyelidikan

0: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang berharap aparat memproses pelaku yang diduga lalai hingga kapal tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya masih hilang. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Champea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nahkoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
1: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
0: Selain dugaan nahkoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Artinya, puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Menurut Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan kapal. Hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest yang sebenarnya.
2: Makanya itu nahkoda harus melaporkan, misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
0: Sementara itu, proses penyelidikan polisi masih terus dilakukan. Polisi total telah memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Champea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri atas nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
3: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
0: Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
4: Pemirsa, bagi sebagian anak pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situ Bondo ini, pelukan itu menjadi harapan yang begitu sulit untuk diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia akhirnya mendapat kesempatan bertemu dan juga memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situ Bondo. Di Jambi ada seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Kasus itu pun terungkap setelah ibu kandung tak bertemu anaknya selama 10 hari.
5: Suasana haru terjadi di ruang tahanan Polres Situ Bondo pada Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situ Bondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terparing sakit, BG nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situ Bondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia memberanikan diri memohon kepada petugas kepolisian agar bisa bertemu dan memeluk ayahnya.
6: Kenapa ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
5: Didampingi petugas, harapan sederhana itu pun akhirnya terwujud. Ia diberikan kesempatan memeluk sang ayah selama beberapa saat. Momen yang dibagikan oleh akun media sosial Polres Situ Bondo dan Humas Polda Jawa Timur ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai simpati warganet. Menjadi pengingat bahwa di balik setiap proses hukum, ada keluarga yang ikut menanggung beban, termasuk anak-anak yang belum sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi. Kisah pilu

0: Datang dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Juli 2026. Bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan sang ibu, bayi diserahkan lalu menghilang selama 10 hari. Sebelumnya, TH diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengancam dan meminta anaknya diserahkan kepadanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bayi malang GIA di komunitas pedalaman Sarolangun. Setelah dilakukan pendekatan dengan pimpinan komunitas, bayi GIA akhirnya dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari untuk menjalani observasi. Namun, pada 24 Juli, kelompok bersenjata tajam menyerang rumah aman. Menggunakan 3 minibus dan 2 mobil bak, mereka mengambil kembali bayi GIA di depan petugas. Melalui kuasa hukum, korban mendesak aparat membongkar jaringan perdagangan orang ini.
1: Kanit Polres PP Polres Batanghari menyampaikan informasi bahwasanya ibu yang diduga menerima bayi itu yang alamatnya di Antol Kedang telah diamankan. Menurut informasi dari pihak PPA bahwasanya memang bayi GIA itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwa di sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
2: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Sebelumnya, praktik perdagangan anak juga pernah melibatkan komunitas pedalaman Jambi. Aparat berhasil memulangkan bayi Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ke kasus lain, Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran ganja seberat 8,7 kg yang dipasarkan melalui media sosial dan didistribusikan menggunakan jasa pengiriman barang. Sementara itu, ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo dimusnahkan oleh aparat Polres Parepare, Sulawesi Selatan.
4: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan peredaran ganja yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran dan layanan ekspedisi untuk mendistribusikan barang haram kepada pembeli. Berawal dari penyelidikan petugas yang menemukan sebuah akun Instagram yang diduga menawarkan ganja secara daring. Petugas kemudian melakukan penyamaran dengan memesan ganja melalui akun tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh. Setelah paket diterima dan dipastikan berisi narkotika jenis ganja, penyidik menelusuri jalur pengiriman hingga mengarah ke sebuah kontrakan di kawasan Pabuaran Cibinong, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan pengemasan ganja. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3 tersangka berinisial O, T, dan I, beserta barang bukti berupa ganja dengan total mencapai 8,7 kg. Ketiga tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
5: Pada pengungkapan kasus ini, telah diamankan 3 orang tersangka inisial O, T, dan I. Dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk memasarkan ganja kepada calon pembeli. Untuk menjalankan aksinya, transaksi dilakukan secara daring melalui akun Instagram. Setelah tercapai kesepakatan dengan pembeli, narkotika jenis ganja dikirim menggunakan jasa layanan ekspedisi instan untuk diantar ke lokasi yang telah ditentukan.
4: Ratusan liter miras tradisional jenis balo yang merupakan hasil operasi pekat ini dimusnahkan di halaman Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan dengan menuang miras tradisional ke dalam selokan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di berbagai lokasi warung remang-remang yang menjadi tempat peredaran miras ilegal. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 10 orang tersangka.
6: Kasus yang semuanya ini merupakan miras atau minuman keras tradisional jenis balo. Dari 9 kasus ini, ada 10 tersangka yang sudah diproses tipiring. Dan semuanya

0: sudah disidang dan berkekuatan hukum tetap.
1: Miras sering menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana, karena itu operasi penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pasca viral cekcok antara seorang petugas satpam di Bundaran HI Jakarta, tiga oknum anggota Polda Jawa Barat akan menjalani sanksi penempatan khusus di bidang profesi pengamanan Polda Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pasca viral usai terekam kamera pengawas terlibat cekcok dengan seorang petugas satpam di Bundaran HI Jakarta. Tiga oknum anggota Polda Jawa Barat akan menjalani sanksi penempatan khusus di bidang profesi pengamanan Polda Jawa Barat dan menjalani sidang etik Polri.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat Hendra Rohmawan Senin siang menyatakan, bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga oknum anggota Polda Jabar yang sebelumnya viral di media sosial setelah diduga bersikap arogan terhadap seorang petugas satpam saat insiden pelanggaran lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Polda Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf kepada petugas satpam yang terlibat dalam insiden tersebut, serta kepada masyarakat atas perilaku yang menimbulkan kegaduhan. Meski permasalahan antara pihak yang terlibat disebut telah selesai secara kekeluargaan di Jakarta, Polda Jawa Barat menegaskan proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap ketiga anggota tetap berjalan.
2: Secara tegas dan terukur kita telah melakukan pemeriksaan ya kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI dan saat ini yang bersangkutan sedang kita pansus.
1: Sementara terkait penanganan pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan kendaraan dalam insiden tersebut kini masih ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
0: Di kasus lain, pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu juga polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Sebanyak 188 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan juga pemantauan di sejumlah titik. Personil melaksanakan patroli, pengaturan akses, negosiasi, serta langkah-langkah persuasif untuk mencegah terjadinya keributan lanjutan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Senin siang mengungkapkan bahwa dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrim

0: Umum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Dan juga selain itu polisi menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Polda Metro Jaya juga memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional.
1: Bahwa 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami.
2: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya.
3: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
2: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Kita ke peristiwa berikutnya dari aksi seorang pencuri yang terekam CCTV saat melakukan pencurian di sebuah rumah indekos, tepatnya di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasi itu pun sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pemirsa, selalulah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
6: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Memanfaatkan situasi yang sepi, membuat pelaku dengan leluasa bergerak, bahkan berupaya membobol 4 sepeda motor sebelum akhirnya berhasil membawa kabur salah satunya. Sempat bersenggolan dan membuat motor curiannya jatuh, namun hal tersebut tidak membuat penghuni kos curiga hingga motor berhasil dibawa kabur. Korban diketahui merupakan warga Palembang yang baru saja tiba di Jakarta pada Minggu malam dan hendak mencari kerja. Namun naas, sepeda motor yang akan digunakannya untuk aktivitas sehari-harinya di Jakarta kini raib dicuri. Akibat kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kelapa Gading dan

0: berharap sepeda motornya dapat kembali. Di lokasi berbeda, inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di depan kantor ekspedisi di Kecamatan Talo Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Sebelum menjalankan aksinya, nampak pelaku yang beraksi seorang diri ini terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Usai memastikan situasi aman, pelaku lantas menyasar motor yang terparkir dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci stang. Korban yang merupakan pegawai kantor ekspedisi menuturkan baru menyadari motornya raib saat hendak bekerja menyortir barang. Korban lantas mengecek CCTV dan mendapati motornya telah dicuri.
1: Sadar itu motor saya hilang di jam 5:30 lah. Setelah saya kasih turun barang yang kedua untuk disortir, saya langsung cari motor saya karena takutnya motor saya dikasih pindah karena mobilnya besar. Nah, setelah saya cari motor saya entar ke mana disimpan atau di mana diparkir, saya pun langsung kaget, saya lihat di samping dan di depan tidak ada motor saya.
0: Kasus pencurian sepeda motor ini kini telah dilaporkan ke Polsek Talo dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya, Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia News Update selengkapnya. Kisah ironis datang dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan yang berinisial GIA diduga dijual oleh ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah dan memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan juga mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri asal Sumenep, Madura, akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
6: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya.
7: Sudah mencoba berapa kali?
8: Ya, berkali-kali, Mas. Iya.
9: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya?
8: Ya baru ketemu dokter bayi tabung ya baru sekarang ini.
6: Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
10: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih, Dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
11: Seneng gak Bu?
10: Oh, yang jelas seneng, seneng banget.
11: Nyangka gak Bu jadi dua anak putra putri ini?
10: Gak nyangka sama sekali.
6: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Amina terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-Müllerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
9: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi Yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio.
6: Kisah Pak Sutri asal Sumenep Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya bahwa kesabaran, doa dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Video rombongan pendaki yang membawa seekor sapi naik ke Gunung Rinjani viral di media sosial. Dinarasikan sapi tersebut dibawa untuk kebutuhan konsumsi dan disembelih di lokasi untuk menjadi hidangan para rombongan pendaki. Hal ini memicu kecaman dari warganet dan setelah ditelusuri, video ini merupakan video lama yang direkam pada tahun lalu. Namun Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menegaskan bahwa membawa hewan ke kawasan Gunung Rinjani merupakan pelanggaran. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dan informasi kali ini, aksi seorang pemuda memotong bunga di jalur hijau Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial hingga dikomentari Wali Kota Eri Cahyadi. Tampak pelaku tanpa helm terlihat menggunting sejumlah bunga lalu ditaruh di motornya. Ternyata di kendaraannya sudah ada sejumlah bunga berwarna merah yang telah diambil. Eri pun menghimbau warga untuk tidak mengambil ataupun merusak fasilitas umum yang menjadi estetika kota. Pemkot juga menyiapkan sanksi bagi pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut. Dan yang ketiga, informasi viral, sebuah jalan di Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat memasang bendera merah putih setengah tiang jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam video ini, perekam menyentil maraknya korupsi jelang Hari Kemerdekaan dan dikonfirmasi pada hari Selasa, aparat setempat menyebut video ini tidak benar alias hoax. Bendera baru terpasang setengah tiang karena belum rampung pengerjaannya untuk memasang lampu di bagian atas tiang. Pasca viral, masyarakat bergotong royong mempercantik kampung untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Usai jeda, foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa. Bagaimana kondisi sebenarnya? Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
7: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
9: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan redaksi pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

0: Ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat terharu saat mendapatkan bantuan gerobak yang baru. Sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita tersebut dirusak akibat bentrokan antar warga yang menewaskan satu orang pemuda.
1: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan. Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rike Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
2: Ternyata kok di balik musibah Tete ada orang yang peduli ke Tete, sangat baik ke Tete gitu.
3: Terima kasih buat Bu Rike Diah Pitaloka.
2: Terima kasih ya buat Bu Rike Diah Pitaloka. Terima kasih semuanya, amal kebaikan Bu Diah itu semoga Allah yang balas.
1: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
4: Pas waktu kejadian, ibu buka deh?
5: Enggak, pas libur saya.
4: Pas libur?
5: Pas hari Minggu kan saya libur.
4: Tapi sering nggak sih, Bu? Ada orang-orang begitu, Bu?
5: Enggak, yang baru sih.
4: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
5: Baru ini aja.
4: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
5: Alhamdulillah, enggak.
1: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa yang menjerat mantan dirut kebun binatang Surabaya. Lalu apa tanggapan manajemen KBS terkait dengan hal ini? Dan berikut informasinya dalam update fakta.

0: Gambar-gambar satwa dalam kondisi memprihatinkan beredar viral pasca kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah menyeret CA, mantan dirut perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Namun belakangan, foto-foto yang terlanjur viral di media sosial dibantah manajemen KBS. Sebagian diklaim sebagai dokumentasi lama Kebun Binatang Surabaya, sebagian lagi bahkan dokumentasi satwa bukan koleksi Kebun Binatang Surabaya. Viral kondisi satwa KBS dikaitkan dengan kasus korupsi mantan dirut ini pula yang membuat Erika Aurelia Putri Varenka datang ke KBS pada Senin pagi. Mahasiswa Universitas Terbuka ini mengaku sempat prihatin, namun ia malah tak menemukan kondisi satwa seperti isu yang viral selama berkeliling di kebun binatang seluas 15 hektar ini.
1: Tapi itu makanya kita datang ke sini soalnya mau lihat langsung kondisinya gimana. Kan lumayan sih ya, nggak sekurus yang di foto-foto di medsos gitu ya. Kayak bagus-bagus sih di sini, sehat-sehat juga satuannya. Iya, kayaknya itu terlalu dilebih-lebihkan nggak sih? Atau nggak sesuai sama faktanya ya? Soalnya di sini aku lihat-lihat sih sehat-sehat semua.
0: Selain mengklarifikasi foto satwa yang viral, pihak Kebun Binatang Surabaya mengklaim sudah melakukan prosedur terkait kesejahteraan satwa koleksi sebagai komitmen utama dalam pengelolaan KBS. Selain monitoring kesehatan harian, pemberian pakan dilakukan sesuai kebutuhan spesies dan fase hidup satwa. Belum ditambah program animal enrichment untuk mendukung perilaku alami satwa, perawatan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan rutin dan tindakan preventif lainnya.
2: Namun apabila ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan dokumentasi lama tanpa memberikan konteks yang sesuai atau yang tidak memadai, Kebun Binatang Surabaya akan mengambil tindakan hukum. Jadi jika memang ditemukan hal-hal yang merugikan perusahaan Kebun Binatang Surabaya, kami akan menindaklanjuti.
0: Mengacu pada prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare, kesehatan satwa memang tidak hanya dilakukan melalui pengamatan visual, tetapi juga menggunakan berbagai parameter medis. Salah satunya, body condition score atau skor kondisi tubuh. Saat ini, secara umum, skor kondisi tubuh satwa koleksi KBS ada di kisaran 3 atau ideal.
3: Kesejahteraan satwa adalah isu sensitif untuk lembaga konservasi, termasuk juga untuk Kebun Binatang Surabaya. Semangat untuk monitoring kondisi kesejahteraan satwa, serta mengecam kasus korupsi di belakangnya layak diapresiasi. Namun penggunaan dokumentasi atau foto-foto lama yang tidak sesuai konteks dan tidak sesuai pula dengan kondisi real saat ini juga tidak bisa dibenarkan. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Dan usai jeda, saya akan mengajak Anda jalan-jalan sekaligus kulineran aneka sajian tradisional di tempat legendaris di kota Surabaya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di News Update

0: mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.

0: Pagi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
4: Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Ratom tanpa perlu khawatir kehausan ataupun kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura. Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur Madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul,

0: dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning. Ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Kalau mau yang seger-seger, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng atum dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya enggak, mungkin habis di sini. Oke, boleh kita unboxing ya. Okay. Apa saja?
2: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
2: Karena di sini udah enggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
2: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya enggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.

Halo pemirsa, selamat sore. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan juga kelurahan. Tantangannya kini bukan hanya membentuk koperasi, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan profesional, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembahasan selengkapnya kami sajikan nanti untuk Anda bersama Pak Menteri Mendes PDT Yandri Susanto di studio kami. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kisah ironis dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA yang diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan juga mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia untuk mengembalikan ke hadapan polisi. Miris, bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Seperti yang tampak di Tasikmalaya, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.

0: Kita awali newsroom dari tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
1: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
2: Bisa jualan lagi.
3: Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Mah ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha ngelihat, enggak pernah tidur.
1: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
4: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal di dia, terutama juga kami mengucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
1: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu seperti apa proses hukum bentrokan maut menteng sejauh ini? Kita langsung bergabung sama kami. Sudah ada Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di Jakarta. Selamat sore Arief. Sudah sepakat damai kedua belah pihak, namun proses hukum tetap berlanjut. Seperti apa proses hukumnya sejauh ini, Arief?
5: Ya, sama sore Heranov. Betul sekali, memang untuk kasus bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin itu saat ini kasusnya ditangani oleh dua institusi, yaitu dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya. Dan kemarin dari Kabit Humas Polda Metro Jaya untuk kasus bentrokan yang terjadi itu dari pihak kepolisian sudah menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka, dengan total itu ada 8 saksi yang sudah diperiksa, termasuk juga petunjuk CCTV dan alat bukti lainnya yang ada di sekitar lokasi terjadinya bentrokan. Dan dari hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, itu kemudian dari pihak kepolisian menetapkan 4 orang tersangka itu dengan dugaan pengerusakan sebagai pelaku pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. 4 orang tersebut itu adalah berinisial GNA, AJL, FAM, dan juga ELL. Sementara untuk 3 orang lainnya, itu diduga sebagai pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya salah satu orang dari kelompok pemuda. Dan 3 orang tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku pengeroyokan itu berinisial SK, AR, dan juga OR. Dan juga kemarin juga Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, meminta agar semua pihak untuk menahan diri dan memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja. Kabit Humas Polda Metro Jaya itu menekankan bahwa pihak penyidik akan bekerja secara profesional. Oleh sebab itu, agar semua pihak itu tidak mudah termakan oleh isu-isu ataupun hoaks yang beredar di sosial media. Karena memang sebelumnya itu ada narasi liar menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadi bentrokan adalah karena dua orang yang berasal dari kelompok pemuda itu disebut tidak membayar nasi uduk pada saat makan di lokasi. Tapi kemudian hal tersebut dibantah. Kemarin juga Kabit Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyebutkan bahwa penyebabnya bukan karena kelompok pemuda tersebut tidak membayar, tetapi karena ada aksi menggeber sepeda motor, dan kemudian salah satu pelanggan yang sedang makan nasi uduk tempat tersebut itu menegur atau sempat meneriaki kepada kelompok pemuda yang ada di situ untuk tidak menggeber motornya. Kemudian setelah itu pemuda tersebut kemudian pergi dan kemudian kembali lagi bersama teman-temannya berjumlah puluhan dan mencoba mencari orang yang menegurnya karena melakukan menggeber sepeda motor. Tapi sayangnya orang yang menegur tersebut tidak ada di lokasi, sehingga akhirnya kelompok pemuda tersebut kemudian melampiaskan kemarahannya kepada gerobak nasi uduk yang ada di situ. Dan berawal dari situlah kemudian insiden bentrokan kemudian meluas karena memang di situ banyak warga yang ada di situ dan kemudian bentrokan akhirnya tidak terelakkan. Namun dari pihak kepolisian berjanji pihaknya akan profesional dalam mengusut perkara ini dan kemungkinan apakah ada potensi tersangka baru ini kita masih menunggu karena memang sampai dengan hari ini dari pihak penyidik itu masih terus bekerja. Tapi yang pasti dari pihak kepolisian itu sudah menetapkan 7 orang tersangka, 4 untuk tersangka perusakan gerobak dan 3 tersangka untuk pelaku pengeroyokan. Dan dari insiden kemarin itu satu.

0: pada sisi humanisnya. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah ketika ada gerobak baru yang diberikan kepadanya. Bisa Anda gambarkan cerita ini sedikit saja?
1: Ya, memang itu rasa haru yang dialami oleh Ibu Rita sebagai pemilik dari gerobak nasi uduk itu tidak terelakkan ya, apalagi mendapatkan bantuan langsung dari anggota DPR dari Komisi 13 Rika Diah Pitaloka. Dan karena ada bantuan tersebut, Ibu Rita bisa kembali melanjutkan usahanya. Karena sebelumnya ketika gerobak tersebut rusak dan hancur, ia sempat bingung bagaimana ia berjualan karena tidak ada fasilitas gerobak yang selama ini menghidupi keluarganya. Dan rasa haru tersebut tidak bisa ditahan oleh pemilik gerobak karena bisa mendapatkan gerobak baru. Dan dengan adanya gerobak baru, otomatis roda-roda ekonomi yang selama ini ia jalani itu bisa diteruskan dan bisa menghidupi keluarganya. Tentunya setiap orang yang memiliki usaha, ketika ia tertimpa musibah dan akhirnya ada uluran tangan, tentunya akan bisa membangkitkan semangat hidup. Dan Ibu Rita bersyukur bisa mendapatkan bantuan dan ia berharap kejadian insiden semacam ini tidak terulang kembali. Dan ia meminta kepada semua warga agar tertib rukun, apalagi ini juga sebentar lagi akan menyambut 17 Agustus perayaan HUT kemerdekaan negara tercinta kita. Herano.
0: Arief Kurniawan, terima kasih untuk elaborasinya bersama Newsroom sore ini. Kita ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan itu, polisi menyita ribuan kartridge etomidet dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge etomidet yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge etomidet. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain yaitu AF dan AM dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge etomidet yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidet di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidet serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
2: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
4: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
2: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri.
5: Sejumlah warga lari kocar-kacir.

0: Sir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
0: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
2: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tidak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
0: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Seperti yang tampak di Tasikmalaya. Dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Di lokasi terpisah, di Solo, puluhan murid taman kanak-kanak masih belajar di bawah atap dan plafon yang nyaris roboh.
4: Insiden mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin petang. Dua ruang kelas dan satu ruang kesenian mendadak ambruk sesaat setelah para siswa menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah fasilitas sekolah rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Beruntung kejadian terjadi di luar jam belajar sehingga tidak menimbulkan korban.
5: Kejadian sekolah roboh itu kurang lebih pukul 17.15. Ya kebetulan waktu itu anak-anak baru beres rahasianya school dan KB. Tidak dalam waktu KBN.
4: Pihak sekolah menyebut kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk sementara, siswa kelas 9 dipindahkan ke aula agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Pihak sekolah menyebut bangunan sekolah sudah diajukan untuk revitalisasi tahun 2026. Kondisi serupa juga terjadi di TK Gaya Baru 3, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Meski belum ambruk, plafon yang terbuka dan rangka atap yang bergelombang membuat guru dan orang tua diliputi kekhawatiran. Kerusakan yang sudah terjadi sejak tahun 2018 itu hingga kini belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Untuk mencegah atap runtuh, pihak sekolah hanya memasang penyangga dari kayu sebagai langkah darurat.
6: Upaya sementara ini yang sudah dilakukan apa, Bu Guru?
7: Kita hanya patungan sama guru saja, Mas, kalau ada perbaikan patungan sendiri.
6: Merasa khawatir nggak, Bu?
7: Khawatir ada, Mas, pasti. Bu, was-was terus. Kita sampai kadang kita tuh sampai malam, Mas, di sini. Jadi jaga kalau banjir, kalau ada apa-apa.
4: Hingga saat ini, sebanyak 28 murid masih menggunakan ruang kelas tersebut untuk belajar setiap hari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Setelah sempat dilaporkan

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus kemudian
0: lipsnya ya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
3: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Berikutnya kita ke kisah ironis dari Batanghari Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia untuk mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat setempat.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang asuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Di lokasi lain, ada seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan dalam tas. Sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
6: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
7: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkiraan?
8: Ya, masih itu usirnya masih digapit.
7: Masih baru dilahirkan ya?
8: Iya.
7: Menangis atau gimana, Pak, waktu ditemukan tuh?
8: Ya.
7: Menangis waktu ditemukan?
8: Iya, bayinya. Udah mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
6: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
9: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
6: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
10: Secara fisik, kondisi bayi seperti
11: apa? Alhamdulillah, sangat sehat.
10: Normal ya?
11: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
6: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kisah lain datang dari Pak Sutri asal Sumenep, Madura. Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri itu akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
6: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
12: Ya, sekitar 22 tahun lah baru dapat baby ini. Kawin umur 21 ya, Maya. 21 sayanya. Terus istri saya itu sekitar 19-an lah waktu itu. Gitu.
13: Sudah mencoba berapa kali?
12: Ya, berkali-kali, Mas. Iya.
14: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya?
12: Kalau ya baru ketemu dokter bayi tabung ya baru sekarang ini. Kalau yang namanya coba kemana-kemana ya sudah gitu.
15: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih, dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
16: Seneng
15: gak,
16: Bu?
15: Ya? Yang jelas seneng, seneng banget.
16: Nyangka gak, Bu, jadi dua anak putra putri ini?
15: Gak nyangka sama sekali.
6: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Aminah terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-mullerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
17: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi Yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio. Alhamdulillah, puji Tuhan, hamil. Waktu hamil pertama aja, aduh, rasanya sudah lega banget. Waktu tahu dua, itu tambah luar biasa lagi. Dan memang ini adalah bukan semata-mata usaha kita ya, tapi ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya hanya ingin berikan pesan kepada semua pejuang di luar sana, mereka mudah-mudahan bisa menjadikan semangat dan inspirasi.
6: Kisah Pak Sutri asal Sumenep, Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya, bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
5: Pemirsa, apa saja strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk kawal koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Kami akan bahas bersama dengan Pak Menteri Desa PDT. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
18: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
19: Terus kemudian sedikit lah pikirnya, terus sedikit banget
18: pelisnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
20: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
21: Dengan kemasan baru.
22: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
23: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
22: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
24: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
22: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah program strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Di hadapan mahasiswa, Menko Pangan menjelaskan tiga program strategis utama pemerintah saat ini, yakni program MBG atau Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Zulhas menegaskan program MBG akan terus berjalan dengan fokus untuk menyasar kelompok masyarakat kurang mampu sembari terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem. Sementara di sektor laut, pemerintah akan menggenjot program Kampung Nelayan Merah Putih, gudang penyimpanan nelayan, tempat penjualan yang layak, hingga kepastian ketersediaan bahan bakar untuk kapal menjadi fokus utama program Kampung Nelayan sehingga produktivitasnya meningkat. Dan juga melalui dialog ini, pemerintah berharap pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap kebijakan pangan dapat meningkat.
25: Teman-teman nanya soal MBG, mengenai koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, ya, koperasi desa Merah Putih, saya jelaskan bahwa termasuk memberi makan, ya, makan bergizi itu perintah konstitusi. Fakir miskin yang nggak mampu, nggak adil dong kalau kita tidak urus, akhirnya mereka tertinggal terus, kurang gizi dan seterusnya.
5: Sementara itu Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan niat utama pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir disebut oleh Prabowo hidup dengan menghisap darah dari para petani.
26: Bersama Saudara Wakil Presiden.
27: Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan dibuatnya Koperasi Desa adalah untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir. Prabowo menilai kesejahteraan petani di tanah air kerap tercekik oleh para rentenir. Kehadiran rentenir dalam bunga tinggi dinilai menjadi salah satu masalah. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan taklimat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026.
0: Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisep darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu menghemat ratusan triliun rupiah.
27: Dalam dialog bersama CNN Indonesia Prime News beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa skema koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
1: Ini memang pusat, jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Okay. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi, ini biasnya makin jauh lagi. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif bagi generasi muda.
27: KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai PLT, bantuan sosial bansos, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Menkop juga menilai keterlibatan KDKMP dalam distribusi program pemerintah dan penguatan ekonomi

0: ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran bagi penerima manfaat. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Tantangannya kini bukan hanya membentuk koperasi, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan secara profesional, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Lantas, bagaimana strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengawal implementasi program itu agar tepat sasaran? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT. Selamat sore Pak Menteri, apa kabar Anda?
2: Selamat sore, Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah. Saya pikir tadi pakai baju biru muda seperti Pak Zulhas tadi. Kita tayangkan sebelum
2: lagi pakai baju
1: ini khasnya Pak Prabowo gitu ya. Fun fact sedikit, intermezzo nih waktu mau jadi anggota Dewan. Bang Yandri ini media darling. Gampang untuk di-doorstop, diwawancara. Termasuk saya waktu dari liputan di CNN.
2: Hampir setiap paripurna pasti jadi media darling.
1: Komisi 2 dulu ya. Mantap. Berkelas Bang Yandri, selamat untuk amanah sehingga kini. Langsung saja tadi Pak Prabowo sempat kita putarkan paket beritanya menyebut didirikannya Kopdes ini sebagai bentuk menghilangkan atau upaya menghilangkan praktik rentenir. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini Pak Menteri?
2: Jadi memang gini Bang Ranop, Kopdes ini ide murni dari Bapak Presiden. Jadi bulan puasa tahun lalu 2025, saya ingat betul itu rapat pertama tentang ide Kopdes ini. Rapatnya mulai jam 3:30 sampai jam 6 sore. Dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, termasuk memberi nama Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih ini Bapak Presiden langsung. Nah, bagi kami di Kementerian Desa, memang ini seiring sejalan dengan asas cita keenam Bapak Presiden. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Sekaligus pemerataan kemiskinan. Nah, maka Alhamdulillah dari rapat setahun yang lalu itu lahirlah Inpres nomor 9, yaitu tentang pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Nah, kita kejar itu dengan kolaborasi Kementerian Lembaga. Alhamdulillah, badan hukumnya terbentuk semua di terutama di desa ya. Desanya banyak, Bang Ranop, itu 75.266. Dari Papua sampai Aceh. Nah, kita bentuk melalui musyawarah desa khusus waktu itu yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan tokoh di desa, kemudian perangkat desa, kepala desa. Nah, di tahap itu kita selesai alhamdulillah. Artinya semua kelurahan atau semua desa di Indonesia sekarang punya badan hukum namanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kita setelah itu kita terus matangkan pelaksanaan berikutnya, yaitu percepatan pembangunan gudang dan gerai. Maka lahirlah Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gudang dan gerai. Nah, kita di Kemendes bersama juga dengan kementerian lain, terutama Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, kemudian di bawah komando Pak Menko Pangan, kita juga terus mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mempercepat pembangunan gudang dan gerai. Nah, akhirnya disepakati waktu itu Menteri Koperasi ber MOU dengan Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun gudai dan gerang, gudai dan gerai Bang Ranop di seluruh Indonesia. Nah, sekarang alhamdulillah tadi kita rapat terakhir tadi pagi di kantor Menko Pangan. Per hari ini sudah selesai 18.000 titik. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, bangunannya ya, bangunannya, gudai dan gerai, gudang dan gerai. Nah, termasuk kesiapan apa namanya, alat transportasinya seperti mobil truk, kemudian pick up dan motor roda 3. Nah, kemudian insya Allah bulan Agustus nanti laporan dari Pak Wakil Panglima, jadi dari Agrinas Pangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Wakil Panglima TNI untuk mempercepat tadi, karena memang TNI yang punya struktur sampai ke bawah. Dan alhamdulillah dengan, saya kira memang betul kata Pak Prabowo itu, nggak ada negara di dunia ini yang dalam satu tahun kurang bisa membangun lebih dari 35.000 bangunan Koperasi Desa Merah Putih. Nggak ada di dunia, hanya di Indonesia. Maka bangunan ini atau program ini memang sangat strategis, menyasar banyak apa namanya desa, kemudian masif dan cepat. Nah, yang memang dari awal itu sudah di apa namanya, sudah disepakati bahwa akan menggunakan dana desa. Nah makanya bagi Kementerian Desa, program ini wajib berhasil Bang Ranop.
1: Oke.
2: Karena menyangkut nasib keberlangsungan kemajuan rakyat di desa. Sesuai dengan asta cita ke-6 Bapak Presiden tadi. Nah maka melalui Impres nomor 17 tadi, alhamdulillah sekarang tadi saya bilang, insya Allah bulan Agustus 35.000 lebih itu sudah terbangun fisiknya.
1: Bangunan.
2: Nah oleh karena itu maksud saya begini, kalau masyarakat sekarang banyak atau sebagian masyarakat banyak menuntut Kopdes itu berhasil, ya memang belum.
1: Oke.
2: Sekarang
1: ini Melawai begitu ya?
2: Iya sekarang itu sedang membangun. Kalau yang Melawai itu bukan yang ditangani oleh kita.
1: Baik.
2: Itu apa namanya sebenarnya masyarakat umum yang membentuk koperasi, tapi tidak ditangani oleh apa namanya pemerintah. Nah oleh karena itu kalau hari ini pemerintah apa masyarakat sebagian meminta koperasi Desa Merah Putih itu ingin melihat hasilnya langsung, ya memang belum.
1: Baik.
2: Sekarang sedang dibangun gudang dan gerai.
1: Oke.
2: Kemudian penyiapan alat transportasi situ dulu. Nah kami di bawah komando Pak Menko Pangan sebagai Kepala Satgas tadi juga kami rapat sedang menyiapkan perpres peraturan presiden untuk operasionalisasi.
1: Oke.
2: Nah Kopdes ini bagaimana sih nanti dalam hari-harinya beroperasi atau kegiatan ekonomi itu bagaimana? Nah sudah disampaikan beberapa kali oleh Bapak Presiden, kemudian juga dijabarkan oleh kami terutama melalui Pak Menko Pangan. Memang Kopdes ini alat pemerintah.
1: Oke.
2: Alat pemerintah untuk tadi pemerataan ekonomi. Yang selama ini alat pemerintah itu kan hampir nggak ada. Misalkan kalau operasi pasar ya tidak banyak tepat sasaran selama ini. Misalkan atau bantuan sosial kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional itu laporan masih banyak yang nggak tepat sasaran. Nah maka melalui koperasi Desa Merah Putih yang saya katakan tadi apa namanya dalam rangka asta cita ke-6 pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan itu menjadi alat pemerintah atau infrastruktur pemerintah untuk memastikan bantuan pemerintah yang sifatnya subsidi itu bisa benar-benar nyampe kepada yang berhak.
1: Okay.
2: Istilah saya waktu di Ketua Komisi 8 DPR dulu, jangan sampai yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima justru menerima.
1: Okay.
2: Maka melalui Koperasi Desa Merah Putih ini yang nanti keterlibatan kepala desa, kemudian BPD, masyarakat desa kelihatan mana masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima.
1: Baik.
2: Karena dia transparan, terbuka di Koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, termasuk tadi kata Bapak Presiden, persoalan negeri hari ini sampai sekarang, dari dulu ya, rentenir itu memang menjadi masalah.
1: Ya.
2: Tapi memang nggak bisa dihindari selama ini, Bang Ranop. Kenapa? Petani itu kalau misalkan mau bertani, dia butuh modal.
1: Ya.
2: Kadang-kadang mau untuk beli pupuk, beli bibit, kemudian biaya pematangan lahan dan sebagainya. Ya terpaksa pinjam ke rentenir.
1: Ya.
2: Nah insya Allah melalui Koperasi Desa Merah Putih nanti akan ada pembiayaan pemerintah yang sifatnya bunganya itu sangat murah.
1: Oke.
2: Dan jauh di bawah yang dilakukan oleh rentenir selama ini. Itulah cara Bapak Presiden tadi untuk memberantas kemiskinan. Karena kalau rentenir selalu merajalela dan istilah Pak Presiden itu menghisap darah petani, ya kapan petani akan bangkit? Nah insya Allah melalui Koperasi Desa Merah Putih nanti akan ada itu. Di situ ada untuk pupuk bersubsidi disalurkan di situ. Tadi kita dengar paparan dari Pak Menteri Pertanian misalkan Bang Ranop. Bayangkan barang-barang bersubsidi itu rantai distribusinya itu sampai 8 bagian. Mampirnya barang-barang itu.
1: Cluster ya.
2: Clusternya itu dan semua kan ambil untung kan. Akhirnya sampai di ujung masyarakat itu barang itu mahal.
1: Ya.
2: Contoh tuh LPG itu.
1: Oke.
2: Ya kan itu barang bersubsidi. Harusnya kan dijual 16.000 gitu. Dan nanti insya Allah Kopdes akan menjual 16.000. Tapi kalau dia terlalu panjang rantai distribusinya, saya dengar itu ada yang dijual 30.000, ada bahkan ada 35.000.
1: Baik.
2: Akhirnya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah itu sejatinya tidak dinikmati oleh masyarakat. Kenapa? Karena rantai distribusi tadi terlalu banyak.
1: Oke.
2: Nah ini yang mau di pastikan oleh masyarakat, oleh pemerintah bahwa barang bersubsidi sejatinya memang benar-benar dinikmati oleh rakyat di desa. Kenapa? Kalau misalkan dari contoh pupuk atau gas LPG lah. Kalau misalkan hanya 3 bagian, misalkan dari pupuk Indonesia,
1: okay,
2: langsung ke koperasi Desa Merah Putih, hmm, dari koperasi Desa Merah Putih langsung ke rakyat, kan cuma 3 bagian. Hmm. Artinya tidak terlalu banyak barang ini mampir ke distributor-distributor tadi, sehingga harga bisa ditekan. Nah, kalau harga ditekan, Bang Ranop, tentu yang diuntungkan kan masyarakat.
1: Baik.
2: Mereka pasti belinya nggak tidak terlalu mahal. Kemudian ketersediaannya itu bisa dijamin. Kemudian keberlangsungnya itu bisa juga dijamin. Nah, inilah ide besar Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk memastikan terutama yang barang-barang bersubsidi tadi benar-benar tepat sasaran dan tidak terlalu panjang rantai pasok. Tadi Pak Mentan itu menyampaikan dari rantai pertama, dari distribusi pertama sampai ke ujung akhir masyarakat itu uang beredar sekitar 330 triliun.
1: Oke.
2: Okay. Nah, coba ini kalau misalkan kita istilahnya kita pendekkan rantai distribusi jaya itu, ya biarlah uang itu beredar di desa,
1: okay,
2: atau dinikmati oleh rakyat di desa gitu. Nah, kira-kira itulah mungkin alat pemerintah tadi sebagai pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan.
1: Baik.
2: Nah, itu ide besarnya kira-kira gimana, Bang?
1: Pak Mendes, PDT, yang perlu juga dipastikan bagaimana kementerian Anda memastikan KDKMP ini tidak tumpang tindih dengan apa?
2: BUMDES
1: begitu ya,
2: ya,
1: maupun koperasi yang sudah lebih,
2: okay,
1: lebih berjalan di desa.
2: Bagus nih, Bang Ronop. Jadi waktu bulan puasa itu saya sekitar 10 menteri lah waktu itu. Pak Presiden, Pak Menko Pangan di sini, saya samping Pak Menko Pangan agak berada penambah Pak Presiden. Saya bilang, maaf Pak Presiden, bagaimana dengan lembaga ekonomi yang sudah ada di desa?
1: Tuh.
2: Saya langsung tanya. Salah satunya badan usaha milik desa.
1: Oke. Okay.
2: Karena saya bilang ini badan usaha milik desa juga punya pemerintah desa yang melakukan kegiatan ekonomi. Kata Pak Presiden, tetap berlangsung sebagaimana mestinya, tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling menjatuhkan, tapi dia kolaborasi.
1: Ya.
2: Nah, memang begini, Bang Ranop. Kopdes dan BUMDES itu memang punya ciri khas masing-masing.
1: Ya.
2: Nah, kalau misalkan badan usaha milik desa, jumlahnya sudah ribuan, yang punya badan hukum lebih dari 46 ribu, yang aktif juga ribuan. Nah, BUMDES selama ini, misalkan dia mengelola desa wisata.
1: Ya.
2: Nah, tentu kan tidak beririsan dengan KOPDES kan?
1: Oke.
2: Okay. Malah bisa bekerjasama nanti. Kebutuhan-kebutuhan misalkan para pengunjung atau bisa dipasok atau diadakan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Artinya kerjasama, kolaborasi.
1: Oh, okay.
2: Kemudian selama ini misalkan badan usaha milik desa dalam kegiatan ekonominya melakukan kegiatan desa ekspor. Ya, ekspor kopi, ekspor kemiri, ekspor yang lain. Artinya ini kan yang belum dilakukan oleh KOPDES selama ini.
1: Okay.
2: Nah, ini bisa saling menguatkan. Nah, maka salah satu fungsi dari KOPDES nanti itu sebagai optaker juga boleh.
1: Baik.
2: Nah, jadi kalau ada produk-produk pertanian, terutama yang sekarang sedang di tentukan oleh Pak Prabowo harga paling bawah misalkan gabah 6.500, kemudian jagung sekian, itu tidak boleh di bawah harga itu.
1: Ya.
2: Kalau misalkan petani sedang panen raya, harganya di bawah 6.500, maka KOPDES lah yang mengambil untuk memastikan petani tidak dirugikan. Nah, maka saya bilang tadi, antara Koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, itu insya Allah kami memastikan tidak akan ada tumpang tindih.
1: Baik.
2: Tidak akan ada saling menjatuhkan. Dan kami memang sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan Kementerian Desa tentang bagaimana koordinasi badan usaha milik desa dan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang paling penting gini, Bang Ranop. Ini memang zaman media sosial ini mengerikan. Jadi saya 2-3 hari ini, ya biasalah kalau lagi santai kan saya lihat TikTok kan.
1: Tuh.
2: Ternyata saya yang jadi korbannya, Mas, Abang Ranop. Wah, itu pakai AI.
1: Okay.
2: Dia bilang, ini foto saya dimodifikasi, seolah saya ngomong, bilang, ini kata Menteri Desa ini, bahwa KOPDES nanti kalau sudah ada semua warung-warung ditutup. Masyarakat di desa wajib beli ke KOPDES. Loh, saya nggak pernah ngomong gitu kok.
1: Okay.
2: Nggak pernah. Ini banyak nih di handphone saya ini, kalau bisa buka. Itu artinya menurut saya ini bagian propaganda yang negatif.
1: Baik.
2: Tidak pernah Menko Pangan, Menteri Koperasi
3: menteri desa atau pemerintah manapun yang akan menutup warung-warung di desa. Enggak ada. Justru kita ingin berkolaborasi. Nah, maka ini tadi saya sudah minta ke staf di Kemendes, coba ini di analisa. Kalau memang ini tujuannya mengacaukan suasana, kemudian membuat gaduh, cenderung melakukan provokasi, ini mungkin layak diadukan ke aparat penegak hukum. Okay. Dan kita, tadi saya juga sudah lihat, Polda Metro Jaya sudah lebih dari 100 akun yang sifatnya provokatif dan propaganda itu ditangkap orangnya. Baik. Saya kira ini kan meresahkan ini.
1: Betul.
3: Bayangkan saya dibuat AI, dibilang saya mau nutup warung-warung di desa. Okay. Dan ada lagi katanya, Menteri Desa dan Menko Pangan minta radius 2 km dari Kopdes tidak boleh ada warung. Tidak boleh ada belanja. Wah, ini bilang ini menyesatkan ini.
1: Baik.
3: Nah, jadi saya di forum yang terhormat ini, terima kasih pada CNN yang sudah mengundang saya, bahwa pemerintah, terutama Menteri Desa dan Menko Pangan, tidak pernah mengeluarkan pernyataan. Itu tidak mungkin.
1: Okay.
3: Justru dengan adanya Kopdes, kita ingin berkolaborasi, tidak ada yang dikorbankan. Baik. Termasuk warung-warung yang ada di desa itu tetap berjalan sedemikian rupa. Dan bahkan akan lebih enak kolaborasinya. Jadi itu tidak benar. Jadi hati-hati bagi yang membuat berita-berita propaganda begini, ini meresahkan masyarakat. Dan banyak masyarakat yang termakan, Bang Ranop.
1: Oke.
3: Saya lihat, baca di apa namanya itu, komentar-komentar netizen itu kan, banyak termakan isu. Seolah-olah saya ngomong begitu benar gitu. Padahal ini keliru, menyesatkan, dan cenderung provokatif. Bayang kalau mereka semua termakan isu itu.
1: Itu berbahaya sekali. Kita berwenang untuk mengusutnya begitu ya.
3: Iya, saya kira APH layak mengusut itu. Sehingga masyarakat, dan saya pastikan tidak ada rencana sedikit pun pemerintah akan menutup warung-warung kecil yang ada di desa. Justru kita ingin mereka berkembang.
1: Baik, ini yang juga menjadi perhatian Pak Menteri, pengadaan kipas angin untuk program koperasi Desa Merah Putih senilai 1,8 triliun rupiah untuk 1,8 juta unit. Ini mendapat perhatian DPR. Ini benar adanya pengadaan ini?
3: Saya kalau masalah pengadaan, kemudian pembangunan gerai dan gudang, saya secara teknis nggak ikut campur.
1: Oke.
3: Itu ranahnya Agrinas Pangan dan Pak Wapang. Ya. Saya kira nanti bisa ditanyakan. Tapi saya beberapa kali mendengar penjelasan Pak Jo sebagai dirut Agrinas Pangan, semua pengadaan detail item per item, misalkan berapa sih biaya untuk buat gudang dan gerai, berapa sih untuk rak, AC, listrik, kemudian mekanisasi untuk alat apa namanya operasionalisasi, kemudian berapa sih buat truk, berapa buat apa namanya pick up dan lain sebagainya, itu sudah detail, Bang Ranop. Dan kita dengar dari Kementerian PU, kalau di Kementerian PU itu rata-rata katanya per meter itu 4 juta lebih biayanya. Nah, di Agrinas Pangan bersama dengan Pak Wapang ini tidak sampai 4,5, mungkin 1,7 juta per meter, lebih murah. Dan itu memang sifatnya subsidi. Jadi biaya yang ada di Jawa tentu akan lebih murah pembangunan dibanding dengan di Kalimantan atau di Papua, di Maluku, di daerah kepulauan. Mungkin makanya kemarin sistemnya lamsam. Jadi ada subsidi, ada juga lahan yang harus diuruk dan lain sebagainya. Dan itu tidak dibebankan kepada kepala desa, tapi diambil alih oleh Agrinas Pangan Nusantara. Jadi secara detail saya kurang paham, tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara dan Pak Wapang itu luar biasa. Dan dengan biaya sekian untuk gudang, alat transportasi, kalau dibandingkan dengan tadi saya bilang antara Menteri Pekerjaan Umum dan yang dilakukan oleh TNI, itu jauh lebih hemat.
1: Oke. Ini juga perlu Anda jawab, Pak Menteri, soal bagaimana kemudian memastikan KDKMP tetap terus berjalan setelah fase awal pembentukan, tidak hanya sebatas atau berhenti sebagai program pemerintah.
3: Ya, ini yang paling penting justru. Jadi saya bilang tadi, kalau sekarang tahapnya kan baru membangun gudang dan gerai, termasuk alat transportasi. Yang paling penting itu memang operasionalisasi nanti, Bang Ranop. Bagaimana istilah saya itu, kita memenggal kata-kata Bung Hatta, ya, Indonesia tidak akan bersinar dengan satu obor di Monas. Tapi dia akan terang benderang, Indonesia akan terang benderang kalau lilin-lilin kecil di desa itu menyala. Lilinnya itu menurut saya sekarang itu yang dibuat Pak Prabowo adalah Koperasi Desa Merah Putih. Maka dia harus menyala. Namanya tadi bagaimana? Maka tadi semua atas saran Bapak Presiden Prabu, semua barang bersubsidi itu diarahkan ke koperasi Desa Merah Putih.
1: Baik.
3: Nah, kalau misalkan LPG-nya terus menerus, kemudian pupuknya ada terus menerus, simpan pinjamnya BRI ada di situ, BNI ada di situ, PT Pos ada di situ, PLN ada di situ, Bansos ada di situ, ya saya kira pelayanan masyarakat akan terjamin, kemudian kebutuhan juga akan terjamin.
1: Okay.
3: Maka koperasi Desa Merah Putih saya bilang sebagai infrastruktur pemerintah akan hidup terus.
1: Baik.
3: Nah, maka kita sekarang sudah buat perpresnya itu, semua kementerian lembaga, termasuk BUMN yang ada irisan dengan koperasi Desa Merah Putih, harus seiring sejalan.
1: Baik.
3: Harus kolaborasi. Nggak boleh ada gendang yang lain.
1: Oke. Okay.
3: Kita ikut arahan dari Bapak Presiden Prabowo.
1: Kalau kita melihat beberapa waktu belakang.
3: Tapi kalau sekarang memang belum, Bang Rano. Sekarang sedang disiapkan operasinya. Jadi kalau hari ini banyak di media sosial,
1: ya.
3: Gimana nih? Koperasi kok begini, masih kosong. Ya memang belum.
1: Okay.
3: Harap bersabar gitu loh, kan. Gitu
1: baik,
3: loh. Tahapannya belum sampai ke sana.
1: Kalau kita ingat juga ada di Jakarta program OKOC-nya Pak ini, dulu dipimpin oleh Anies dan...
3: Oh, Bang Sandi.
1: Pak Sandi gitu ya. Ini bedanya apa nih nanti?
3: Kalau ya, ya kalau ini kan lebih kepada saya bilang tadi sebagai alat infrastruktur pemerintah memastikan semua bantuan yang bersubsidi tadi benar-benar sampai dan tidak membebani rakyat. Nah, nanti setelah ini dipastikan runningnya bagus, keberlangsungannya tetap terjamin, barang-barangnya tetap tersedia. Nah, kalau nanti koperasi Desa Merah Putih ini mau mengembangkan sayapnya, boleh, Baranop. Misalkan di situ ada desa wisata.
1: Baik.
3: Belum digarap sama BUMDes. Mau bikin pengembangan desa, boleh.
1: Oke. Okay.
3: Atau desa tematik, dia bikin usaha apa, boleh.
1: Oke.
3: Okay. Atau misalkan dia mau memasarkan produk apa, boleh.
1: Baik.
3: Tapi inti pokoknya hari ini, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, ini adalah infrastruktur pemerintah atau alat pemerintah untuk memastikan semua barang bersubsidi itu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna.
1: Terakhir, sebagai penutup, closing statement, kata pamungkas dari Anda kepada pemirsa di rumah, apa yang bisa Anda yakinkan ke kami terhadap KDKMP ini, agar tidak menjadi program yang mangkrak nanti di kemudian hari, dan termasuk harganya harus affordable dong.
3: Iya, saya kira gini, Bang Rano, memang target kita pertama 75.000 ya.
1: Baik.
3: Tapi kami harus terbuka di forum ini, salah satu hambatan kenapa sekarang baru 35.000 adalah lahan.
1: Baik.
3: Lahan ini ada yang ukurannya kurang dari 1.000, ada juga yang benar-benar tidak ada di desa itu.
1: Oke.
3: Okay. Ini menjadi PR kami, karena dana desanya sudah diambil untuk KDKMP. Nah, yang kedua, sekali lagi kami sampaikan, tahapannya baru sedang membangun gudang dan gerai.
1: Baik.
3: Nah, insya Allah bulan Oktober setelah ini ada berita acara serah terima BAST, kemudian operasionalisasinya sudah disiapkan melalui perpres. Nah, kita meyakinkan kepada pemerintah, kepada kami sebagai pemerintah, kepada masyarakat, mohon dukungan dan doanya.
1: Baik.
3: Sehingga tadi, yang saya bilang tadi, sebagai infrastruktur pemerintah itu benar-benar bisa terlaksana. Maka perlu dukungan Pemda, perlu dukungan rakyat di desa, perlu dukungan kita semua. Harap bersabar.
1: Baik.
3: Jadi kami pastikan insya Allah kalau ini semua jalan, berkomitmen,
1: baik,
3: KDKMP ini insya Allah tadi lilin-lilin yang akan menyala di setiap
1: termasuk masa. Anda luruskan tadi ya, ada apa narasi yang tidak benar.
3: Oh, enggak benar. Masa Menteri Desa minta warung-warung desa tutup, itu menyesatkan. Dan hati-hati yang buat menyesatkan itu akan berurusan dengan aparat penegak hukum.
1: Baik. Semoga nih pemirsa bisa memahami ya, 280 juta penduduk Indonesia menonton CNN Indonesia nih, termasuk di YouTube nanti kita akan tayangkan dialog ini. Terima kasih.
3: Makasih.
1: Untuk waktu yang luar biasa ini dengan
3: Pak
1: Yadi Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berusaha menyusun untuk menjelaskan ke publik bagaimana kesiapan Kemendes PDT terhadap operasional dari KDKMP.
3: Dan ingatkan nanti saya mungkin hanya mau kerja sama CNN.
1: Baik.
3: Kita akan ada seminar nasional KDKMP.
1: Baik, ditunggu.
3: Nanti tanggal 4 di Sumsel, tanggal 10 di Jawa Timur. Kita muter nih, Bang Rano. Biar kita buka ruang publik. Untuk dialog dua arah, kemudian memberi masukan, saran, kritik, silakan.
1: Baik.
3: Kita ajak semua dari Ormas, dari Forum Rektor, dari masyarakat desa, kita ajak untuk hadir seminar.
1: Ditunggu tanggal mainnya, pemirsa.
3: Iya, siap.
1: Terima kasih untuk waktunya, Pak Yanti Susanto. Bersama Newsroom, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Siap. Salam. Terima kasih, Pak.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya, Bu.
1: Okay, thanks, Dian.
2: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
3: Your heart is strong, madam. Very strong.
2: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
4: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya, 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
4: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, terus
1: berikutnya fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala, agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Kita ke mancanegara, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal itu sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
6: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Pelindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
7: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
6: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
7: الشيء الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
6: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB

0: Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
1: The attacks on commercial vessels claim

0: and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
1: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
2: Dan berikutnya, CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus sedikit banget
0: listnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru, ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja! Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: berapa itu?
1: Sebagian dekat-dekat rumahnya aja. Cigangnya ya.
0: Ya. Tiga ya?
1: Beres.
0: Tiga.
2: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis Ethomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ribuan cartridge Ethomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk bisa mengusut hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait dengan tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dari kasus ini.
3: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyita perhatian publik. Paman korban menyebut keluarga merasa ada yang janggal atas kematian keponakannya. Selain ditemukan meninggal di dalam air, kedua tangan korban dalam kondisi terborgol ke belakang. Keluarga meminta polisi menuntut tuntas kasus kematian petugas keamanan tersebut.
4: Kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon ke markas si. Setuju-setuju saja, dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut, ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya.
3: Kasus kematian petugas keamanan ini juga menarik perhatian Bupati Purwakarta. Saiful Bahri bin Zain berkunjung ke rumah duka pada Minggu. Di sela kunjungannya, Bupati Purwakarta meminta pengelola Waduk Jatiluhur mengevaluasi sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang.
5: Kamera pengawas ya, harus ada CCTV, dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas, ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan, harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempat

0: gelapnya di situ memang objek vital, ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah, kan gitu ya.
1: Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang sebagai saksi atas kasus kematian petugas keamanan di Waduk Jatiluhur. Namun dari ke-15 saksi tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Sementara ya kami masih mendalami untuk peristiwa tersebut. Beberapa kemungkinan-kemungkinan sudah kami kumpulkan untuk kami dalami dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa.
3: Olah TKP sudah dilakukan berapa kali?
2: Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali.
1: Petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna, ditemukan tewas di dalam air pada Jumat lalu. Saat ditemukan, tangan korban dalam keadaan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang akan melakukan aksi vandalisme di area waduk. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
4: Kasus tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat kini belum menemukan titik terang meski sejumlah saksi telah diperiksa oleh polisi. Lalu bagaimana kini pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat keselamatan standar operasional bagi para pekerja di objek strategis ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Selamat sore Pak Erwan.
5: Selamat sore.
4: Baik.
5: Selamat sore Mas Bram.
4: Selamat sore, terima kasih Pak Erwan sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi artinya dengan kondisi ini, apa evaluasi dari Pemprov terutama pada objek-objek vital dan juga terutama keselamatan pekerja di sana, Pak?
5: Ya, kami berharap semua objek vital yang ada di Jawa Barat memperketat keamanan. Seperti contoh jadi Waduk Jatiluhur ini, kami sangat menyayangkan kok di pos keamanan tidak ada CCTV. Tidak ada penerangan, sehingga kasus ini sulit terungkap. Padahal sudah sangat jelas Pak Sumarna sedang menjalankan tugas di pos tersebut. Jadi saya berharap seluruh objek vital yang ada di Jawa Barat ini semua diperketat keamanannya, dipasang CCTV dan juga diberikan penerangan yang memadai.
4: Oke, jadi dengan ya, kejadian ini apakah Pak Wagub, izin saya dalami soal CCTV ini. Anda sudah menyebutkan tadi ternyata di lokasi tidak ada begitu. Nah, apakah ini juga mendorong Pemprov untuk kemudian lebih banyak lagi Pak memasang CCTV pada daerah-daerah yang mungkin banyak atau rawan dengan tindak kriminal, Pak Wagub?
5: Sudah pasti kami pun sudah menganggarkan di beberapa titik-titik rawan. Rawan-rawan begal, rawan-rawan kejahatan untuk dipasang CCTV. Tapi kan ini berada di perkantoran. Perkantoran ini ya seharusnya kantor tersebut yang harus memasang CCTV tersebut. Ya saya berharap seperti objek-objek vital seperti Jatiluhur dan tempat-tempat lainnya ini pengamanannya lebih diutamakan lagi.
4: Oke, atau kami bisa membayangkan mungkin dituangkan melalui perda begitu Pak, agar kemudian pun kantor baik nasional walaupun kemudian swasta ini bisa punya satu standar yang sama begitu Pak Wagub?
5: Kami sedang mengkaji itu, saya kira tidak perlu sampai perda ya, cukup pergub juga sudah cukup, pergub nanti ditindaklanjuti oleh perwal di tingkat kota dan juga pergub di tingkat kabupaten untuk menindaklanjuti hal tersebut.
4: Oke, baik.
5: Saya berharap ini segera bisa kita keluarkan sehingga perusahaan-perusahaan pun ya mereka segera memasang CCTV.
4: Baik. Pak Wakil Gubernur, ini izin saya konfirmasi, berarti artinya ya, Waduk Jatiluhur adalah proyek strategis, ini ada di bawah BUMN ya, bukan Pemprov begitu ya Pak Wagub ya?
5: Betul.
4: Oke,
5: betul.
4: Sejauh ini koordinasinya bagaimana kemudian untuk tidak terjadi lagi pada lingkungan Provinsi Jawa Barat gitu?
5: Ya ini bukan masalah BUMN, BUMD-nya, tapi semua objek-objek vital yang ada di Jawa Barat ini harus mendapatkan pengamanan yang baik. Jadi bukan masalah itu BUMN, BUMD. Jadi kita tidak usah lempar pusat, daerah, kita selesaikan bersama, kita buat nanti regulasinya seperti apa, sehingga di tempat-tempat objek vital tersebut terpasang pengamanan yang memadai, baik itu CCTV, penerangan yang memadai, dan juga di tempat-tempat lainnya.
4: Oke, Pak Erwan, jadi artinya sejauh ini Pemprov bagaimana desakannya terhadap polisi agar bisa cepat mengungkap siapa pelaku dan apa sebetulnya motifnya ini, Pak?
5: Saya tidak mau berasumsi tentang motif, mm-hmm. biar nanti dari pihak kepolisian saja yang mengungkap itu. Mm-hmm. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mensupport penuh apa yang dilakukan oleh kepolisian sehingga segera terungkap motifnya dan juga tertangkap para pelakunya. Mm-hmm. Saya berharap polisi segera bertindak dan bila perlu koordinasi, kami pun siap berkoordinasi, kami akan berikan apa yang sekemampuan kami sehingga ini segera terungkap. Karena sudah hampir satu minggu ya, kejadian ini terungkap.
4: Oke, terakhir kalau begitu Pak Wagub, jadi itu tadi untuk polisi akan siap memberikan apapun yang Pemprov bisa. Nah, kepada keluarga korban, pendampingan seperti apa yang kemudian disiapkan oleh Pemprov, Pak?
5: Ya, yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Dan saya yakin, aku yakin bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena beliau sedang bekerja, sedang mencari nafkah untuk keluarga. Kita doakan semoga almarhum Pak Sumarna ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendampingi keluarga korban dan ya pendampingan hukum nanti akan kami berikan untuk keluarga korban. Kita pun akan ini kan keluarganya, saya akan sampaikan nanti ke Pak Gubernur nanti bagaimana kita juga menjamin masa depan anaknya, anak-anaknya dan keluarganya sehingga keluarga Pak Sumarna ini mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah.
4: Okay. Terima kasih. Baik-baik, tentu harapan kita bersama segera bisa terungkap siapa pelaku dan juga apa motif sebenarnya. Terima kasih atas waktu dari Anda, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Erwan Setiawan telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.
5: Selamat sore.
4: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan kali ini polisi menyita ribuan cartridge Etomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge Etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge Etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain yaitu AF dan AM dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge Etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge Etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan Etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM. Yeah.
6: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
8: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
6: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberhentikan ratusan pegawai BGN, mulai pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit banget ikannya, terus sedikit banget bliss-nya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono memberhentikan ratusan pegawai BGN, mulai dari pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Badan Pengelola Makanan Bergizi Gratis atau BPMBG melakukan bersih-bersih besar-besaran terhadap mitra dan juga pegawai yang melanggar aturan. Per 27 Juli sebanyak 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar disiplin. Selain itu 9 orang dikenai hukuman berat dan 39 lain dikenai sanksi ringan. Dan tidak hanya pegawai, sebanyak 833 dapur mitra yang juga resmi dihentikan sementara atau disuspend. Kepala BGN Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Terkait dengan dugaan tindak korupsi, lembaga ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib dan siap membuka akses seluas-luasnya untuk penyelidikan.
1: Bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
0: Badan Gizi Nasional membuka pintu bagi laporan masyarakat dan berjanji akan mengevaluasi hingga menutup permanen operasional dapur SPPG yang terbukti melanggar standar aturan. Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas penyaluran program makan bergizi gratis di seluruh wilayah. Sudaryono juga memastikan meski SPPG ditutup, anak-anak tetap menerima MBG dengan baik.
1: Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi. Karena begitu disuspend, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus kemudian nggak
3: bliss-nya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu.
4: Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
5: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
6: Dengan kemasan baru.
0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
7: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
8: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
9: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya mengunjungi markas Korps Marinir. Ketiga institusi berkomitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima dan Polri Presisi. Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Marinir. Kedatangan mereka disambut Pangkormar Letjen TNI Marinir Endi Supardi dan pertemuan ini fokus pada penguatan koordinasi pengamanan di Ibu Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya soliditas antar institusi, dinamika keamanan yang terus berkembang, menuntut komunikasi, dan juga kolaborasi yang lebih intensif. Sementara Pangdam Jaya mengapresiasi dukungan pasukan marinir dalam operasi pengamanan. Ketiga institusi berkomitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, jaga Jakarta untuk Indonesia. Upaya untuk menguak dugaan korupsi importasi di Bea Cukai terus berlanjut. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo. Ia diduga secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah.
1: Budiman Bayu Prasojo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai ini kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Senin pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hyacinta Manalu. Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Muhammad Takdir Suhan, Budiman disebut menerima gratifikasi berupa pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Jaksa menyebut dugaan suap pada terdakwa pada 2025 lalu ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Cukai tidak hanya berasal dari Blu-ray kargo pimpinan John Field, melainkan dari sejumlah pengusaha rokok.
2: Nah, mengapa kami dakwakan dalam bentuk gratifikasi? Karena tadi di sisi cukai kaitan dengan penerimaan oleh John Field itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya selaku kasih cukai. Nah, tadi memang banyak pihak-pihak yang kami sebutkan di dakwaan, tadi ada namanya Muhammad Suryo, salah satu pihak pengusaha cukai, itu yang juga kami sebutkan di dakwaan sebagai salah satu pihak yang memberikan gratifikasi. Dan tadi akumulasinya ada 5M sekian, baik itu bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Tadi ada SGD, ada USD, ada juga yang Hong Kong. Dan itu tadi akumulasinya, kalau tadi teman-teman simak, lebih 5M sekian. Kemudian khusus untuk penerimaan Bayu itu ada 500 juta sekian.
1: Kuasa hukum Budiman mengajukan eksepsi pada awak media yang membantah kliennya menerima suap dari pihak yang disebutkan dalam dakwaan.
3: Ya, intinya Pak Bayu hanya menjalankan tugas sesuai dengan SOP di Bea Cukai.
4: Soal penerimaannya, Pak?
3: Soal penerimaannya. Ya, itu nanti mungkin kita bisa uji di persidangan ya.
1: Sidang eksepsi dilanjutkan Selasa 4 Agustus mendatang. Dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai, Budiman bukan satu-satunya terdakwa. Sejauh ini sudah ada 3 pejabat Bea Cukai lainnya yang sudah lebih dahulu menjalani persidangan dan sudah memasuki fase pembuktian. Di sisi lain, KPK juga menetapkan tersangka baru pada pekan lalu, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
0: Pertemuan tingkat tinggi diplomasi dunia mewarnai dinamika politik global pada pekan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Sementara itu Presiden Slovakia memulai kunjungan ke China dan peringatan perang Korea mengungkap sosok calon penerus Kim Jong-un.
5: Per Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam dialog tatap muka pertama mereka sejak dimulainya konflik dengan Iran. Pertemuan ini terjadi di tengah perbedaan pandangan antara kedua pemimpin seiring divergensi

0: di kepentingan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Diplomasi itu diharapkan menyokong Netanyahu di dalam negeri Israel di tengah perjuangannya dalam jejak pendapat menjelang pemilu pada 27 Oktober nanti. Rekaman gambar yang dirilis pada Selasa memperlihatkan kehadiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Amerika Serikat. Zelensky dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump serta hadir dalam upacara memorial Senator Lindsey Graham. Zelensky menegaskan pertahanan anti-balistik dan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat sebagai prioritas utama dalam pertemuannya dengan Trump dan timnya. Kedua pemimpin akan membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina dan kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem interseptor rudal Patriot tambahan. Di hari yang sama, Presiden Slovakia Peter Pellegrini bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Kedua pemimpin akan merancang cetak biru pengembangan hubungan bilateral China dan Slovakia di masa depan. Kunjungan kenegaraan tiga hari ini merupakan yang pertama bagi Pellegrini sejak menjabat pada 2024. Televisi Nasional Korea Utara KRT pada hari Selasa merilis gambar pemimpin Kim Jong-un bersama putrinya Ju-ae dalam konser peringatan hari jadi ke-73 Gencatan Senjata Perang Korea yang digelar pada Senin. Video itu memperlihatkan Ju-ae berjalan dan duduk di samping Kim Jong-un pada posisi sentral, menegaskan profil publiknya yang kian menonjol. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan NIS menyatakan Ju-ae telah disiapkan sebagai penerus Kim. Korea Utara menyatakan 27 Juli sebagai kemenangan atas pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Korea pada 1950 hingga 1953. Kedua negara secara teknis masih berada dalam status perang karena konflik berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian formal.
1: Badan khusus PBB yang mengurus masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO resmi menambah 25 situs baru dalam daftar warisan dunia dalam pertemuan tahunannya di Busan, Korea Selatan pada hari Minggu. Penambahan daftar warisan dunia ini mencakup 19 situs budaya, 5 situs alam, dan 1 situs campuran.
0: Di antara situs yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO adalah ibu kota kuno Jepang Asuka dan Fujiwara. Terletak di Prefektur Nara, klaster Asuka Fujiwara terdiri dari 19 situs arkeologi yang berasal dari akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-8. Menurut Komite Warisan Dunia, situs ini menunjukkan bukti penting dari proses pembentukan ibu kota kuno di Asia Timur, di mana memperlihatkan adanya pertukaran budaya antara China dan Semenanjung Korea, serta masuknya agama Buddha ke Jepang. Dengan masuknya situs Asuka dan Fujiwara dalam warisan dunia, maka jumlah total situs warisan dunia di Jepang telah mencapai 27 buah. Selain itu ada Wat Pramahatattwara Mahawihan, sebuah kuil Buddha di Provinsi Nakhon Sitamarat, Thailand sebagian selatan, yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kuil ini berada di dalam sebuah kompleks luas 514 hektar yang dikelilingi tembok bata. Dibangun pada awal abad ke-13 dengan pengaruh kerajaan Sriwijaya, Wat Pramahatattwara Mahawihan dianggap penting bagi warga Thailand karena menyimpan relik suci gigi Buddha. Selain itu, di sini juga terdapat bukti jaringan perdagangan transoseanik antara Samudra Pasifik dan Hindia. Dianggap sebagai kuil kelas 1 yang merupakan kehormatan tertinggi sebagai kuil kerajaan tingkat pertama di Thailand, kuil ini juga menjadi pusat ziarah utama bagi umat Buddha di seluruh dunia. Dan kuil ini menjadi situs warisan dunia ke-6 di Thailand. UNESCO juga menetapkan kota pelabuhan Baltik Mordenis, Gdynia, Polandia sebagai situs warisan dunia. Terletak di sebelah utara kota bersejarah Gdansk, UNESCO menilai Gdynia adalah landmark Polandia karena memiliki nilai budaya dan alam yang khusus bagi umat manusia. Gdynia dibangun pada masa Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua yang menjadi salah satu simbol paling jelas dari ambisi Polandia di masa antar Perang Dunia yang memperoleh kemerdekaannya pada 1918 setelah 123 tahun wilayahnya terbagi antara Rusia, Prusia, dan Austria-Hungaria. Kondisi inilah yang membuat tata kota Gdynia terlihat modern namun kesan retronya juga tidak hilang. Itu artinya kota ini didesain dengan sangat baik dan terpelihara dengan ciri khas bangunan-bangunan yang rampung.

0: sudut-sudut yang membulat, jendela horizontal panjang, dan balkon yang menyerupai kapal. Selanjutnya ada Pantai de Dey Normandia di Prancis yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Pantai de Dey Normandia adalah tempat pasukan Sekutu mendarat pada 6 Juni 1944 untuk melawan pasukan Nazi dan membebaskan Prancis. UNESCO menilai pantai-pantai di pesisir Normandia memiliki lanskap budaya luar biasa sekaligus menjadi penanda pembebasan Eropa Barat dari pendudukan Nazi pimpinan Adolf Hitler. Selama ini Pantai de Dey Normandia selalu menjadi fokus peringatan kemenangan Perang Dunia Kedua. Ketika itu lebih dari 150.000 pasukan Sekutu yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Prancis mendarat di pantai-pantai yang diberi kode nama Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword.
1: Keindahan alam kembali memukau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Dari hamparan bunga warna-warni di Cina, hingga tradisi menikmati bunga sakura di Brazil, musim mekar bunga menjadi magnet utama bagi jutaan pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Lautan bunga selosia yang mekar sempurna kini memenuhi kawasan wisata Dongnayuan di wilayah otonomi Guangxi Zhuang, Cina Selatan. Apalagi jika kita melihatnya dari udara. Hamparan bunga berwarna merah dan kuning cerah seakan membentuk pita warna-warni di antara pepohonan dan pegunungan kars. Bunga selosia plumosus atau bunga jengger ayam ini dikenal karena bentuknya yang tegak seperti cemara kecil, warnanya yang cerah, serta masa mekarnya yang panjang. Dan suasana ini semakin membuat pemandangan sekitarnya menjadi semakin menakjubkan. Karena kawasan wisata Dongnayuan selama ini terkenal dengan sungai-sungainya, hutan-hutan yang rimbun, dan landscape kars yang khas. Musim bunga juga bisa dirasakan di Kabupaten Menyuan, Provinsi Qinghai, Cina Barat Daya. Lebih dari 32.000 hektar bunga repsit atau canola yang bermekaran membentuk lautan kuning keemasan yang bersinar di kaki pegunungan Kilian yang tertutup salju. Menyuan merupakan salah satu daerah penghasil repsit terbesar di Cina yang telah dibudidayakan selama sekitar 1.800 tahun. Iklim dataran tinggi membuat puncak masa mekar terjadi pada akhir Juli. Peristiwa ini kemudian dijadikan festival bunga repsit yang digelar rutin setiap tahunnya. Dan tentu saja banyak pengunjung yang datang, terutama mereka para fotografer dan pecinta alam. Puluhan pengunjung memadati Taman Carmo di Sao Paulo, Brasil pada hari Minggu untuk menikmati festival bunga sakura. Iya, taman ini merupakan rumah bagi salah satu rumpun pohon sakura terbesar di Brasil yang ditanam oleh komunitas Jepang. Selain pertunjukan seni dan kuliner Jepang, festival Tanah Batastar juga turut digelar. Di sini pengunjung dapat menuliskan harapan pada secarik kertas tanzaku yang digantung di pohon sebelum dibakar pada upacara penutupan. Festival ini merupakan bagian dari pekan pertama Festival Tanah Bata dengan perayaan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli serta 1 hingga 2 Agustus nanti.

Digerebek polisi saat tengah judi sabung ayam di Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar kacir melarikan diri. Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin terjebak di Gunung Kalibong, Aloa, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan harus evakuasi lewati tebing curam. Dari kisah pilu keluarga korban KM Salsa, selain kehilangan anggota keluarga, mereka kini juga terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi karena kapal tidak bekerja sama dengan Jasara Harja. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi mendalam terpercaya. Polisi melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi.

0: Sulawesi Selatan. Kawanan pelaku kocar-kacir melarikan diri, sementara di Pekanbaru Riau, anggota Ditres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
1: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
1: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
3: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tidak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
1: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus bentrokan di Jakarta. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
4: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
5: Bisa jualan lagi.
6: Iya, maksudnya bisa jualan lagi. Enggak, ya Allah kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Nah, ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha ngelihat, gak pernah tidur.
4: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
7: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal di dia, terutama juga kami ucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
4: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situ Bondo ini, pelukan ini jadi harapan yang begitu sulit diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo. Ya, gini kita lihat ada haru yang terjadi di tahanan Polres Situbondo Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tidak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, BG nekat mengayuh sepeda ke Polres Situbondo. Ia memberanikan diri memohon kepada polisi agar bisa memeluk dan bertemu ayahnya. Didampingi petugas, harapan ini akhirnya terwujud. Ia diberi kesempatan memeluk ayahnya selama beberapa saat. Momen yang dibagikan akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini jadi viral dan menuai simpati warganet. Selanjutnya kita ke Banten. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju ke sekolah. Semangat menuntut ilmu ditujukan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Desa Padahayu ini sebelumnya menyeberang dan harus melepas sepatu serta kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter. Setelah menyeberangi sungai, siswa masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di sekolah. Kita beralih ke Jawa Tengah, pesona Pantai Lestari di Pati kini tinggal kenangan. Tujuan wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan, kini jadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri. Gazebo dan spot swafoto jadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir utara pantai Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tidak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai, tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai. Pemerintah Desa Bulumanis Kidul berulang kali melakukan penghijauan dan penataan. Di balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih dan tetap ada. Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak ada kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
8: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
9: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi. Namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
8: Jasara Harja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
10: Belum memberikan perlindungan asuransi Jasara Harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
8: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kecelakaan laut tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa masih memantik keprihatinan publik. Keluarga korban menuntut keadilan atas musibah yang menimpa mereka. Penyelidikan mendesak dilakukan. Polres Kepulauan Selayar mendalami penyelidikan dengan memeriksa 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang menyampaikan keluh kesah. Piang mendesak aparat segera memproses semua yang diduga lalai hingga kapal kerabatnya tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nakoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
1: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
0: Selain dugaan nakoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Ini artinya puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest sebenarnya.
2: Makanya itu nahkoda harus melaporkan misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
0: Penyelidikan masih dilakukan. Polisi memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nakoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
3: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nakoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
0: Duka juga datang dari Bau Intang. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam dan meminta pertolongan.
4: Mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
5: Itu jam berapa?
4: Jam 10, 10 lewat, hampir jam 11.
6: Itu komunikasi terakhir ya?
4: Iya, dengan bilang ada lagi sambungannya itu, bilang daerah kelas sih. Sampai situ juga telepon, tidak pernah mengaktif.
0: Kisah tenggelamnya KM Salsa memang memilukan. Salah satu yang viral adalah ketika sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa berusia 7 tahun berada di atas gabus, sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, Diksa dirawat di RSUD KH Hayung. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
7: Sama mama, sama bapak nih.
8: Iya.
7: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampaikan terpisah memang dari kita atau gimana?
7: Tidak, itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat 80 bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita. Usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Akhirnya tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memantik keprihatinan. Meski penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diharapkan musibah ini menjadi pengingat agar tidak terulang lagi kelak di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda, mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN dievakuasi tim SAR setelah terjebak di gunung terjal. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali.
9: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
10: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
9: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
5: Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang kuliah kerja nyata dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di Gunung Kalibong Aloa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara asik bermain dengan mainan baru, jari seorang anak berusia 3 tahun justru terjepit hingga sulit dilepaskan. Orang tua yang panik mendatangi pemadam kebakaran sektor Duren Sawit, Jakarta Timur untuk meminta bantuan.
12: Inilah evakuasi satu dari 6 mahasiswa UNHAS yang terjebak di Gunung Kalibong Aloa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin siang. Korban yang mengalami kram di kaki harus dievakuasi melewati tebing curam setinggi 25 meter oleh tim Basarnas Makassar. 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN ini sebelumnya melakukan program kerja pengembangan pariwisata minat khusus. Namun ketika menyusuri kawasan pegunungan, salah satu mahasiswa mengalami kram. Sementara itu, 5 mahasiswa lain mengalami kelelahan akibat medan yang curam dan sulit dilalui sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.
13: KKN dan satu orang yang mengalami kram kaki di Gua Kalibong, Aloa, Kecamatan Minasate, Nek, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar.
12: Di lokasi terpisah, seorang ibu bersama putranya mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Duren Sawit di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Kedatangannya untuk meminta bantuan damkar melepaskan ibu jari anaknya yang masuk ke lubang mainan. Menggunakan alat potong gerinda mini, petugas melepaskan dengan cara memotong plastik mainan. Hanya memakan waktu 10 menit, mainan yang tersangkut di ibu jari sang anak bisa berhasil dilepaskan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi aliran sungai sempat meresahkan warga akhir ini. Meski BPBD Surabaya memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga nampaknya masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora.
14: Ya apa ini?

0: melakukan patroli di sungai. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
1: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
2: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
1: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
2: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
0: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
3: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jaring, gak takut buaya.
1: Kenapa gak takut,
3: Pak? Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring, ya, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja. Tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
4: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya ya, kan hobi.
1: Enggak takut, Pak, ya?
4: Enggak.
1: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
4: Enggak.
5: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
0: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
6: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
0: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan alat untuk mendeteksi kesegaran makanan. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur, kakak-kakak SMK ini mampu menyulap ganggang danau menjadi pakan ayam alternatif.
8: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abiansyah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
9: Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak.
8: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya.
10: Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa

0: mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
1: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial berikut, 21 orang terluka saat sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat terbakar. Tetaplah di redaksi.

0: Sekelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer di tepi barat.
1: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, dua masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui. Aksi pembakaran dua masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan dua hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang, terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Ketegangan di tepi barat dan Gaza kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer Israel tengah mengkaji kemungkinan memperluas operasi di tepi barat. Menurutnya, pasukan Israel akan mengidentifikasi lokasi yang diklaim menjadi pusat aktivitas yang mereka sebut sebagai terorisme sebelum melancarkan serangan baru. Katz mengklaim kebijakan militer Israel berhasil menekan lebih dari 80% serangan yang dikategorikan sebagai aksi teror.
0: Sedikitnya 21 orang dilaporkan terluka saat sebuah rumah di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat dilanda kebakaran. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Kebakaran sempat terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat saat api membakar sebuah rumah dekat College Point Boulevard dan merambat kedua bangunan di sekitarnya. Dari 21 korban luka, 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. 5 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka sedang hingga serius. Para korban luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kebakaran ini, asap tebal menyelimuti bangunan sekitar lokasi. Para penghuni rumah kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasi kebakaran tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ben Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia News Update selengkapnya. Kisah ironis datang dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan yang berinisial GIA diduga dijual oleh ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah dan memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan juga mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri asal Sumenep, Madura, akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif, akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
6: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya.
7: Sudah mencoba berapa kali?
8: Ya, berkali-kali, Mas. Iya.
9: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya?
8: Ya baru ketemu dokter bayi tabung ya baru sekarang ini.
6: Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
10: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih, Dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
11: Seneng gak, Bu?
10: Yang jelas seneng, seneng banget.
11: Nyangka gak, Bu, jadi dua anak putra putri ini, Bu?
10: Gak nyangka sama sekali.
6: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Amina terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-mullerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
12: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio.
6: Kisah Pak Sutri asal Sumenep Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya, bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Video rombongan pendaki yang membawa seekor sapi naik ke Gunung Rinjani viral di media sosial. Dinarasikan sapi tersebut dibawa untuk kebutuhan konsumsi dan disembelih di lokasi untuk menjadi hidangan para rombongan pendaki. Hal ini memicu kecaman dari warganet dan setelah ditelusuri, video ini merupakan video lama yang direkam pada tahun lalu. Namun Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menegaskan bahwa membawa hewan ke kawasan Gunung Rinjani merupakan pelanggaran. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dan informasi kali ini, aksi seorang pemuda memotong bunga di jalur hijau Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial hingga dikomentari Wali Kota Eri Cahyadi. Tampak pelaku tanpa helm terlihat menggunting sejumlah bunga lalu ditaruh di motornya. Ternyata di kendaraannya sudah ada sejumlah bunga berwarna merah yang telah diambil. Eri pun menghimbau warga untuk tidak mengambil ataupun merusak fasilitas umum yang menjadi estetika kota. Pemkot juga menyiapkan sanksi bagi pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut. Dan yang ketiga, informasi viral, sebuah jalan di Desa Sukamena, Kecamatan Sukarame di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memasang bendera merah putih setengah tiang jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam video ini, perekam menyentil maraknya korupsi jelang Hari Kemerdekaan dan dikonfirmasi pada hari Selasa, aparat setempat menyebut video ini tidak benar alias hoax. Bendera baru terpasang setengah tiang karena belum rampung pengerjaannya untuk memasang lampu di bagian atas tiang. Pasca viral, masyarakat bergotong royong mempercantik kampung untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Usai jeda, foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa. Bagaimana kondisi sebenarnya? Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.

Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan ataupun kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura. Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur Madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning. Ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak?
2: Kayaknya enggak, mungkin habis di sini.
1: Oke, boleh kita unboxing ya. Okay. Apa saja?
2: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus ini?
2: Karena di sini udah enggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
1: Tetap penasaran ya rasanya gimana. Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
2: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya enggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
0: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok geng motor menyerang sejumlah pemuda yang sedang bermain kartu di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Puluhan pelaku yang datang secara bergerombol langsung menyerang sambil membawa senjata tajam jenis busur panah dan parang. Mereka juga menyalakan petasan untuk menimbulkan kepanikan di lokasi. Dalam aksi tersebut, 3 unit sepeda motor milik pengunjung warkop dirusak menggunakan batu dan parang. Setelah para pelaku melarikan diri, personel Polsek Panakukang datang ke lokasi untuk mengamankan TKP dan memintai keterangan dari para korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak parah akibat dihantam benda keras. Salah satu korban bernama Fajar mengatakan saat kejadian dirinya bersama teman-temannya sedang di warung kopi. Melihat puluhan geng motor datang menyerang secara tiba-tiba, mereka langsung menyelamatkan diri ke dalam warung.
1: Karena saya di sini, Pak. Saya sini berlindung begini-begini dari tadi.
2: Terus?
1: Terus dia hancurin motorku, Pak.
2: Berapa orang mereka?
1: Banyak, Pak. Nggak tahu, banyak sekali, Pak.
2: Puluhan?
1: Lebih.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Rekaman video amatir warga juga dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang pemuda berinisial CW yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ditangkap tim Reskrim Polsek Tempel Sleman Yogyakarta lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku melakukan aksinya di sebuah salon milik pelanggannya di daerah Tempel. Ia memanfaatkan kelengahan tamu salon yang membiarkan kunci motor tertancap. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut dicat dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digerinda. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Rencananya motor curian tersebut akan dijual. Uang hasil kejahatannya akan dikirimkan ke Kuningan, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
3: Melihat di halaman soalnya ada kendaraan ini, kuncinya masih tergantung di motor, sehingga ada niat kesempatan, langsung diambil, kemudian dibawa ke bengkel yang tidak jauh dari lokasi, sekitar 500 meter. Kemudian di bengkel diganti warna catnya dari biru menjadi silver, kemudian juga di gerinda nomor rangka nomor mesinnya.
0: Akibat aksinya, pelaku mesti berpisah dengan anaknya dan mendekam kembali di balik jeruji besi. Ia bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus kematian Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki, Narama Mimika ditemukan tewas bersimba darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Foto korban sempat viral di grup WhatsApp sejak Jumat 24 Juli lalu. Namun ia baru berhasil ditemukan pada Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika.
1: Karena memang kemarin kesulitan kami mengenali lokasi-lokasi ini. Ini lokasi ini di mana nih? Gitu ya. Tapi ada beberapa objek di situ yang kita bisa lihat untuk menjadi patokan di mana kita bisa menemui lokasi itu. Ya, akhirnya sekarang ada berada di daerah Kali Kumkum. Ya.
2: Sudah ditemukan
1: kok. Ya. Untuk penanganan selanjutnya pastinya mencari pelaku. Ya, kita akan mencari pelaku. Ini harus dipertanggungjawabkan sama pelaku. Namun motifnya ini yang belum ketahuan.
0: Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya S, 42 tahun, Satpam PJT2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Hingga saat ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan mendalami isi CCTV yang telah ditemukan. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah, namun hingga kini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
3: Waduk Jatiluhur, kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik.
4: Bang, ada indikasi katanya ini berkaitan dengan masalah utang piutang. Benar nggak sih bang?
3: Untuk terkait ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian.
0: Misteri kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Penyidik di Treskrim Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 5 personel Polri dan 1 warga sipil. Mereka diduga terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan Brigadir EWS meninggal dunia di sebuah rumah indekos di wilayah Tanjung Jabung Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. 5 personel Polri yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribka EWD. Sementara satu tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka.
5: Penyidik di Treskrim Polda Jambi, ya, khususnya Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, ya, telah bekerja sesuai dengan mekanisme manajemen penyidikan, ya, melakukan penyelidikan, ya, berkolaborasi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Kemudian disampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada hari Jumat kemarin, ya, penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya. Dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka, ya, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, ya.
0: Sebelumnya, warga Lorong Kamboja RT 10 Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, geger setelah ditemukannya seorang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kehilangan nyawa di sebuah kamar indekos. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena terdapat beberapa luka memar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ribuan cartridge etomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain yaitu AF dan AM dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
7: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
9: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
7: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kisah ironis dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman PPA akhirnya bersedia mengembalikannya ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta dasuh, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Sementara itu, seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan dalam tas. Sementara itu, di seorang bayi perempuan ditemukan juga di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
6: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
7: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkiraan?
8: Ya, masih itu, usianya masih digapit.

0: bersih, masih baru dilahirkan ya?
1: Iya.
0: Menangis lo gimana Pak waktu ditemukan tuh?
1: Ya?
0: Menangis waktu ditemukan?
1: Iya, bayinya. Udah mau menangis karena ya mungkin lapar.
2: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
3: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling. Terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
2: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
4: Secara fisik, kondisi bayi seperti apa?
5: Alhamdulillah, sangat sehat.
4: Normal ya?
5: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
2: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam di Bali tewas memasuki babak baru. Polisi klaim sudah menangkap 5 tersangka. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, 2 pria yang diduga hendak mencuri ruko diikat dan dianiaya warga. Bahkan ada warga yang sengaja menaburkan garam di atas luka korban.
7: Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali memasuki babak baru. Dalam konferensi pers pada Minggu, polisi menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Mereka terbukti menganiaya korban S yang tertangkap tangan mencuri ayam. Korban yang mengalami luka pada sekujur tubuh termasuk kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain menangkap 5 orang tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban.
8: Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Seperti itu.
9: Izin, Komandan, apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri seperti itu?
8: Betul. Sesuai itu kita sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan ditemukan membawa 2 ekor ayam curian.
7: Aksi main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kondisi 2 pria yang babak belur usai dihajar warga di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan, Kota, viral di media sosial. Kedua pria berinisial MHS dan AP diduga hendak mencuri di sebuah ruko. Keduanya duduk terkulai dengan kondisi tangan terikat tali. Wajah dan tubuh mereka mengalami luka memar serta berlumuran darah. Dalam video terekam aksi tidak manusiawi seorang warga yang sengaja menyiramkan garam ke atas luka berdarah di kepala dan tubuh kedua korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang 24 Juli 2026.
8: Nah, sering berjalan waktu juga berkembang bahwa diduga juga pelaku pencurian ini mengalami kekerasan. Sehingga pada hari Sabtunya juga itu dilakukan laporan dari pihak diduga pelaku pencurian ini. Jadi pelaporan pengeroyokan dan atau penganiayaan untuk saat ini juga sedang kami tangani dan kami pastikan Satreskrim Polres Lamongan akan melakukan tugasnya dengan secara profesional, prosedural dan proporsional.
7: Saat ini, kedua korban beserta barang bukti berupa satu kantong beras berisi potongan besi beton masih diamankan di Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Iya, fenomena main hakim sendiri kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kasus di Bali, Morowali, Bogor, dan sejumlah daerah lain berujung pada kematian. Dan dialog kali ini akan membahas akar persoalannya, krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta apa solusi untuk mencegah peradilan jalanan ini terus terjadi dan semakin brutal. Untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual kriminolog Adrianus Meliala dan juga Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Bapak-Bapak.
10: Selamat malam.
11: Selamat malam Pak Yusuf.
10: Selamat malam Prof.
6: Siap. Saya ke Prof. Adrianus dulu. Prof, kalau kita melihat kasus main hakim sendiri, sekarang makin marak, bahkan terjadi pembunuhan di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa sekarang ini sebenarnya, Prof?
11: Ya, memang sudah cukup lama ya kita melihat soal main hakim sendiri dijadikan satu budaya. Sudah suatu habitus ya, bahwa kalau ada pelaku kejahatan ketangkep, itu lalu kemudian kalau dalam bahasa media sosial itu diberi salam olahraga dulu.
6: Salam olahraga dulu, ya.
11: Iya, gitu. Jadi dengan kata lain dinormalisasi, dianggap sebagai hal yang wajar, dianggap sebagai hal yang benar juga gitu ya.
6: Oke. Okay.
11: Dan di pihak lain tidak ada juga usaha yang serius-serius dari masyarakat maupun dari elemen negara untuk menghilangkan hal itu. Jadi ya kemudian lalu tetap marak, dan kalau sekarang ini kemudian kita anggap sebagai membahayakan, ya saya kira itu adalah satu buah dari pembiaran yang kita lakukan selama ini. Demikian.
6: Baik. Kalau tadi kita lihat berita sebelumnya, bahkan tadi ada pelaku yang diduga akan mengambil barang di sebuah ruko, kemudian luka menganganya disiram atau ditaburi dengan garam oleh masyarakat. Tadi Pak Prof katakan sesuatu yang bisa dikatakan sudah dinormalisasi. Kompolnas melihatnya seperti apa sebenarnya Pak Yusuf? Apakah memang seperti itu ataukah memang ada kesan bahwa masyarakat tidak percaya dengan penanganan dari aparat kepolisian atau penegak hukum sebenarnya Pak Yusuf?
10: Iya, jadi ya kalau menurut hukum, tindakan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Hanya main hakim sendiri ini sebenarnya fenomenanya yang belakangan ini muncul itu sudah merupakan main hakim sendiri yang sifatnya konvensional.
6: Okay.
10: Kalau kita ingat di Jakarta dulu awal tahun 2000-an itu sangat marak sekali. Apabila menemukan pencopet langsung diamuk massa, itu sangat marak sekali.
6: Okay.
10: Dan main hakim sendiri sini seperti ini sebenarnya konvensional. Di dalam era sekarang media sosial itu, tindakan-tindakan di media sosial itu sudah banyak main hakim sendiri menjudge melalui narasi-narasi bahwa pelaku kejahatan itu salah satu bentuk-bentuk main hakim sendiri tanpa ada pembuktian. Nah, oleh karena itu, ini tentu sebenarnya satu sisi bisa dijelaskan oleh ilmunya Prof. Adrianus, ya. Tentu ada dua faktor. Ada faktor yang kalau dulu kita lihat ada kekurangpahaman masyarakat, kesadaran masyarakat terkait dengan hukum. Nah, yang kedua ada keresahan gitu, keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang dipandang oleh masyarakat itu tidak diatasi gitu. Keresahan-keresahan itu
6: tidak diatasi dalam arti kata apa Pak Yusuf sebenarnya?
10: Ya,
6: tidak diatasi dalam arti kata apa sebenarnya Pak Yusuf?
10: Ya, keresahan terhadap kejahatan jalanan misalnya seolah-olah tidak ada penuntasan.
6: Oke.
10: Okay. Misalnya udah sering terjadi ada pengaduan, ada laporan tapi tidak bisa menyelesaikan, terus menimbulkan keresahan, itu sangat mudah untuk menyulut masyarakat itu main hakim sendiri ketika menemukan kejahatan yang sudah diresahkan.
6: Okay. Nah,
10: tentu ini jawabannya ada pada kepercayaan terhadap penegakan hukum, aparat penegak hukum. Nah, ketika yang sudah meresahkan seperti ini, ada laporan, ada pengaduan atas kejahatan-kejahatan jalanan yang sudah meresahkan itu, maka ini harus direspon cepat.
6: Okay.
10: Yang sudah ada diakselerasi, diungkap, tuntas, sehingga itu menimbulkan kepercayaan.
6: Okay.
10: Yang kedua, ya tentu sejauh mana pihak aparat penegak hukum yang salah satunya kepolisian benar-benar tetap konsisten menjalankan pemolisian masyarakat, pemolisian masyarakat itu benar-benar dijalankan, masyarakat menjadi mitra untuk melakukan pencegahan kejahatan-kejahatan, itu tetap dilakukan.
6: Baik.
10: Yang kedua, kalau patroli itu terus diintensifkan di wilayah-wilayah yang sudah meresahkan, itu ya bisa ditingkatkan dan itu menimbulkan kepercayaan. Ya. Nah, tapi kuncinya tadi, kalau sudah meresahkan, misal di daerah itu ada di luar Jawa itu
6: sering terjadi kasus yang sama, baik. Ya.
10: Sudah sering kejadian kecurian sawit.
6: Ya.
10: Apabila itu pada waktu itu tidak cepat Polsek itu menuntaskan, sudah tidak percaya masyarakat itu sudah mau dihakimi, hanya pada waktu itu sempat ngeluh ke Kompolnas.
6: Baik.
10: Kami hubungin Polseknya, itu sudah datanya sudah banyak. Segera dilakukan penyelidikan, pembuntutan terhadap yang sudah dicurigai masyarakat sebelum yang dicurigai itu dihakimi sendiri. Nah, itu salah satu faktanya yang menjadi contoh bahwa segera yang menimbulkan keresahan itu diatasi.
6: Baik, Prof. Kalau kita mendengar disampaikan oleh Pak Yusuf, berarti ada beberapa poin di sana. Pertama, ada lack of trust dari masyarakat ke penegak hukum. Yang kedua adalah lambannya penuntasan sebuah kasus kriminalitas sehingga akhirnya masyarakat menjadi, ya sudah, yang penting dapat hajar dulu gitu. Sekarang dinormalisasi hal tersebut akhirnya. Memang seperti itu kira-kira perundang pandangan Anda, Prof?
11: Iya, terhadap yang pertama tentu saja itu urusannya Pak Yusuf lah. Pak Yusuf punya kewenangan untuk ngawasi polisi agar hadir di mana-mana, lakukan operasi, dan ketika ada kejadian, lalu segera hadir secepat mungkin ya.
6: Yeah.
11: Tapi saya melihat yang kedua, yakni bahwa memang ini sudah jadi semacam subkultur ya.
6: Mm-hmm.
11: Ketika ketemu pelaku kejahatan, dikasih salam olahraga dulu gitu ya. Menariknya adalah bahwa kalau lihat daripada siapa pelakunya, itu adalah orang-orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang masih amat muda, dengan kata lain belum pernah punya pengalaman berbuat kekerasan.
6: Baik.
11: Dari orang-orang yang punya status, ya seperti guru, tokoh agama, semua terlibat dalam perilaku main hakim sendiri. Bahkan sekitar 20 tahun lalu ketika kita mengenal mode pembakaran, ya, jadi bukan hanya diamuk tapi juga dibakar, maka pelakunya adalah orang-orang yang kita memiliki profesi yang nggak terbayangkan. Sebagai contoh, dia tokoh-tokoh agama.
6: Ya.
11: Gimana ceritanya? Nah, di sini kita bicara mengenai perilaku konformitas ya. Perilaku saling dukung, saling memperkuat diri. Hal mana kalau sendirian nggak berani dilakukan, tapi ketika bersama-sama, nah ini dia nih berani dilakukan dan bahkan sudah offside ya, sampai kemudian yang masuk pada konteks sadis, brutal dan kemudian kejam. Demikian.
6: Baik, ada juga kayak seakan-akan tidak memandang apakah ada, misalnya apakah benar orang ini melakukan hal tersebut atau tidak. Tidak ada namanya asas praduga bersalah di sana ketika memang tertangkap. Siapapun dia, ada orang yang meneriakkan sebagai maling, langsung dihajar saja. Anda melihat itu menjadi salah satu yang sadar normalisasi sekarang? Tidak ada namanya asas praduga sekarang?
11: Betul sekali. Mm-hmm. Dalam dunia sosiologi kelompok, ada yang namanya deindividuasi ya.
6: Mm-hmm.
11: Jadi orang-orang kehilangan individualitasnya, sekaligus rasionalitasnya, dan hanya bertindak mengikuti perasaan jiwa kolektif namanya.
6: Mm-hmm.
11: Ya, jika ada orang yang bilang pukul, pukul benar tuh. Ya.
6: Yeah.
11: Bakar benar.
6: Okay.
11: Nah, maka memang untuk mengatasinya perlu ada orang yang pertama kali speak up ya, kalau pakai bahasa sekarang speak up untuk lalu bertindak pertama kali, melakukan satu tindakan yang rasional, misalnya dengan menangkap pelakunya, membawa ke depan hukum, dan biasanya diikuti juga tuh ya. Nah, di sini nggak ada orang-orang yang lalu berani speak up ya, tokoh-tokoh masyarakat juga lalu ngikut saja. Nah, di sini lalu kemudian peran polisi atau TNI ya, yang lalu kemudian dengan perannya lalu menjadi leader di masyarakat, speak up dan kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian patuh hukum. Demikian.
6: Baik, tapi kalau kita melihat ada tayangan juga sebelumnya, terlihat bagaimana masyarakat membawa bambu ataupun juga kayu panjang gitu, nampaknya akan sulit buat orang untuk speak up nampaknya, Prof, gitu, karena khawatir misalnya karena tidak ada asas praduga bersalah, jangan akan diteriakkan komplotannya apa segala macam, sehingga namanya orang mencoba untuk membantu atau melerai malah menjadi korban juga. Saya langsung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda melihatnya seperti apa, Pak Yusuf? Apakah memang benar polisi juga cukup lama gitu untuk datang ke lokasi kejadian untuk melerai sebagai orang yang bisa dikatakan men-speak up untuk tidak melakukan hal tersebut, atau apa yang bisa Anda kasih rekomendasi ke penegak hukum saat ini, Pak Yusuf?
10: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa faktor itu kan sesungguhnya tidak tunggal gitu. Ada potensi yang paling utama itu kan kejahatan yang terjadi itu sudah masuk dalam taraf meresahkan. Artinya lebih daripada dua kali, bahwa tiga kali korbannya itu sudah banyak, itu berpotensi menyulut psikologi massa dengan keresahan itu ketika mendapatkan kejahatan dan ketemu pelakunya, tersulut untuk main hakim sendiri itu besar potensi.
6: Yeah. Yeah.
10: Nah, baru tentu faktor yang saling berkaitan itu ya di dalamnya pas dipastikan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, karena kalau sudah menimbulkan keresahan dan kemudian harus melakukan main hakim sendiri, tindakan sendiri itu ya di dalamnya ada ketidakpercayaan.
6: Baik.
10: Maka itu harus dijawab oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini kaitannya dengan kriminalitas adalah kepolisian. Polisi harus terus selalu hadir. Nah, hadirnya itu
6: apabila tidak hadir, apakah akan ada sanksi? Misalnya apabila sudah menjadi ada hilang nyawa di sana, bahkan ada tindakan anarkis dan brutal yang terjadi di sana, apakah dengan lambannya kepolisian hadir di lokasi untuk melerai massa, untuk mengamankan pelaku tersebut, itu menjadi salah satu apa presiden buruk dan bisa dikenakan sanksi juga gitu ketika kepolisian supaya misalnya lebih sigap lagi atau lebih lebih adaptif lagi terkait situasi yang terjadi saat ini sebenarnya, Pak Yusuf?
10: Yang penting keresahan itu harus bisa diatasi, yang di dalamnya bisa tumbuh terus kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tiga hal kan sudah ada konsep pemolisian masyarakat itu terus dilakukan. Yang kedua, patroli itu terus ditingkatkan sesuai dengan pemetaan wilayah-wilayah yang sudah sering terjadi kejahatan, yang itu potensi keresahannya akan terus meningkat. Nah, kan patroli hadir itu, patroli dilakukan itu kan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami ada. Baru yang ketiga, kasus-kasus yang kaitannya dengan kejahatan jalanan yang sudah ada laporannya, aduan itu harus menjadi prioritas. Harus diselidiki, bila perlu dibuntuti, kelompok-kelompok atau individu-individu yang sudah dicurigai itu ya. Salah satu contoh yang sudah saya paparkan tadi di, di wilayah Sumatera, udah resah masyarakat desa itu terhadap ninja. Sudah mau hampir masyarakat itu menyampaikan ke Kompolnas, kami akan lakukan sendiri apabila polisi tidak bisa turun.
6: Ketika hal itu terjadi sebenarnya, Pak Yusuf, apakah memang itu menjadi suatu pembenaran karena polisi tidak bisa dikatakan menyanggupi keresahan masyarakat untuk mengantisipasi, untuk meredam atau untuk menghilangkan tindak kejahatan seperti itu, akhirnya masyarakat pun diberi keleluasaan gitu untuk bermain hakim sendiri. Apakah jadi ujungnya adalah dari polisi sebenarnya membiarkan ini semua sebenarnya, Pak Yusuf?
10: Tadi faktornya tidak tunggal, itu saling terkait, saling berkaitan, bahwa seolah-olah ini faktor tunggal karena ketidakpercayaan terhadap polisi, tidak demikian. Faktornya tidak tunggal, tapi sekali lagi main hakim sendiri itu tidak dibenarkan, tapi itu tidak boleh terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, terhadap aparat penegak hukum itu ada. Ketika ditangkap, tertangkap tangan seseorang yang pelaku itu karena dia percaya kepada polisi, tidak diapa-apain, maka itu diserahkan. Pola seperti ini kan kalau ada bangunan jalinan pemolisian masyarakat yang sudah intensif dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat itu akan mengerti sendiri gitu.
6: Baik. Saya langsung ke Prof. Adrianus. Pak Adrianus, kalau kita sama-sama kan pasti ada yang memprovokasi juga di sana gitu. Ayo maling, gebukin, atau apalah dengan kata-kata yang memprovokasi masyarakat sekitar. Apakah menurut Anda penegakan hukum terkait dengan orang yang memprovokasi maupun masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri itu sudah cukup membuat efek jera hingga akhirnya bisa mereduce tension yang terjadi di masyarakat terkait dengan main hakim sendiri ini, Pak Adrianus?
11: Ya, kalau kita lihat pada awal tahun ini itu Polri pernah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan amuk massa. Contoh misalnya di Sleman ya, ketika korban itu lalu memepet pelaku dan kemudian pelaku tewas, lalu kemudian korban itu diberikan satu pentersangkaan oleh kepolisian. Apa yang terjadi? Masyarakat marah, DPRD melalui DPR melalui Komisi 3 marah mempersalahkan polisi. Ini kan satu satu sinyal yang susah untuk diterima nih. Artinya apa? Masyarakat seperti memperbolehkan langkah-langkah itu. Negara pun juga seakan-akan memberikan semacam oke gitu ya kepada langkah-langkah main hakim sendiri. Sudah keluar dari yang namanya overmah gitu ya. Overmah dianggap sebagai boleh tadi dalam semua situasi. Kalau menurut ilmu hukum dan ilmu kriminologi itu sesuatu yang terukur sebetulnya apa itu overmah. Tapi di masyarakat seakan-akan apapun boleh gitu ya. Jadi dengan kata lain, rasanya kalau kita mau hilangkan fenomena ini, berat sekali, Mas, karena tadi sudah menjadi satu habitus, satu subkultur yang diturunkan dari turun ke turun. Betapapun kepolisian melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang baik, yang terpercaya, rasanya masyarakat sudah semacam innate

0: seperti seakan-akan tak berdaya. Kalau okay. tadi kita bicara dengan polisi, umumnya apa? Polisi melihat betul kalau sudah jadi masa, polisi membiarkan tuh. Ya, di satu pihak nanti setelah kejadian terjadi, lalu dengan bantuan CCTV satu persatu diangkut. Tapi kan baik. Sudah jatuh korban.
1: Ya oke. Okay. Kan? Nah, pencegahannya belum ya?
0: Nah, sekali juga okay. begitu.
1: Oke. Okay. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf gimana Pak Yusuf menanggapi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Pak Yusuf?
2: Ya, jadi saya tetap mengatakan bahwa itu amuk masa main hakim sendiri itu tetap merupakan tantangan dalam penegakan hukum yang harus bisa dijawab dan diatasi oleh aparat penegak hukum. Nah, yeah. Ketika itu tidak mungkin akan dibiarkan menjadi budaya, maka pihak kepolisian salah satunya terkait dengan kejahatan jalanan itu harus tetap melakukan upaya-upaya. Ya, kalau itu faktornya ketidakpahaman, kurang sadaran tentang hukum, maka upaya-upaya preemptif pembinaan hukum itu harus terus dilakukan. Nah, baru yang kedua ya tindakan upaya-upaya preventif. Nah, upaya-upaya preventif itu ya yang mengakar di bawah itu adalah pemolisian masyarakat itu yang harus betul-betul dilakukan secara tematis, terstruktur dan masif untuk meyakinkan bahwa mari sama-sama kita atasi kejahatan ini. Kita tegakkan, tapi masyarakat itu diajak untuk sama-sama gitu, sehingga ketika menemukan kejahatan, mempercayakan, menghubungi pihak kepolisian, ketika tertangkap tangan diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, itulah fungsi daripada pemolisian masyarakat itu, menjadikan masyarakat itu mitra. Baru yang ketiga yaitu terkait dengan kehadiran polisi secara konvensional melalui kegiatan patroli. Baru yang kedua, ketika sudah ada pengaduan yang kaitannya dengan kejahatan di satu wilayah yang itu sudah terjadi sering,
1: harus cepat
2: harus cepat
1: okay.
2: dituntaskan.
1: Kalau tidak tuntas tidak dirigai, kalau tidak tuntas dibutuhi. Tidak cepat berarti jangan disalahkan masyarakat apabila masyarakat akhirnya ada hakim jalanan yang akan beredar di sana, akan ada penegak hukum jalanan yang akan beroperasi di sana dan menegakkan hukum jalanan juga. Berarti tidak bisa dikatakan tidak disalahkan juga masyarakat apabila itu hal terjadi gitu. Apabila memang ada kelambatan dalam proses mengantisipasi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan sebuah kasus kejahatan gitu ya Pak Yusuf ya. Dan Prof. Adrianus
2: ya, gimana? Kan, ya kalau menurut hukum itu tidak dibenarkan, yes. makanya tindakannya kan biasanya setelahnya baik. Itu kalau sudah terjadi korban. Nah, baik. Karena itu hal-hal yang demikian harus bisa dicegah. Apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus itu sekali lagi itu menjadi tantangan pihak kepolisian untuk menjawab dan mengatasinya.
1: Baik, terakhir ke Prof. Adrianus, kira-kira komitmen harus seperti apa sebenarnya dari penegak hukum supaya bisa menggawangi hal ini tidak terjadi lagi ke kemudian hari, karena pasti pengungkapannya, pemrosesan juga sangat sulit pastinya gitu, terkait dengan masa yang sekian banyak, ada korban juga di sana gitu. Bagaimana Anda melihatnya, Prof?
0: Ya, kalau kita lihat misalnya hari-hari ini ada Pak Gubernur Jawa Barat membuat sayembara kan.
1: Ya.
0: Menurut saya itu sindiran tajam tuh bagi polisi tuh. Ya. Dan moga-moga ini dilihat sebagai sindiran tajam ya, bukan baik. Bukan hanya karena sayembaranya, tapi artinya itu kan karena aparat tidak perform, makanya kemudian lalu terpaksa lalu diadakan sayembara. Padahal betapa kalau kemudian semua kegiatan gakum ya itu diwarnai dengan pendekatan ekonomi, pendekatan uang, itu nanti kita juga yang sulit itu gitu ya. Baik. Tapi paling nggak sebagai satu upaya untuk melecut masyarakat ya, melecut kita semua, maka sayembara itu menjadi bagus juga ya sebagai terobosan ya. Tapi moga-moga sekali lagi itu menjadi satu terobosan agar polisi segera mengaktifkan diri,
1: okay.
0: Aktif di public places ya, sehingga lalu kemudian terasa ada di mana-mana, responsanya juga bagus gitu ya, alhasil kemudian amuk masa kemudian dapat dikurangi. Demikian.
1: Baik, kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya main hakim sendiri itu adalah hal yang melawan hukum dan pasti pelakunya akan dikenakan sanksi dan juga pastinya akan dikenakan hukum pidana juga di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana upaya dari pihak kepolisian, penegak hukum untuk mencegah hal itu bisa terjadi dan bagaimana masyarakat bisa mengerti hal tersebut juga. Itu menjadi salah satu dasar supaya jangan sampai main hakim sendiri menjadi habit yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditekan, sulit juga untuk diberantas dari Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Adrianus sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan penegakan hukum di Indonesia, jangan sampai ada lagi yang namanya main hakim sendiri, karena semuanya pasti bermuara dari bagaimana penegakan hukum, para pelaku hukum di Indonesia bisa bereaksi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof.

0: Dan seorang pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo didakwa secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Prime News.
1: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
2: Terus kemudian sedikit banget tiga ya, terus kemudian nggak
1: klipsnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
3: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
4: Dengan kemasan baru.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia.
8: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
6: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
9: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
6: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja.
6: Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
0: Aparat kepolisian melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Sementara di Pekanbaru, Riau, petugas di Treskrim Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil kurir narkoba.
11: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
12: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
11: Petugas di Tres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
13: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidiki uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
11: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Upaya untuk menguak dugaan korupsi importasi di Bea Cukai terus berlanjut. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo yang didakwa secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah. Budiman Bayu Prasojo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai ini kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Senin pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hiasinta Manalu. Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Muhammad Takdir Suhan, Budiman disebut menerima gratifikasi berupa pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Jaksa menyebut dugaan suap pada terdakwa pada 2025 lalu ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Cukai tidak hanya berasal dari Blu-ray kargo pimpinan John Field, melainkan dari sejumlah pengusaha rokok.
4: Nah, mengapa kami dakwakan dalam bentuk gratifikasi? Karena tadi di sisi cukai kaitan dengan penerimaan oleh John Field itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya selaku kasih cukai. Nah, tadi memang banyak pihak-pihak yang kami sebutkan di dakwaan, tadi ada namanya Muhammad Suryo, salah satu pihak pengusaha cukai, itu yang juga kami sebutkan di dakwaan sebagai salah satu pihak yang memberikan gratifikasi. Dan tadi akumulasinya ada 5M sekian, baik itu bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Tadi ada SGD, ada USD, ada juga yang Hong Kong. Dan itu tadi akumulasinya, kalau tadi teman-teman simak, lebih 5M sekian. Kemudian khusus untuk penerimaan Bayu itu ada 500 juta sekian yang memang diberikan dari sisi John Field selaku pihak.
0: Kuasa hukum Budiman mengajukan eksepsi pada awak media yang membantah kliennya menerima suap dari pihak yang disebutkan dalam dakwaan.
14: Ya intinya Pak Bayu hanya menjalankan tugas sesuai dengan SOP di Bea Cukai.
15: Soal penerimaannya, Pak?
14: Soal penerimaannya. Ya itu nanti mungkin kita bisa uji di persidangan ya.
0: Sidang eksepsi dilanjutkan Selasa 4 Agustus mendatang. Dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai, Budiman bukan satu-satunya terdakwa. Sejauh ini sudah ada 3 pejabat Bea Cukai lainnya yang sudah lebih dahulu menjalani persidangan dan sudah memasuki fase pembuktian. Di sisi lain, KPK juga menetapkan tersangka baru pada pekan lalu, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta. Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap 7 orang terkait sprindik perkara khusus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pemanggilan ini berlangsung pada Selasa di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung.
16: Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait sprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Mungkin gitu.
0: Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut pihaknya masih fokus mengkaji substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat kliennya. Menurut mereka, masih terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang harus dibuktikan secara jelas oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah menyelesaikan kunjungan ke rumah tahanan KPK pada Senin kemarin. Selama hampir 2 jam mereka mengaku berdiskusi intensif mengenai substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini disangkakan kepada kliennya. Kuasa hukum menegaskan hingga saat ini pihaknya belum membahas langkah hukum lanjutan seperti pra-peradilan. Mereka memilih menunggu perkembangan dari penyidik Kejaksaan Agung sambil terus mendalami materi perkara.
17: Beliau berharap, Pak FA berharap bisa betul-betul clear secara hukum agar isunya nggak liar kemana-mana di luar isu hukum. Clear secara hukum misalnya untuk kalau kita semua sudah lihat ada barang bukti emas dan sejumlah uang ya dalam mata uang asing saat proses penggeledahan, secara jelas kan kita melihat, masyarakat juga melihat ada benda-benda tersebut. Namun yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum.
0: Beralih ke informasi lain, karhutla terus meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya kualitas udara yang memburuk, dampak bertampak terhadap kesehatan warga. Ribuan warga mulai merasakan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker.
18: Sabtu sore, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di kawasan Palangkaraya kini mulai menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan risiko kesehatan. Tercatat ratusan titik hotspot masih terus bermunculan dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Akibatnya asap karhutla kini mulai menutupi sebagian besar wilayah permukiman dan jalan protokol kota Palangkaraya. Berdasarkan data IQR, indeks kualitas udara di Palangkaraya berada pada level tidak sehat. Pemerintah daerah Kota Palangkaraya mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang demi mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla.
19: Kepada masyarakat, sebaiknya mulailah menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Nah, tapi kita sendiri kan merasakan, Mas. Dengan adanya kebakaran lahan di beberapa tempat ini, kita menghirup udara juga sudah kurang enak. Nah, mungkin itu juga disebabkan oleh cuaca yang memburuk ini.
18: Tak hanya di Kota Palangkaraya, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla juga terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di antara wilayah yang terdampak karhutla adalah Desa Eka Buhurui, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di tempat ini, karhutla sudah berlangsung selama 3 pekan dan hingga sekarang masih belum teratasi, meski petugas BPBD beserta Manggala Agni dan TNI Polri terus berjibaku berupaya memadamkan api. Kondisi lahan yang kering dan minimnya pasokan sumber air adalah kendala utama pemadaman di lahan gambut ini. Hingga sekarang, luas total lahan di Kabupaten Waringin Timur yang terbakar diperkirakan 200 hektar lebih. Kabut asap akibat karhutla berdampak buruk pada kualitas udara di Sampit. Saat ini lebih dari 15.000 warga di wilayah itu terserang ISPA. Dinkes juga mengimbau agar warga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah agar tidak terpapar kabut asap, serta membagikan masker di jalan maupun sekolah.
20: Dengan membagikan masker baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Tentunya kita berharap agar kesehatan masyarakat dapat terus terjaga dengan adanya pembagian masker ini. Dan kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Ya.
18: Selain ISPA, penyakit lain yang juga mulai ada peningkatan adalah diare. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan agar tidak terkena penyakit tersebut. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
0: Ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat terharu saat mendapat bantuan gerobak baru. Sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita itu dirusak akibat bentrokan antar warga yang menewaskan satu orang pemuda.
21: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan.
1: Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rike Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
2: Ternyata kok di balik musibah Tete ada orang yang peduli ke Tete, sangat baik ke Tete gitu.
22: Terima kasih buat Bu Rike Diah Pitaloka.
2: Terima kasih ya buat Bu Rike Diah Pitaloka. Terima kasih semuanya, amal kebaikan Bu Diah itu semoga Allah yang balas.
1: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matra Mandalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
23: Pas waktu kejadian, ibu buka deh?
24: Enggak, pas libur saya.
23: Pas libur?
24: Pas hari Minggu kan saya libur.
23: Tapi sering nggak sih, Bu? Ada orang-orang begitu, Bu?
24: Yang baru sih.
23: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
24: Baru kali ini aja.
23: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
24: Alhamdulillah, enggak.
1: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Kemunculan jejak kaki harimau Sumatera meresahkan warga di Desa Sungai Danai, Riau. Warga dihimbau membatasi aktivitas di luar rumah, sedangkan aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara waktu.
25: Oh, ini tapak kakinya dia nyebrang.
18: Video amatir warga merekam penemuan jejak harimau Sumatera di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin kemarin. Warga khawatir usai 3 ekor sapi diduga menjadi sasaran satwa tersebut. 2 sapi hilang sedangkan satu lainnya terdapat tukang gigitan serius pada bagian kaki di sekitar jejak kaki harimau. Setelah temuan jejak kaki harimau berulang kali di dekat permukiman, pemerintah desa setempat mengimbau warga untuk membatasi diri aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan malam hari. Selain itu, seluruh aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara.
26: Dan saya selaku Kepala Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Danai supaya kita aktivitas sehari-hari kita kurangi karena untuk menjaga keselamatan dan menjaga keamanan pada kita sendiri, Pak.
18: Seluruh proses belajar mengajar untuk sementara dilakukan secara daring hingga situasi dinyatakan aman.
27: Untuk menjamin warga sekolah kita dalam kondisi yang aman-nyaman, maka kita mengambil sikap untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tidak lagi anak-anak sekolah dan guru tidak lagi pergi ke sekolah, tapi mereka melakukan proses pembelajaran mandiri di rumah untuk siswa, dan guru pun melakukan proses pengajaran melalui daring.
18: Hingga kini warga masih menunggu kedatangan tim BKSDA Riau untuk melakukan penanganan di lapangan. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
0: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga. Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga masih tampak beraktivitas di sepanjang bantaran sungai.
28: Ya apa iki?
29: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga air. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
30: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih

0: dilakukan?
1: Jadi selain papan peringatan yang BBBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
0: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
1: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jakir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jakir ini.
2: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jakir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
3: Oh besar, muncul warnanya kuning, nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jari, gak takut buaya.
0: Kenapa gak takut, Pak?
3: Ya sebagai orang yang jarang, orang jaring, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
4: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya, iya kan hobi.
0: Enggak takut, Pak, ya?
4: Enggak.
0: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
4: Enggak.
5: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
2: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
6: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
2: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jakir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga perang.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiket ya, terus beli mana listnya
0: soalnya. Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Halo Bu Rina, fasilitas medical check-up di Singapura, aku bantu arrange ya Bu.
5: Okay, thanks Dian.
6: Everything taken care of by Mega First. Now her wealth grows. Her family is protected.
7: Your heart is strong, madam. Very strong.
6: So you can be fully present for the moments that matter most. Elevating your well-being with Mega First Wellness Package.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah tiketnya, terus beli mana listnya soalnya.
0: Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu, flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
9: Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya mengunjungi markas Korps Marinir, ketiga institusi komitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima dan Polri Presisi. Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Legen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas komando Korps Marinir. Kedatangan mereka disambut Pangkormar Legen TNI Marendi Supardi. Pertemuan ini fokus pada penguatan koordinasi pengamanan di Ibu Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya soliditas antar institusi. Dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif. Sementara Pangdam Jaya apresiasi dukungan pasukan marinir dalam operasi pengamanan. Ketiga institusi komit menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia. Bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Di Tasikmalaya, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Sementara di Solo, puluhan murid taman kanak-kanak masih belajar di bawah atap dan plafon yang nyaris roboh.
10: Insiden mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin petang. Dua ruang kelas dan satu ruang kesenian mendadak ambruk sesaat setelah para siswa menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah fasilitas sekolah rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Beruntung kejadian terjadi di luar jam belajar sehingga tidak menimbulkan korban.
11: Kejadian sekolah roboh itu kurang lebih pukul 17.15. Ya kebetulan waktu itu baru anak-anak baru beres rahasianya school dan KB. Tidak dalam waktu KBN.
10: Pihak sekolah menyebut kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk sementara, siswa kelas 9 dipindahkan ke aula agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Pihak sekolah menyebut bangunan sekolah sudah diajukan untuk revitalisasi tahun 2026. Kondisi serupa juga terjadi di TK Gaya Baru 3, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Meski belum ambruk, plafon yang terbuka dan rangka atap yang bergelombang membuat guru dan orang tua diliputi kekhawatiran. Kerusakan yang sudah terjadi sejak tahun 2018 itu hingga kini belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Untuk mencegah atap runtuh, pihak sekolah hanya memasang penyangga dari kayu sebagai langkah darurat.
12: Upaya sementara ini yang sudah dilakukan apa, Bu Guru?
13: Kita hanya patungan sama guru saja, Mas, kalau ada apa-apa perbaikan patungan sendiri.
12: Merasa khawatir nggak, Bu?
13: Khawatir ada, Mas, pasti itu was-was terus. Kita sampai kadang kita tuh sampai malam, Mas, di sini. Jadi jaga kalau banjir, kalau ada apa-apa.
10: Hingga saat ini, sebanyak 28 murid masih menggunakan ruang kelas tersebut untuk belajar setiap hari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tim Liputan, CNN Indonesia.
9: CT Arsa Foundation meresmikan Rumah Inspirasi Desa Kebun Rantau Aceh Tamiang. Keberadaan Rumah Inspirasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas.
14: CT Arsa Foundation meresmikan Rumah Inspirasi untuk membantu warga Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau Aceh Tamiang pada Selasa siang. Peresmian dihadiri oleh Ketua Yayasan CT Arsa Foundation, Anita Ratnasari Tanjung, Ustadz Abdul Somad, dan Airnav Indonesia. Sebelumnya Anita Ratnasari Tanjung bersama rombongan terlebih dulu ke Desa Sekumur untuk memberikan bantuan 354 paket sembako, 200 paket alat sekolah, dan uang Rp500.000 ke 283 kepala keluarga. Selain itu, di acara ini Anita Ratnasari Tanjung turut bernostalgia bersama anak didiknya semasa tsunami Aceh 2005 silam. Kala itu Anita membawa 600 anak Aceh ke Deli Serdang, Sumatera Utara agar tak trauma.
15: Tidak lain adalah Rumah Inspirasi ini adalah program dari CT Arsa Foundation, yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Itu teringat lagi pada waktu itu kurang lebih 600 anak kita bawa ke Deli Serdang, supaya mereka tidak trauma, jadi kita bawanya ke Deli Serdang. Jadi mereka pada waktu itu trauma ya, trauma kehilangan orang tua, kehilangan apa benda, dan alhamdulillah mereka berada di asrama Rumah Anak Madani namanya, yang sekarang sudah menjadi SMA unggulan CT Arsa Foundation.
14: Sementara itu, pemerintah daerah berterima kasih kepada CT Arsa Foundation karena banyak membantu Aceh Tamiang sejak pasca banjir.
16: Bangun dan mempersiapkan masyarakat kami, dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk kami manfaatkan, kami gunakan, kami jaga, dan kami lestarikan.
14: Masyarakat berharap CT Arsa Foundation terus membantu masyarakat Aceh Tamiang.
17: 1, 2, 3 Aceh.
14: Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
9: 6 pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga, kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak adanya kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasa Raharja.
10: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
18: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi, namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
10: Jasa Raharja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
19: belum memberikan perlindungan asuransi jasara harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan jasara harja.
10: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
9: Kita beralih ke informasi lain. Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga pernak-perniknya.
20: Di Kampung Bendera Darmokali Surabaya, kesibukan para pengrajin dan penjual pernak-pernik kemerdekaan kian bergeliat mendatangkan rezeki. Di sepanjang sisi jalan, beragam bendera dan umbul-umbul berdiri menjulang tinggi. Kibarannya yang tertiup angin seakan menyapa setiap warga yang melintas. Memasuki bulan Agustus ini, biasanya para penjual bendera mulai kebanjiran orderan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bendera hias dan umbul-umbul menjadi incaran pembeli. Dalam satu hari, para penjual bisa menjual lebih dari 50 bendera atau pernak-pernik khas kemerdekaan.
21: Mulai biasanya akhir Juli sampai nanti menjelang 17 Agustus. Terus banyak yang dicari tuh kayak umbul-umbul, bendera untuk hiasan kanopi, background, terus hiasan yang lainnya juga.
20: Di Kampung Bendera Darmokali Surabaya ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik Agustusan dengan harga yang bisa menyesuaikan kantong. Mulai dari Rp5.000 bahkan hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya selain harga yang murah, kelengkapan isi kampung ini jadi alasan utama para pembeli selalu datang kembali.
22: Untuk kebutuhan kantor, ya selain banyak variasinya, variannya dan harganya juga masih terjangkau.

0: Denyut kesibukan di Kampung Bendera Darmo kali ini menjadi bukti bahwa semangat menyambut HUT RI ke-81 ini tak hanya membawa kemeriahan, tapi juga mengalirkan rezeki bagi warga lokal Surabaya. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: Aku mau pesen dua, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar.
1: Terus kemudian sedikit lah, tiga ya, sedikit banget,
0: lipsnya atau apa? Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on.
2: Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.

0: Ledakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,1 menyebabkan kerusakan parah di sebuah pusat perbelanjaan di Prefektur Kumamoto pada hari Selasa. Kantor berita NHK melaporkan beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Juru bicara pusat perbelanjaan belum memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik di ribuan rumah, merusak jalan dan melukai setidaknya 50 orang di seluruh prefektur. Perdana Menteri Jepang Sanae Takeuchi mengatakan pemerintah sedang mendata jumlah korban dan kerusakan. Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk gelombang setinggi 1 meter, tetapi kemudian mencabutnya. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
1: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Pelindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
2: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
1: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
2: الشيء الواحد الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
1: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
3: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
1: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
0: Zionis Israel mengklaim berhasil menghancurkan sebuah terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter di wilayah utara Jalur Gaza. Rekaman udara yang dirilis IDF memperlihatkan serangan terhadap lokasi yang diklaim sebagai pintu masuk terowongan serta bagian dalam jalur bawah tanah tersebut. Menurut IDF, operasi dilakukan oleh Brigade Gaza Utara bersama unit Zenit Tempur Yahalom di bawah komando Divisi ke-99 dan dalam operasi di sebelah timur wilayah yang dikenal sebagai Yellow Line. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militernya telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Peran narasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer Amerika memaksa Iran duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak akan membiarkan Amerika menentukan kebijakan perang maupun perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya saat ini tengah menjalani perundingan dengan Iran. Menurut Trump, pembicaraan ini terjadi setelah operasi militer Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut, angkatan udara, sistem pertahanan udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut tidak akan ada perundingan.
4: Can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How not one boat gets it.
0: Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
5: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم.
0: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita.
6: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai, dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
7: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
6: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Selamat malam.
1: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valde Iglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
8: Al fin y al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios. Hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
1: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini, lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini, sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
9: Et à 2 heures du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique. Dehors les voisins en panique aussi, ils prenaient leur voiture. J'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
1: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2026.

0: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
0: Petugas di Tres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
2: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tidak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
0: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal. Kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Pemirsa, waspadalah aksi pencurian. Ada aksi pencurian sepeda motor di sebuah klinik dokter di Kabupaten Serang, Banten. Gagal setelah alarm motor milik korban tiba-tiba berbunyi. Di lokasi lain, polisi menangkap pasangan suami istri yang mencuri sepeda motor milik petani saat panen padi di area persawahan di Trenggalek, Jawa Timur.
1: Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik upaya pencurian sepeda motor di sebuah klinik dokter di Jalan Raya Selikur Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu sore. Terlihat dua orang pelaku datang menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku bertugas mengawasi kondisi di depan klinik, sementara pelaku lain masuk ke area parkir untuk menjalankan aksinya. Setelah memastikan kondisi di sekitar dinilai aman, pelaku langsung mendekati sepeda motor metik milik seorang pasien yang sedang berobat di dalam klinik. Pelaku kemudian berusaha untuk membongkar kunci dengan mematahkan stang sepeda motor yang terkunci. Namun saat aksi itu berlangsung, alarm motor tiba-tiba berbunyi keras. Pelaku panik dan langsung berlari keluar dan melarikan diri bersama rekannya yang sudah menunggu di depan klinik tanpa membawa motor korbannya.
2: Awalnya memang dikira saya kan pasien ya Pak ya, cuma motor dianya gitu tuh. Jadi saya diem aja pas saya ngeliat kok pas alarm bunyi dianya kaget. Cuma saya kira ngomong, eh lagi ngapain, terus kabur orangnya, tapi ke arah sana, ke arah Selikur.
1: Anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap Pasutri berinisial IS dan KF, pelaku pencurian sepeda motor milik petani di Trenggalek, Jawa Timur. Peristiwa bermula saat korban memarkirkan sepeda motor di tepi area persawahan untuk memanen padi. Namun saat kembali, motor sudah raib digondol oleh Pasutri ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengaku melakukan pencurian karena alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil pengembangan penyidikan juga mengungkap bahwa pasangan suami istri tersebut

0: di ladang area persawahan milik saudara A di Dusun Jabung, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek.
1: Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak menangkap dua pelaku curanmor spesialis parkiran minimarket berinisial F dan MM di Bangkalan, Madura. Pelaku ditembak kakinya setelah mencoba kabur dan melawan saat ditangkap. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa kunci T, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan saat menjalankan aksi kejahatan. Berdasarkan hasil penyidikan, komplotan ini telah beraksi di 10 tempat kejadian perkara. 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga.
2: Jadi setelah kita laksanakan interogasi yang lebih mendalam, pelaku ini merupakan residivis curanmor, yang mana curanmor tersebut dilaksanakan di lintas kota, antara lain Gresik, Sidoarjo, Surabaya, maupun Perak.
1: Polisi kini masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan TKP lain yang pernah menjadi sasaran komplotan ini. Akibat perbuatannya, kini tersangka harus mendekam di balik jeruji Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Masih dari aksi pencurian di Duren Sawit, Jakarta Timur, kamera pengawas merekam upaya dua pencuri saat berupaya untuk membawa kabur sebuah mobil yang tengah terparkir. Di Magelang, Jawa Tengah, kamera pengawas juga merekam aksi pencurian kotak amal musola yang dilakukan oleh seorang pria.
1: Inilah rekaman kamera pengawas saat dua orang pelaku mengincar sebuah mobil di Jalan Kelapa Sawit Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum beraksi, keduanya terekam mondar-mandir di sekitar lokasi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah situasi dinilai aman, salah satu pelaku kemudian berusaha membobol pintu mobil. Namun aksi pelaku tak berhasil karena suasana di lokasi mulai ramai oleh warga yang beraktivitas menjelang pagi. Pemilik mobil memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi. Namun ia mengaku akan lebih waspada saat memarkirkan kendaraannya.
4: Kalau yang saya tahu sih memang pelaku dari dalam sana, dari komplek, terus berdua naik motor, terus parkir di sini, pas di mie ayam ini. Udah mondar-mandir, terus mungkin karena rame kan mondar-mandir terus, dibobol, udah sempat kebuka kuncinya. Mungkin karena rame malah nggak jadi diambil gitu, maksudnya jadi kabur orangnya, di orang itu.
1: CCTV merekam saat seorang pria melakukan aksi pembobolan kotak infak musola Nailul Muna yang berada di Kampung Tidarsari, Kecamatan Magelang Selatan pada Senin dini hari. Usai merusak kunci gembok dengan cara dicongkel, pelaku tak langsung menggasak uang di kotak infak, namun langsung menjauh dari lokasi. Namun ketika sudah merasa aman, pelaku kemudian kembali ke lokasi kotak amal dan langsung menggasak uang sekitar 1 juta rupiah dengan dimasukkan ke dalam jaket. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut kemudian spontan berteriak maling dan terjadi aksi kejar-kejaran.
5: Kurang lebih jam 3 itu, pelaku satu orang.
6: Sempat terpantau CCTV, Pak?
5: Terpantau. Kurang lebih 1 jutaan, tidak separuh cuma.
1: Sementara itu, dari hasil olah TKP, petugas menyita barang bukti sebuah gembok dan sepasang sepatu yang diduga milik pelaku yang sengaja ditinggal saat mengambil langkah 1000 ketika dikejar oleh warga.
7: Untuk barang bukti yang diamankan, kita mengamankan gembok yang sudah dibuka oleh pelaku dan juga sepasang sepatu. Sepasang sepatu kita temukan pada saat warga mengejar pelaku dan kemudian pelaku sempat meninggalkan sepasang sepatu dan kemudian lari.
1: Kasus pencurian ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian sektor Magelang Selatan dan Satreskrim Polres Magelang Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kita ke aksi berikutnya. Puluhan anggota geng motor bersenjata busur, parang, dan petasan menyerang sekelompok muda di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2.

0: 2 Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. 3 unit sepeda motor milik korban rusak berat dan nyaris dibakar. Di lokasi terpisah ada seorang mekanik motor ditangkap polisi karena menggasak sepeda motor milik seorang tamu salon di wilayah Yogyakarta.
1: Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok geng motor menyerang sejumlah pemuda yang sedang bermain kartu di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Puluhan pelaku yang datang secara bergerombol langsung menyerang sambil membawa senjata tajam jenis busur panah dan parang. Mereka juga menyalakan petasan untuk menimbulkan kepanikan di lokasi. Dalam aksi tersebut, 3 unit sepeda motor milik pengunjung warkop dirusak menggunakan batu dan parang. Setelah para pelaku melarikan diri, personel Polsek Panakukang datang ke lokasi untuk mengamankan TKP dan memintai keterangan dari para korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak parah akibat dihantam benda keras. Salah satu korban bernama Fajar mengatakan saat kejadian dirinya bersama teman-temannya sedang di warung kopi. Melihat puluhan geng motor datang menyerang secara tiba-tiba, mereka langsung menyelamatkan diri ke dalam warung.
2: Karena saya di sini, Pak. Saya sini berlindung begini-begini dari tadi.
3: Terus
2: dia hancurin motorku, Pak.
3: Berapa orang mereka?
2: Banyak, Pak. Nggak tahu, banyak sekali, Pak.
3: Puluhan?
2: Lebih.
1: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Rekaman video amatir warga juga dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang pemuda berinisial CW yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ditangkap tim reskrim Polsek Tempel Sleman, Yogyakarta lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku melakukan aksinya di sebuah salon milik pelanggannya di daerah Tempel. Ia memanfaatkan kelengahan tamu salon yang membiarkan kunci motor tertancap. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut dicat dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digerinda. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Rencananya motor curian tersebut akan dijual. Uang hasil kejahatannya akan dikirimkan ke Kuningan, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
4: Melihat di halaman selanjutnya ada kendaraan ini, kuncinya masih tergantung di motor, sehingga ada niat kesempatan, langsung diambil, kemudian dibawa ke bengkel yang tidak jauh dari lokasi, sekitar 500 meter. Kemudian di bengkel diganti warna catnya dari biru menjadi silver, kemudian juga di gerinda nomor rangka nomor mesinnya.
1: Akibat aksinya, pelaku mesti berpisah dengan anaknya dan mendekam kembali di balik jeruji besi. Ia bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, ada seorang karyawan koperasi simpan pinjam di Klaten. Tangannya terluka usai dianiaya oleh suami nasabahnya. Selengkapnya usai jeda.
5: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di TransTV dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
7: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
8: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
3: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
6: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, ada seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan di dalam tas. Nah, sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
9: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
10: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkiraan?
11: Ya, masih itu, usirnya masih digapit.
10: Masih baru dilahirkan ya?
11: Iya.
10: Menangis atau gimana, Pak, waktu ditemukan tuh?
11: Ya.
10: Menangis waktu ditemukan?
11: Iya, bayinya. Udah mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
9: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
12: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada. Terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling. Terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
9: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
13: Secara fisik, kondisi bayi seperti apa?
14: Alhamdulillah, sangat sehat,
13: normal ya.
14: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
9: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, sesosok bayi laki-laki yang baru lahir ditemukan di teras rumah warga di Desa Banaran, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada Minggu pagi. Nah, sementara itu pembuang mayat bayi yang dibungkus tas dalam rumah kontrakan ditangkap oleh Satreskrim PPA Polresta Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang.
15: Ditemukan mayat bayi.
9: Minggu pagi di Desa Banaran, Trenggalek, Jawa Timur, warga digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki di teras rumah kosong. Bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga bernama Yatini saat hendak berangkat ke sawah. Yatini kemudian memanggil tetangga dan melaporkan temuan bayi kepada kepala desa. Bidan desa juga didatangkan untuk memberikan pertolongan sebelum bayi dibawa ke Puskesmas Tugu untuk mendapatkan penanganan medis. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa kain dan tas kecil yang ditemukan di lokasi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang membuang bayi tersebut. Misteri mayat bayi terbungkus tas dalam rumah kontrakan akhirnya terungkap usai unit PPA Satreskrim Polresta Kota Bogor, Jawa Barat menangkap pelaku pembuangan pada Senin siang. Pelaku merupakan ibu kandung korban berinisial SA, berusia 21 tahun, sekaligus keponakan dari penghuni kontrakan yang pertama kali menemukan tas berisi bayi pada Rabu malam.
16: Kami sudah melakukan pemeriksaan dan barang bukti, kurang lebih kami memeriksa 9 saksi, dengan barang bukti, 1 buah tas punggung warna hitam dan 1 buah kardus. Ini ancaman pidananya 15 tahun.
15: Ditemukan mayat bayi.
9: Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan persalinan sendiri. Tanpa bantuan medis, sang bayi lahir dalam kondisi tak bernyawa hingga akhirnya dibungkus tas. Pelaku lalu menyembunyikan tas di rumah kontrakan pamannya demi menghilangkan jejak. Sementara motif tersangka membuang mayat bayinya diduga lantaran malu hamil di luar nikah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus kematian Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Laca Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki, Narama Mimika ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Foto korban sempat viral di grup WhatsApp sejak Jumat 24 Juli lalu. Namun ia baru berhasil ditemukan pada Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari Jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika.
1: Karena memang kemarin kesulitan kami mengenali lokasi-lokasi ini. Ini lokasi ini di mana nih? Gitu ya. Tapi ada beberapa objek di situ yang kita bisa lihat untuk menjadi patokan di mana kita bisa menemui lokasi itu. Ya, akhirnya sekarang ada berada di daerah Kali Kumkum. Ya.
2: Sudah ditemukan kok.
1: Ya. Untuk penanganan selanjutnya pastinya mencari pelaku. Ya, kita akan mencari pelaku. Ini harus dipertanggungjawabkan sama pelaku. Namun motifnya ini yang belum ketahuan.
0: Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya S, 42 tahun, Satpam PJT2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Hingga saat ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan mendalami isi CCTV yang telah ditemukan. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah, namun hingga kini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
3: Waduk Jatiluhur kita sudah melakukan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini nanti akan kami analisa oleh penyidik.
4: Bang, ada indikasi katanya ini berkaitan dengan masalah utang-piutang. Benar nggak sih, Bang?
3: Untuk terkait, ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian.
0: Misteri kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Penyidik di Treskrim Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 5 personel Polri dan 1 warga sipil. Mereka diduga terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan Brigadir EWS meninggal dunia di sebuah rumah indekos di wilayah Tanjung Jabung Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. 5 personel Polri yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribka EWD. Sementara satu tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka.
5: Penyidik di Treskrim Polda Jambi, ya, khususnya Subdit Tanras dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, ya, telah bekerja sesuai dengan mekanisme manajemen penyidikan, ya, melakukan penyelidikan, ya, berkolaborasi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Kemudian disampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada hari Jumat kemarin, ya, penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya. Dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka, ya, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, ya.
0: Sebelumnya, warga Lorong Kamboja RT 10 Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, geger setelah ditemukannya seorang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kehilangan nyawa di sebuah kamar indekos. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena terdapat beberapa luka memar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Kita ke peristiwa lain, bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman. Ada seorang karyawan koperasi simpan pinjam di Klaten, Jawa Tengah. Tangannya terluka usai dianiaya oleh suami nasabahnya. Di lokasi lain, 2 orang remaja terlibat perkelahian dengan senjata tajam di Jalan Perwari, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang.
7: Suasana mencekam terjadi di Jalan Tulung Agung, Jawa Timur saat seorang pemuda mengamuk di tengah jalan sambil mengacung-ngacungkan golok. Pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan setelah senjata tajam miliknya direbut warga. Beruntung, pelaku berinisial AS itu tidak menjadi sasaran amuk warga setelah rekannya datang dan memberitahu bahwa AS mengalami depresi. Pria asal Dongko Trenggalek itu selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit dan telah dijemput pihak keluarga. Bermaksud untuk menagih angsuran pinjaman, Teguh Santosa, seorang karyawan koperasi simpan pinjam, tangannya terluka usai dianiaya dengan pedang oleh WY, suami nasabahnya. Peristiwa tragis tersebut terjadi di rumah pelaku di Desa Karanglo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu korban hendak menagih biaya angsuran pinjaman koperasi sebesar Rp50.000 kepada istri pelaku. Karena belum memiliki uang, istri pelaku lalu terlibat cekcok mulut dengan korban. Mendengar suara gaduh, pelaku yang sedang tidur terbangun dan langsung keluar rumah dengan membawa pedang, lalu menganiaya korban.
8: Senjata ini atau pedang ini punya siapa?
9: Punya saya.
8: Punya jenengan?
9: Iya.
7: Dua hari pasca kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Klaten Tengah. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti sebilah pedang sepanjang 70 cm.
10: Pengakuan pelaku adalah setelah kita klarifikasi adalah pembelaan diri. Namun setelah kita cek ataupun kita tanya ke warga ataupun saksi, di situ dari pelaku tidak ada atau tidak ada pembicaraan dengan korban. Setelah mengambil pedang, langsung terjadilah peristiwa pembacokan tersebut.
7: Kasus penganiayaan ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Klaten Tengah. Perkelahian dengan senjata tajam juga terjadi di Jalan Perwari, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Dua remaja terlibat adu duel dengan pedang dan disaksikan sejumlah remaja lain yang diduga merupakan kelompok dari masing-masing pelaku. Menurut warga, perkelahian antar kelompok remaja di kawasan tersebut sudah cukup sering terjadi. Warga pun berharap polisi segera bertindak menindaklanjuti aksi remaja yang meresahkan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Berikutnya, 4 oknum pesilat asal Jombang ditangkap usai terlibat kerusuhan, merusak mobil hingga rumah warga di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, 2 kelompok ormas terlibat bentrokan yang menyebabkan 6 kendaraan warga rusak.
11: Ya, siapa sih di, ya Allah, siapa itu sih di keroyok?
12: Rumah yang mana itu?
13: Come on.

0: Kamera warga merekam aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota perguruan silat di Jalan Prapen, Surabaya. Selain meresahkan warga, para pelaku juga terlibat dalam perusakan kaca mobil, rumah warga, serta kendaraan. Polisi yang mendapat laporan segera membubarkan massa, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV. Polisi juga menangkap 4 oknum pesilat asal Jombang. Para pelaku sebelumnya datang dari Jombang untuk mengikuti kegiatan pengesahan perguruan silat di Surabaya. Sebelum kejadian, mereka disebut mengonsumsi minuman keras dan berkeliling kota. Saat melintas di Jalan Prapen, para pelaku bertemu dengan warga yang mengenakan kaos perguruan silat lain. Saling ejek pun terjadi hingga para pelaku berbalik arah dan mengajak kelompok lain untuk menyerang lokasi. Hingga kini, polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk memburu pelaku lain yang diduga ikut terlibat. Bentrok dua kelompok ormas terkait sengketa lahan pecah di Jalan Profesor Abdullah Basalamah, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu sore. Kedua kubu saling lempar batu dan busur panah sehingga situasi di lokasi sempat tidak terkendali. Bentrokan akhirnya berhasil dikendalikan setelah bantuan personel polisi tambahan tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun dua mobil dan 4 sepeda motor rusak dengan satu di antaranya dibakar. Petugas kepolisian masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Sekelompok pemuda bermotor menyerang sejumlah warga di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka melepaskan anak panah ke arah warga sebelum akhirnya kabur kocar-kacir saat polisi tiba di lokasi. Dalam pengejarannya, polisi berhasil menangkap satu remaja usia 18 tahun berinisial MA, asal Kabupaten Goa, usai terjatuh dari motornya saat berusaha melarikan diri. Kepada polisi, MA mengakui ia dalam kondisi mabuk miras dan hendak ikut balap liar. MA kini ditahan di Polsek Panakukang guna proses lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran ganja seberat 8,7 kg yang dipasarkan melalui media sosial. Simak informasi selengkapnya usai jeda.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
4: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
5: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
6: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Anda kembali bersama kami di program Laca Kriminal. Kita ke informasi selanjutnya, keluarga korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa tuntut keadilan atas musibah yang telah menimpa para korban. Sementara itu, Polres Kepulauan Selayar terus mendalami penyelidikan dengan memeriksa sebanyak total 25 orang saksi dan bersiap untuk menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan.
7: beri keadilan.
8: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang berharap aparat memproses pelaku yang diduga lalai hingga kapal tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya masih hilang. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Champea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nahkoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
7: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
8: Selain dugaan nahkoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Artinya, puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Menurut Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar, pihak kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan kapal. Hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest yang sebenarnya.
9: Makanya itu nahkoda harus melaporkan, misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
8: Sementara itu, proses penyelidikan polisi masih terus dilakukan. Polisi total telah memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Champea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri atas nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
10: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
8: Selain memeriksa para saksi, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Zulkifli Natsir, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
1: Pemirsa, bagi sebagian anak pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situ Bondo ini, pelukan itu menjadi harapan yang begitu sulit untuk diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia akhirnya mendapat kesempatan bertemu dan juga memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situ Bondo. Di Jambi ada seorang bayi perempuan berusia 8 bulan di Batanghari diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah. Kasus itu pun terungkap setelah ibu kandung tak bertemu anaknya selama 10 hari.
11: Suasana haru terjadi di ruang tahanan Polres Situ Bondo pada Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situ Bondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terparing sakit, BG nekat mengayuh sepedanya ke Polres Situ Bondo demi meluapkan rasa rindunya kepada sang ayah. Ia memberanikan diri memohon kepada petugas kepolisian agar bisa bertemu dan memeluk ayahnya.
12: Kenapa ada yang mau disampaikan? Tangan aja. Ya udah nanti dibantu ya, biar bisa ketemu bapak ya.
11: Didampingi petugas, harapan sederhana itu pun akhirnya terwujud. Ia diberikan kesempatan memeluk sang ayah selama beberapa saat. Momen yang dibagikan oleh akun media sosial Polres Situ Bondo dan Humas Polda Jawa Timur ini pun menjadi viral di media sosial dan menuai simpati warganet. Menjadi pengingat bahwa di balik setiap proses hukum, ada keluarga yang ikut menanggung beban, termasuk anak-anak yang belum sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi.
13: perintah dari ibu dijual kembali ke orang masih tapi
11: menipunya. Kisah pilu datang dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada Selasa 7 Juli 2026.
13: Bergeserlah.
11: Bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah. Tanpa sepengetahuan sang ibu, bayi diserahkan lalu menghilang selama 10 hari. Sebelumnya, TH diketahui kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, selalu mengancam dan meminta anaknya diserahkan kepadanya. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan bayi malang GIA di komunitas pedalaman Sarolangun. Setelah dilakukan pendekatan dengan pimpinan komunitas, bayi GIA akhirnya dibawa ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Batanghari untuk menjalani observasi. Namun, pada 24 Juli, kelompok bersenjata tajam menyerang rumah aman. Menggunakan 3 minibus dan 2 mobil bak, mereka mengambil kembali bayi GIA di depan petugas. Melalui kuasa hukum, korban mendesak aparat membongkar jaringan perdagangan orang ini.
14: Kanit Polres PPA Polres Batanghari menyampaikan informasi bahwasanya ibu yang diduga menerima bayi itu yang alamatnya di Antol Gedang telah diamankan. Menurut informasi dari pihak PPA bahwasanya memang bayi GIA itu telah diserahkan ke ibu yang di Rantau Gedang itu. Kemudian ibu itu menyerahkan sejumlah uang sebesar 20 juta kepada saudara Teddy. Maka kuat indikasi kami bahwasanya sini ada dugaan telah terjadi TPPO atau tindak pidana perdagangan orang.
15: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak.
16: Dan
15: pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
11: Sebelumnya, praktik perdagangan anak juga pernah melibatkan komunitas pedalaman Jambi. Aparat berhasil memulangkan bayi Bilqis kepada orang tuanya di Makassar pada November 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ke kasus lain, Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran ganja seberat 8,7 kg yang dipasarkan melalui media sosial dan didistribusikan menggunakan jasa pengiriman barang. Sementara itu, ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo dimusnahkan oleh aparat Polres Parepare, Sulawesi Selatan.
17: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan peredaran ganja yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran dan layanan ekspedisi untuk mendistribusikan barang haram kepada pembeli. Berawal dari penyelidikan petugas yang menemukan sebuah akun Instagram yang diduga menawarkan ganja secara daring. Petugas kemudian melakukan penyamaran dengan memesan ganja melalui akun tersebut untuk memastikan informasi yang diperoleh. Setelah paket diterima dan dipastikan berisi narkotika jenis ganja, penyidik menelusuri jalur pengiriman hingga mengarah ke sebuah kontrakan di kawasan Pabuaran Cibinong, Kabupaten Bogor, yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan pengemasan ganja. Dalam penggerebekan, petugas mengamankan 3 tersangka berinisial O, T, dan I, beserta barang bukti berupa ganja dengan total mencapai 8,7 kg. Ketiga tersangka beserta barang bukti kini telah dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
18: Pada pengungkapan kasus ini, telah diamankan 3 orang tersangka inisial O, T, dan I. Dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk memasarkan ganja kepada calon pembeli. Untuk menjalankan aksinya, transaksi dilakukan secara daring melalui akun Instagram. Setelah tercapai kesepakatan dengan pembeli, narkotika jenis ganja dikirim menggunakan jasa layanan ekspedisi instan untuk diantar ke lokasi yang telah ditentukan.
17: Ratusan liter miras tradisional jenis balo yang merupakan hasil operasi pekat ini dimusnahkan di halaman Mapolres Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan dengan menuang miras tradisional ke dalam selokan. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di berbagai lokasi warung remang-remang yang menjadi tempat peredaran miras ilegal. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 10 orang tersangka.
19: Kasus yang semuanya ini merupakan miras atau minuman keras tradisional jenis balo. Dari 9 kasus ini ada 10 tersangka yang sudah diproses tipiring dan semuanya sudah disidang dan berkekuatan hukum tetap.
17: Miras sering menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana, karena itu operasi penertiban akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pasca viral cekcok antara seorang petugas satpam di Bundaran HI Jakarta, 3 oknum anggota Polda Jawa Barat akan menjalani sanksi penempatan khusus di bidang profesi pengamanan Polda Jawa Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, pasca viral usai terekam kamera pengawas terlibat cekcok dengan seorang petugas satpam di Bundaran HI Jakarta. Tiga oknum anggota Polda Jawa Barat akan menjalani sanksi penempatan khusus di bidang profesi pengamanan Polda Jawa Barat dan menjalani sidang etik Polri.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat Hendra Rohmawan Senin siang menyatakan, bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Barat terus mendalami dugaan pelanggaran kode etik oleh tiga oknum anggota Polda Jabar yang sebelumnya viral di media sosial setelah diduga bersikap arogan terhadap seorang petugas satpam saat insiden pelanggaran lalu lintas di kawasan Bundaran HI Jakarta. Polda Jawa Barat juga menyampaikan permohonan maaf kepada petugas satpam yang terlibat dalam insiden tersebut, serta kepada masyarakat atas perilaku yang menimbulkan kegaduhan. Meski permasalahan antara pihak yang terlibat disebut telah selesai secara kekeluargaan di Jakarta, Polda Jawa Barat menegaskan proses penegakan disiplin dan kode etik terhadap ketiga anggota tetap berjalan.
2: Secara tegas dan terukur kita telah melakukan pemeriksaan ya, kepada yang bersangkutan pelanggar lalu lintas ini yang arogan di Bundaran HI dan saat ini yang bersangkutan sedang kita pansus.
1: Sementara terkait penanganan pelanggaran lalu lintas yang berkaitan dengan kendaraan dalam insiden tersebut kini masih ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum Polda Metro Jaya. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat.
0: Di kasus lain, pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan. Selain itu juga polisi menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Sebanyak 188 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan juga pemantauan di sejumlah titik. Personil melaksanakan patroli, pengaturan akses, negosiasi, serta langkah-langkah persuasif untuk mencegah terjadinya keributan lanjutan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Senin siang mengungkapkan bahwa dari 2 peristiwa yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya telah menetapkan 4 orang berinisial GNA, AJL, FAM, dan ELL sebagai tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. Dan juga selain itu polisi menetapkan 3 orang berinisial SK, AR, dan OR sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap sekelompok pemuda yang menyebabkan 1 orang tewas. Polda Metro Jaya juga memastikan proses penyelidikan terhadap kasus ini ditangani secara profesional.
3: Bahwa 2 peristiwa yang terjadi ini saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Pusat terkait tentang pengrusakan gerobak makanan pedagang. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengrusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
4: Kita ke peristiwa berikutnya dari aksi seorang pencuri yang terekam CCTV saat melakukan pencurian di sebuah rumah indekos, tepatnya di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Informasi itu pun sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Pemirsa, selalulah waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Beginilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian motor yang terparkir di halaman sebuah rumah kos di Jalan Kelapa Molek 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Memanfaatkan situasi yang sepi membuat pelaku dengan leluasa bergerak, bahkan berupaya membobol 4 sepeda motor sebelum akhirnya berhasil membawa kabur salah satunya. Sempat bersenggolan dan membuat motor curiannya jatuh, namun hal tersebut tidak membuat penghuni kos curiga hingga motor berhasil dibawa kabur.

0: Korban diketahui merupakan warga Palembang yang baru saja tiba di Jakarta pada Minggu malam dan hendak mencari kerja. Namun naas, sepeda motor yang akan digunakannya untuk aktivitas sehari-harinya di Jakarta kini raib dicuri. Akibat kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian ke Polsek Kelapa Gading dan berharap sepeda motornya dapat kembali. Di lokasi berbeda, inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di depan kantor ekspedisi di Kecamatan Talo Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu. Sebelum menjalankan aksinya, nampak pelaku yang beraksi seorang diri ini terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi. Usai memastikan situasi aman, pelaku lantas menyasar motor yang terparkir dengan kondisi tidak dalam keadaan terkunci stang. Korban yang merupakan pegawai kantor ekspedisi menuturkan baru menyadari motornya raib saat hendak bekerja menyortir barang. Korban lantas mengecek CCTV dan mendapati motornya telah dicuri.
1: Sadar itu motor saya hilang di jam 5:30 lah. Setelah saya kasih turun barang yang kedua untuk disortir, saya langsung cari motor saya karena takutnya motor saya dikasih pindah karena mobilnya besar. Nah, setelah saya cari motor saya entar ke mana disimpan atau di mana diparkir, saya pun langsung kaget, saya lihat di samping dan di depan tidak ada motor saya.
0: Kasus pencurian sepeda motor ini kini telah dilaporkan ke Polsek Talo dan dalam penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: dari
1: bawah boleh.
2: Tragis dan mencekam, seorang warga desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas di dalam perut ular piton berukuran besar. Peristiwa memilukan ini terjadi Senin malam 27 Juli. Peristiwa terungkap saat seorang warga yang melintas menemukan barang-barang milik korban, di antaranya tas dan senter di tepi jalan beserta tetesan darah. Lantaran curiga, ia kemudian mengajak sejumlah warga lainnya untuk melakukan pencarian, hingga akhirnya menemukan seekor ular piton dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Ular itu pun langsung ditangkap. Dan benar saja, saat ular dibelah, korban bernama Hasim Lumbesi ditemukan sudah terbujur kaku di dalam perut ular. Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres menyebut diduga korban ditelan ular saat melakukan perjalanan dari Desa Kobo menuju Waisakai. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kabupaten Kepulauan Sula, Rusdi Samsi, Maluku Utara.
3: Selamat malam, 5 anggotanya ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Kasat Narkoba Tangerang Selatan ikut diperiksa. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Sakit hati dan dendam, seorang pria nekat menghabisi nyawa seorang perangkat desa di Pekalongan, Jawa Tengah. Jasadnya lalu dibuang di areal persawahan. Sementara itu di lokasi lainnya, di Mimika, hilang selama 3 hari, seorang tukang ojek pangkalan ditemukan tewas dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya.
4: Warga Desa Kali Ancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa pagi digemparkan dengan temuan jasad Rosyanto, 57 tahun. Korban yang merupakan perangkat desa setempat itu ditemukan tewas dengan kepala terbenam lumpur dengan batu di atasnya di sebuah areal pesawahan. 3 jam usai temuan mayat ini, polisi berhasil membekuk terduga pelaku yang tidak lain warga setempat bernama Deden, 27 tahun. Ia ditangkap tak jauh dari rumahnya saat berupaya menghilangkan sejumlah barang bukti. Setelah diinterogasi mendalam, tersangka mengaku sakit hati dan dendam pada korban karena kerap dimintai tolong namun tidak dibayar. Pembunuhan itu terjadi Senin malam saat korban menitipkan kendaraannya seperti biasa sebelum menuju sawah tempat korban beternak belut.
5: Korban dibawa dalam kondisi tercekek, dicekek, lalu dibenamkan di sawah. Jadi sempat dibenamkan di sawah, setelah itu diambillah lumpur sebelah, ditaruh di mukanya.
4: Tersangka Deden kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika, ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika. Polda Jambi menetapkan 6 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur. 6 tersangka tersebut terdiri dari 1 warga sipil berinisial B dan 5 personel Polri, yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bripka DHR, Brigadir UCS, dan Bripka EBD. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka. Sebelumnya Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur, ditemukan tewas mengenaskan di kamar indekosnya di Lorong Kamboja, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Sabtu 18 Juli 2026 lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam di Bali tewas memasuki babak baru. Polisi mengklaim sudah menangkap 5 tersangka. Sementara di lokasi lainnya di Lamongan, Jawa Timur, 2 pria yang diduga hendak mencuri ruko diikat dan dianiaya warga. Bahkan ada warga yang sengaja menaburkan garam di atas luka korban.
6: Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari.
2: Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Mereka terbukti menganiaya korban, S, seorang residivis yang kembali tertangkap tangan mencuri 2 ekor ayam aduan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban. Aksi main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kondisi 2 pria yang babak belur usai dihajar warga di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan Kota, viral di media sosial. Kedua pria berinisial MHS dan AP diduga hendak mencuri di sebuah ruko. Keduanya duduk terkulai dengan kondisi tangan terikat tali. Wajah dan tubuh mereka mengalami luka memar serta berlumuran darah. Dalam video terekam aksi tidak manusiawi seorang warga yang sengaja menyiramkan garam ke atas luka berdarah di kepala dan tubuh kedua korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang 24 Juli 2026.
0: Nah, sering waktu juga berkembang bahwa diduga-duga pelaku pencurian ini mengalami kekerasan. Sehingga pada hari Sabtunya juga itu dilakukan laporan dari pihak diduga pelaku pencurian ini, yaitu pelaporan pengeroyokan dan atau penganiayaan. Untuk saat ini juga sedang kami tangani dan kami pastikan Satreskrim Polres Lamongan akan melakukan tugasnya dengan secara profesional, prosedural, dan proporsional.
2: Saat ini, kedua korban beserta barang bukti berupa 1 kantong beras berisi potongan besi beton masih diamankan di Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, aparat kepolisian menggerebek judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan berhasil meringkus sejumlah pelaku. Sementara itu, tembakan peringatan mewarnai aksi penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan alun-alun Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
6: Sejumlah orang lari kocar-kacir saat aparat kepolisian berpakaian preman menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka berupaya melarikan diri hingga tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali

0: Bandung, Jawa Barat. Meski sempat berupaya kabur, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Sebelumnya, MA diduga telah membegal seorang wanita yang baru pulang bekerja 18 Juli lalu. Pelaku sempat memiting dan mencekik korban sebelum akhirnya kabur bersama tas korban. Tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Menyusul kian maraknya aksi begal di Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, polisi membekuk 4 orang komplotan begal yang 2 diantaranya dibekuk di sebuah ruko kosong di Jalan Sultan Syarif Kasim. Polisi juga menemukan sebilah parang yang diduga digunakan untuk mengancam korban, 2 unit motor yang salah satunya merupakan motor yang dibegal, serta tas milik korban. Komplotan ini telah 6 kali melakukan aksi begal di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Menyasar pengendara yang melintas di jalan sepi pada dini hari, kemudian mengancamnya dengan parang. 4 pelaku juga terbukti positif sabu. Kini, polisi masih memburu 3 tersangka lainnya.
1: Berkenalan melalui media sosial hingga janjian di sebuah hotel, seorang wanita jadi korban perampasan sepeda motor di Kota Jambi. Sementara itu menyamar sebagai anggota polisi, seorang sopir online memperdaya seorang gadis berusia 19 tahun hingga diduga melakukan pencabulan.
0: Seperti inilah penangkapan seorang duda berinisial KR 36 tahun. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap unit Reskrim Polsek Kota Baru di Kota Jambi lantaran dilaporkan telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor milik teman wanitanya yang ia kenal melalui media sosial 3 bulan lalu. Sebelum melakukan aksi jahatnya, pelaku intens berkomunikasi dengan pengguna media sosial media hingga berujung pada pertemuan di salah satu hotel di kawasan Kenali Besar Kota Jambi. Usai bertemu dan melihat korban lengah, pelaku langsung menggondol sepeda motor korban. Korban yang menyadari sepeda motornya dicuri oleh pelaku kemudian langsung melapor ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dan keterangan korban, keberadaan pelaku akhirnya berhasil dilacak dan dilakukan penangkapan di Kabupaten Muaro Jambi. Kini tersangka KR telah diamankan di Polsek Kota Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
2: Saya anggota polisi, Pak. Pemikiran langsung dipin saat ini, Pak.
3: Diapain? Bapaknya?
4: Titi sama dia langsung.
3: Kamu kerja apa?
0: Seorang pria berprofesi sebagai sopir online ditangkap polisi setelah diduga menyamar sebagai anggota Polri untuk memperdaya seorang gadis berusia 19 tahun. Dengan modal seragam polisi, foto berseragam, serta janji manis untuk menikahi dan mengatakan kepada korban bahwa kendaraan itu akan menjadi milik mereka setelah menikah. Dengan aksinya, pelaku berhasil meyakinkan korban hingga diduga melakukan pencabulan sebanyak 2 kali. Namun faktanya mobil tersebut merupakan milik istri dan adik tersangka yang dipercayakan untuk digunakan bekerja.
2: Kira itu saya anggota polisi.
0: Saat ini baru 1 korban yang melapor, namun penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pemuda jadi korban begal setelah berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Korban dibujuk untuk bertemu lalu dibawa ke kawasan pemakaman di Cilodong, Kota Depok. Dan beralih ke lokasi lainnya dari Bogor, Jawa Barat, ada seorang residivis kambuhan curanmor diringkus beserta barang bukti senjata api rakitan. Rekaman CCTV yang memperlihatkan korban saat menjadi sasaran aksi begal di kawasan tempat pemakaman umum Cilodong, Kota Depok. Berdasarkan laporan korban, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menangkap 3 pelaku yang diduga telah 5 kali melancarkan aksi serupa di wilayah hukum Kota Depok. Kasatreskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan korban dan salah satu pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan. Setelah menjalin komunikasi, pelaku merayu korban untuk bertemu. Korban kemudian membonceng pelaku yang mengarahkannya ke lokasi sepi di kawasan pemakaman. Di lokasi, 2 orang rekan pelaku yang telah menunggu langsung menyergap korban menggunakan lakban, menganiaya, dan merampas seluruh barang berharga milik korban. Sayangnya, saat ditangkap, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan. Rekaman CCTV menunjukkan dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak 1 unit sepeda motor incarannya di Desa Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan aksi berasal dari keresahan warga terkait maraknya pencurian motor di Gunung Putri.

0: hingga petugas membekuk pelaku utama, PG, yang juga residivis curanmor. Saat penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk senjata api rakitan lengkap, kunci letter T, beserta 4 anak kunci palsu, dan 1 unit pistol mainan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali mengamankan MJ yang diduga penadah barang hasil curian. Dari tangan MJ, polisi menyita 1 unit sepeda motor. Kini kedua tersangka telah diamankan di Mapolsek Gunung Putri. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan 2 pelaku curanmor spesialis parkiran minimarket, F dan MM, warga Bangkalan Madura, yang terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena mencoba kabur saat akan diamankan. Komplotan ini beraksi di 10 tempat kejadian perkara, 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga. Saat penyergapan di Bangkalan, petugas menyita barang bukti berupa kunci T, magnet, kunci palsu, serta sebilah pisau yang diduga digunakan untuk beraksi. Diketahui, tersangka F merupakan residivis curanmor yang kerap masuk penjara. Kini tersangka diamankan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga sopir mengalami microslip, ambulans yang melaju kencang di Kediri, Jawa Timur menghantam pemotor pasangan suami istri hingga terpental 10 meter. Sementara itu, seorang pemotor yang melintas di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tewas setelah menabrak bagian belakang sebuah truk tronton yang sedang parkir di lajur kanan jalan.
2: Inilah detik-detik saat ambulan yang dikemudikan Raka Adi Pramana melaju kencang dan menghantam pemotor Pasutri, Iksaul Amal, dan Alfitriana Senin sore. Nampak sebuah ambulan melaju tak terkendali dan menabrak motor di depannya hingga kedua korban terpental. Kejadian yang terekam kamera pengawas di Jalan Wijaya Manis Renggo, Kota Kediri ini pun viral di media sosial. Keterangan yang dihimpun menyebutkan ambulans melaju dari Tulungagung hendak kembali ke Surabaya. Diduga sopir mengalami microslip dan saat menginjak rem justru pedal gas yang terinjak hingga menyebabkan kecelakaan. Akibatnya, pemotor Pasutri terseret sekitar 10 meter dan terhenti setelah mengenai pohon. Kini kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, sementara korban dirawat di RS Gambiran Kediri. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kecelakaan yang terjadi di Desa Lipukasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Korban berinisial RB merupakan pengendara sepeda motor dari arah Makassar menuju Kota Parepare. Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang terparkir di lajur kanan jalan karena mengalami kerusakan pada roda. Benturan keras menyebabkan bagian depan sepeda motor hancur parah sementara pengendaranya terpental dan mengalami luka serius. Warga bersama petugas kepolisian segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke RSUD Lapatarai Baru, namun nyawa korban tak tertolong. Petugas Satlantas Polres Baru telah mengamankan sopir truk dan barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah kos yang jadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Di lain tempat, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan juga peredaran 200 etomidin.
0: Ini rekaman detik-detik petugas menangkap HS yang merupakan bagian dari sindikat jaringan narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang tersebut, petugas menangkap JD, penyuplai narkoba dari Kota Medan menuju sejumlah provinsi di Indonesia. Di sini, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai sabu, pil ekstasi, hingga ganja. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket dengan mengkamuflasekan narkoba yang seolah-olah merupakan barang elektronik. Polisi kini sedang mengejar satu pelaku lain, dan kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan Polres Tangerang Selatan membenarkan sejumlah personelnya termasuk Kasat Reserse Narkoba tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan, yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidate yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka berinisial MR dan DD dalam kepemilikan 200 etomidate. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara pidana yang menjerat kedua tersangka. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan tersebut. Namun AKP Pardiman tetap jalani pemeriksaan yang difokuskan pada tanggung jawabnya sebagai atasan dalam pengawasan terhadap anggotanya.
3: Jadi Kasat Narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 ketrit etomidate. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika.
0: Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap AKP Pardiman masih berlangsung. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi mancanegara, rentetan insiden kekerasan terjadi di lokasi. Di Paris, seorang pria berpisau menyerang 3 perempuan, sementara di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk seorang balita. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
4: Ya, mec avec des couteaux au nom d'Allah.
5: Kepanikan melanda kawasan Port de Clichy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang 3 perempuan dengan 2 pisau dapur di persimpangan yang ramai, 2 korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa 2 pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan 1 terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini 2 orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan 2 senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku. Rekaman CCTV yang diperoleh Reuters memperlihatkan detik-detik ledakan akibat serangan rudal di kota Kharkiv, Ukraina Timur pada Minggu 26 Juli. Pejabat setempat menyatakan serangan Rusia menewaskan seorang perempuan berusia 40 tahun dan melukai 16 orang lain termasuk 2 anak korban. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekov, mengatakan rudal jenis banderol merusak lebih dari 10 rumah warga serta menghancurkan 1 rumah sepenuhnya. Di sisi lain, Rusia menuduh Ukraina menyerang sebuah kawasan di wisata Kirlivka, wilayah Zaporizhia, yang berada di bawah kendali Rusia. Menurut otoritas Rusia, serangan itu menewaskan 12 orang, termasuk 4 anak-anak, serta melukai 19 orang lainnya. Gubernur wilayah yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balitsky, menuduh Ukraina sengaja menargetkan warga sipil. Hingga laporan ini disusun, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.
1: Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket. Salah seorang karyawan terkena tembakan di bagian kaki. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
6: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. booking segera. Jangan lewatkan momen berharga ini. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
6: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Tegur sejumlah pemuda yang sedang minum minuman keras, seorang satpam di Kabupaten Bandung Barat dianiaya dengan sajam hingga terluka. Sementara di Majalengka, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket. Bahkan salah seorang karyawan terluka terkena tembakan.
10: Rekaman CCTV merekam aksi brutal sekelompok pemuda yang menyerang seorang petugas keamanan di sebuah gudang di kawasan Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat. Korban mengalami luka sayat di bagian wajah diduga akibat sabetan senjata tajam. Polisi telah mengamankan dua terduga pelaku dan masih mendalami motif penganiayaan yang diduga berawal dari para pelaku yang tak terima ditegur oleh korban saat mereka sedang minum minuman keras di sekitar lokasi. Di lokasi lain, CCTV juga menjadi saksi dari aksi perampokan bersenjata yang terjadi di sebuah minimarket di Jatiwangi, Majalengka. Dua pelaku bersenjata pistol menyerbu saat toko hendak tutup lalu melancarkan tembakan ke arah dua karyawan yang menyebabkan salah satu karyawan tertembak di bagian kaki. Pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menggasak uang tunai sekitar 7 juta rupiah sebelum melarikan diri. Polisi masih memburu kedua pelaku dan menyelidiki kasus perampokan berdarah ini. Rekaman CCTV merekam aksi dua pencuri yang membobol kantor tata usaha SMP Harapan Bangsa di kawasan Curug, Cimanggis, Kota Depok. Dengan modal obeng, pelaku menguras uang operasional sekolah dan membawa kabur satu unit kamera DSLR. Aksi mereka gagal setelah dipergok warga, namun keduanya berhasil kabur melompati pagar sekolah. Polisi kini masih memburu para pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Rekaman CCTV merekam aksi seorang pria yang nekat mencuri pintu aluminium kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh di Palembang. Bermodalkan sepeda motor, pelaku masuk saat lokasi sedang sepi dan kabur membawa hasil curian. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Pada petugas, pelaku mengaku menjual pintu curian seharga Rp150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.05 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Digerebek polisi saat tengah judi sabung ayam di Parepare, Sulawesi Selatan, para pelaku langsung kocar kacir melarikan diri. Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin terjebak di Gunung Kalibong, Aloa, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan harus evakuasi lewati tebing curam. Ada kisah pilu keluarga korban KM Salsa. Selain kehilangan anggota keluarga, mereka kini juga terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi karena kapal tidak bekerja sama dengan Jasara Harja. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Polisi melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kawanan pelaku kocar-kacir melarikan diri, sementara di Pekanbaru Riau, anggota Ditres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
1: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
1: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
3: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madiun dan Polda Aceh.
1: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus bentrokan di Jakarta. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
4: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
5: Bisa jualan lagi.
6: Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Nah, ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha melihat, enggak pernah tidur.
4: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan.

0: jalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
1: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal di dia, terutama juga kami ucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
0: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situbondo ini, pelukan ini jadi harapan yang begitu sulit diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo. Ya, gini kita lihat ada haru yang terjadi di tahanan Polres Situbondo Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tidak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, BG nekat mengayuh sepeda ke Polres Situbondo. Ia memberanikan diri memohon kepada polisi agar bisa memeluk dan bertemu ayahnya. Didampingi petugas, harapan ini akhirnya terwujud. Ia diberi kesempatan memeluk ayahnya selama beberapa saat. Momen yang dibagikan akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini jadi viral dan menuai simpati warganet. Selanjutnya kita ke Banten. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju ke sekolah. Semangat menuntut ilmu ditujukan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di desa Padahayu ini sebelumnya menyeberang dan harus melepas sepatu serta kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter. Setelah menyeberangi sungai, siswa masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di sekolah. Kita beralih ke Jawa Tengah, pesona Pantai Lestari di Pati kini tinggal kenangan. Tujuan wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan, kini jadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri. Gazebo dan spot swafoto jadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir utara pantai Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tidak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai, tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai. Pemerintah desa Bulumanis Kidul berulang kali melakukan penghijauan dan penataan. Balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih dan tetap ada. Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak ada kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
3: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
4: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya asuransi, namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
3: Jasara Harja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.

0: belum memberikan perlindungan asuransi Jasara Harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
1: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
2: Kecelakaan laut tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa masih memantik keprihatinan publik. Keluarga korban menuntut keadilan atas musibah yang menimpa mereka. Penyelidikan mendesak dilakukan. Polres Kepulauan Selayar mendalami penyelidikan dengan memeriksa 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang menyampaikan keluh kesah. Piang mendesak aparat segera memproses semua yang diduga lalai hingga kapal kerabatnya tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nakoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
1: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
0: Selain dugaan nakoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Ini artinya puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest sebenarnya.
2: Makanya itu nahkoda harus melaporkan misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
0: Penyelidikan masih dilakukan. Polisi memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nakoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
3: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintai keterangan, ya, baik itu dari nakoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
0: Duka juga datang dari Bau Intang. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam dan meminta pertolongan.
4: Mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
5: Itu jam berapa?
4: Jam 10. 10 lewat, hampir jam 11.
6: Itu komunikasi terakhir ya?
4: Iya, dengan dia bilang ada lagi sambungannya itu, dia bilang daerah Pulasi. Sampai situ juga telpon, tidak pernah aktif.
0: Kisah tenggelamnya KM Salsa memang memilukan. Salah satu yang viral adalah ketika sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa berusia 7 tahun berada di atas gabus, sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, Diksa dirawat di RSUD KH Hayung. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
7: Sama mama, sama bapaknya.
8: Iya. Yeah.
7: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai terpisah memang dari kita atau gimana?
7: Tidak, itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat 60 bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita. Usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Akhirnya tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memantik keprihatinan. Meski penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan, diharapkan musibah ini menjadi pengingat agar tidak terulang lagi kelak di kemudian hari. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda, mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN dievakuasi tim SAR setelah terjebak di gunung terjal. Jangan kemana-mana, redaksi segera kembali. Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
9: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
9: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
11: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
9: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang kuliah kerja nyata dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di Gunung Kalibong Alowa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara asik bermain dengan mainan baru, jari seorang anak berusia 3 tahun justru terjepit hingga sulit dilepaskan. Orang tua yang panik mendatangi pemadam kebakaran sektor Duren Sawit, Jakarta Timur untuk meminta bantuan.
12: Inilah evakuasi satu dari 6 mahasiswa UNHAS yang terjebak di Gunung Kalibong Alowa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin siang. Korban yang mengalami kram di kaki harus dievakuasi melewati tebing curam setinggi 25 meter oleh tim Basarnas Makassar. 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN ini sebelumnya melakukan program kerja pengembangan pariwisata minat khusus. Namun ketika menyusuri kawasan pegunungan, salah satu mahasiswa mengalami kram. Sementara itu, 5 mahasiswa lain mengalami kelelahan akibat medan yang curam dan sulit dilalui sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.
13: KKN dan satu orang yang mengalami kram kaki di Gua Kalibong, Alua, Kecamatan Minasate, Nek, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar.
12: Di lokasi terpisah, seorang ibu bersama putranya mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Duren Sawit di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Kedatangannya untuk meminta bantuan damkar melepaskan ibu jari anaknya yang masuk ke lubang mainan. Menggunakan alat potong gerinda mini, petugas melepaskan dengan cara memotong plastik mainan. Hanya memakan waktu 10 menit, mainan yang tersangkut di ibu jari sang anak bisa berhasil dilepaskan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi aliran sungai sempat meresahkan warga akhir-akhir ini. Meski BPBD Surabaya memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga nampaknya masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora.
14: Ya apa ini? Ya apa iki?
15: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
16: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
15: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
17: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
18: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
17: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
18: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
15: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
19: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jaring, gak takut buaya.
20: Kenapa gak takut,
19: Pak? Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja. Tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
21: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya ya, kan hobi.
20: Enggak takut, Pak, ya?
21: Enggak.
20: Meskipun buayanya
22: dekat-dekat
20: sini?
21: Enggak.
22: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
15: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
23: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
15: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
5: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan alat untuk mendeteksi kesegaran makanan. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur, kakak-kakak SMK ini mampu menyulap ganggang danau menjadi pakan ayam alternatif.
24: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abiansyah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
25: Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram. lagi sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi wifi dari HP, Kak.
24: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya.
1: Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial, banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia, sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu, kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
24: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Usai jeda komersial berikut, 21 orang terluka saat sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat terbakar. Tetaplah di redaksi.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
2: Kelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer di tepi barat.
3: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, dua masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui. Aksi pembakaran dua masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan dua hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang, terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Ketegangan di tepi barat dan Gaza kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer Israel tengah mengkaji kemungkinan memperluas operasi di tepi barat. Menurutnya, pasukan Israel akan mengidentifikasi lokasi yang diklaim menjadi pusat aktivitas yang mereka sebut sebagai terorisme sebelum melancarkan serangan baru. Katz mengklaim kebijakan militer Israel berhasil menekan lebih dari 80% serangan yang dikategorikan sebagai aksi teror.
2: Sedikitnya 21 orang dilaporkan terluka saat sebuah rumah di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat dilanda kebakaran. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Kebakaran sempat terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat saat api membakar sebuah rumah dekat College Point Boulevard dan merambat kedua bangunan di sekitarnya. Dari 21 korban luka, 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. 5 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka sedang hingga serius. Para korban luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kebakaran ini, asap tebal menyelimuti bangunan sekitar lokasi. Para penghuni rumah kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasi kebakaran tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ben Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang, kita mulai CNN Indonesia News Update selengkapnya. Kisah ironis datang dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan yang berinisial GIA diduga dijual oleh ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah dan memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan juga mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKPM Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke

0: Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
1: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
2: Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri asal Sumenep, Madura, akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
3: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya.
4: Sudah mencoba berapa kali?
5: Ya, berkali-kali, Mas. Iya.
6: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya?
5: Ya, baru ketemu dokter bayi tabung ya, baru sekarang ini.
3: Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
7: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
8: Seneng gak bu?
7: Yang jelas seneng, seneng banget.
8: Nyangka gak bu jadi dua anak putra putri ini bu?
7: Gak nyangka sama sekali.
3: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Aminah terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-Müllerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
9: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio.
3: Kisah Pak Sutri asal Sumenep, Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya, bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
2: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Video rombongan pendaki yang membawa seekor sapi naik ke Gunung Rinjani viral di media sosial. Dinarasikan sapi tersebut dibawa untuk kebutuhan konsumsi dan disembelih di lokasi untuk menjadi hidangan para rombongan pendaki. Hal ini memicu kecaman dari warganet dan setelah ditelusuri, video ini merupakan video lama yang direkam pada tahun lalu. Namun Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menegaskan bahwa membawa hewan ke kawasan Gunung Rinjani merupakan pelanggaran. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan sosialisasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dan informasi kali ini, aksi seorang pemuda memotong bunga di jalur hijau Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial hingga dikomentari Wali Kota Eri Cahyadi. Tampak pelaku tanpa helm terlihat menggunting sejumlah bunga lalu ditaruh di motornya. Ternyata di kendaraannya sudah ada sejumlah bunga berwarna merah yang telah diambil. Eri pun menghimbau warga untuk tidak mengambil ataupun merusak fasilitas umum yang menjadi estetika kota. Pemkot juga menyiapkan sanksi bagi pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut. Dan yang ketiga, informasi viral.

0: memasang lampu di bagian atas tiang. Pasca viral, masyarakat bergotong royong mempercantik kampung untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Usai jeda, foto-foto satwa kurus di kebun binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa. Bagaimana kondisi sebenarnya? Informasinya kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Menjelajahi tempat legendaris di kota Surabaya, Jawa Timur tidak selalu menggunakan kendaraan. Sebuah komunitas mengajak jalan kaki di Pasar Atom tanpa perlu khawatir kehausan ataupun kelaparan karena tur kali ini sekaligus memberi kesempatan untuk jajan. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Bersama seorang pemandu wisata dari komunitas bersukaria Walk Surabaya, kami menyusuri trotoar dari Pasar Atom Mall menuju Pasar Atom. Di sepanjang jalan, kami mendapat cerita sejarah tentang Pasar Atom dan Stasiun Surabaya Kota atau Stasiun Semut yang berada di seberang Pasar Atom Mall. Selama jalan-jalan, tak perlu khawatir kehausan atau kelaparan karena tema kali ini adalah suka jajan. Pasar Atom dikenal sebagai surganya kuliner multi etnis yang legendaris dengan cita rasa Tionghoa, Jawa, dan Madura. Tujuan pertama adalah Lorong Madura yang menyuguhkan bubur Madura, bubur manggul, jajanan pasar, aneka lontong, dan sate. Saya pun mencoba bubur manggul yang berisi bubur kasar, bubur manggul, dan santan. Menurut beberapa cerita, bubur ini dihidangkan sebagai tradisi turun-temurun, terutama menjelang bulan Suro atau Muharram, untuk mengingatkan generasi muda agar selalu memanggul atau menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan keluarga.
1: Makan bubur Madura yang manis udah biasa. Kali ini saya mencoba bubur manggul. Rasanya asin atau gurih ya ini. Terus ini warnanya agak-agak kuning. Ini dari kunyit.
0: Selanjutnya, pecel semanggi khas Surabaya yang dibuat dari daun semanggi kukus dan bumbu dari ketela rambat, dilengkapi kerupuk puli dari beras. Jika dimakan di sini, akan disajikan menggunakan daun pisang yang dipincuk. Kalau mau yang segar-segar, ada es krim Chicago. Tak jauh dari sini, ada ayam goreng Atom dan aneka kerupuk. Tur kemudian membawa kami ke kue dolar, camilan pipih dan bundar dengan beberapa rasa. Di sebelahnya ada pastel go dan cakwe penileh. Diberi nama penileh, cakwe ini berdiri sejak 1988 di Jalan Penileh Surabaya. Sekitar tahun 90-an, usaha cakwe ini pindah ke Pasar Atom.
1: Ada yang dibungkus juga, bakalan dibawa kembali ke Bontang nggak? Kayaknya enggak, mungkin habis di sini. Oke, boleh kita unboxing ya. Okay. Apa saja?
2: Pecel semanggi, cakwe peneleh, dan satunya lagi kue dolar.
1: Kenapa kok tertarik untuk bungkus?

0: bungkus ini?
1: Karena di sini udah nggak muat perutnya. Jadi dibungkus aja.
0: Tetap penasaran ya rasanya gimana?
1: Iya.
0: Kenapa sih Mbak tertarik untuk ikut tur kali ini?
1: Karena saya suka belajar, suka jajan. Jadi saya nggak cuma jajan aja, tapi saya tahu ceritanya di balik semua ini.
2: Tur suka jajan pun berakhir di sini. Mengetahui cerita sejarah menjadi menyenangkan sekaligus mengenyangkan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.

0: Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok geng motor menyerang sejumlah pemuda yang sedang bermain kartu di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Puluhan pelaku yang datang secara bergerombol langsung menyerang sambil membawa senjata tajam jenis busur panah dan parang. Mereka juga menyalakan petasan untuk menimbulkan kepanikan di lokasi. Dalam aksi tersebut, 3 unit sepeda motor milik pengunjung warkop dirusak menggunakan batu dan parang. Setelah para pelaku melarikan diri, personel Polsek Panakukang datang ke lokasi untuk mengamankan TKP dan memintai keterangan dari para korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak parah akibat dihantam benda keras. Salah satu korban bernama Fajar mengatakan saat kejadian dirinya bersama teman-temannya sedang di warung kopi. Melihat puluhan geng motor datang menyerang secara tiba-tiba, mereka langsung menyelamatkan diri ke dalam warung.
1: Karena saya di sini, Pak. Saya sini berlindung begini-begini dari tadi.
2: Terus?
1: Terus dia hancurin motorku, Pak.
2: Berapa orang mereka?
1: Banyak, Pak. Nggak tahu, banyak sekali, Pak.
2: Puluhan?
1: Lebih.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Rekaman video amatir warga juga dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang pemuda berinisial CW yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ditangkap tim Reskrim Polsek Tempel Sleman, Yogyakarta lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku melakukan aksinya di sebuah salon milik pelanggannya di daerah Tempel. Ia memanfaatkan kelengahan tamu salon yang membiarkan kunci motor tertancap. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut dicat dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digerinda. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Rencananya motor curian tersebut akan dijual. Uang hasil kejahatannya akan dikirimkan ke Kuningan, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
3: Melihat di halaman selanjutnya ada kendaraan ini, kuncinya masih tergantung di motor, sehingga ada niat kesempatan, langsung diambil, kemudian dibawa ke bengkel yang tidak jauh dari lokasi, sekitar 500 meter. Kemudian di bengkel diganti warna catnya dari biru menjadi silver, kemudian juga di gerinda nomor rangka nomor mesinnya.
0: Akibat aksinya, pelaku mesti berpisah dengan anaknya dan mendekam kembali di balik jeruji besi. Ia bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus kematian Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki, Narama Mimika ditemukan tewas bersimba darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Foto korban sempat viral di grup WhatsApp sejak Jumat 24 Juli lalu. Namun ia baru berhasil ditemukan pada Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika.
1: Karena memang kemarin kesulitan kami mengenali lokasi-lokasi ini. Ini lokasi ini di mana nih? Gitu ya. Tapi ada beberapa objek di situ yang kita bisa lihat untuk menjadi patokan di mana kita bisa menemui lokasi itu. Ya, akhirnya sekarang ada berada di daerah Kali Kumkum. Ya.
2: Sudah ditemukan kok.
1: Ya. Untuk penanganan selanjutnya pastinya mencari pelaku. Ya, kita akan mencari pelaku. Ini harus dipertanggungjawabkan sama pelaku. Namun motifnya ini yang belum ketahuan.
0: Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya S, 42 tahun, Satpam PJT2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Hingga saat ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan mendalami isi CCTV yang telah ditemukan. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah, namun hingga kini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
3: Waduk Jatiluhur kita sudah melakukan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini akan kami analisa oleh penyidik.
4: Bang, ada indikasi katanya ini bersengkaitan dengan masalah utang piutang. Benar nggak sih bang?
3: Untuk terkait ya kita nggak sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian.
0: Misteri kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Penyidik di Treskrim Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 5 personel Polri dan 1 warga sipil. Mereka diduga terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan Brigadir EWS meninggal dunia di sebuah rumah indekos di wilayah Tanjung Jabung Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. 5 personel Polri yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribka EWD. Sementara 1 tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka.
5: Penyidik di Treskrim Polda Jambi, ya, khususnya Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, ya, telah bekerja sesuai dengan mekanisme manajemen penyidikan, ya, melakukan penyelidikan, ya, berkolaborasi untuk mengungkap terjadinya kejadian yang terjadi pada saat itu. Kemudian disampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada hari Jumat kemarin, ya, penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya. Dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka, ya, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, ya.
0: Sebelumnya, warga Lorong Kamboja RT 10 Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, geger setelah ditemukannya seorang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kehilangan nyawa di sebuah kamar indekos. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena terdapat beberapa luka memar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ribuan cartridge etomidet dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
7: Okay. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain, yaitu AF dan AM, dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
7: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
9: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
7: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kisah ironis dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman PPA akhirnya bersedia mengembalikannya ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta dasu, Pak. Yang asuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Sementara itu, seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan dalam tas. Sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan juga di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
6: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
7: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkiraan?
8: Ya, masih itu usirnya masih digapit.
7: Masih baru dilahirkan ya?
8: Iya.
7: Menangis atau gimana, Pak, waktu ditemukan tuh?
8: Ya.
7: Menangis waktu ditemukan?
8: Iya, bayinya. Udah mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
6: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh.
9: Oke,
6: Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
9: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
6: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
10: Secara fisik, kondisi bayi seperti apa?
11: Alhamdulillah, sangat sehat.
10: Normal ya?
11: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
6: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam di Bali tewas memasuki babak baru. Polisi klaim sudah menangkap 5 tersangka. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, 2 pria yang diduga hendak mencuri ruko diikat dan dianiaya warga. Bahkan ada warga yang sengaja menaburkan garam di atas luka korban.
6: Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali memasuki babak baru. Dalam konferensi pers pada Minggu, polisi menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Mereka terbukti menganiaya korban S yang tertangkap tangan mencuri ayam. Korban yang mengalami luka pada sekujur tubuh termasuk kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain menangkap 5 orang tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban.
12: Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Seperti itu.
13: Izin, Komandan, apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri seperti itu?
12: Betul. Sesuai itu kita sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan ditemukan membawa 2 ekor ayam curian.
6: Aksi main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kondisi 2 pria yang babak belur usai dihajar warga di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan Kota, viral di media sosial. Kedua pria berinisial MHS dan AP diduga hendak mencuri di sebuah ruko. Keduanya duduk terkulai dengan kondisi tangan terikat tali. Wajah dan tubuh mereka mengalami luka memar serta berlumuran darah. Dalam video terekam aksi tidak manusiawi seorang warga yang sengaja menyiramkan garam ke atas luka berdarah di kepala dan tubuh kedua korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang 24 Juli 2026.
14: Nah, sering berjalan waktu juga berkembang bahwa diduga juga pelaku pencurian ini mengalami kekerasan. Mengalami kekerasan sehingga pada hari Sabtunya juga itu dilakukan laporan dari pihak diduga pelaku pencurian ini, yakni pelaporan pengeroyokan dan atau penganiayaan. Untuk saat ini juga sedang kami tangani dan kami pastikan Satreskrim Polres Lamongan akan melakukan tugasnya dengan secara profesional, prosedural dan proporsional.
6: Saat ini, kedua korban beserta barang bukti berupa 1 kantong beras berisi potongan besi beton masih diamankan di Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Iya, fenomena main hakim sendiri kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kasus di Bali, Morowali, Bogor, dan sejumlah daerah lain berujung pada kematian. Dan dialog kali ini akan membahas akar persoalannya. Krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta apa solusi untuk mencegah peradilan jalanan ini terus terjadi dan semakin brutal. Untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual, kriminolog Adrianus Meliala dan juga Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Bapak-Bapak.
15: Selamat malam.
16: Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf.
15: Selamat malam Prof.
5: Siap. Saya ke Prof. Ariadus dulu. Prof, kalau kita melihat kasus Main Hakim sendiri, sekarang makin marak, bahkan terjadi pembunuhan di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa sekarang ini sebenarnya, Prof?
16: Ya, memang sudah cukup lama ya kita melihat soal Main Hakim sendiri dijadikan satu budaya. Sudah suatu habitus ya, bahwa kalau ada pelaku kejahatan ketangkep, itu lalu kemudian kalau dalam bahasa media sosial itu diberi salam olahraga dulu.
5: Salam olahraga dulu, ya.
16: Iya, gitu. Jadi dengan kata lain dinormalisasi, dianggap sebagai hal yang wajar, dianggap sebagai hal yang benar juga gitu ya.
5: Okay.
16: Dan di pihak lain tidak ada juga usaha yang serius-serius dari masyarakat maupun dari elemen negara untuk menghilangkan hal itu. Jadi ya kemudian lalu tetap marak, dan kalau sekarang ini kemudian kita anggap sebagai membahayakan, ya saya kira itu adalah satu buah dari pembiaran yang kita lakukan selama ini. Demikian.
5: Baik. Kalau tadi kita lihat berita sebelumnya, bahkan tadi ada pelaku yang diduga akan mengambil barang di sebuah ruko, kemudian luka menganganya disiram atau ditaburi dengan garam oleh masyarakat. Tadi Pak Prof katakan sesuatu yang bisa dikatakan sudah dinormalisasi. Komponen sebenarnya seperti apa sebenarnya Pak Yusuf? Apakah memang seperti itu ataukah memang ada kesan bahwa masyarakat tidak percaya dengan penanganan dari aparat kepolisian atau penegak hukum sebenarnya Pak Yusuf?
15: Iya, jadi ya kalau menurut hukum, tindakan Main Hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Hanya Main Hakim sendiri ini sebenarnya fenomenanya yang belakangan ini muncul itu sudah merupakan Main Hakim sendiri yang sifatnya konvensional.
5: Okay.
15: Kalau kita ingat di Jakarta dulu awal tahun 2000-an itu sangat marak sekali. Apabila menemukan pencopet langsung diamuk massa, itu sangat marak sekali.
5: Okay.
15: Dan Main Hakim sendiri sini seperti ini sebenarnya konvensional. Di dalam era sekarang media sosial itu, tindakan-tindakan di media sosial itu sudah banyak Main Hakim sendiri menjudge melalui narasi-narasi bahwa pelaku kejahatan itu salah satu bentuk-bentuk Main Hakim sendiri tanpa ada pembuktian. Nah, oleh karena itu, ini tentu sebenarnya satu sisi bisa dijelaskan oleh ilmunya Prof. Ariadus, ya. Tentu ada dua faktor. Ada faktor yang kalau dulu kita lihat ada kekurangpahaman masyarakat, kesadaran masyarakat terkait dengan hukum. Nah, yang kedua ada keresahan gitu, keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang dipandang oleh masyarakat itu tidak diatasi gitu. Keresahan-keresahan itu
5: tidak diatasi dalam arti kata apa, Pak Yusuf sebenarnya?
15: Ya,
5: tidak diatasi dalam arti kata apa sebenarnya, Pak Yusuf?
15: Ya, keresahan terhadap kejahatan jalanan misalnya, seolah-olah tidak ada penuntasan.
5: Okay.
15: Misalnya udah sering terjadi, ada pengaduan, ada laporan, tapi tidak bisa menyelesaikan, terus menimbulkan keresahan. Itu sangat mudah untuk menyulut masyarakat itu Main Hakim sendiri ketika menemukan kejahatan yang sudah diresahkan.
5: Okay. Nah,
15: tentu ini jawabannya ada pada kepercayaan terhadap penegakan hukum, aparat penegak hukum. Nah, ketika yang sudah meresahkan seperti ini, ada laporan, ada pengaduan atas kejahatan-kejahatan jalanan yang sudah meresahkan itu, maka ini harus direspon cepat.
5: Gitu. Okay.
15: Yang sudah ada diakselerasi, diungkap, tuntas, sehingga itu menimbulkan kepercayaan.
5: Okay.
15: Yang kedua, ya tentu sejauh mana pihak aparat penegak hukum yang salah satunya kepolisian benar-benar tetap konsisten menjalankan pemolisian masyarakat, pemolisian masyarakat itu benar-benar dijalankan, masyarakat menjadi mitra untuk melakukan pencegahan kejahatan-kejahatan.
5: Okay.
15: Itu tetap dilakukan.
5: Baik.
15: Yang kedua, kalau patroli itu terus diintensifkan di wilayah-wilayah yang sudah meresahkan, itu ya bisa ditingkatkan dan itu menimbulkan kepercayaan. Nah, tapi kuncinya tadi, kalau sudah meresahkan, misal di daerah itu ada di luar Jawa itu
5: sering terjadi kasus yang sama. Baik. Ya,
15: sudah sering kejadian kecurian sawit.
5: Ya.
15: Apabila itu pada waktu itu tidak cepat Polsek itu apa namanya menuntaskan. Sudah tidak percaya masyarakat itu sudah mau dihakimi, hanya pada waktu itu sempat ngeluh ke Kompolnas.
5: Baik.
15: Kami hubungin polseknya, itu sudah datanya sudah banyak. Segera dilakukan penyelidikan pembuntutan terhadap yang sudah dicurigai masyarakat sebelum yang dicurigai itu dihakimi sendiri. Nah, itu salah satu faktanya yang menjadi contoh bahwa segera yang menimbulkan keresahan itu diatasi.
5: Baik, Prof. Kalau kita mendengar disampaikan oleh Pak Yusuf, berarti ada beberapa poin di sana. Pertama, ada lack of trust dari masyarakat ke penegak hukum. Yang kedua adalah lambannya penuntasan sebuah kasus kriminalitas sehingga akhirnya masyarakat menjadi, ya sudah, yang penting dapat hajar dulu gitu. Sekarang dinormalisasi hal tersebut akhirnya. Memang seperti itu kira-kira perundang pandangan Anda, Prof?
16: Iya, terhadap yang pertama tentu saja itu urusannya Pak Yusuf lah. Pak Yusuf punya kewenangan untuk ngawasi polisi agar hadir di mana-mana, lakukan operasi, dan ketika ada kejadian lalu segera hadir secepat mungkin ya. Tapi saya melihat yang kedua, yakni bahwa memang ini sudah jadi semacam subkultur ya. Ketika ketemu pelaku kejahatan dikasih salam olahraga dulu gitu ya. Menariknya adalah bahwa kalau lihat daripada siapa pelakunya, itu adalah orang-orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang masih amat muda, dengan kata lain belum pernah punya pengalaman berbuat kekerasan.
5: Baik.
16: Dari orang-orang yang punya status, ya seperti guru, tokoh agama, semua terlibat dalam perilaku main hakim sendiri. Bahkan sekitar 20 tahun lalu ketika kita mengenal mode pembakaran, ya, jadi bukan hanya diamuk tapi juga dibakar, maka pelakunya adalah orang-orang yang kita memiliki profesi yang nggak terbayangkan. Sebagai contoh, dia tokoh-tokoh agama. Gimana ceritanya? Nah, di sini kita bicara mengenai perilaku konformitas ya. Perilaku saling dukung, saling memperkuat diri. Hal mana kalau sendirian nggak berani dilakukan, tapi

0: ketika bersama-sama, nah ini dia nih berani dilakukan
1: yeah.
0: dan bahkan sudah offside ya, sampai kemudian yang masuk pada konteks sadis, brutal dan kemudian kejam. Demikian.
1: Baik, ada juga kayak seakan-akan tidak memandang apakah ada, misalkan apakah benar orang ini melakukan hal tersebut atau tidak. Tidak ada namanya asas praduga bersalah di sana ketika memang tertangkap, siapapun dia, ada orang yang meneriakkan sebagai maling, langsung dihajar saja. Anda melihat itu menjadi salah satu yang sadar normalisasi sekarang, tidak ada namanya asas praduga sekarang?
0: Betul sekali, dalam dunia sosiologi kelompok ada yang namanya deindividuasi ya. Jadi orang-orang kehilangan individualitasnya, sekaligus rasionalitasnya, dan hanya bertindak mengikuti perasaan jiwa kolektif namanya. Ya, jika ada orang yang bilang pukul, pukul benar tuh ya, bakar-bakar benar. Nah maka memang memang untuk mengatasinya perlu ada orang yang pertama kali speak up ya, kalau pakai bahasa sekarang speak up untuk lalu bertindak pertama kali, melakukan satu tindakan yang rasional, misalnya dengan menangkap pelakunya, membawa ke depan hukum, dan biasanya diikuti juga tuh ya. Nah di sini nggak ada orang-orang yang lalu berani speak up ya, tokoh-tokoh masyarakat juga lalu ngikut saja. Nah di sini lalu kemudian peran polisi atau TNI ya, yang lalu kemudian dengan perannya lalu menjadi leader di masyarakat, speak up dan kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian patuh hukum. Demikian.
1: Baik, tapi kalau kita melihat ada tayangan juga sebelumnya, terlihat bagaimana masyarakat membawa bambu ataupun juga kayu panjang gitu, nampaknya akan sulit buat orang untuk speak up nampaknya Prof gitu, karena khawatir misalnya karena tidak ada asas praduga bersalah, jadinya akan diteriakkan komplotannya apa segala macam, sehingga namanya orang mencoba untuk membantu atau melerai malah menjadi korban juga. Saya langsung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda melihatnya seperti apa Pak Yusuf? Apakah memang benar polisi juga cukup lama gitu untuk datang ke lokasi kejadian untuk melerai sebagai orang yang bisa dikatakan men-speak up untuk tidak melakukan hal tersebut, atau apa yang bisa Anda kasih rekomendasi ke penegak hukum saat ini, Pak Yusuf?
2: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa faktor itu kan sesungguhnya tidak tunggal, gitu. Ada potensi yang paling utama itu kan kejahatan yang terjadi itu sudah masuk dalam taraf meresahkan. Artinya, lebih daripada dua kali, bahwa tiga kali korbannya itu sudah banyak, itu berpotensi menyulut psikologi massa dengan keresahan itu ketika mendapatkan kejahatan dan ketemu pelakunya, tersulut untuk main hakim sendiri, itu besar potensi. Nah baru tentu faktor yang saling berkaitan itu ya di dalamnya pas dipastikan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, karena kalau sudah menimbulkan keresahan dan kemudian harus melakukan main hakim sendiri, tindakan sendiri itu, ya di dalamnya ada ketidakpercayaan.
1: Baik.
2: Maka itu harus dijawab oleh aparat penegak hukum, yang dalam hal ini kaitannya dengan kriminalitas adalah kepolisian. Polisi harus terus selalu hadir. Nah, hadirnya itu
1: apabila tidak hadir, apakah akan ada sanksi? Misalnya apabila sudah menjadi ada hilang nyawa di sana, bahkan ada tindakan anarkis dan brutal yang terjadi di sana, apakah dengan lambannya kepolisian hadir di lokasi untuk melerai massa, untuk mengamankan pelaku tersebut, itu menjadi salah satu apa presiden buruk dan bisa dikenakan sanksi juga gitu kita kepolisian, supaya misalnya lebih sigap lagi atau lebih lebih adaptif lagi terkait situasi yang terjadi saat ini sebenarnya, Pak Yusuf?
2: Yang penting keresahan itu harus bisa diatasi, yang di dalamnya bisa tumbuh terus kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tiga hal kan sudah ada konsep pemolisian masyarakat itu terus dilakukan. Yang kedua, patroli itu terus ditingkatkan sesuai dengan pemetaan wilayah-wilayah yang sudah sering terjadi kejahatan, yang itu potensi keresahannya akan terus meningkat. Nah, kan patroli hadir itu, patroli dilakukan itu kan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami ada. Baru yang ketiga, kasus-kasus yang kaitannya dengan kejahatan jalanan yang sudah ada laporannya, aduan itu harus menjadi prioritas. Harus diselidiki, bila perlu dibuntuti, kelompok-kelompok atau individu-individu yang sudah dicurigai itu ya. Salah satu contoh yang sudah saya paparkan tadi di, di wilayah Sumatera, udah resah masyarakat desa itu terhadap ninja. Nah, sudah mau hampir masyarakat itu menyampaikan ke Kompolnas, kami akan lakukan sendiri apabila polisi tidak bisa turun. Nah,
1: ketika hal itu terjadi sebenarnya Pak Yusuf, apakah memang itu menjadi suatu pembenaran karena polisi tidak bisa dikatakan apa namanya menyanggupi keresahan masyarakat untuk mengantisipasi, untuk meredam atau untuk menghilangkan tindak kejahatan seperti itu, akhirnya masyarakat pun diberi

0: keleluasaan gitu untuk Bamen Hakim sendiri. Apakah jadi ujungnya adalah dari polisi sebenarnya membiarkan ini semua sebenarnya Pak Yusuf?
1: Tadi faktornya tidak tunggal, itu saling terkait, saling berkaitan bahwa seolah-olah ini faktor tunggal karena ketidakpercayaan terhadap polisi, tidak demikian.
0: Baik.
1: Nah, jadi faktornya tidak tunggal, tapi sekali lagi main hakim sendiri itu tidak dibenarkan, tapi itu tidak boleh terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, terhadap aparat penegak hukum itu ada. Gitu. Ketika ditangkap, tertangkap tangan seseorang yang pelaku itu karena dia percaya kepada polisi, tidak diapa-apain, maka itu diserahkan. Nah, pola seperti ini kan kalau ada bangunan jalinan pemolisian masyarakat yang sudah intensif dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat itu akan mengerti sendiri gitu.
0: Oke, baik. Saya langsung ke Prof. Adrianus Padanus. Kalau kita sama-sama kan pasti ada yang memprovokasi juga di sana gitu. Ayo maling, gebukin, atau apalah dengan kata-kata yang memprovokasi masyarakat sekitar. Apakah menurut Anda penegakan hukum terkait dengan orang yang memprovokasi maupun masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri itu sudah cukup membuat efek jera hingga akhirnya bisa mereduce tension yang terjadi di masyarakat terkait dengan main hakim sendiri ini, Pak Adrianus?
2: Iya. Kalau kita lihat pada awal tahun ini, itu Polri pernah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan amuk massa. Contoh misalnya di Sleman ya, ketika korban itu lalu memepet pelaku dan kemudian pelaku tewas, lalu kemudian korban itu diberikan satu pentersangkaan oleh kepolisian, apa yang terjadi? Ya, masyarakat marah, DPRD melalui DPR melalui Komisi 3 marah mempersalahkan polisi. Ini kan satu apa ya, satu sinyal yang susah untuk diterima nih. Artinya apa? Masyarakat seperti memperbolehkan langkah-langkah itu. Negara pun juga seakan-akan memberikan semacam oke gitu ya kepada langkah-langkah main hakim sendiri. Sudah keluar dari yang namanya apa overmah gitu ya. Overmah dianggap sebagai boleh tadi dalam semua situasi. Kalau menurut ilmu hukum dan ilmu kriminologi itu sesuatu yang terukur sebetulnya apa itu overmah. Tapi di masyarakat seakan-akan apapun boleh gitu ya. Jadi dengan kata lain rasanya kalau kita mau hilangkan fenomena ini berat sekali, Mas, karena tadi sudah menjadi satu habitus, satu subkultur yang diturunkan dari turun ke temurun. Betapapun kepolisian melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang baik, yang terpercaya, rasanya masyarakat sudah semacam apa ya, sudah semacam innate ya dengan perilaku tersebut. Begitu.
0: Jadi buat kacamata Anda, Prof, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama mungkin terutama pihak kepolisian penegak hukum yang terkait dengan hal tersebut, apabila memang ini sudah menjadi hal yang dinormalisasi, sudah menjadi habit, how can we change this?
2: Ya, for a certain time gak bisa kita lakukan apa-apa ya, karena tadi ini satu fenomena yang membudaya dan dan negara pun seperti seakan-akan tak berdaya. Kalau tadi kita bicara mengenai polisi, umumnya apa? Polisi melihat betul kalau sudah jadi masa, polisi membiarkan tuh. Ya, di satu pihak nanti setelah kejadian terjadi, lalu dengan bantuan CCTV satu persatu diangkut. Tapi kan mereka sudah jatuh korban.
0: Ya kan? Nah, pencegahannya belum ya?
2: Nah, sekali juga begitu.
0: Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf menanggapi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus, Pak Yusuf?
1: Ya, jadi saya tetap mengatakan bahwa itu amuk massa main hakim sendiri itu tetap merupakan tantangan dalam penegakan hukum yang harus bisa dijawab dan diatasi oleh aparat penegak hukum. Nah, ketika itu tidak mungkin akan dibiarkan menjadi budaya, maka pihak kepolisian salah satunya terkait dengan kejahatan jalanan itu harus tetap melakukan upaya-upaya. Ya, kalau itu faktornya ketidakpahaman, kekurang sadaran tentang hukum, maka upaya-upaya preemptif, pembinaan hukum itu harus terus dilakukan. Nah, baru yang kedua ya, tindakan upaya-upaya preventif. Nah, upaya-upaya preventif itu ya, yang mengakar di bawah itu adalah pemolisian masyarakat itu yang harus betul-betul dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk meyakinkan bahwa mari sama-sama kita atasi kejahatan ini, kita tegakkan, tapi masyarakat itu diajak untuk sama-sama gitu, sehingga ketika menemukan kejahatan, mempercayakan, menghubungi pihak kepolisian, ketika tertangkap tangan diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, itulah fungsi daripada pemolisian masyarakat itu, menjadikan masyarakat itu mitra. Baru yang ketiga yaitu terkait dengan kehadiran polisi secara konvensional melalui kegiatan patroli. Baru yang kedua, ketika sudah ada pengaduan

0: pengaduan yang kaitannya dengan kejahatan di satu wilayah yang itu sudah terjadi sering.
1: Harus cepat. Oke.
0: Okay. Harus cepat. Oke. Okay. Tuntaskan.
1: Kalau tidak tuntas, tidak cepat, berarti jangan disalahkan masyarakat. Apabila masyarakat akhirnya ada hakim jalanan yang akan beredar di sana, akan ada penegak hukum jalanan yang akan beroperasi di sana dan menegakkan hukum jalanan juga. Berarti tidak bisa dikatakan tidak disalahkan juga masyarakat apabila itu hal terjadi gitu. Apabila memang ada kelambatan dalam proses mengantisipasi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan sebuah kasus kejahatan gitu ya Pak Yusuf ya. Dan Prof. Adrianus
0: ya, gimana? Kalau menurut hukum itu tidak dibenarkan. Yes. Makanya tindakannya kan biasanya setelahnya. Baik. Itu kalau sudah terjadi korban. Nah, karena itu hal-hal yang demikian harus bisa dicegah. Apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus itu sekali lagi itu menjadi tantangan pihak kepolisian untuk menjawab dan mengatasinya.
1: Baik, terakhir ke Prof. Adrianus, kira-kira komitmen harus seperti apa sebenarnya penegak hukum supaya bisa menggawangi hal ini tidak terjadi lagi ke kemudian hari, karena pasti pengungkapannya, pemrosesan juga sangat sulit pastinya gitu, terkait dengan masa yang sekian banyak, ada korban juga di sana gitu. Bagaimana Anda melihatnya, Prof?
2: Ya, kalau kita lihat misalnya hari-hari ini ada Pak Gubernur Jawa Barat membuat sayembara kan.
1: Ya.
2: Menurut saya itu sindiran tajam tuh bagi polisi tuh. Ya. Dan moga-moga ini dilihat sebagai sindiran tajam ya, bukan bukan hanya karena sayembaranya, tapi artinya itu kan karena aparat tidak perform, makanya kemudian lalu terpaksa diadakan sayembara. Padahal betapa kalau kemudian semua kegiatan gakum ya itu diwarnai dengan pendekatan ekonomi, pendekatan uang, itu nanti kita juga yang sulit itu, gitu ya. Baik. Tapi paling nggak sebagai satu upaya untuk melecut masyarakat, ya melecut kita semua, maka sayembara itu menjadi bagus juga ya sebagai terobosan. Ya, tapi moga-moga sekali lagi itu menjadi satu terobosan agar polisi segera mengaktifkan diri, aktif di public places ya, sehingga lalu kemudian terasa ada di mana-mana, responsanya juga bagus gitu ya, alhasil kemudian amuk massa kemudian dapat dikurangi. Demikian.
1: Baik, kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya main hakim sendiri itu adalah hal yang melawan hukum dan pasti pelakunya akan dikenakan sanksi dan juga pastinya akan dikenakan hukum pidana juga di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana upaya dari pihak kepolisian, penegak hukum untuk mencegah hal itu bisa terjadi dan bagaimana masyarakat bisa mengerti hal tersebut juga. Itu menjadi salah satu dasar supaya jangan sampai main hakim sendiri menjadi habit yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditekan, sulit juga untuk diberantas dari Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Adrianus sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan penegakan hukum di Indonesia, jangan sampai ada lagi yang namanya main hakim sendiri, karena semuanya pasti bermuara dari bagaimana penegakan hukum, para pelaku hukum di Indonesia bisa bereaksi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih sekali lagi.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Dan seorang pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo didakwa secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Prime News.
3: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Aparat kepolisian melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Sementara di Pekanbaru, Riau, petugas di Treskrim Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil kurir narkoba.
5: Let's go. Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
5: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
7: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madia dan Polda Aceh.
5: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Upaya untuk menguak dugaan korupsi importasi di Bea Cukai terus berlanjut. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo yang didakwa secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah.
8: Budiman Bayu Prasojo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai ini kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Senin pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hiasinta Manalu. Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Muhammad Takdir Suhan, Budiman disebut menerima gratifikasi berupa pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Jaksa menyebut dugaan suap pada terdakwa pada 2025 lalu ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Cukai tidak hanya berasal dari Blu-ray kargo pimpinan John Field, melainkan dari sejumlah pengusaha rokok.
9: Nah, mengapa kami dakwakan dalam bentuk gratifikasi? Karena tadi di sisi cukai kaitan dengan penerimaan oleh John Phil itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya selaku kasih cukai. Nah, tadi memang banyak pihak-pihak yang kami sebutkan di dakwaan, tadi ada namanya Muhammad Suryo, salah satu pihak pengusaha cukai, itu yang juga kami sebutkan di dakwaan sebagai salah satu pihak yang memberikan gratifikasi. Dan tadi akumulasinya ada 5M sekian, baik itu bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Tadi ada SGD, ada USD, ada juga yang Hong Kong. Dan itu tadi akumulasinya, kalau tadi teman-teman simak, lebih 5M sekian. Kemudian khusus untuk penerimaan Bayu itu ada 500 juta sekian yang memang diberikan dari sisi John Phil selaku pihak.
8: Kuasa hukum Budiman mengajukan eksepsi pada awak media yang membantah kliennya menerima suap dari pihak yang disebutkan dalam dakwaan.
10: Ya intinya Pak Bayu hanya menjalankan tugas sesuai dengan SOP di Bea Cukai.
11: Soal penerimaannya, Pak?
10: Soal penerimaannya. Ya itu nanti mungkin kita bisa uji di persidangan ya.
8: Sidang eksepsi dilanjutkan Selasa 4 Agustus mendatang. Dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai, Budiman bukan satu-satunya terdakwa. Sejauh ini sudah ada

0: tiga pejabat bea cukai lainnya yang sudah lebih dahulu menjalani persidangan dan sudah memasuki fase pembuktian. Di sisi lain, KPK juga menetapkan tersangka baru pada pekan lalu, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap 7 orang terkait sprindik perkara khusus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pemanggilan ini berlangsung pada Selasa di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung.
2: Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait sprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Mungkin gitu.
1: Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut pihaknya masih fokus mengkaji substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat kliennya. Menurut mereka, masih terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang harus dibuktikan secara jelas oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah menyelesaikan kunjungan ke rumah tahanan KPK pada Senin kemarin. Selama hampir 2 jam mereka mengaku berdiskusi intensif mengenai substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini disangkakan kepada kliennya. Kuasa hukum menegaskan hingga saat ini pihaknya belum membahas langkah hukum lanjutan seperti pra-peradilan. Mereka memilih menunggu perkembangan dari penyidik Kejaksaan Agung sambil terus mendalami materi perkara.
3: Beliau berharap, Pak FA berharap bisa betul-betul clear secara hukum agar isunya nggak liar kemana-mana di luar isu hukum. Clear secara hukum misalnya untuk kalau kita semua sudah lihat ada barang bukti emas dan sejumlah uang ya dalam mata uang asing saat proses penggeledahan, secara jelas kan kita melihat, masyarakat juga melihat ada benda-benda tersebut. Namun yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum.
1: Beralih ke informasi lain, karhutlah terus meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya kualitas udara yang memburuk, dampak bertampak terhadap kesehatan warga. Ribuan warga mulai merasakan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker.
4: Sabtu sore, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di kawasan Palangkaraya kini mulai menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan risiko kesehatan. Tercatat ratusan titik hotspot masih terus bermunculan dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Akibatnya asap karhutla kini mulai menutupi sebagian besar wilayah permukiman dan jalan protokol kota Palangkaraya. Berdasarkan data IQR, indeks kualitas udara di Palangkaraya berada pada level tidak sehat. Pemerintah daerah kota Palangkaraya mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang demi mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla.
5: Kepada masyarakat, sebaiknya mulailah menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Nah, tapi kita sendiri kan merasakan, Mas. Dengan adanya kebakaran lahan di beberapa tempat ini, kita menghirup udara juga sudah kurang enak. Nah, mungkin itu juga disebabkan oleh cuaca yang memburuk ini.
4: Tak hanya di kota Palangkaraya, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla juga terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di antara wilayah yang terdampak karhutla adalah Desa Eka Buhurui, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di tempat ini, karhutlah sudah berlangsung selama 3 pekan dan hingga sekarang masih belum teratasi. Meski petugas BPBD beserta Manggala Agni dan TNI Polri terus berjibaku berupaya memadamkan api. Kondisi lahan yang kering dan minimnya pasokan sumber air adalah

0: kita berharap agar kesehatan masyarakat dapat terus terjaga dengan adanya pembagian masker ini, dan kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja. Ya.
1: Selain ISPA, penyakit lain yang juga mulai ada peningkatan adalah diare. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan agar tidak terkena penyakit tersebut. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat terharu saat mendapat bantuan gerobak baru. Sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita itu dirusak akibat bentrokan antar warga yang menewaskan satu orang pemuda.
3: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan. Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rike Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
4: Ternyata kok di balik musibah Tete ada orang yang peduli ke Tete, sangat baik ke Tete gitu.
5: Terima kasih buat Bu Rike Diah Pitaloka.
4: Terima kasih ya buat Bu Rike Diah Pitaloka. Terima kasih semuanya, amal kebaikan Bu Diah itu semoga Allah yang balas.
3: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
6: Pas waktu kejadian, ibu buka deh?
7: Enggak, pas libur saya.
6: Pas libur?
7: Pas hari Minggu kan saya libur.
6: Tapi sering nggak sih, Bu, ada orang-orang begitu, Bu?
7: Enggak, yang baru sih.
6: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
7: Baru ini aja.
6: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
7: Alhamdulillah, enggak.
3: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
2: Kemunculan jejak kaki harimau Sumatera meresahkan warga di Desa Sungai Danai, Riau. Warga dihimbau membatasi aktivitas di luar rumah, sedangkan aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara waktu.
8: Oh, ini tapak kakinya dia nyebrang.
1: Video amatir warga merekam penemuan jejak harimau Sumatera di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin kemarin. Warga khawatir usai 3 ekor sapi diduga menjadi sasaran satwa tersebut. 2 sapi hilang, sedangkan satu lainnya terdapat tukang gigitan serius pada bagian kaki di sekitar jejak kaki harimau. Setelah temuan jejak kaki harimau berulang kali di dekat permukiman, pemerintah desa setempat mengimbau warga untuk membatasi diri aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan malam hari. Selain itu, seluruh aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara.
9: Dan saya selaku Kepala Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Danai supaya kita aktivitas sehari-hari kita kurangi, karena untuk menjaga keselamatan dan menjaga keamanan pada kita sendiri, Pak.
1: Seluruh proses belajar mengajar untuk sementara dilakukan secara daring hingga situasi dinyatakan aman.
10: Untuk menjamin warga sekolah kita dalam kondisi yang aman-aman, maka kita mengambil sikap untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tidak lagi anak-anak sekolah dan guru tidak lagi pergi ke sekolah, tapi mereka melakukan proses pembelajaran mandiri di rumah untuk siswa, dan guru pun melakukan proses pengajaran melalui daring.
1: Hingga kini warga masih menunggu kedatangan tim BKSDA Riau untuk melakukan penanganan di lapangan. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
2: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga.

0: Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga masih tampak beraktivitas di sepanjang bantaran sungai.
1: Ya apa iki?
2: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
3: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
2: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
4: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
5: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
4: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
5: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali, hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan, sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
2: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
6: Oh besar, muncul warnanya kuning, nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jaring, gak takut buaya.
7: Kenapa gak takut, Pak?
6: Ya sebagai orang yang jarang, orang jaring, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
8: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya kan hobi.
7: Enggak takut, Pak, ya?
8: Enggak.
7: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
8: Enggak.
9: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
2: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
10: Jadi mereka kalau terganggu, maka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
2: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga pernak-perniknya. Tetap di Trans News.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi

0: meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya mengunjungi markas Korps Marinir. Ketiga institusi komitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima dan Polri Presisi. Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Legen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas komando Korps Marinir. Kedatangan mereka disambut Pangkormar Legen TNI Marendi Supardi. Pertemuan ini fokus pada penguatan koordinasi pengamanan di Ibu Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya soliditas antar institusi. Dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif. Sementara Pangdam Jaya apresiasi dukungan pasukan marinir dalam operasi pengamanan. Ketiga institusi komit menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia. Bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Di Tasikmalaya, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Sementara di Solo, puluhan murid taman kanak-kanak masih belajar di bawah atap dan plafon yang nyaris roboh.
2: Insiden mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin petang. Dua ruang kelas dan satu ruang kesenian mendadak ambruk sesaat setelah para siswa menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah fasilitas sekolah rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Beruntung kejadian terjadi di luar jam belajar sehingga tidak menimbulkan korban.
3: Kejadian sekolah roboh itu kurang lebih pukul 17.15. Ya kebetulan waktu itu baru anak-anak baru beres selesai sekolah dan KB. Tidak dalam waktu KBM.
2: Pihak sekolah menyebut kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk sementara, siswa kelas 9 dipindahkan ke aula agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Pihak sekolah menyebut bangunan sekolah sudah diajukan untuk revitalisasi tahun 2026. Kondisi serupa juga terjadi di TK Gaya Baru 3, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Meski belum ambruk, plafon yang terbuka dan rangka atap yang bergelombang membuat guru dan orang tua diliputi kekhawatiran. Kerusakan yang sudah terjadi sejak tahun 2018 itu hingga kini belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Untuk mencegah atap runtuh, pihak sekolah hanya memasang penyangga dari kayu sebagai langkah darurat.
4: Upaya sementara ini yang sudah dilakukan apa, Bu?
5: Kita hanya patungan sama guru saja, Mas, kalau ada apa-apa perbaikan patungan sendiri.
4: Merasa khawatir nggak, Bu?
5: Khawatir ada, Mas, pasti itu was-was terus. Kita sampai jaga lalak banjir kalau ada apa-apa.
2: Hingga saat ini sebanyak 28 murid masih menggunakan ruang kelas tersebut untuk belajar setiap hari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak adanya kerjasama antara pemilik kapal dengan jasa raharja.
2: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri.

0: terdampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
1: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi, namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
0: Jasara Harja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
2: Belum memberikan perlindungan asuransi Jasara Harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya, sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
0: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga pernak-perniknya.
4: Di Kampung Bendera Darmokali Surabaya, kesibukan para pengrajin dan penjual pernak-pernik kemerdekaan kian bergeliat mendatangkan rezeki. Di sepanjang sisi jalan, beragam bendera dan umbul-umbul berdiri menjulang tinggi. Kibarannya yang tertiup angin seakan menyapa setiap warga yang melintas. Memasuki bulan Agustus ini, biasanya para penjual bendera mulai kebanjiran orderan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bendera hias dan umbul-umbul menjadi incaran pembeli. Dalam satu hari, para penjual bisa menjual lebih dari 50 bendera atau pernak-pernik khas kemerdekaan.
5: Mulai biasanya akhir Juli sampai nanti menjelang 17 Agustus. Terus banyak yang dicari itu kayak umbul-umbul, bendera untuk hiasan kanopi, background, terus hiasan yang lainnya juga.
4: Di Kampung Bendera Darmokali Surabaya ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik Agustusan dengan harga yang bisa menyesuaikan kantong. Mulai dari Rp5.000 bahkan hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya selain harganya yang murah, kelengkapan isi kampung ini jadi alasan utama para pembeli selalu datang kembali.
6: Untuk kebutuhan kantor, ya selain banyak variannya dan harganya juga masih terjangkau.
4: Denyut kesibukan di Kampung Bendera Darmo kali ini menjadi bukti bahwa semangat menyambut HUT RI ke-81 ini tak hanya membawa kemeriahan, tapi juga mengalirkan rezeki bagi warga lokal Surabaya. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
7: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
7: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Ledakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,1 menyebabkan kerusakan parah di sebuah pusat perbelanjaan di Prefektur Kumamoto pada hari Selasa. Kantor Berita NHK melaporkan beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Juru bicara pusat perbelanjaan belum memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik di ribuan rumah, merusak jalan dan melukai setidaknya 50 orang di seluruh prefektur. Perdana Menteri Jepang Sanae Takeuchi mengatakan pemerintah sedang mendata jumlah korban dan kerusakan. Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk gelombang setinggi 1 meter, tetapi kemudian mencabutnya. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
9: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Pelindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara Kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan Provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
10: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
9: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
10: الشيء الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
9: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
11: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
9: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
3: Zionis Israel mengklaim berhasil menghancurkan sebuah terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter di wilayah utara Jalur Gaza. Rekaman udara yang dirilis IDF memperlihatkan serangan terhadap lokasi yang diklaim sebagai pintu masuk terowongan serta bagian dalam jalur bawah tanah tersebut. Menurut IDF, operasi dilakukan oleh Brigade Gaza Utara bersama unit Zenit Tempur Yahalom di bawah komando Divisi ke-99 dan dalam operasi di sebelah timur wilayah yang dikenal sebagai Yellow Line. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militernya telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer Amerika memaksa Iran duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak akan membiarkan Amerika menentukan kebijakan perang maupun perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya saat ini tengah menjalani perundingan dengan Iran. Menurut Trump, pembicaraan ini terjadi setelah operasi militer Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut

0: operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
1: Al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios. Hacemos lo que podemos y lo que pues en este caso la UME que está con nosotros nos va indicando que hagamos. Entonces pues bueno, si se les puede echar una mano.
0: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol Sara Aquesen, kebakaran di provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50.000 hektar lahan. Hingga kini lebih dari 75.000 warga telah dievakuasi, sementara 30.000 orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55.000 warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini sedikitnya 42.000 hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
2: Et à 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique, dehors les voisins en panique aussi, ils prenaient leur voiture, j'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
0: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2026.

0: dari
1: bawah boleh.
2: Tragis dan mencekam, seorang warga desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kepulauan Sula, Maluku Utara, ditemukan tewas di dalam perut ular piton berukuran besar. Peristiwa memilukan ini terjadi Senin malam 27 Juli. Peristiwa terungkap saat seorang warga yang melintas menemukan barang-barang milik korban, di antaranya tas dan senter di tepi jalan beserta tetesan darah. Lantaran curiga, ia kemudian mengajak sejumlah warga lainnya untuk melakukan pencarian, hingga akhirnya menemukan seekor ular piton dengan ukuran tubuh yang sangat besar. Ular itu pun langsung ditangkap. Dan benar saja, saat ular dibelah, korban bernama Hasim Lumbesi ditemukan sudah terbujur kaku di dalam perut ular. Dikonfirmasi pada Selasa, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres menyebut diduga korban ditelan ular saat melakukan perjalanan dari Desa Kobo menuju Waisakai. Jenazah korban sudah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Kabupaten Kepulauan Sula, Rusdi Samsi, Maluku Utara.
3: Selamat malam, 5 anggotanya ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Kasat Narkoba Tangerang Selatan ikut diperiksa. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, inilah redaksi malam selengkapnya. Sakit hati dan dendam, seorang pria nekat menghabisi nyawa seorang perangkat desa di Pekalongan, Jawa Tengah. Jasadnya lalu dibuang di areal persawahan. Sementara itu di lokasi lainnya, di Mimika, hilang selama 3 hari, seorang tukang ojek pangkalan ditemukan tewas dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya.
4: Warga Desa Kali Ancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa pagi digemparkan dengan temuan jasad Rosyanto, 57 tahun. Korban yang merupakan perangkat desa setempat itu ditemukan tewas dengan kepala terbenam lumpur dengan batu di atasnya di sebuah areal pesawahan. 3 jam usai temuan mayat ini, polisi berhasil membekuk terduga pelaku yang tidak lain warga setempat bernama Deden, 27 tahun. Ia ditangkap tak jauh dari rumahnya saat berupaya menghilangkan sejumlah barang bukti. Setelah diinterogasi mendalam, tersangka mengaku sakit hati dan dendam pada korban karena kerap dimintai tolong namun tidak dibayar. Pembunuhan itu terjadi Senin malam saat korban menitipkan kendaraannya seperti biasa sebelum menuju sawah tempat korban beternak belut.
5: Korban dibawa dan kondisi dicekek, lalu dibenamkan di sawah. Jadi sempat dibenamkan di sawah, setelah itu diambillah lumpur sebelah, ditaruh di mukanya.
4: Tersangka Deden kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika, ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika. Polda Jambi menetapkan 6 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur. 6 tersangka tersebut terdiri dari 1 warga sipil berinisial B dan 5 personel Polri, yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bripka DHR, Brigadir UCS, dan Bripka EBD. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka. Sebelumnya Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur, ditemukan tewas mengenaskan di kamar indekosnya di Lorong Kamboja, Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur, Sabtu 18 Juli 2026 lalu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam di Bali tewas memasuki babak baru. Polisi mengklaim sudah menangkap 5 tersangka. Sementara di lokasi lainnya di Lamongan, Jawa Timur, 2 pria yang diduga hendak mencuri ruko diikat dan dianiaya warga. Bahkan ada warga yang sengaja menaburkan garam di atas luka korban.
6: Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang menewaskan pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Mereka terbukti menganiaya korban, S, seorang residivis yang kembali tertangkap tangan mencuri 2 ekor ayam aduan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban. Aksi main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kondisi 2 pria yang babak belur usai dihajar warga di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan Kota, viral di media sosial. Kedua pria berinisial MHS dan AP diduga hendak mencuri di sebuah ruko. Keduanya duduk terkulai dengan kondisi tangan terikat tali. Wajah dan tubuh mereka mengalami luka memar serta berlumuran darah. Dalam video terekam aksi tidak manusiawi seorang warga yang sengaja menyiramkan garam ke atas luka berdarah di kepala dan tubuh kedua korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang 24 Juli 2026.
0: Nah, sering berjalan waktu juga berkembang bahwa diduga juga pelaku pencurian ini mengalami kekerasan. Sehingga pada hari Sabtunya juga itu dilakukan laporan dari pihak diduga pelaku pencurian ini, jadi pelaporan pengeroyokan dan atau penganiayaan. Untuk saat ini juga sedang kami tangani dan kami pastikan Satreskrim Polres Lamongan akan melakukan tugasnya dengan secara profesional, prosedural, dan proporsional.
6: Saat ini, kedua korban beserta barang bukti berupa 1 kantong beras berisi potongan besi beton masih diamankan di Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi lainnya, aparat kepolisian menggerebek judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan berhasil meringkus sejumlah pelaku. Sementara itu, tembakan peringatan mewarnai aksi penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis di kawasan alun-alun Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
7: Sejumlah orang lari kocar-kacir saat aparat kepolisian berpakaian preman menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka berupaya melarikan diri hingga tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan, sementara 1 orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka. Tembakan peringatan mewarnai aksi penangkapan seorang buronan pelaku begal sadis berinisial MA di kawasan alun-alun Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski sempat berupaya kabur, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. Sebelumnya, MA diduga telah membegal seorang wanita yang baru pulang bekerja 18 Juli lalu. Pelaku sempat memiting dan mencekik korban sebelum akhirnya kabur bersama tas korban. Tersangka kini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 9 tahun penjara. Menyusul kian maraknya aksi begal di Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau, polisi membekuk 4 orang komplotan begal yang 2 diantaranya dibekuk di sebuah ruko kosong di Jalan Sultan Syarif Kasim. Polisi juga menemukan 11 parang yang diduga digunakan untuk mengancam korban, 2 unit motor yang salah satunya merupakan motor yang dibegal, serta tas milik korban. Komplotan ini telah 6 kali melakukan aksi begal di sejumlah titik di Kota Pekanbaru. Menyasar pengendara yang melintas di jalan sepi pada dini hari, kemudian mengancamnya dengan parang. 4 pelaku juga terbukti positif sabu. Kini, polisi masih memburu 3 tersangka lainnya.
3: Berkenalan melalui media sosial hingga janjian di sebuah hotel, seorang wanita jadi korban perampasan sepeda motor di Kota Jambi. Sementara itu menyamar sebagai anggota polisi, seorang sopir online memperdaya seorang gadis berusia 19 tahun hingga diduga melakukan pencabulan.
8: Sudah cepat.
9: Siapa ini korbannya?
10: Cititi sama dia lah.
7: Seperti inilah penangkapan seorang Buddha berinisial KR 36 tahun. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini ditangkap unit Reskrim Polsek Kota Baru di Kota Jambi lantaran dilaporkan telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor milik teman wanitanya yang ia kenal melalui media sosial 3 bulan lalu. Sebelum melakukan aksi jahatnya, pelaku intens berkomunikasi dengan korban via sosial media hingga berujung pada pertemuan di salah satu hotel di kawasan Kenali Besar Kota Jambi. Usai bertemu dan melihat korban lengah, pelaku langsung menggondol sepeda motor korban. Korban yang menyadari sepeda motornya dicuri oleh pelaku kemudian langsung melapor ke pihak kepolisian. Berdasarkan laporan dan keterangan korban, keberadaan pelaku akhirnya berhasil dilacak dan dilakukan penangkapan di Kabupaten Muaro Jambi. Kini tersangka KR telah diamankan di Polsek Kota Baru untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Nah, itu saya anggota polisi, Pak. Pemikiran langsung dibin bisa kap ini, Pak.
9: Diapain? Bapaknya?
10: Titi sama dia
9: langsung. Kamu kerja apa?
7: Seorang pria berprofesi sebagai sopir online ditangkap polisi setelah diduga menyamar sebagai anggota Polri untuk memperdaya seorang gadis berusia 19 tahun.
11: Langsung mau tidur.
12: Oh iya, Pak.
11: Oh iya, Pak.
7: Dengan modal seragam polisi, foto berseragam, serta janji manis untuk menikahi dan mengatakan kepada korban bahwa kendaraan itu akan menjadi milik mereka setelah menikah. Dengan aksinya, pelaku berhasil meyakinkan korban hingga diduga melakukan pencabulan sebanyak 2 kali. Namun faktanya mobil tersebut merupakan milik istri dan adik tersangka yang dipercayakan untuk digunakan bekerja.
8: Kira itu saya anggota polisi.
7: Saat ini baru satu korban yang melapor, namun penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lain dengan modus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pemuda jadi korban begal setelah berkenalan dengan pelaku melalui aplikasi kencan. Korban dibujuk untuk bertemu lalu dibawa ke kawasan pemakaman di Cilodong, Kota Depok. Dan beralih ke lokasi lainnya dari Bogor, Jawa Barat, ada seorang residivis kambuhan curanmor diringkus beserta barang bukti senjata api rakitan. Rekaman CCTV yang memperlihatkan korban saat menjadi sasaran aksi begal di kawasan tempat pemakaman umum Cilodong, Kota Depok. Berdasarkan laporan korban, Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menangkap 3 pelaku yang diduga telah 5 kali melancarkan aksi serupa di wilayah hukum Kota Depok. Kasatreskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, menjelaskan korban dan salah satu pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan. Setelah menjalin komunikasi, pelaku merayu korban untuk bertemu. Korban kemudian membonceng pelaku yang mengarahkannya ke lokasi sepi di kawasan pemakaman. Di lokasi, 2 orang rekan pelaku yang telah menunggu langsung menyergap korban menggunakan lakban, menganiaya, dan merampas seluruh barang berharga milik korban. Sayangnya, saat ditangkap, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas memberikan tindakan tegas terukur. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun kurungan. Rekaman CCTV menunjukkan dalam hitungan detik pelaku berhasil menggasak satu unit sepeda motor incarannya di Desa Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengungkapan aksi berasal dari keresahan warga terkait maraknya pencurian motor di Gunung Putri. Hingga petugas membekuk pelaku utama, PG, yang juga residivis curanmor. Saat penggeledahan, petugas menyita barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan lengkap, kunci letter T, beserta 4 anak kunci palsu, dan 1 unit pistol mainan. Dari hasil pengembangan, polisi kembali mengamankan MJ yang diduga penadah barang hasil curian. Dari tangan MJ, polisi menyita 1 unit sepeda motor. Kini kedua tersangka telah diamankan di Mapolsek Gunung Putri. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak melumpuhkan 2 pelaku curanmor spesialis parkiran minimarket, F dan MM, warga Bangkalan Madura yang terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena mencoba kabur saat akan diamankan. Komplotan ini beraksi di 10 tempat kejadian perkara, 6 diantaranya menyasar parkiran minimarket, sedangkan sisanya menyasar warung dan rumah warga. Saat penyergapan di Bangkalan, petugas menyita barang bukti berupa kunci T, magnet, kunci palsu, serta 1 bilah pisau yang diduga digunakan untuk beraksi. Diketahui, tersangka F merupakan residivis curanmor yang kerap masuk penjara. Kini tersangka diamankan di Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia. Diduga sopir mengalami microslip, ambulans yang melaju kencang di Kediri Jawa Timur menghantam pemotor pasangan suami istri hingga terpental 10 meter. Sementara itu, seorang pemotor yang melintas di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tewas setelah menabrak bagian belakang sebuah truk tronton yang sedang parkir di lajur kanan jalan.
7: Inilah detik-detik saat ambulan yang dikemudikan Raka Adi Pramana melaju kencang dan menghantam pemotor Pasutri, Iksaul Amal, dan Alfitriana Senin sore. Nampak sebuah ambulan melaju tak terkendali dan menabrak motor di depannya hingga kedua korban terpental. Kejadian yang terekam kamera pengawas di Jalan Wijaya Manis Renggo, Kota Kediri ini pun viral di media sosial. Keterangan yang dihimpun menyebutkan ambulans melaju dari Tulungagung hendak kembali ke Surabaya. Diduga sopir mengalami microslip dan saat menginjak rem justru pedal gas yang terinjak hingga menyebabkan kecelakaan. Akibatnya, pemotor Pasutri terseret sekitar 10 meter dan terhenti setelah mengenai pohon. Kini kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, sementara korban dirawat di RS Gambiran Kediri. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kecelakaan yang terjadi di Desa Lipukasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Korban berinisial RB merupakan pengendara sepeda motor dari arah Makassar menuju Kota Parepare. Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang terparkir di lajur kanan jalan karena mengalami kerusakan pada roda. Benturan keras menyebabkan bagian depan sepeda motor hancur parah sementara pengendaranya terpental dan mengalami luka serius. Warga bersama petugas kepolisian segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke RSUD Lapatarai Baru, namun nyawa korban tak tertolong. Petugas Satlantas Polres Baru telah mengamankan sopir truk dan barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih informasi lain, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah kos yang jadi gudang penyuplai narkoba antar pulau se-Indonesia. Di lain tempat, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan juga peredaran 200 etomidin.
6: Ini rekaman detik-detik petugas menangkap HS yang merupakan bagian dari sindikat jaringan narkoba antar pulau se-Indonesia di Jalan Rawe 5, Medan Labuhan pada 22 Juli kemarin. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita 3 butir pil ekstasi yang kemudian dikembangkan ke sebuah rumah kos yang menjadi gudang penyimpanan sekaligus penyuplai narkoba. Dari gudang tersebut, petugas menangkap JD, penyuplai narkoba dari Kota Medan menuju sejumlah provinsi di Indonesia. Di sini, petugas menyita beragam jenis narkoba, mulai sabu, pil ekstasi, hingga ganja. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan jasa pengiriman paket dengan mengkamuflasekan narkoba yang seolah-olah merupakan barang elektronik. Polisi kini sedang mengejar satu pelaku lain, dan kedua pelaku kini terancam penjara 5 tahun tentang narkotika. Sebelumnya diberitakan, Polres Tangerang Selatan membenarkan sejumlah personelnya, termasuk Kasat Reserse Narkoba, tengah menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim Mabes Polri. Terkini, Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait pemeriksaan Kasat Res Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Pardiman. Pihaknya menegaskan, yang bersangkutan bukan tersangka dalam kasus kepemilikan dan peredaran 200 etomidin yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sementara, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka berinisial MR dan DD dalam kepemilikan 200 etomidin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menambahkan, AKP Pardiman tidak terlibat dalam perkara pidana yang menjerat kedua tersangka. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar terkait status Kasatres Narkoba Polres Tangerang Selatan tersebut. Namun AKP Pardiman tetap jalani pemeriksaan yang difokuskan pada tanggung jawabnya sebagai atasan dalam pengawasan terhadap anggotanya.
10: Jadi Kasat narkoba beserta 5 orang lainnya tidak terkait tentang 2 orang yang ditahan oleh Direktorat Tipit Narkoba tentang kepemilikan 200 ketrit etomidate. Tetapi yang bersangkutan sebagai seorang kasat ada pertanggungjawaban jabatan tentang pengawasan, apakah yang bersangkutan mengetahui bahwa anggotanya melakukan pelanggaran tentang narkotika.
6: Hingga kini, proses pemeriksaan terhadap AKP Pardiman masih berlangsung. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik setelah proses selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Beralih informasi mancanegara, rentetan insiden kekerasan terjadi di lokasi. Di Paris, seorang pria berpisau menyerang 3 perempuan, sementara di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk seorang balita. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
12: Ya, mec avec des couteaux au nom d'Allah.
13: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang 3 perempuan dengan 2 pisau dapur di persimpangan yang ramai. 2 korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa 2 pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan 1 terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini 2 orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan 2 senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku. Rekaman CCTV yang diperoleh Reuters memperlihatkan detik-detik ledakan akibat serangan rudal di kota Kharkiv, Ukraina Timur pada Minggu 26 Juli. Pejabat setempat menyatakan serangan Rusia menewaskan seorang perempuan berusia 40 tahun dan melukai 16 orang lain termasuk 2 anak korban. Wali kota Kharkiv, Ihor Terekov, mengatakan rudal jenis banderol merusak lebih dari 10 rumah warga serta menghancurkan 1 rumah sepenuhnya. Di sisi lain, Rusia menuduh Ukraina menyerang sebuah kawasan di wisata Kirlivka, wilayah Zaporizhia, yang berada di bawah kendali Rusia. Menurut otoritas Rusia, serangan itu menewaskan 12 orang, termasuk 4 anak-anak, serta melukai 19 orang lainnya. Gubernur wilayah yang ditunjuk Rusia, Yevgeny Balitsky, menuduh Ukraina sengaja menargetkan warga sipil. Hingga laporan ini disusun, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut.
3: Aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket. Salah seorang karyawan terkena tembakan di bagian kaki. Informasinya hadir sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
14: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
15: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
14: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
16: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
14: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
14: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
15: Lebanon Selatan kembali.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Tegur sejumlah pemuda yang sedang minum minuman keras, seorang satpam di Kabupaten Bandung Barat dianiaya dengan sajam hingga terluka. Sementara di Majalengka, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket. Bahkan salah seorang karyawan terluka terkena tembakan.
3: Rekaman CCTV merekam aksi brutal sekelompok pemuda yang menyerang seorang petugas keamanan di sebuah gudang di kawasan Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat. Korban mengalami luka sayat di bagian wajah diduga akibat sabetan senjata tajam. Polisi telah mengamankan dua terduga pelaku dan masih mendalami motif penganiayaan yang diduga berawal dari para pelaku yang tak terima ditegur oleh korban saat mereka sedang minum minuman keras di sekitar lokasi. Di lokasi lain, CCTV juga menjadi saksi dari aksi perampokan bersenjata yang terjadi di sebuah minimarket di Jatiwangi, Majalengka. Dua pelaku bersenjata pistol menyerbu saat toko hendak tutup lalu melancarkan tembakan ke arah dua karyawan yang menyebabkan salah satu karyawan tertembak di bagian kaki. Pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menggasak uang tunai sekitar 7 juta rupiah sebelum melarikan diri. Polisi masih memburu kedua pelaku dan menyelidiki kasus perampokan berdarah ini. Rekaman CCTV merekam aksi dua pencuri yang membobol kantor tata usaha SMP Harapan Bangsa di kawasan Curug, Cimanggis, Kota Depok. Dengan modal obeng, pelaku menguras uang operasional sekolah dan membawa kabur satu unit kamera DSLR. Aksi mereka gagal setelah dipergok warga, namun keduanya berhasil kabur melompati pagar sekolah. Polisi kini masih memburu para pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Rekaman CCTV merekam aksi seorang pria yang nekat mencuri pintu aluminium kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh di Palembang. Bermodalkan sepeda motor, pelaku masuk saat lokasi sedang sepi dan kabur membawa hasil curian. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Kepada petugas, pelaku mengaku menjual pintu curian seharga Rp150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:05 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

atau KDKMP menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan juga kelurahan. Tantangannya kini bukan hanya membentuk koperasi, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan profesional, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Pembahasan selengkapnya kami sajikan nanti untuk Anda bersama Pak Menteri Mendes PDT Yanri Susanto di studio kami. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kisah ironis dari Batanghari Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA yang diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan juga mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia untuk mengembalikan ke hadapan polisi. Miris, bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Seperti yang tampak di Tasikmalaya, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk mengusutnya hingga tuntas. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka atas kasus ini.

0: Kita awali newsroom dari tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
1: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
2: Bisa jualan lagi.
3: Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Nah, ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang melihat, enggak pernah tidur.
1: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
4: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal di dia, terutama juga kami mengucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
1: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu seperti apa proses hukum bentrokan maut menteng sejauh ini? Kita langsung bergabung bersama kami. Sudah ada Arief Kurniawan, produser lapangan CNN Indonesia di Jakarta. Selamat sore Arief. Sudah sepakat damai kedua belah pihak, namun proses hukum tetap berlanjut. Seperti apa proses hukumnya sejauh ini, Arief?
5: Ya, sama sore Heranov, betul sekali. Memang untuk kasus bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin, itu saat ini kasusnya ditangani oleh dua institusi, yaitu dari Polres Metro Jakarta Pusat dan juga Polda Metro Jaya. Dan kemarin dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, untuk kasus bentrokan yang terjadi itu dari pihak kepolisian sudah menetapkan sebanyak 7 orang sebagai tersangka, dengan total itu ada 8 saksi yang sudah diperiksa, termasuk juga petunjuk CCTV dan alat bukti lainnya yang ada di sekitar lokasi terjadinya bentrokan. Dan dari hasil gelar perkara dan juga pemeriksaan saksi, itu kemudian dari pihak kepolisian menetapkan 4 orang tersangka itu dengan dugaan pengerusakan sebagai pelaku pengerusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman. 4 orang tersebut itu adalah berinisial GNA, AJL, FAM, dan juga ELL. Sementara untuk 3 orang lainnya itu diduga sebagai pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya salah satu orang dari kelompok pemuda. Dan 3 orang tersebut yang ditetapkan sebagai tersangka sebagai pelaku pengeroyokan itu berinisial SK, AR, dan juga OR. Dan juga kemarin juga Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Budi Hermanto, meminta agar semua pihak untuk menahan diri dan memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja. Kabit Humas Polda Metro Jaya itu menekankan bahwa pihak penyidik akan bekerja secara profesional. Oleh sebab itu, agar semua pihak itu tidak mudah termakan oleh isu-isu ataupun hoaks yang beredar di sosial media. Karena memang sebelumnya itu ada narasi liar menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadi bentrokan adalah karena dua orang yang berasal dari kelompok pemuda itu disebut tidak membayar nasi uduk pada saat makan di lokasi. Tapi kemudian hal tersebut dibantah. Kemarin juga Kabit Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menyebutkan bahwa penyebabnya bukan karena kelompok pemuda tersebut tidak membayar, tetapi karena ada aksi menggeber sepeda motor, dan kemudian salah satu pelanggan yang sedang makan nasi uduk tempat tersebut itu menegur atau sempat meneriaki kepada kelompok pemuda yang ada di situ untuk tidak menggeber motornya. Kemudian setelah itu pemuda tersebut kemudian pergi dan kemudian kembali lagi bersama teman-temannya berjumlah puluhan dan mencoba mencari orang yang menegurnya karena melakukan menggeber sepeda motor. Tapi sayangnya orang yang menegur tersebut tidak ada di lokasi, sehingga akhirnya kelompok pemuda tersebut kemudian melampiaskan kemarahannya kepada gerobak nasi uduk yang ada di situ. Dan berawal dari situlah kemudian insiden bentrokan kemudian meluas karena memang di situ banyak warga yang ada di situ dan kemudian bentrokan akhirnya tidak terelakkan. Namun dari pihak kepolisian berjanji pihaknya akan profesional dalam mengusut perkara ini dan kemungkinan apakah ada potensi tersangka baru ini kita masih menunggu karena memang sampai dengan hari ini dari pihak penyidik itu masih terus bekerja. Tapi yang pasti dari pihak kepolisian itu sudah menetapkan 7 orang tersangka, 4 untuk tersangka perusakan gerobak dan 3 tersangka untuk pelaku pengeroyokan. Dan dari insiden kemarin itu satu orang dari kelompok muda itu tewas, sementara satu orang lainnya dalam kondisi kritis dan saat ini sedang dirawat di RSCM. Jadi kita tunggu saja Renov bagaimana perkembangan dari penyidikan ini, apakah nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus insiden bentrokan terjadi di Jalan Tambak, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Renov.
0: Baik, dari sisi lain juga kita simak, Arief, ada sisi humanisnya. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah ketika ada gerobak baru yang diberikan kepadanya. Bisa Anda gambarkan cerita ini sedikit saja?
5: Ya, memang itu rasa haru yang dialami oleh Ibu Rita sebagai pemilik dari gerobak nasi uduk itu tidak terelakkan ya, apalagi mendapatkan bantuan langsung dari anggota DPR dari Komisi 13 Rika Dia Pitaloka. Dan karena ada bantuan tersebut, Ibu Rita bisa kembali melanjutkan usahanya. Karena sebelumnya ketika gerobak tersebut rusak dan hancur, dia sempat bingung bagaimana ia berjualan karena tidak ada fasilitas gerobak yang selama ini menghidupi keluarganya. Dan rasa haru tersebut tidak bisa ditahan oleh pemilik gerobak karena bisa mendapatkan gerobak baru dan dengan adanya gerobak baru otomatis roda-roda ekonomi yang selama ini ia jalani itu bisa diteruskan dan bisa menghidupi keluarganya. Tentunya setiap orang yang memiliki usaha ketika ia tertimpa musibah dan akhirnya ada uluran tangan tentunya akan bisa membangkitkan semangat hidup. Dan Ibu Rita bersyukur bisa mendapatkan bantuan dan ia berharap kejadian insiden semacam ini tidak terulang kembali dan ia meminta kepada semua warga agar tertib rukun, apalagi ini juga sebentar lagi akan menyambut 17 Agustus perayaan HUT kemerdekaan negara tercinta kita. Herano.
0: Arief Kurniawan, terima kasih untuk elaborasinya bersama Newsroom sore ini. Kita ke kasus berikutnya, Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan itu, polisi menyita ribuan kartridge etomidet dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
6: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidet yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional.

0: Nasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain, yaitu AF dan AM, dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
0: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
2: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
0: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri.
4: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
4: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
6: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda As.
4: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman.

0: ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain, bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Seperti yang tampak di Tasikmalaya. Dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Di lokasi terpisah, di Solo, puluhan murid taman kanak-kanak masih belajar di bawah atap dan plafon yang nyaris roboh.
2: Insiden mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin petang. Dua ruang kelas dan satu ruang kesenian mendadak ambruk sesaat setelah para siswa menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah fasilitas sekolah rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Beruntung kejadian terjadi di luar jam belajar sehingga tidak menimbulkan korban.
3: Kejadian sekolah roboh itu kurang lebih pukul 17.15. Ya kebetulan waktu itu baru anak-anak baru beres rahasian school dan KB. Tidak dalam waktu KBN.
2: Pihak sekolah menyebut kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk sementara, siswa kelas 9 dipindahkan ke aula agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Pihak sekolah menyebut bangunan sekolah sudah diajukan untuk revitalisasi tahun 2026. Kondisi serupa juga terjadi di TK Gaya Baru 3, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Meski belum ambruk, plafon yang terbuka dan rangka atap yang bergelombang membuat guru dan orang tua diliputi kekhawatiran. Kerusakan yang sudah terjadi sejak tahun 2018 itu hingga kini belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Untuk mencegah atap runtuh, pihak sekolah hanya memasang penyangga dari kayu sebagai langkah darurat.
4: Upaya sementara ini yang sudah dilakukan apa, Bu Guru?
5: Kita hanya patungan sama guru saja, Mas, kalau ada apa-apa perbaikan patungan sendiri.
4: Merasa khawatir nggak, Bu
5: Guru? Khawatir ada, Mas, pasti was-was terus. Kita sampai kadang kita tuh sampai malam, Mas, di sini. Jadi jaga lalak banjir kalau ada apa-apa.
2: Hingga saat ini sebanyak 28 murid masih menggunakan ruang kelas tersebut untuk belajar setiap hari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah sempat dilaporkan hilang, bayi di Batanghari Jambi kini akan dikembalikan ke pelukan keluarganya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya kita ke kisah ironis dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia untuk mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat setempat.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang asuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Di lokasi lain, ada seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan dalam tas. Sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
6: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
7: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkiraan?
8: Ya, masih itu usirnya masih digapit.
7: Masih baru dilahirkan ya?
8: Iya.
7: Menangis atau gimana, Pak, waktu ditemukan tuh?
8: Ya.
7: Menangis waktu ditemukan?
8: Iya, bayinya. Udah mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
6: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil

0: Mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
1: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, dia mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
0: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
2: Secara fisik, kondisi bayi seperti apa?
3: Alhamdulillah, sangat sehat,
2: normal ya.
3: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
0: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kisah lain datang dari Pak Sutri asal Sumenep, Madura. Setelah 22 tahun menanti, pasangan suami istri itu akhirnya dikaruniai bayi kembar. Perjuangan panjang mereka yang sempat mencoba berbagai pengobatan alternatif akhirnya membuahkan hasil melalui program bayi tabung di sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur.
0: Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri Yusuf dan Aminah, warga asal Sumenep, Madura, Jawa Timur. Setelah menanti 22 tahun, pasangan ini akhirnya dikaruniai buah hati kembar putra dan putri lewat program bayi tabung atau IVF. Sebelumnya, berbagai usaha telah dilakukan oleh pasangan ini. Tak hanya jalur medis, mereka juga sudah berkali-kali mencoba pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu belum juga membuahkan hasil. Pantang menyerah, Pak Sutri ini akhirnya memutuskan menjalani program bayi tabung di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dengan penanganan tim dokter spesialis dan teknologi medis modern, keajaiban yang mereka impikan akhirnya terwujud. Aminah dinyatakan hamil dan berhasil melahirkan sepasang bayi kembar yang sehat pada tanggal 2 Juli 2026 lalu. Perjuangan panjang dan doa pasangan suami istri kini terbayar lunas dengan tangis manis sang buah hati yang diberi nama Rian dan Raina.
5: Ya, sekitar 22 tahun lah baru dapat baby ini. Kawin umur 21 ya, Maya. 21 usianya. Terus istri saya itu sekitar 19-an lah waktu itu. Gitu.
6: Sudah mencoba berapa kali?
5: Ya, berkali-kali, Mas. Iya.
7: Tapi bayi tabungnya baru sekali ya.
5: Kalau ya baru ketemu dokter bayi tabung ya baru sekarang ini. Kalau yang namanya coba kemana-kemana ya sudah gitu.
8: Alhamdulillah, terima kasih sama dokter Benny yang sudah membantu. Terima kasih, Dok. Akhirnya kami bisa mendapatkan anugerah.
9: Seneng
8: ya, Bu? Yang jelas seneng, seneng banget.
9: Nyangka nggak, Bu, jadi dua anak putra putri ini, Bu?
8: Gak nyangka sama sekali.
0: Perjuangan pasangan ini tidaklah mudah. Secara medis, Aminah terdiagnosa memiliki kadar hormon anti-mullerian hormon atau AMH di angka 0,1. Kondisi ini menunjukkan cadangan sel telur yang amat sangat terbatas, sehingga peluang kehamilan secara teoritis sangat kecil.
10: Jadi kita memulai dengan memang harapan itu sebenarnya hampir nol ya, 0,1 itu udah rendah. Tapi yang Maha Kuasa berkata lain ya, mereka ini udah jauh datang bolak-balik, akhirnya kita dapat dua embrio. Alhamdulillah, puji Tuhan, hamil. Waktu hamil pertama aja, aduh rasanya sudah lega banget. Waktu tahu dua itu tambah luar biasa lagi. Dan memang ini adalah bukan semata-mata usaha kita ya, tapi ini adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Saya hanya ingin berikan pesan kepada semua pejuang di luar sana, mereka mudah-mudahan bisa menjadikan semangat dan inspirasi.
0: Kisah Pak Sutri asal Sumenep, Madura ini menjadi inspirasi dan harapan baru bagi pasangan lainnya, bahwa kesabaran, doa, dan ikhtiar medis yang tepat bisa membuahkan hasil yang indah. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.
4: Pemirsa, apa saja strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk kawal koperasi desa Kelurahan Merah Putih? Kami akan bahas bersama dengan Pak Menteri Desa PDT. Usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah program strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri musyawarah nasional Badan Eksekutif Mahasiswa BEM seluruh Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin pagi. Di hadapan mahasiswa, Menko Pangan menjelaskan 3 program strategis utama pemerintah saat ini, yakni program MBG atau Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa, serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Zulhas menegaskan program MBG akan terus berjalan dengan fokus untuk menyasar kelompok masyarakat kurang mampu, sembari terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem. Sementara di sektor laut, pemerintah akan menggenjot program Kampung Nelayan Merah Putih, gudang penyimpanan nelayan, tempat penjualan yang layak, hingga kepastian ketersediaan bahan bakar untuk kapal menjadi fokus utama program Kampung Nelayan, sehingga produktivitasnya meningkat. Dan juga melalui dialog ini, pemerintah berharap pemahaman masyarakat dan mahasiswa terhadap kebijakan pangan dapat meningkat.
2: Teman-teman nanya soal MBG, mengenai koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, ya, koperasi Desa Merah Putih, saya jelaskan bahwa termasuk memberi makan, ya, makan bergizi itu perintah undang-undang konstitusi. Fakir miskin yang nggak mampu, nggak adil dong kalau kita tidak urus, akhirnya mereka tertinggal terus, kurang gizi dan seterusnya.
1: Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan niat utama pembentukan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih adalah untuk menghilangkan rentenir. Rentenir disebut oleh Prabowo hidup dengan menghisap darah dari para petani.
3: Bersama Saudara Wakil Presiden. Presiden Prabowo Subianto kembali menjelaskan alasan dibuatnya Koperasi Desa adalah untuk menghilangkan praktik-praktik rentenir. Prabowo menilai kesejahteraan petani di tanah air kerap tercekik oleh para rentenir. Kehadiran rentenir dalam bunga tinggi dinilai menjadi salah satu masalah. Hal itu disampaikan oleh Prabowo saat memberikan taklimat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 20 Juli 2026.
4: Rentenir itu hidupnya adalah dengan mengisap darahnya petani kita. Dengan bunga 1% sehari, tidak mungkin petani produsen kita bangkit. Tadinya tujuannya itu, ternyata kita menemukan bahwa rantai pasok ini bisa memicu, menghemat ratusan triliun rupiah.
3: Dalam dialog bersama CNN Indonesia Prime News beberapa waktu lalu, Menteri Koperasi Ferry Julianto mengatakan bahwa skema Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah disiapkan sebagai pusat pengelolaan dan distribusi komunitas subsidi pemerintah serta penggerak aktivitas potensi ekonomi di tingkat desa.
5: Ini memang pusat

0: jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Okay. Dan saya rasa, saya yakin dengan keputusan politiknya Presiden bahwa memang harus, ini soalnya desa ini kalau nggak diperhatiin dari sekarang, kita nanti akan jadi lebih salah lagi. Ini biasnya makin jauh lagi. Mm-hmm. Seperti misalkan Jepang, itu dia bagus industrinya, teknologinya tinggi, tapi desanya isinya orang tua semua sekarang. Yeah. Nah, kalau tidak diantisipasi dari sekarang untuk menggerakkan penciptaan lapangan pekerjaan, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa dan kelurahan, menurut saya ini akan menjadikan lagi desa dan kelurahan menjadi alternatif. Yeah. Bagi generasi muda.
1: KDKMP juga akan dilibatkan dalam penyaluran berbagai program pemerintah pusat, termasuk bantuan langsung tunai PLT, bantuan sosial bansos, dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Menkop juga menilai keterlibatan KDKMP dalam distribusi program pemerintah dan penguatan ekonomi desa dapat memperpendek rantai distribusi serta mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran bagi penerima manfaat. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
2: Pemirsa, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan. Tantangannya kini bukan hanya membentuk koperasi, tetapi juga memastikan pengelolaannya berjalan secara profesional, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Lantas, bagaimana strategi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam mengawal implementasi program itu agar tepat sasaran? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT. Selamat sore Pak Menteri, apa kabar Anda?
3: Selamat sore, alhamdulillah sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Saya pikir tadi pakai baju biru muda seperti Pak Zulhas tadi. Kita tayangkan sebelumnya.
3: Betulan lagi pakai baju begini.
2: Khasnya Pak Prabowo gitu ya. Fun fact sedikit, intermezzo nih waktu jadi anggota Dewan. Bang Yandri ini media darling. Gampang untuk di doorstop, di wawancara. Termasuk saya waktu dari liputan di CNN.
3: Hampir setiap paripurna pasti jadi media darling. Kan?
2: Komisi 2 dulu ya. Mantap. Berkelas Bang Yandri, selamat untuk amanah sehingga kini. Langsung saja, tadi Pak Prabowo sempat kita putarkan paket beritanya menyebut didirikannya Kopdes ini sebagai bentuk menghilangkan atau upaya menghilangkan praktik rentenir. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini, Pak Menteri?
3: Jadi memang gini, Bang Ranop, Kopdes ini ide murni dari Bapak Presiden. Ya. Jadi bulan puasa tahun lalu, 2025, saya ingat betul itu rapat pertama tentang ide Kopdes ini. Rapatnya mulai jam 3:30 sampai jam 6 sore. Ya, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Termasuk memberi nama Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan Merah Putih ini Bapak Presiden langsung. Nah, bagi kami di Kementerian Desa, memang ini seiring sejalan dengan asas cita keenam Bapak Presiden. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Sekaligus pemerataan kemiskinan. Nah, maka alhamdulillah dari rapat setahun yang lalu itu lahirlah Inpres nomor 9, yaitu tentang pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Nah, kita kejar itu dengan kolaborasi kementerian lembaga, alhamdulillah badan hukumnya terbentuk semua, terutama di desa ya. Desanya banyak, Bang Ranop, itu 75.266 dari Papua sampai Aceh. Nah, kita bentuk melalui musyawarah desa khusus waktu itu yang dilaksanakan oleh badan permusyawaratan desa bersama dengan tokoh di desa, kemudian perangkat desa, kepala desa. Nah, di tahap itu kita selesai, alhamdulillah. Artinya semua kelurahan atau semua desa di Indonesia sekarang punya badan hukum namanya Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kita setelah itu kita terus matangkan pelaksanaan berikutnya, yaitu percepatan pembangunan gudang dan gerai. Maka lahirlah Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gudang dan gerai. Nah, kita di Kemendes bersama juga dengan kementerian lain, terutama Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, kemudian di bawah komando Pak Menko Pangan, kita juga terus mempersiapkan segala sesuatu yang bisa mempercepat pembangunan gudang dan gerai. Nah, akhirnya disepakati waktu itu Menteri Koperasi ber MOU dengan Agrinas Pangan Nusantara untuk membangun gudai dan gerang, Pak. Gudai dan gerai, Bang Ranop. Di seluruh Indonesia. Nah, sekarang alhamdulillah tadi kita rapat terakhir tadi pagi di kantor Menko Pangan.

0: per hari ini sudah selesai 18.000 titik.
1: Oke.
0: Okay. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, bangunannya ya,
1: bangunannya.
0: Gudai dan gerai, gudang dan gerai. Nah, termasuk kesiapan apa namanya, alat transportasinya seperti mobil truk, kemudian pick up dan motor roda tiga. Nah, kemudian insya Allah bulan Agustus nanti laporan dari Pak Wakil Panglima, jadi dari Agrinas Pangan melakukan perjanjian kerjasama dengan Wakil Panglima TNI untuk mempercepat tadi, karena memang TNI yang punya struktur sampai ke bawah, dan alhamdulillah dengan, saya kira memang betul kata Pak Prabowo itu, nggak ada negara di dunia ini yang dalam satu tahun kurang bisa membangun lebih dari 35.000 bangunan koperasi desa Merah Putih, nggak ada di dunia, hanya di Indonesia. Maka bangunan ini atau program ini memang sangat strategis, menyasar banyak apa namanya desa, kemudian masif dan cepat. Nah, yang memang dari awal itu sudah di apa namanya, sudah disepakati bahwa akan menggunakan dana desa. Nah, makanya bagi Kementerian Desa program ini wajib berhasil, Bang Ranop.
1: Oke.
0: Karena menyangkut nasib keberlangsungan kemajuan rakyat di desa sesuai dengan asas cita keenam Bapak Presiden tadi. Nah, maka melalui Impres nomor 17 tadi, alhamdulillah sekarang tadi saya bilang insya Allah bulan Agustus 35.000 lebih itu sudah terbangun fisiknya.
1: Bangunan.
0: Nah, oleh karena itu maksud saya begini, kalau masyarakat sekarang banyak atau sebagian masyarakat banyak menuntut Kopdes itu berhasil, ya memang belum.
1: Oke.
0: Sekarang
1: yang Melawai begitu ya?
0: Iya, sekarang itu sedang membangun. Kalau yang Melawai itu bukan yang ditangani oleh kita.
1: Baik.
0: Itu apa namanya sebenarnya? Masyarakat umum yang membentuk koperasi, tapi tidak ditangani oleh apa namanya pemerintah. Nah, oleh karena itu kalau hari ini pemerintah apa masyarakat sebagian meminta koperasi Desa Merah Putih itu ingin melihat hasilnya langsung, ya memang belum.
1: Baik.
0: Sekarang sedang dibangun gudang dan gerai.
1: Okay.
0: Kemudian penyiapan alat transportasi situ dulu. Nah, kami di bawah Komando Pak Menko Pangan sebagai Kepala Satgas, tadi juga kami rapat, sedang menyiapkan perpres, peraturan presiden untuk operasionalisasi. Nah, Kopdes ini bagaimana sih nanti dalam hari-harinya beroperasi atau kegiatan ekonomi itu bagaimana? Nah, sudah disampaikan beberapa kali oleh Bapak Presiden, kemudian juga dijabarkan oleh kami terutama melalui Pak Menko Pangan. Memang Kopdes ini alat pemerintah. Alat pemerintah untuk tadi pemerataan ekonomi. Yang selama ini alat pemerintah itu kan hampir nggak ada. Misalkan kalau operasi pasar, ya tidak banyak tepat sasaran selama ini. Misalkan atau bantuan sosial, kemarin dari Dewan Ekonomi Nasional itu laporan masih banyak yang nggak tepat sasaran. Nah, maka melalui koperasi Desa Merah Putih, yang saya katakan tadi apa namanya dalam rangka asas cita keenam pemerataan ekonomi sekaligus pemerataan kemiskinan, itu menjadi alat pemerintah atau infrastruktur pemerintah untuk memastikan bantuan pemerintah yang sifatnya subsidi itu bisa benar-benar nyampe kepada yang berhak. Istilah saya waktu di Ketua Komisi 8 DPR dulu, jangan sampai yang berhak menerima tidak menerima, yang tidak berhak menerima justru menerima. Maka melalui koperasi Desa Merah Putih ini yang nanti keterlibatan kepala desa, kemudian BPD, masyarakat desa kelihatan mana masyarakat yang benar-benar berhak untuk menerima.
1: Baik.
0: Karena dia transparan, terbuka di koperasi Desa Merah Putih itu. Nah, termasuk tadi kata Bapak Presiden, persoalan negeri hari ini sampai sekarang, dari dulu ya, rentenir itu memang menjadi masalah.
1: Ya.
0: Tapi memang nggak bisa dihindari selama ini, Bang Ranop. Kenapa? Petani itu kalau misalkan mau bertani, dia butuh modal. Kadang-kadang mau untuk beli pupuk, beli bibit, kemudian biaya apa namanya pematangan lahan dan sebagainya. Ya terpaksa pinjam ke rentenir. Nah, insya Allah melalui koperasi Desa Merah Putih nanti akan ada pembiayaan pemerintah yang sifatnya bunganya itu sangat murah. Dan jauh di bawah yang dilakukan oleh rentenir selama ini. Itulah cara Bapak Presiden tadi untuk memberantas kemiskinan. Karena kalau rentenir selalu merajalela dan istilah Pak Presiden itu menghisap darah petani, ya kapan petani akan bangkit. Nah, okay. Insya Allah melalui koperasi Desa Merah Putih nanti akan ada tuh. Di situ ada untuk pupuk bersubsidi disalurkan di situ. Tadi kita dengar paparan dari Pak Menteri Pertanian misalkan Bang Ano. Bayangkan barang-barang bersubsidi itu rantai distribusinya itu sampai 8 bagian. Mampirnya barang-barang itu.
1: Klaster ya.
0: Klasternya itu dan semua kan ambil untung kan? Akhirnya sampai di ujung masyarakat itu barang itu mahal. Ya. Contoh tuh LPG itu.
1: Okay.
0: Ya kan itu barang bersubsidi, harusnya kan dijual 16.000 gitu. Dan nanti insya Allah Kopdes akan menjual 16.000. Tapi kalau dia terlalu panjang rantai distribusinya, saya dengar itu ada yang dijual 30.000, ada bahkan ada 35.000. Akhirnya subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah, itu sejatinya tidak dinikmati oleh masyarakat. Kenapa? Karena rantai distribusi tadi terlalu banyak. Nah ini yang mau di... pastikan oleh masyarakat, oleh pemerintah bahwa barang bersubsidi sejatinya memang benar-benar dinikmati oleh rakyat di desa. Kenapa? Kalau misalkan dari contoh pupuk atau gas LPG lah, kalau misalkan hanya 3 bagian, misalkan dari pupuk Indonesia, langsung ke koperasi Desa Merah Putih, dari koperasi Desa Merah Putih langsung ke rakyat, kan cuma 3 bagian. Artinya tidak terlalu banyak barang ini mampir ke distributor-distributor tadi, sehingga harga bisa ditekan. Nah kalau harga ditekan, Bang Ranop, tentu yang diuntungkan kan masyarakat.
1: Baik.
0: Mereka pasti belinya nggak tidak terlalu mahal. Kemudian ketersediaannya itu bisa dijamin. Kemudian keberlangsungannya itu bisa juga dijamin. Nah inilah ide besar koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk memastikan, terutama yang barang-barang bersubsidi tadi benar-benar tepat sasaran dan tidak terlalu panjang rantai pasok. Tadi Pak Mentan itu menyampaikan dari rantai pertama, dari distribusi pertama sampai ke ujung akhir masyarakat itu uang beredar sekitar 330 triliun.
1: Oke.
0: Nah, coba ini kalau misalkan kita istilahnya kita pendekkan rantai distribusi jadi itu, ya biarlah uang itu beredar di desa atau dinikmati oleh rakyat di desa gitu. Nah, kira-kira itulah mungkin alat pemerintah tadi sebagai pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan.
1: Baik.
0: Nah itu ide besarnya, kira-kira gimana?
1: Pak Mendes, PDT, yang perlu juga dipastikan bagaimana kementerian Anda memastikan KDKMP ini tidak tumpang tindih dengan apa?
0: BUMDES
1: begitu ya?
0: Iya.
1: Maupun koperasi yang sudah lebih berjalan di desa.
0: Nah, bagus nih Bang Rono. Jadi waktu bulan puasa itu, saya sekitar 10 menteri lah waktu itu. Pak Presiden, Pak Menko Pangan di sini, sampai saya samping Pak Menko Pangan agak berada pernah Pak Presiden. Saya bilang, maaf Pak Presiden, bagaimana dengan lembaga ekonomi yang sudah ada di desa?
1: Tuh.
0: Saya langsung tanya. Salah satunya badan usaha milik desa. Karena saya bilang ini badan usaha milik desa juga punya pemerintah desa yang melakukan kegiatan ekonomi. Kata Pak Presiden, tetap berlangsung sebagaimana mestinya, tidak boleh saling meniadakan, tidak boleh saling menjatuhkan, tapi dia kolaborasi. Nah memang begini, Bang Rano. Kopdes dan BUMDES itu memang punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau misalkan badan usaha milik desa, jumlahnya sudah ribuan. Yang punya badan hukum lebih dari 46.000. Yang aktif juga ribuan. Nah BUMDES selama ini, misalkan dia mengelola desa wisata. Nah tentu kan tidak beririsan dengan Kopdes kan? Bahala bisa bekerjasama nanti. Kebutuhan-kebutuhan misalkan para pengunjung atau bisa dipasok atau diadakan oleh koperasi Desa Merah Putih. Artinya kerjasama, kolaborasi. Kemudian selama ini misalkan badan usaha milik desa dalam kegiatan ekonominya melakukan kegiatan desa ekspor. Ya ekspor kopi, ekspor kemiri, ekspor yang lain. Artinya ini kan yang belum dilakukan oleh Kopdes selama ini. Nah ini bisa saling menguatkan. Nah maka salah satu fungsi dari Kopdes nanti itu sebagai optaker juga boleh.
1: Baik.
0: Nah jadi kalau ada produk-produk pertanian, terutama yang sekarang sedang ditentukan oleh Pak Prabowo harga paling bawah misalkan gabah 6.500, kemudian jagung sekian itu tidak boleh di bawah harga itu. Kalau misalkan petani sedang panen raya, harganya di bawah 6.500, maka Kopdes lah yang mengambil untuk memastikan petani tidak dirugikan. Nah, maka saya bilang tadi antara Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, itu insya Allah kami memastikan tidak akan ada tumpang tindih.

0: tidak akan ada saling menjatuhkan. Dan kami memang sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan Kementerian Desa tentang bagaimana koordinasi badan usaha milik desa dan koperasi Desa Merah Putih. Nah, yang paling penting gini, Aranop, ini memang zaman media sosial ini mengerikan. Jadi saya 2-3 hari ini, ya biasalah kalau lagi santai kan saya lihat TikTok kan. Tuh. Ternyata saya yang jadi korbannya, Mas, Abang Ranop. Wah, itu pakai AI. Okay. Dia bilang, ini foto saya dimodifikasi, seolah saya ngomong, bilang, ini kata Menteri Desa ini, bahwa Kopdes nanti kalau sudah ada semua warung-warung ditutup. Masyarakat di desa wajib beli ke Kopdes. Loh, saya nggak pernah ngomong gitu kok. Nggak pernah. Ini banyak nih di handphone saya ini, kalau bisa buka. Itu artinya menurut saya ini bagian propaganda yang negatif. Baik. Tidak pernah Menko Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa atau pemerintah manapun yang akan menutup warung-warung di desa. Nggak ada. Justru kita ingin berkolaborasi. Nah, maka ini tadi saya sudah minta ke staf di Kemendes. Coba ini di analisa. Kalau memang ini tujuannya mengacaukan suasana, kemudian membuat gaduh, cenderung melakukan provokasi, ini mungkin layak diadukan ke aparat penegak hukum. Okay. Dan kita, tadi saya juga sudah lihat, Polda Metro Jaya sudah lebih dari 100 akun yang sifatnya provokatif dan propaganda itu ditangkap orangnya. Baik. Saya kira ini kan meresahkan ini.
1: Betul.
0: Bayangkan saya dibuat AI, dibilang saya mau nutup warung-warung di desa. Okay. Dan ada lagi katanya, Menteri Desa dan Menko Pangan minta radius 2 km dari Kopdes tidak boleh ada warung. Tidak boleh ada belanja. Wah, ini bilang ini menyesatkan ini.
1: Baik.
0: Nah, jadi saya di forum yang terhormat ini, terima kasih pada CNN yang sudah mengundang saya, bahwa pemerintah, terutama Menteri Desa dan Menko Pangan, tidak pernah mengeluarkan pernyataan. Itu tidak mungkin. Justru dengan adanya Kopdes, kita ingin berkolaborasi, tidak ada yang dikorbankan. Baik. Termasuk warung-warung yang ada di desa itu tetap berjalan sedemikian rupa. Dan bahkan akan lebih enak kolaborasinya. Jadi itu tidak benar. Jadi hati-hati bagi yang membuat berita-berita propaganda begini, ini meresahkan masyarakat. Dan banyak masyarakat yang termakan, Bang Ranop. Saya lihat, baca di apa namanya itu, komentar-komentar netizen itu kan, banyak termakan isu. Seolah-olah saya ngomong begitu benar gitu. Padahal ini keliru, menyesatkan, dan cenderung provokatif. Bayang kalau mereka semua termakan isu itu. Itu berbahaya sekali.
1: Berwenang untuk mengusutnya begitu ya.
0: Iya, saya kira APH layak mengusut itu. Sehingga masyarakat, dan saya pastikan tidak ada rencana sedikit pun pemerintah akan menutup warung-warung kecil yang ada di desa. Justru kita ingin mereka berkembang.
1: Baik, ini yang juga menjadi perhatian Pak Menteri, pengadaan kipas angin untuk program koperasi Desa Merah Putih senilai 1,8 triliun rupiah untuk 1,8 juta unit. Ini mendapat perhatian DPR. Ini benar adanya pengadaan ini?
0: Saya kalau masalah pengadaan, kemudian pembangunan gerai dan gudang, saya secara teknis nggak ikut campur. Itu ranahnya Agrinas Pangan dan Pak Wapang. Saya kira nanti bisa ditanyakan. Tapi saya beberapa kali mendengar penjelasan Pak Jo sebagai dirut Agrinas Pangan, semua pengadaan detail item per item, misalkan berapa sih biaya untuk buat gudang dan gerai, berapa sih untuk rak, AC, listrik, kemudian mekanisasi untuk alat apa namanya, operasionalisasi, kemudian berapa sih buat truk, berapa buat apa namanya, pick up dan lain sebagainya, itu sudah detail, Bang Ranop. Dan kita dengar dari Kementerian PU, kalau di Kementerian PU itu rata-rata katanya per meter itu 4 juta lebih biayanya. Nah, di Agrinas Pangan bersama dengan Pak Wapang ini tidak sampai 4,5, mungkin 1,7 juta per meter lebih murah. Dan itu memang sifatnya subsidi. Jadi biaya yang ada di Jawa tentu akan lebih murah pembangunan dibanding dengan di Kalimantan atau di Papua, di Maluku, di daerah kepulauan. Mungkin makanya kemarin sistemnya lamsam. Jadi ada subsidi, ada juga lahan yang harus diuruk dan lain sebagainya. Dan itu tidak dibebankan kepada kepala desa, tapi diambil alih oleh Agrinas Pangan Nusantara. Jadi secara detail saya kurang paham, tapi saya yakin apa yang dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara dan Pak Wapang itu luar biasa. Dan dengan biaya sekian untuk gudang, alat transportasi, kalau dibanding

0: Indonesia tidak akan bersinar dengan satu obor di Monas.
1: Oke.
0: Tapi dia akan terang benderang, Indonesia akan terang benderang kalau lilin-lilin kecil di desa itu menyala. Lilinnya itu menurut saya sekarang itu yang dibuat Pak Prabowo adalah koperasi Desa Merah Putih.
1: Okay.
0: Maka dia harus menyala. Namanya tadi bagaimana? Maka tadi semua saran Bapak Presiden Prabowo, semua barang bersubsidi itu diarahkan ke koperasi Desa Merah Putih.
1: Baik.
0: Lah kalau misalkan LPG-nya terus-menerus, kemudian pupuknya ada terus-menerus, simpan pinjamnya BRI ada di situ, BNI ada di situ, PT Pos ada di situ, PLN ada di situ, Bansos ada di situ. Ya saya kira pelayanan masyarakat akan terjamin, kemudian kebutuhan juga akan terjamin.
1: Okay.
0: Maka koperasi Desa Merah Putih saya bilang sebagai infrastruktur pemerintah akan hidup terus.
1: Baik.
0: Nah maka kita sekarang sedang buat perpresnya itu, semua kementerian lembaga termasuk BUMN yang ada irisan dengan koperasi Desa Merah Putih harus seiring sejalan.
1: Baik.
0: Harus kolaborasi, nggak boleh ada gendang yang lain.
1: Okay.
0: Kita ikut arahan dari Bapak Presiden Prabowo.
1: Kalau kita melihat beberapa waktu belakang.
0: Tapi kalau sekarang memang belum Bang Rano, sekarang sedang disiapkan operasinya. Jadi kalau hari ini banyak di media sosial, gimana nih, koperasi kok begini, masih kosong, ya memang belum.
1: Okay.
0: Harap bersabar gitu loh,
1: baik,
0: kan. Gitu
1: baik,
0: loh. Tahapannya kalau, belum sampai ke sana.
1: Kalau kita ingat juga ada di Jakarta program OKOC-nya Pak ini dulu dipimpin oleh Anies dan
0: Bang Sandi.
1: Pak Sandi gitu ya. Ini bedanya apa nih nanti?
0: Kalau ya, ya kalau ini kan lebih kepada saya bilang tadi sebagai alat infrastruktur pemerintah memastikan semua bantuan yang bersubsidi tadi benar-benar sampai dan tidak membebani rakyat. Nah nanti setelah ini dipastikan runningnya bagus, keberlangsungannya tetap terjamin, barang-barang yang tetap tersedia. Nah kalau nanti koperasi Desa Merah Putih ini mau mengembangkan sayapnya boleh, Baranop. Misalkan di situ ada desa wisata, belum digarap sama bumdes, mau bikin pengembangan desa boleh.
1: Okay.
0: Atau desa tematik, dia bikin usaha apa boleh.
1: Okay.
0: Atau misalkan dia mau memasarkan produk apa boleh.
1: Baik.
0: Tapi inti pokoknya hari ini sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, ini adalah infrastruktur pemerintah atau alat pemerintah untuk memastikan semua barang bersubsidi itu tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna.
1: Terakhir sebagai penutup closing statement, kata pamungkas dari Anda kepada pemirsa di rumah, apa yang bisa Anda yakinkan ke kami terhadap KDKMP ini agar tidak menjadi program yang mangkrak nanti di kemudian hari, dan termasuk harganya harus affordable dong.
0: Iya. Saya kira gini Bang Rano, memang target kita pertama 75.000 ya.
1: Baik.
0: Tapi kami harus terbuka di forum ini, salah satu hambatan kenapa sekarang baru 35.000 adalah lahan.
1: Baik.
0: Lahan ini ada yang ukurannya kurang dari 1.000, ada juga yang benar-benar tidak ada di desa itu.
1: Oke.
0: Okay. Ini menjadi PR kami, karena dana desanya sudah diambil untuk KDKMP. Nah yang kedua, sekali lagi kami sampaikan, tahapannya baru sedang membangun gudang dan gerai.
1: Baik.
0: Nah insya Allah bulan Oktober setelah ini ada berita acara serah terima BAST, kemudian operasionalisasinya sudah disiapkan melalui perpres. Nah kita meyakinkan kepada pemerintah, kepada kami sebagai pemerintah, kepada masyarakat, mohon dukungan dan doanya.
1: Baik.
0: Sehingga tadi yang saya bilang tadi sebagai infrastruktur pemerintah itu benar-benar bisa terlaksana. Maka perlu dukungan Pemda, perlu dukungan rakyat di desa, perlu dukungan kita semua. Harap bersabar.
1: Baik.
0: Jadi kami pastikan insya Allah kalau ini semua jalan, berkomitmen,
1: baik,
0: KDKMP ini insya Allah tadi lilin-lilin yang akan menyala di setiap
1: termasuk desa. Anda luruskan tadi ya, ada apa narasi yang tidak benar.
0: Oh enggak benar, masa Menteri Desa minta warung-warung desa tutup, itu menyesatkan. Dan hati-hati yang buat menyesatkan itu akan berurusan dengan aparat penegak hukum.
1: Baik, baik. Semoga nih pemirsa bisa memahami ya, 280 juta penduduk Indonesia menonton CNN Indonesia nih, termasuk di YouTube nanti kita akan tayangkan dialog ini. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Untuk waktu yang luar biasa ini dengan
0: Pak
1: Yadi Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berusaha menyusun untuk menjelaskan ke publik bagaimana kesiapan Kemendes PDT terhadap operasional dari KDKMP.
0: Dan ingatkan nanti saya mungkin hanya mau kerja sama CNN.
1: Baik.
0: Kita akan ada seminar nasional KDKMP.
1: Baik, ditunggu.
0: Nanti tanggal 4 di Sumsel, tanggal 10 di Jawa Timur. Kita muter nih,
1: Bang
0: Lanop. Biar kita buka ruang publik untuk dialog dua arah, kemudian memberi masukan, saran, kritik, silakan.
1: Baik.
0: Kita ajak semua dari ormas, dari forum rektor, dari masyarakat desa, kita ajak untuk hadir seminar.
1: Ditunggu tanggal mainnya pemirsa.
0: Iya, siap.
1: Terima kasih untuk waktunya Pak Yanti Susanto bersama Newsroom. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Siap. Salam. Terima kasih, Pak.
1: Dan informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kita ke mancanegara. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal itu sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
2: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Perlindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
3: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
2: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
3: الشيء الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
2: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
4: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
2: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
5: Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
8: Ada berapa itu?
9: Sebagian dekat-dekat rumah aja. Gangnya lah.
8: Tiga.
10: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis Ectomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ribuan cartridge Ectomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan juga menarik lainnya. Saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kasus kematian seorang petugas keamanan di Waduk Jatiluhur membuat keluarga korban mendesak polisi untuk bisa mengusut hingga tuntas. Polisi menyebut sudah memeriksa 15 saksi terkait dengan tewasnya petugas keamanan tersebut. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dari kasus ini.
2: Kasus kematian petugas keamanan yang terborgol dan tenggelam di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyita perhatian publik. Paman korban menyebut keluarga merasa ada yang janggal atas kematian keponakannya. Selain ditemukan meninggal di dalam air, kedua tangan korban dalam kondisi terborgol ke belakang. Keluarga meminta polisi menuntut tuntas kasus kematian petugas keamanan tersebut.
11: Kalau dari keluarga si korban sih, saya sebagai pamannya, adiknya, kakaknya juga sudah saya telepon. Mereka sih setuju-setuju saja dan keluarga mempersilahkan kalau memang ada yang mau diusut ya silahkan usut dengan tuntas sesuai dengan jalurnya.
2: Kasus kematian petugas keamanan ini juga menarik perhatian Bupati Purwakarta. Saiful Bari bin Zain berkunjung ke rumah duka pada Minggu. Di sela kunjungannya, Bupati Purwakarta meminta pengelola Waduk Jatiluhur mengevaluasi sistem keamanannya agar kasus serupa tidak terulang.
12: Kamera pengawas ya, harus ada CCTV dan sebaiknya penugasan terhadap pengamanan itu harus disesuaikan dengan area dan tingkat kerawanan gitu. Misalnya kalau tingkat kerawanan dan arealnya yang luas ya nggak bisa oleh satu orang dong, ya kan? Harus orangnya harus ditambah. Terus kalau tempatnya di situ memang objek vital ya nggak bisa kita gelap, harus penerangannya harus ditambah kan gitu ya.
2: Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 15 orang sebagai saksi atas kasus kematian petugas keamanan di Waduk Jatiluhur. Namun dari ke-15 saksi tersebut belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
13: Sementara ya kami masih mendalami untuk peristiwa tersebut. Beberapa kemungkinan-kemungkinan sudah kami kumpulkan untuk kami dalami dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Mungkin hari ini juga ada penambahan beberapa saksi yang akan kami periksa.
14: Olah TKP sudah dilakukan berapa kali, Dan?
13: Olah TKP sudah kami lakukan 3 kali.
2: Petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Sumarna, ditemukan tewas di dalam air pada Jumat lalu. Saat ditemukan tangan korban dalam keadaan terborgol. Sebelum ditemukan tewas, korban dikabarkan sempat menegur sekelompok pemuda yang akan melakukan aksi vandalisme di area waduk. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
10: Kasus tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat kini belum menemukan titik terang meski sejumlah saksi telah diperiksa oleh polisi. Lalu bagaimana kini pemerintah Provinsi Jawa Barat memperketat keselamatan standar operasional bagi para pekerja di objek strategis ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Selamat sore Pak Erwan.
15: Selamat sore.
1: Baik.
15: Selamat sore Mas Bram.
1: Selamat sore, terima kasih Pak Irwan sudah berkenan bergabung. Langsung saja kalau begitu, jadi artinya dengan kondisi ini, apa evaluasi dari Pemprov terutama pada objek-objek vital dan juga terutama keselamatan pekerja di sana, Pak?
15: Ya, kami berharap semua objek vital yang ada di Jawa Barat memperketat keamanan. Seperti contoh jadi Waduk Jatiluhur ini, kami sangat menyayangkan kok di pos keamanan tidak ada CCTV, tidak ada penerangan, sehingga kasus ini sulit terungkap. Padahal sudah sangat jelas Pak Sumarna sedang menjalankan tugas di pos tersebut. Jadi saya berharap seluruh objek vital yang ada di Jawa Barat ini semua diperketat keamanannya, dipasang CCTV, dan juga diberikan penerangan yang memadai.
1: Oke, jadi dengan ya, kejadian ini apakah... Oke, Pak Wagub, izin saya dalami soal CCTV ini. Anda sudah menyebutkan tadi, ternyata di lokasi tidak ada begitu. Nah, apakah ini juga mendorong Pemprov untuk kemudian lebih banyak lagi, Pak, memasang CCTV pada daerah-daerah yang mungkin banyak atau rawan dengan tindak kriminal, Pak Wagub?
15: Sudah pasti, kami pun sudah menganggarkan di beberapa titik-titik rawan, rawan-rawan begal, rawan-rawan kejahatan untuk dipasang CCTV. Tapi kan ini berada di perkantoran. Perkantoran ini ya seharusnya kantor tersebut yang harus memasang CCTV tersebut. Ya saya berharap seperti objek-objek vital seperti Jatiluhur dan tempat-tempat lainnya ini pengamanannya lebih diutamakan lagi.
1: Oke, atau kami bisa membayangkan mungkin dituangkan melalui perda begitu Pak, agar kemudian pun kantor baik nasional walaupun kemudian swasta ini bisa punya satu standar yang sama begitu Pak Wagub?
15: Kami sedang mengkaji itu, saya kira tidak perlu sampai perda ya, cukup pergub juga sudah cukup, pergub nanti ditindaklanjuti oleh perwal di tingkat kota dan juga pergub di tingkat kabupaten untuk menindaklanjuti hal tersebut.
1: Oke, baik.
15: Saya berharap ini segera bisa kita keluarkan sehingga perusahaan-perusahaan pun ya mereka segera memasang CCTV.
1: Baik. Pak Wakil Gubernur, ini izin saya konfirmasi, berarti artinya ya, Waduk Jatiluhur adalah proyek strategis, ini ada di bawah BUMN ya, bukan Pemprov begitu ya, Pak Wagub ya?
15: Betul.
1: Oke,
15: betul.
1: Sejauh ini koordinasinya bagaimana kemudian untuk tidak terjadi lagi pada lingkungan Provinsi Jawa Barat gitu?
15: Ya, ini bukan masalah BUMN, BUMD-nya, tapi semua objek-objek vital yang ada di Jawa Barat ini harus mendapatkan pengamanan yang baik. Jadi bukan masalah itu BUMN, BUMD. Jadi kita tidak usah lempar pusat, daerah. Kita selesaikan bersama, kita buat nanti regulasinya seperti apa, sehingga di tempat-tempat objek vital tersebut terpasang pengamanan yang memadai. Baik itu CCTV, penerangan yang memadai, dan juga di tempat-tempat lainnya.
1: Oke, Pak Irwan, jadi artinya sejauh ini Pemprov bagaimana desakannya terhadap polisi agar bisa cepat mengungkap siapa pelaku dan apa sebetulnya motifnya ini, Pak?
15: Saya tidak mau berasumsi tentang motif, biar nanti dari pihak kepolisian saja yang mengungkap itu. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mensupport penuh apa yang dilakukan oleh kepolisian sehingga segera terungkap motifnya dan juga tertangkap para pelakunya. Saya berharap polisi segera bertindak dan bila perlu koordinasi, kami pun siap berkoordinasi. Kami akan berikan apa yang sekemampuan kami sehingga ini segera terungkap. Karena sudah hampir satu minggu ya kejadian ini terungkap.
1: Oke, terakhir kalau begitu Pak Wagub, jadi itu tadi untuk polisi akan siap memberikan apapun yang Pemprov bisa. Nah, kepada keluarga korban, pendampingan seperti apa yang kemudian disiapkan oleh Pemprov, Pak?
15: Ya, yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Dan saya yakin, aku yakin bahwa beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah karena beliau sedang bekerja, sedang mencari nafkah untuk keluarga. Kita doakan semoga almarhum Pak Sumarna ini mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendampingi keluarga korban, dan ya pendampingan hukum nanti akan kami berikan untuk keluarga korban. Kita pun akan ini kan keluarganya, saya akan sampaikan nanti ke Pak Gubernur nanti bagaimana kita juga menjamin masa depan anaknya, anak-anaknya dan keluarganya, sehingga keluarga Pak Sumarna ini mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Okay. Terima kasih.
10: Baik-baik, tentu harapan kita bersama segera bisa terungkap siapa pelaku dan juga apa motif sebenarnya. Terima kasih atas waktu dari Anda, Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Erwan Setiawan telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu.
15: Selamat sore.
10: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan kali ini, polisi menyita ribuan cartridge Etomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
16: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge Etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge Etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain yaitu AF dan AM dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge Etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge Etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis Etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan Etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
16: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
18: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
16: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberhentikan ratusan pegawai BGN, mulai pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, memberhentikan ratusan pegawai BGN, mulai dari pegawai non-ASN hingga tenaga ahli yang dinilai bermasalah. Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Badan Pengelola Makanan Bergizi Gratis atau BPMBG melakukan bersih-bersih besar-besaran terhadap mitra dan juga pegawai yang melanggar aturan. Per 27 Juli sebanyak 261 pegawai non-ASN dan tenaga ahli resmi diberhentikan karena melanggar disiplin. Selain itu, 9 orang dikenai hukuman berat dan 39 lain dikenai sanksi ringan. Dan tidak hanya pegawai, sebanyak 833 dapur mitra yang juga resmi dihentikan sementara atau disuspend. Kepala BGN Sudaryono menegaskan dapur yang disuspend akan langsung ditutup dan tidak akan dibayar. Terkait dengan dugaan tindak korupsi, lembaga ini menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib dan siap membuka akses seluas-luasnya untuk penyelidikan.
6: Bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN ya, yang terdiri dari 2.224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
5: Badan Gizi Nasional membuka pintu bagi laporan masyarakat dan berjanji akan mengevaluasi hingga menutup permanen operasional dapur SPPG yang terbukti melanggar standar aturan. Langkah tegas ini diambil demi menjaga integritas penyaluran program makan bergizi gratis di seluruh wilayah. Sudaryono juga memastikan meski SPPG ditutup, anak-anak tetap menerima MBG dengan baik.
6: Kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend, itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi. Karena begitu disuspend, maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar sini.
5: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
7: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
8: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
9: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
10: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya mengunjungi markas Korps Marinir. Ketiga institusi berkomitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima dan Polri Presisi. Kapolda Metro Jaya Komjen Polisi Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas Komando Korps Marinir. Kedatangan mereka disambut Pangkormar Letjen TNI Marinir Endi Supardi dan pertemuan ini fokus pada penguatan koordinasi pengamanan di Ibu Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya soliditas antar institusi. Dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut komunikasi dan juga kolaborasi yang lebih intensif. Sementara Pangdam Jaya mengapresiasi dukungan pasukan marinir dalam operasi pengamanan. Ketiga institusi berkomitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, jaga Jakarta untuk Indonesia. Upaya untuk menguak dugaan korupsi importasi di Bea Cukai terus berlanjut. Hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo. Ia diduga secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah.
11: Budiman Bayu Prasojo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai ini kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Senin pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hiasinta Manalu. Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Muhammad Takdir Suhan, Budiman disebut menerima gratifikasi berupa pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Jaksa menyebut dugaan suap pada terdakwa pada 2025 lalu ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Cukai tidak hanya berasal dari Blu-ray kargo pimpinan John Field, melainkan dari sejumlah pengusaha rokok.
12: Nah, mengapa kami dakwakan dalam bentuk gratifikasi? Karena tadi di sisi cukai kaitan dengan penerimaan oleh John Field itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya selaku kasih cukai. Nah, tadi memang banyak pihak-pihak yang kami sebutkan di dakwaan, tadi ada namanya Muhammad Suryo, salah satu pihak pengusaha cukai, itu yang juga kami sebutkan di dakwaan sebagai salah satu pihak yang memberikan gratifikasi. Dan tadi akumulasinya ada 5M sekian, baik itu bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Tadi ada SGD, ada USD, ada juga yang Hong Kong. Dan itu tadi akumulasinya, kalau tadi teman-teman simak, lebih 5M sekian. Kemudian khusus untuk penerimaan Bayu itu ada 500 juta sekian.
11: Kuasa hukum Budiman mengajukan eksepsi pada awak media yang membantah kliennya menerima suap dari pihak yang disebutkan dalam dakwaan.
13: Intinya Pak Bayu hanya

0: menjalankan tugas sesuai dengan SOP di Bea Cukai.
1: Soal penerimaannya, Pak?
0: Soal penerimaannya. Ya, itu nanti mungkin kita bisa uji di persidangan ya.
2: Sidang eksepsi dilanjutkan Selasa 4 Agustus mendatang. Dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai, Budiman bukan satu-satunya terdakwa. Sejauh ini sudah ada 3 pejabat Bea Cukai lainnya yang sudah lebih dahulu menjalani persidangan dan sudah memasuki fase pembuktian. Di sisi lain, KPK juga menetapkan tersangka baru pada pekan lalu, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
3: Pertemuan tingkat tinggi diplomasi dunia mewarnai dinamika politik global pada pekan ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump. Sementara itu Presiden Slovakia memulai kunjungan ke China dan peringatan perang Korea mengungkap sosok calon penerus Kim Jong-un.
4: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tiba di Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam dialog tatap muka pertama mereka sejak dimulainya konflik dengan Iran. Pertemuan ini terjadi di tengah perbedaan pandangan antara kedua pemimpin seiring divergensi kepentingan Israel dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Diplomasi itu diharapkan menyokong Netanyahu di dalam negeri Israel di tengah perjuangannya dalam jejak pendapat menjelang pemilu pada 27 Oktober nanti. Rekaman gambar yang dirilis pada Selasa memperlihatkan kehadiran Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky di Amerika Serikat. Zelensky dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump serta hadir dalam upacara memorial Senator Lindsey Graham. Zelensky menegaskan pertahanan anti-balistik dan kerjasama strategis dengan Amerika Serikat sebagai prioritas utama dalam pertemuannya dengan Trump dan timnya. Kedua pemimpin akan membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina dan kebutuhan mendesak Ukraina akan sistem interseptor rudal Patriot tambahan. Di hari yang sama Presiden Slovakia Peter Pellegrini bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing. Kedua pemimpin akan merancang cetak biru pengembangan hubungan bilateral China dan Slovakia di masa depan. Kunjungan kenegaraan 3 hari ini merupakan yang pertama bagi Pellegrini sejak menjabat pada 2024. Televisi Nasional Korea Utara KRT pada hari Selasa merilis gambar pemimpin Kim Jong-un bersama putrinya Ju Ae dalam konser peringatan hari jadi ke-73 gencatan senjata perang Korea yang digelar pada Senin. Video itu memperlihatkan Ju Ae berjalan dan duduk di samping Kim Jong-un pada posisi sentral, menegaskan profil publiknya yang kian menonjol. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan NIS menyatakan Ju Ae telah disiapkan sebagai penerus Kim. Korea Utara menyatakan 27 Juli sebagai kemenangan atas pasukan sekutu pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Korea pada 1950 hingga 1953. Kedua negara secara teknis masih berada dalam status perang karena konflik berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian perdamaian formal.
3: Badan khusus PBB yang mengurus masalah pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UNESCO resmi menambah 25 situs baru dalam daftar warisan dunia dalam pertemuan tahunannya di Busan, Korea Selatan pada hari Minggu. Penambahan daftar warisan dunia ini mencakup 19 situs budaya, 5 situs alam, dan 1 situs campuran.
4: Di antara situs yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO adalah ibu kota kuno Jepang Asuka dan Fujiwara. Terletak di Prefektur Nara, klaster Asuka Fujiwara terdiri dari 19 situs arkeologi yang berasal dari akhir abad ke-6 hingga awal abad ke-8. Menurut Komite Warisan Dunia, situs ini menunjukkan bukti penting dari proses pembentukan ibu kota kuno di Asia Timur, di mana memperlihatkan adanya pertukaran budaya antara China dan Semenanjung Korea, serta masuknya agama Buddha ke Jepang. Dengan masuknya situs Asuka dan Fujiwara dalam warisan dunia, maka jumlah total situs warisan dunia di Jepang telah mencapai 27 buah. Selain itu ada Wat Pramahatatwara Mahawihan, sebuah kuil Buddha di Provinsi Nakhon Sitamarat, Thailand sebagian selatan, yang dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kuil ini berada di dalam sebuah kompleks luas 514 hektar yang dikelilingi tembok bata. Dibangun pada awal abad ke-13 dengan pengaruh kerajaan Sriwijaya, Wat Pramahattawara Mahawihan dianggap penting bagi warga Thailand karena menyimpan relik suci gigi Buddha. Selain itu, di sini juga terdapat bukti jaringan perdagangan transoseanik antara Samudra Pasifik dan Hindia. Dianggap sebagai kuil kelas 1 yang merupakan kehormatan tertinggi sebagai kuil kerajaan tingkat pertama di Thailand, kuil ini juga menjadi pusat ziarah utama bagi umat Buddha di seluruh dunia. Dan kuil ini menjadi situs warisan dunia ke-6 di Thailand. UNESCO juga menetapkan kota pelabuhan Baltic Mordenis, Gdynia, Polandia sebagai situs warisan dunia. Terletak di sebelah utara kota bersejarah Gdansk, UNESCO menilai Gdynia adalah landmark Polandia karena memiliki nilai budaya dan alam yang khusus bagi umat manusia. Gdynia dibangun pada masa Perang Dunia Pertama hingga Perang Dunia Kedua yang menjadi salah satu simbol paling jelas dari ambisi Polandia di masa antar Perang Dunia yang memperoleh kemerdekaannya pada 1918 setelah 123 tahun wilayahnya terbagi antara Rusia, Prusia, dan Austria-Hungaria. Kondisi inilah yang membuat tata kota Gdynia terlihat modern namun kesan retronya juga tidak hilang. Itu artinya kota ini didesain dengan sangat baik dan terpelihara dengan ciri khas bangunan-bangunan yang ramping beratap datar, sudut-sudut yang membulat, jendela horizontal panjang, dan balkon yang menyerupai kapal. Selanjutnya ada Pantai de Denormandie di Prancis yang ditetapkan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Pantai de Denormandie adalah tempat pasukan sekutu mendarat pada 6 Juni 1944 untuk melawan pasukan Nazi dan membebaskan Prancis. UNESCO menilai pantai-pantai di pesisir Normandia memiliki lanskap budaya luar biasa sekaligus menjadi penanda pembebasan Eropa Barat dari pendudukan Nazi pimpinan Adolf Hitler. Selama ini Pantai de Denormandie selalu menjadi fokus peringatan kemenangan Perang Dunia Kedua. Ketika itu lebih dari 150 ribu pasukan sekutu yang berasal dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Prancis mendarat di pantai-pantai yang diberi kode nama Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword.
3: Keindahan alam kembali memukau para wisatawan di berbagai belahan dunia. Dari hamparan bunga warna-warni di Cina, hingga tradisi menikmati bunga sakura di Brazil, musim mekar bunga menjadi magnet utama bagi jutaan pengunjung. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Lautan bunga selosia yang mekar sempurna kini memenuhi kawasan wisata Dongnayuan di wilayah otonomi Guangxi Chuang, Cina Selatan. Apalagi jika kita melihatnya dari udara. Hamparan bunga berwarna merah dan kuning cerah seakan membentuk pita warna-warni di antara pepohonan dan pegunungan kars. Bunga selosia plumosus atau bunga jengger ayam ini dikenal karena bentuknya yang tegak seperti cemara kecil. Warnanya yang cerah, serta masa mekarnya yang panjang. Dan suasana ini semakin membuat pemandangan sekitarnya menjadi semakin menakjubkan. Karena kawasan wisata Dongnayuan selama ini terkenal dengan sungai-sungainya, hutan-hutan yang rimbun, dan landscape kars yang khas. Musim bunga juga bisa dirasakan di Kabupaten Menyuan, Provinsi Qinghai, Cina Barat Daya. Lebih dari 32 ribu hektar bunga repsit atau kanola yang bermekaran membentuk lautan kuning keemasan yang bersinar di kaki pegunungan Kilian yang tertutup salju. Menyuan merupakan salah satu daerah penghasil repsit terbesar di Cina yang telah dibudidayakan selama sekitar 1.800 tahun. Iklim dataran tinggi membuat puncak masa mekar terjadi pada akhir Juli. Peristiwa ini kemudian dijadikan festival bunga repsit yang digelar rutin setiap tahunnya. Dan tentu saja banyak pengunjung yang datang, terutama mereka para fotografer dan pecinta alam. Puluhan pengunjung memadati Taman Carmo di Sao Paulo, Brasil pada hari Minggu untuk menikmati festival bunga sakura. Ya, taman ini merupakan rumah bagi salah satu rumpun pohon sakura terbesar di Brasil yang ditanam oleh komunitas Jepang. Selain pertunjukan seni dan kuliner Jepang, festival Tanabata Star juga turut digelar. Di sini pengunjung dapat menuliskan harapan pada secarik kertas tanzaku yang digantung di pohon sebelum dibakar pada upacara penutupan. Festival ini merupakan bagian dari pekan pertama Festival Tanah Bata dengan perayaan lanjutan yang dijadwalkan pada tanggal 31 Juli serta 1 hingga 2 Agustus nanti.

0: Selamat siang, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Rosalind Hugh. Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Dan pemirsa, selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya di antaranya. Kepanikan melanda kawasan Porte de Clichy, Prancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai. Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan. Sementara itu di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan tiga orang dan melukai empat lainnya, termasuk seorang balita.
1: Kepanikan melanda kawasan Porte de Clichy, Paris, Prancis setelah seorang pria menyerang tiga perempuan dengan dua pisau dapur di persimpangan yang ramai, dua korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa dua pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
2: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec deux grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, je l'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
1: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan satu terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan tiga orang tewas dan empat lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
0: Pemirsa, otoritas setempat merilis rekaman drone saat kebakaran hutan semakin meluas hingga ke jalan raya. Besarnya kobaran api sempat membuat petugas menjauh karena berusaha menyelamatkan diri. Sementara akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat, membuat warna langit di British Columbia berubah oranye layaknya langit senja.
3: Guarda Civil Spanyol atau tim keamanan yang berbasis militer merilis rekaman drone yang memperlihatkan kondisi kebakaran hutan yang semakin mencekam. Kini titik api sudah menjalar ke jalan raya di Sotillo de la Drada, Spanyol pada Minggu malam hingga Senin dini hari waktu setempat. Kobaran api yang cepat menyebar dan membakar tepi jalan sempat membuat tim damkar yang bertugas terpaksa menjauh untuk menyelamatkan diri. Dilaporkan titik kebakaran hutan yang masih aktif di wilayah tengah Spanyol kini berada di pegunungan barat Laut Madrid. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 77 ribu hektar lahan di Provinsi Madrid, Toledo, Avila telah hangus terbakar. Namun kebakaran di Avila diklaim jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kebakaran yang melanda sebuah rumah dekat College Point Boulevard merambat kedua bangunan di Queens, New York City hingga menimbulkan asap tebal pada Sabtu waktu setempat. Akibat insiden ini, 21 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit dengan 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. Dilaporkan, 5 petugas damkar tersebut mengalami luka sedang hingga serius. Kepulan asap tebal yang menyelimuti bangunan ini membuat para petugas harus mengevakuasi penghuni rumah lainnya ke tempat yang lebih aman. Bukan karena senja, langit indah di atas British Columbia yang terletak di antara pegunungan Rocky dan Samudra Pasifik ini justru terbentuk akibat kebakaran hutan yang melanda Kanada bagian barat sejak 24 hingga 26 Juli 2026. Menurut Perdana Menteri Kanada, kebakaran hutan ini tercatat sebagai yang paling intens terjadi. Kebakaran ini juga terjadi akibat 34.000 sambaran petir dalam sepekan serta memaksa evakuasi di bagian selatan British Columbia. Hingga Jumat, perintah evakuasi terjadi sebanyak 25 kali serta 90 kebakaran hutan aktif terjadi. Otoritas memperingatkan kondisi iklim kini berubah menjadi semakin hangat dan juga kering.
0: Pemirsa, petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220.000 warga mengungsi.
3: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
4: Al fin y al cabo nosotros tampoco sabemos mucho de incendios, hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
3: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di Provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50.000 hektar lahan. Hingga kini, lebih dari 75.000 warga telah dievakuasi, sementara 30.000 orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55.000 warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini sedikitnya 42.000 hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
5: Et à 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup la sonnerie de mon portable poum poum poum poum poum et tout le monde se réveille en panique, dehors les voisins en panique aussi, prenaient leur voiture, j'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
3: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2026.
0: Pemirsa, insiden kebakaran terjadi di dalam terowongan Metro Barcelona Spanyol dan memicu kepanikan dari para penumpang. Kebakaran yang dipicu oleh lepasnya lapisan terowongan ini membuat kabin kereta dipenuhi asap tebal. Kepanikan terjadi di jalur metro antara stasiun Clot dan Gloseres di Barcelona. Kereta terpaksa berhenti mendadak sekitar 50 meter dari titik api setelah pengemudi metro mengetahui adanya kebakaran di atas rel. Petugas menuturkan bahwa api dipicu oleh sebagian lapisan atap terowongan yang lepas lalu jatuh dan terbakar. Kepulan asap dengan cepat memenuhi terowongan dan masuk ke dalam gerbong, memicu kepanikan dari para penumpang. Tim medis memeriksa sebanyak 115 orang yang mengalami gangguan pernafasan, di mana dari jumlah tersebut, 20 pasien dengan luka-luka dilarikan ke beberapa rumah sakit dan pusat perawatan darurat.
6: Al arribar a la boca del clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, en dos extintors.
7: El sistema d'emergències mèdiques per aquest incident ha activat 19 recursos per atendre 115 afectats, dels quals s'han traslladat 20 pacients de caràcter lleu i menys lleu a diferents hospitals de la ciutat, QAPs i hospitals.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, cuaca ekstrim masih belum reda di China. Badan Topano memicu terjadinya sejumlah bencana seperti banjir bandang dan juga longsor. Puluhan orang dilaporkan terjebak banjir bandang dan longsor di kota Huichuan, Provinsi Gansu. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 terluka dalam peristiwa tersebut.
3: Topanaul yang menerjang China memicu terjadinya sejumlah bencana alam. Di wilayah barat laut China, tepatnya di Huichuan, Kabupaten Huiyuan, Kota Tengchi, Provinsi Gansu, terjadi banjir bandang di lembah Suang Semen pada Minggu pukul 14 waktu setempat. Hujan lebat dengan durasi singkat di area hulu jadi penyebabnya. Sejumlah kendaraan terjebak banjir bandang dan tertimbun longsoran batu serta lumpur. Tim SAR mengerahkan 305 petugas pemadam kebakaran, 68 truk pemadam, 4 anjing pelacak, dan 3 drone untuk mencari korban dan kendaraan yang tertimbun. Sebanyak 247 orang berhasil dievakuasi dari lokasi bencana, namun sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas. Hingga Minggu malam, sebanyak 23 korban luka telah dirawat di rumah sakit. Topanaul yang merupakan siklon tropis ke-12 tahun ini dan yang ketiga di China dalam bulan ini memicu hujan deras serta angin kencang berkecepatan tinggi di Provinsi Guangdong. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat 700 ribu warga harus dievakuasi. Di Kota Puning, Provinsi Guangdong, rekaman video warga menunjukkan banjir yang menenggelamkan kota. Pemerintah daerah Puning segera menaikkan status tanggap darurat banjir dari tingkat 3 menjadi tingkat 1 serta membantu evakuasi 2.338 warganya yang terjebak banjir. Topanaul sendiri pertama kali menerjang Kabupaten Huitong, Kota Huichou pada Minggu pagi pukul 3:50 waktu setempat. Angin kencang dan gelombang tinggi merusak bangunan, menumbangkan lebih dari 5.000 pohon dan menutup akses lalu lintas di lebih dari 30 ruas jalan, termasuk memutuskan aliran listrik ke sekitar 100.000 rumah tangga. Pemerintah Huitong menyiapkan lebih dari 380 tempat pengungsian untuk menampung lebih dari 70.000 warganya. Sementara total warga yang dievakuasi di Kota Huichou mencapai lebih dari 200.000 orang. Tim petugas gabungan juga berhasil memulihkan sambungan listrik yang terputus serta membantu membersihkan jalanan dari puing-puing. Pemerintah China kini terus mensiagakan tim SAR gabungan dan mempercepat penanganan korban luka seiring ancaman hujan deras serta angin kencang yang diprediksi masih akan berlangsung hingga Selasa 28 Juli.
0: Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi di wilayah utara Yaman. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan, semua milik Allah.

0: Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, perang narasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer Amerika memaksa Iran duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak akan membiarkan Amerika menentukan kebijakan perang maupun perdamaian. Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya saat ini tengah menjalani perundingan dengan Iran. Menurut Trump, pembicaraan ini terjadi setelah operasi militer Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut, angkatan udara, sistem pertahanan udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut, tidak akan ada perundingan.
1: No, you can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, they have very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How not one boat gets it.
0: Ya, namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini klaim tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
2: Ma hiç vaqt ijaze nadadim va ijaze nakhahim dad ke Amerika ta'in kunande zaman jang va sulh bashe. Ma ta har zaman ke manafe'mun iqtiza bokone, masalehmun iqtiza bokone, دفاع میکنیم هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم
0: Pemirsa, kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
3: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang dua kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Pelindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara Kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
4: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي
3: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
4: الشيء الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى

0: لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم، وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
1: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
2: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
1: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
3: Pemirsa, Zionis Israel mengklaim berhasil menghancurkan sebuah terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter di wilayah utara Jalur Gaza. Rekaman udara yang dirilis IDF memperlihatkan serangan terhadap lokasi yang diklaim sebagai pintu masuk terowongan serta bagian dalam jalur bawah tanah tersebut. Menurut IDF, operasi dilakukan oleh Brigade Gaza Utara bersama dengan unit Zeni Tempur Yahalom di bawah komando Divisi ke-99 dalam operasi di sebelah timur wilayah yang dikenal sebagai Yellow Line. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan militernya telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Pemirsa CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Masih di CNN Indonesia World Now, pemirsa, sebuah video yang diunggah akun Instagram Skies and Footsteps memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sebuah gunung es tiba-tiba terbalik di Laguna Gletser, Islandia. Rekaman ini diambil saat pemilik akun Skies and Footsteps sedang mendayung kayak di antara gunung-gunung es yang mengapung di perairan Islandia.

0: Ya, menurut keterangan yang diunggah di Instagram, sebelum gunung es terbalik, burung-burung yang bertengger di atasnya mendadak terbang menjauh. Tak lama kemudian, gunung es berputar akibat perubahan keseimbangan saat proses pencairan, memicu gelombang besar yang nyaris menghantam kayak mereka. Meski sempat dilanda kepanikan, pemilik akun dan kawan-kawannya berhasil tetap seimbang dan selamat. Pemirsa, kalau biasanya manusia meramal manusia menggunakan kartu tarot. Nah, di Korea Selatan ada yang unik, ada layanan pembacaan kartu tarot khusus hewan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada CNN Indonesia World Now. Saya Rosalyn Hiu pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Ayo, siapa yang pernah nyoba diramal menggunakan kartu tarot? Eits, tapi yang ini bukan untuk manusia ya. Tapi pembacaan kartu tarot khusus hewan. Seru kan? Ya, ia adalah Wang Sokyeong, seorang peramal tarot hewan di Seoul, Korea Selatan yang membuka jasa pembacaan kartu tarot di kawasan elit Gangnam. Kali ini, klien yang ingin dibacakan adalah Iseul, seekor anjing berbulu putih. Untuk prosesnya, Iseul mengendus deretan kartu tarot sebelum akhirnya meletakkan kakinya pada beberapa kartu pilihan. Kemudian, Wang Sokyeong mengambil kartu-kartu tersebut dan menafsirkannya sebagai gambaran emosi dan kondisi batin Iseul. Pemilik Iseul, Ryu Sumi, mengaku mengikuti sesi ini karena ingin lebih memahami anjing adopsinya yang pernah mengalami trauma.
2: 아무래도 이 녀석은 트라우마가 있는 녀석이니까 다른 아이들보다 그래서 진짜 궁금했거든요. 이거 이 녀석이 어떤 생각을 하는지. 그리고 맨날 제 옆에 붙어서 자고 진짜 저를 보디가드처럼 따라다니는데 그게 힘들진 않은지 진짜 궁금했거든요. 피곤할 것 같아서 이 녀석이. 그러니까 그런 게 좀 많이 궁금했어요.
1: Tren pembacaan tarot untuk hewan ini memang sedang populer di Korea Selatan. Fenomena ini dipicu meningkatnya jumlah keluarga yang memelihara hewan dan semakin sedikitnya warga Korea Selatan yang memilih tidak memiliki anak akibat tingginya biaya hidup, terutama harga rumah dan pendidikan.

0: Inilah rekaman video amatir warga saat sekelompok geng motor menyerang sejumlah pemuda yang sedang bermain kartu di sebuah warung kopi di Jalan Meranti 2, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Puluhan pelaku yang datang secara bergerombol langsung menyerang sambil membawa senjata tajam jenis busur panah dan parang. Mereka juga menyalakan petasan untuk menimbulkan kepanikan di lokasi. Dalam aksi tersebut, 3 unit sepeda motor milik pengunjung warkop dirusak menggunakan batu dan parang. Setelah para pelaku melarikan diri, personel Polsek Panakukang datang ke lokasi untuk mengamankan TKP dan memintai keterangan dari para korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak parah akibat dihantam benda keras. Salah satu korban bernama Fajar mengatakan saat kejadian dirinya bersama teman-temannya sedang di warung kopi. Melihat puluhan geng motor datang menyerang secara tiba-tiba, mereka langsung menyelamatkan diri ke dalam warung.
1: Karena saya di sini, Pak. Saya sini berlindung begini-begini dari tadi.
2: Terus
1: dia hancurin motorku, Pak.
2: Berapa orang mereka?
1: Banyak, Pak. Nggak tahu, banyak sekali, Pak.
2: Puluhan?
1: Lebih.
0: Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Rekaman video amatir warga juga dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Seorang pemuda berinisial CW yang berprofesi sebagai mekanik sepeda motor ditangkap tim Reskrim Polsek Tempel Sleman Yogyakarta lantaran melakukan aksi pencurian sepeda motor. Berdasarkan hasil interogasi petugas, pelaku melakukan aksinya di sebuah salon milik pelanggannya di daerah Tempel. Ia memanfaatkan kelengahan tamu salon yang membiarkan kunci motor tertancap. Untuk menghilangkan jejak, sepeda motor hasil curian tersebut dicat dan nomor rangka dihilangkan dengan cara digerinda. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan residivis kasus serupa di Jawa Barat beberapa tahun lalu. Rencananya motor curian tersebut akan dijual. Uang hasil kejahatannya akan dikirimkan ke Kuningan, Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
3: Melihat di halaman selanjutnya ada kendaraan ini, kuncinya masih tergantung di motor, sehingga ada niat kesempatan, langsung diambil, kemudian dibawa ke bengkel yang tidak jauh dari lokasi, sekitar 500 meter. Kemudian di bengkel diganti warna catnya dari biru menjadi silver, kemudian juga di gerinda nomor rangka nomor mesinnya.
0: Akibat aksinya, pelaku mesti berpisah dengan anaknya dan mendekam kembali di balik jeruji besi. Ia bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Dan kita akan ulas sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

Satreskrim Polres Purwakarta telah memeriksa 15 saksi dalam penyelidikan kasus kematian Satpam Waduk Jatiluhur Purwakarta. Sementara itu, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki Narama Mimika ditemukan tewas bersimbah darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.

0: SM, seorang tukang ojek pangkalan di Kuamki, Narama Mimika, ditemukan tewas bersimba darah dengan beberapa anak panah tertancap di tubuhnya. Foto korban sempat viral di grup WhatsApp sejak Jumat 24 Juli lalu. Namun ia baru berhasil ditemukan pada Senin 27 Juli. Para tukang ojek yang melakukan pencarian bersama aparat kepolisian menemukan jasad korban 600 meter dari jalan Tenas DWJ di dalam parit dengan kondisi telungkup dan sebagian tubuhnya telah ditimbun dengan tanah. Sementara motor korban ditemukan 200 meter dari TKP dengan kondisi sudah hangus terbakar. Sebelumnya korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 3 hari lalu. Jasad korban yang sudah hangus terbakar ini dievakuasi ke RSUD Mimika.
1: Karena memang kemarin kesulitan kami mengenali lokasi-lokasi ini. Ini lokasi ini di mana nih? Gitu ya. Tapi ada beberapa objek di situ yang kita bisa lihat untuk menjadi patokan di mana kita bisa menemui lokasi itu. Ya, akhirnya sekarang ada berada di daerah Kali Kumkum. Ya.
2: Sudah ditemukan
1: kok. Ya. Untuk penanganan selanjutnya pastinya mencari pelaku. Ya, kita akan mencari pelaku. Ini harus dipertanggungjawabkan sama pelaku. Namun motifnya ini yang belum ketahuan.
0: Satreskrim Polres Purwakarta masih mendalami kasus tewasnya S, 42 tahun, Satpam PJT2 yang tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Hingga saat ini, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi dan mendalami isi CCTV yang telah ditemukan. Jumlah saksi yang diperiksa kemungkinan akan bertambah, namun hingga kini belum ada satupun yang menjadi tersangka.
3: Waduk Jatiluhur kita sudah melakukan terhadap 15 saksi untuk sementara. Kemudian hasil otopsi turun hari ini akan kami analisa oleh penyidik.
4: Bang, ada indikasi katanya ini berkaitan dengan masalah utang piutang. Benar nggak sih bang?
3: Untuk terkait ya kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan. Sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian.
0: Misteri kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjung Jabung Timur memasuki babak baru. Penyidik di Treskrim Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Timur telah meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 6 tersangka tersebut terdiri dari 5 personel Polri dan 1 warga sipil. Mereka diduga terlibat dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan Brigadir EWS meninggal dunia di sebuah rumah indekos di wilayah Tanjung Jabung Timur pada Sabtu 18 Juli 2026 lalu. 5 personel Polri yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Aibtu MA, Aibda EF, Bribka DHR, Brigadir UCS, dan Bribka EWD. Sementara satu tersangka lainnya merupakan warga sipil berinisial B. Proses penanganan perkara saat ini masih terus berjalan untuk mengetahui motif para tersangka.
5: Penyidik di Treskrim Polda Jambi, ya, khususnya Subdit Jatanras dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur, ya, telah bekerja sesuai dengan mekanisme manajemen penyidikan, ya, melakukan penyelidikan, ya, berkolaborasi untuk mengungkap terjadinya tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Kemudian disampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa pada hari Jumat kemarin, ya, penyidik telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ya, dan pada hari Sabtu telah menetapkan tersangka, ya, dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ya.
0: Sebelumnya, warga Lorong Kamboja RT 10 Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, geger setelah ditemukannya seorang anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur kehilangan nyawa di sebuah kamar indekos. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Jambi karena terdapat beberapa luka memar. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Polda Metro Jaya membongkar jaringan peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga terhubung dengan jaringan internasional. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ribuan cartridge etomidate dan menangkap 4 orang tersangka. Sementara Kejaksaan Negeri Surabaya menyita dana lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari TPPU hasil judi online.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate yang diduga menjadi bagian dari jaringan internasional. Pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di kawasan Jakarta Selatan pada 21 Juli 2026. Hasil penyelidikan mengarah pada penangkapan seorang pria berinisial R. Petugas menemukan 3 cartridge etomidate yang disimpan di dalam sebuah paper bag. Di sebuah rumah di Jakarta Selatan, petugas menangkap tersangka berinisial AG dan menyita 171 cartridge etomidate. Penyidik selanjutnya mengamankan 2 tersangka lain yaitu AF dan AM dari sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Dari sana, petugas menemukan 4.384 cartridge etomidate yang disimpan di dalam koper. Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 23 Juli 2026. Petugas kembali menemukan 4.140 cartridge etomidate di lokasi berbeda di Jakarta Selatan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda Metro Jaya berhasil mengungkap peredaran narkotika golongan 2 jenis etomidate jaringan internasional di 6 TKP berbeda di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan dengan barang bukti sebanyak 8.698 piece cartridge berisikan etomidate serta 4 orang tersangka terdiri dari 3 orang laki-laki inisial R, AF, dan AG serta 1 orang perempuan inisial AM.
7: Di Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya menyita uang tunai lebih dari 9 miliar rupiah yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang hasil judi online pada Selasa siang. Penyitaan dilakukan setelah penyidik menelusuri aliran dana dari aktivitas judi online yang menggunakan ratusan rekening. Kasus ini bermula dari tindak pidana judi online yang kemudian diikuti dengan praktik pencucian uang oleh terpidana Jaka yang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Modusnya, dana hasil judi ditransfer ke ratusan rekening penampung agar sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam persidangan terungkap, terdakwa berperan membuat badan usaha berbentuk CV untuk memfasilitasi perputaran dana hasil kejahatan.
9: Tentunya uang ini nanti segera mungkin kita akan setorkan ke kas negara sebagai PNBP penerimaan negara bukan pajak. Ya mudah-mudahan uang ini nanti bisa diperuntukkan untuk negara dan bisa nanti kembali menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya untuk masyarakat Kota Surabaya.
7: Sementara sejumlah pihak lain yang diduga terlibat masih berstatus DPO. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Kisah ironis dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah memasuki babak baru. Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman PPA akhirnya bersedia mengembalikannya ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta diasuh, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKPM Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Sementara itu, seorang bayi laki-laki ditemukan warga di dalam bagasi mobil milik Panti Asuhan Bina Insani Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi bayi hanya dibalut dengan kain jilbab dan dimasukkan dalam tas. Sementara itu, seorang bayi perempuan ditemukan juga di depan toko di Jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
6: Penemuan bayi dalam tas hitam langsung menggegerkan warga Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi yang dibiarkan di depan toko itu adalah suara anak kucing. Sampai akhirnya ada salah seorang pengguna jalan yang penasaran, lalu mengecek tas tersebut dan mendapati seorang bayi perempuan di dalamnya. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Polisi baru menemukan selembar nota harga pada pakaian yang ditinggalkan bersama sang bayi di dalam tas hitam.
7: Itu bayinya berapa bulan? Ya. Berapa bulan, Pak Perkan?
8: Ya, masih itu usirnya masih digapit.
7: Masih baru dilahirkan ya?
8: Iya.
7: Menangis atau gimana, Pak, waktu ditemukan tuh?
8: Ya.
7: Menangis waktu ditemukan?
8: Iya, bayinya. Gak mau menangis. Karena ya mungkin lapar.
6: Bayi perempuan itu dibawa ke Puskesmas Munjul untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik sambil menunggu penanganan kasusnya oleh Kepolisian Resor Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, warga Desa Beran, Kabupaten Ngawi juga digegerkan dengan ditemukannya bayi laki-laki di bagasi mobil di halaman Panti Asuhan Bina Insani Ngawi. Bayi tersebut ditemukan oleh pengasuh Panti Bina Insani Muklis Subekti pada Senin pagi setelah ia sholat subuh. Diceritakan Muklis, memang setiap hari mobil tersebut diparkir di halaman panti dan tidak pernah dikunci. Saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi laki-laki yang diperkirakan baru dilahirkan itu hanya ditutup menggunakan kain dan dimasukkan dalam tas kantong berwarna merah.
9: Kami mendengarkan tangisan bayi, cuma oek gitu, saya cari belum ada, terus saya masuk, ada tangisan lagi, oek saya keluar, ya mencari di sekeliling, terus bayinya itu nangis lagi, oek, saya lalu ke mobil. Untuk mencari lagi, kayak kelihatannya ada di mobil, dan ternyata ada di bagasi.
6: Pihak kepolisian telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi.
10: Secara fisik, kondisi bayi seperti apa?
11: Alhamdulillah, sangat sehat.
10: Normal ya?
11: Langsung kami evakuasi ke rumah sakit.
6: Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus temuan bayi tersebut dan mengamankan CCTV yang ada di lokasi panti. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kasus main hakim sendiri yang menyebabkan terduga pencuri ayam di Bali tewas memasuki babak baru. Polisi klaim sudah menangkap 5 tersangka. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, 2 pria yang diduga hendak mencuri ruko diikat dan dianiaya warga. Bahkan ada warga yang sengaja menaburkan garam di atas luka korban.
6: Kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian ayam aduan di Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali memasuki babak baru. Dalam konferensi pers pada Minggu, polisi menyatakan sudah menangkap 5 tersangka yang menganiaya korban hingga tewas. Mereka terbukti menganiaya korban S yang tertangkap tangan mencuri ayam. Korban yang mengalami luka pada sekujur tubuh termasuk kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Selain menangkap 5 orang tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti potongan besi dan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban.
12: Apa yang disampaikan kan betul, memang yang bersangkutan ini seorang residivis juga telah melakukan tindak pidana yang serupa dulu di tahun 2018 dan sudah pernah keluar. Dan intinya kami di sini berupaya supaya apa yang menjadi pola penegakan hukum yang kami lakukan tetap secara semuanya terukur. Seperti itu.
13: Izin, Komandan, apakah terbukti malam itu korban mungkin membawa ayam, terbukti mencuri seperti itu?
12: Betul. Sesuai yang kita sampaikan di awal, bahwa yang bersangkutan ditemukan membawa 2 ekor ayam curian.
6: Aksi main hakim sendiri juga terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kondisi 2 pria yang babak belur usai dihajar warga di Desa Kebet, Kecamatan Lamongan Kota, viral di media sosial. Kedua pria berinisial MHS dan AP diduga hendak mencuri di sebuah ruko. Keduanya duduk terkulai dengan kondisi tangan terikat tali. Wajah dan tubuh mereka mengalami luka memar serta berlumuran darah. Dalam video terekam aksi tidak manusiawi seorang warga yang sengaja menyiramkan garam ke atas luka berdarah di kepala dan tubuh kedua korban. Peristiwa ini terjadi pada Jumat siang 24 Juli 2026.
14: Nah, sering berjalan waktu juga berkembang bahwa diduga juga pelaku pencurian ini mengalami kekerasan. Sehingga pada hari Sabtunya juga itu dilakukan laporan dari pihak diduga pelaku pencurian ini, yakni pelaporan pengeroyokan dan atau penganiayaan. Untuk saat ini juga sedang kami tangani dan kami pastikan Satreskrim Polres Lamongan akan melakukan tugasnya dengan secara profesional, prosedural dan proporsional.
6: Saat ini, kedua korban beserta barang bukti berupa 1 kantong beras berisi potongan besi beton masih diamankan di Polres Lamongan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Iya, fenomena main hakim sendiri kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah kasus di Bali, Morowali, Bogor, dan sejumlah daerah lain berujung pada kematian. Dan dialog kali ini akan membahas akar persoalannya. Krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum, serta apa solusi untuk mencegah peradilan jalanan ini terus terjadi dan semakin brutal. Untuk membahasnya sudah bergabung secara virtual kriminolog Adrianus Meliala dan juga Yusuf Warsyim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam Bapak-bapak.
15: Selamat malam.
16: Selamat malam Pak Yusuf.
15: Selamat malam Prof.
5: Siap. Saya ke Prof. Adrianus dulu. Prof, kalau kita melihat kasus Main Hakim sendiri, sekarang makin marak, bahkan terjadi pembunuhan di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa sekarang ini sebenarnya, Prof?
16: Ya, memang sudah cukup lama ya kita melihat soal Main Hakim sendiri dijadikan satu budaya. Sudah suatu habitus ya, bahwa kalau ada pelaku kejahatan ketangkep, itu lalu kemudian kalau dalam bahasa media sosial itu diberi salam olahraga dulu.
5: Salam olahraga dulu, ya.
16: Iya, gitu. Jadi dengan kata lain dinormalisasi, dianggap sebagai hal yang wajar, dianggap sebagai hal yang benar juga gitu ya.
5: Oke. Okay.
16: Dan di pihak lain tidak ada juga usaha yang serius-serius dari masyarakat maupun dari elemen negara untuk menghilangkan hal itu. Jadi ya kemudian lalu tetap marak, dan kalau sekarang ini kemudian kita anggap sebagai membahayakan, ya saya kira itu adalah satu buah dari pembiaran yang kita lakukan selama ini. Demikian.
5: Baik. Kalau tadi kita lihat berita sebelumnya, bahkan tadi ada pelaku yang diduga akan mengambil barang di sebuah ruko, kemudian luka menganganya disiram atau ditaburi dengan garam oleh masyarakat. Tadi Pak Prof katakan sesuatu yang bisa dikatakan sudah dinormalisasi. Kompolnas melihatnya seperti apa sebenarnya Pak Yusuf? Apakah memang seperti itu ataukah memang ada kesan bahwa masyarakat tidak percaya dengan penanganan dari aparat kepolisian atau penegak hukum sebenarnya Pak Yusuf?
15: Iya, jadi ya kalau menurut hukum tindakan Main Hakim sendiri itu tidak dibenarkan. Hanya Main Hakim sendiri ini sebenarnya fenomenanya yang belakangan ini muncul itu sudah merupakan Main Hakim sendiri yang sifatnya konvensional.
5: Oke. Okay.
15: Kalau kita ingat di Jakarta dulu awal tahun 2000-an itu sangat marak sekali. Apabila menemukan pencopet langsung diamuk massa, itu sangat marak sekali.
5: Okay.
15: Dan Main Hakim sendiri sini seperti ini sebenarnya konvensional. Di dalam era sekarang media sosial itu, tindakan-tindakan di media sosial itu sudah banyak Main Hakim sendiri menjudge melalui narasi-narasi bahwa pelaku kejahatan itu salah satu bentuk-bentuk Main Hakim sendiri tanpa ada pembuktian. Nah, oleh karena itu, ini tentu sebenarnya satu sisi bisa dijelaskan oleh ilmunya Prof. Adrianus, ya. Tentu ada dua faktor. Ada faktor yang kalau dulu kita lihat ada kekurangan pahaman masyarakat, kesadaran masyarakat terkait dengan hukum. Nah, yang kedua ada keresahan gitu, keresahan masyarakat terhadap kejahatan yang dipandang oleh masyarakat itu tidak diatasi gitu. Keresahan-keresahan itu
5: tidak diatasi dalam arti kata apa, Pak Yusuf sebenarnya?
15: Ya,
5: tidak diatasi dalam arti kata apa sebenarnya, Pak Yusuf?
15: Ya, keresahan terhadap kejahatan jalanan misalnya, seolah-olah tidak ada penuntasan.
5: Oke.
15: Okay. Misalnya udah sering terjadi ada pengaduan, ada laporan, tapi tidak bisa menyelesaikan, terus menimbulkan keresahan, itu sangat mudah untuk menyulut masyarakat itu Main Hakim sendiri ketika menemukan kejahatan yang sudah diresahkan.
5: Okay. Nah,
15: tentu ini jawabannya ada pada kepercayaan terhadap penegakan hukum, aparat penegak hukum. Nah, ketika yang sudah meresahkan seperti ini, ada laporan, ada pengaduan atas kejahatan-kejahatan jalanan yang sudah meresahkan itu, maka ini harus direspon cepat.
5: Gitu. Okay.
15: Yang sudah ada diakselerasi, diungkap, tuntas, sehingga itu menimbulkan kepercayaan.
5: Okay.
15: Yang kedua, ya tentu sejauh mana pihak aparat penegak hukum, yang salah satunya kepolisian, benar-benar tetap konsisten menjalankan pemolisian masyarakat, pemolisian masyarakat itu benar-benar dijalankan, masyarakat menjadi mitra untuk melakukan pencegahan kejahatan-kejahatan, itu tetap dilakukan.
5: Baik.
15: Yang kedua, kalau patroli itu terus diintensifkan di wilayah-wilayah yang sudah meresahkan, itu ya bisa ditingkatkan dan itu menimbulkan kepercayaan. Nah, tapi kuncinya tadi, kalau sudah meresahkan, misal di daerah itu ada di luar Jawa itu
5: sering terjadi kasus

0: yang sama, baik. Ya.
1: Sudah sering kejadian kecurian sawit.
0: Ya.
1: Apabila itu pada waktu itu tidak cepat Polsek itu apa namanya menuntaskan, sudah tidak percaya masyarakat itu sudah mau dihakimi. Hanya pada waktu itu sempat ngeluh ke Kompolnas.
0: Baik.
1: Kami hubungin Polseknya, itu sudah datanya sudah banyak. Segera dilakukan penyelidikan, pembuntutan terhadap yang sudah dicurigai masyarakat sebelum yang dicurigai itu dihakimi sendiri. Nah, itu salah satu faktanya yang menjadi contoh bahwa segera yang menimbulkan keresahan itu diatasi.
0: Baik, Prof. Kalau kita mendengar disampaikan oleh Pak Yusuf, berarti ada beberapa poin di sana. Pertama, ada lack of trust dari masyarakat ke penegak hukum. Yang kedua adalah lambannya penuntasan sebuah kasus kriminalitas sehingga akhirnya masyarakat menjadi, ya sudah, yang penting dapat hajar dulu gitu. Sekarang dinormalisasi hal tersebut akhirnya. Memang seperti itu kira-kira perbedaan pandangan Anda, Prof?
2: Iya, terhadap yang pertama tentu saja itu urusannya Pak Yusuf lah. Pak Yusuf punya kewenangan untuk ngawasi polisi agar hadir di mana-mana, lakukan operasi, dan ketika ada kejadian lalu segera hadir secepat mungkin ya. Tapi saya melihat yang kedua, yakni bahwa memang ini sudah jadi semacam subkultur ya. Ketika ketemu pelaku kejahatan dikasih salam olahraga dulu gitu ya. Menariknya adalah bahwa kalau lihat daripada siapa pelakunya, itu adalah orang-orang yang baik-baik saja. Orang-orang yang masih amat muda, dengan kata lain belum pernah punya pengalaman berbuat kekerasan.
0: Baik.
2: Dari orang-orang yang punya status, ya seperti guru, tokoh agama, semua terlibat dalam perilaku main hakim sendiri. Bahkan sekitar 20 tahun lalu ketika kita mengenal mode pembakaran, ya, jadi bukan hanya diamuk tapi juga dibakar, maka pelakunya adalah orang-orang yang kita memiliki profesi yang nggak terbayangkan. Sebagai contoh, ya tokoh-tokoh agama. Gimana ceritanya? Nah, di sini kita bicara mengenai perilaku konformitas ya. Perilaku saling dukung, saling memperkuat diri. Hal mana kalau sendirian nggak berani dilakukan, tapi ketika bersama-sama, nah ini dia nih berani dilakukan dan bahkan sudah offside ya, sampai kemudian yang masuk pada konteks sadis, brutal dan kemudian kejam. Demikian.
0: Baik, ada juga kayak seakan-akan tidak memandang apakah ada, misalnya apakah benar orang ini melakukan hal tersebut atau tidak. Tidak ada namanya asas praduga bersalah di sana ketika memang tertangkap. Siapapun dia, ada orang yang meneriakkan sebagai maling, langsung dihajar saja. Anda melihat itu menjadi salah satu yang sadar normalisasi sekarang? Tidak ada namanya asas praduga sekarang?
2: Betul sekali. Dalam dunia sosiologi kelompok, ada yang namanya deindividuasi ya. Jadi orang-orang kehilangan individualitasnya, sekaligus rasionalitasnya, dan hanya bertindak mengikuti perasaan jiwa kolektif namanya. Ya, jika ada orang yang bilang pukul, pukul benar tuh. Ya. Bakar, bakar benar. Nah, maka memang memang untuk mengatasinya perlu ada orang yang pertama kali speak up ya, kalau pakai bahasa sekarang speak up untuk lalu bertindak pertama kali, melakukan satu tindakan yang rasional, misalnya dengan menangkap pelakunya, membawa ke depan hukum, dan biasanya diikuti juga tuh ya. Nah, di sini nggak ada orang-orang yang lalu berani speak up ya, tokoh-tokoh masyarakat juga lalu ngikut saja. Nah, di sini lalu kemudian peran polisi atau TNI ya, yang lalu kemudian dengan perannya lalu menjadi leader di masyarakat, speak up, dan kemudian mengajak masyarakat untuk kemudian patuh hukum. Demikian.
0: Baik, tapi kalau kita melihat ada tayangan juga sebelumnya, terlihat bagaimana masyarakat membawa bambu ataupun juga kayu panjang gitu, nampaknya akan sulit buat orang untuk speak up nampaknya, Prof, gitu, karena khawatir misalnya karena tidak ada asas praduga bersalah jadinya akan diteriakkan komplotannya apa segala macam, sehingga namanya orang mencoba untuk membantu atau melerai malah menjadi korban juga. Saya langsung ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, Anda melihatnya seperti apa, Pak Yusuf? Apakah memang benar polisi juga cukup lama gitu untuk datang ke lokasi kejadian untuk melerai sebagai orang yang bisa dikatakan men speak up untuk tidak melakukan hal tersebut, atau apa yang bisa Anda kasih rekomendasi ke penegak hukum saat ini, Pak Yusuf?
1: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa faktor itu kan sesungguhnya tidak tunggal gitu. Ada potensi yang paling utama itu kan kejahatan yang terjadi itu sudah masuk dalam taraf meresahkan. Artinya lebih daripada dua kali, bahkan tiga kali korbannya itu sudah banyak, itu berpotensi menyulut psikologi massa dengan keresahan itu ketika mendapatkan kejahatan dan ketemu pelakunya, tersulut untuk main hakim sendiri, itu besar potensi. Nah, baru tentu faktor yang saling berkaitan itu ya di dalamnya pas dipastikan ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Nah, karena kalau sudah menimbulkan keresahan dan kemudian harus melakukan main hakim sendiri, tindakan sendiri, itu ya di dalamnya ada ketidakpercayaan.
0: Baik.
1: Maka itu harus dijawab oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini kaitannya dengan kriminalitas adalah kepolisian. Polisi harus terus selalu hadir. Nah, hadirnya itu
0: apabila tidak hadir, apakah akan ada sanksi? Misalnya apabila sudah menjadi ada hilang nyawa di sana, bahkan ada tindakan anarkis dan brutal yang terjadi di sana, apakah dengan lambannya kepolisian hadir di lokasi untuk melerai massa, untuk mengamankan pelaku tersebut, itu menjadi salah satu apa presiden buruk dan bisa dikenakan sanksi juga itu kita kepolisian supaya misalnya lebih sigap lagi atau lebih lebih adaptif lagi terkait situasi yang terjadi saat ini sebenarnya, Pak Yusuf?
1: Yang penting keresahan itu harus bisa diatasi, yang di dalamnya bisa tumbuh terus kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tiga hal kan sudah ada konsep pemolisian masyarakat itu terus dilakukan. Yang kedua, patroli itu terus ditingkatkan sesuai dengan pemetaan wilayah-wilayah yang sudah sering terjadi kejahatan, yang itu potensi keresahannya akan terus meningkat. Kan patroli hadir itu, patroli dilakukan itu kan untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami ada. Baru yang ketiga, kasus-kasus yang kaitannya dengan kejahatan jalanan yang sudah ada laporannya, aduan itu harus menjadi prioritas. Harus diselidiki, bila perlu dibuntuti, kelompok-kelompok atau individu-individu yang sudah dicurigai itu. Salah satu contoh yang sudah saya paparkan tadi di, di wilayah Sumatera, udah resah masyarakat desa itu terhadap ninja. Sudah mau hampir masyarakat itu menyampaikan ke Kompolnas, kami akan lakukan sendiri apabila polisi tidak bisa turun.
0: Ketika hal itu terjadi sebenarnya, Pak Yusuf, apakah memang itu menjadi suatu pembenaran karena polisi tidak bisa dikatakan menyanggupi keresahan masyarakat untuk mengantisipasi, untuk meredam atau untuk menghilangkan tindak kejahatan seperti itu, akhirnya masyarakat pun diberi keleluasaan gitu untuk bermain hakim sendiri. Apakah jadi ujungnya adalah dari polisi sebenarnya yang membiarkan ini semua sebenarnya, Pak Yusuf?
1: Tadi faktornya tidak tunggal, itu saling terkait, saling berkaitan, bahwa seolah-olah ini faktor tunggal karena ketidakpercayaan terhadap polisi, tidak demikian. Faktornya tidak tunggal, tapi sekali lagi, main hakim sendiri itu tidak dibenarkan, tapi itu tidak boleh terjadi apabila kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, terhadap aparat penegak hukum itu ada. Ketika ditangkap, tertangkap tangan seseorang yang pelaku itu, karena dia percaya kepada polisi, tidak diapa-apain, maka itu diserahkan. Pola seperti ini kan kalau ada bangunan jalinan pemolisian masyarakat yang sudah intensif dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat itu akan mengerti sendiri gitu.
0: Baik. Saya langsung ke Prof. Adrianus. Pak Adrianus, kalau kita sama-sama kan pasti ada yang memprovokasi juga di sana gitu. Ayo maling, gebukin, atau apalah dengan kata-kata yang memprovokasi masyarakat sekitar. Apakah menurut Anda penegakan hukum terkait dengan orang yang memprovokasi maupun masyarakat yang melakukan aksi main hakim sendiri itu sudah cukup membuat efek jera hingga akhirnya bisa mereduce tension yang terjadi di masyarakat terkait dengan main hakim sendiri ini, Pak Adrianus?
2: Ya, kalau kita lihat pada awal tahun ini itu Polri pernah melakukan langkah-langkah untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan amuk massa. Contoh misalnya di Sleman ya, ketika korban itu lalu memepet pelaku dan kemudian pelaku tewas, lalu kemudian korban itu diberikan satu tersangkaan oleh kepolisian. Apa yang terjadi? Masyarakat marah, DPRD melalui DPR melalui Komisi 3 marah mempersalahkan polisi. Ini kan satu satu sinyal yang susah untuk diterima nih. Artinya apa? Masyarakat seperti memperbolehkan langkah-langkah itu. Negara pun juga seakan-akan memberikan semacam oke gitu ya kepada langkah-langkah main hakim sendiri. Sudah keluar dari yang namanya overmah gitu ya. Overmah dianggap sebagai boleh tadi dalam semua situasi. Kalau menurut ilmu hukum dan ilmu kriminologi itu sesuatu yang terukur sebetulnya apa itu overmah. Tapi di masyarakat seakan-akan apapun boleh gitu ya. Jadi dengan kata lain rasanya kalau kita mau hilangkan fenomena ini berat sekali, Mas, karena tadi sudah menjadi satu habitus, satu subkultur yang diturunkan dari turun ke turun. Betapapun kepolisian melakukan langkah-langkah penegakan hukum yang baik, yang terpercaya, rasanya masyarakat sudah semacam sudah semacam innate ya dengan perilaku tersebut. Begitu.
0: Jadi menurut kacamata Anda, Prof, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama mungkin terutama pihak kepolisian penegak hukum terkait dengan hal tersebut, apabila memang ini sudah menjadi hal yang dinormalisasi, sudah menjadi habit, how can we change this?

0: Ya, for a certain time nggak bisa kita lakukan apa-apa ya, karena tadi ini satu fenomena yang membudaya dan negara pun seperti seakan-akan tak berdaya. Kalau tadi kita bicara mengenai polisi, umumnya apa? Polisi melihat betul kalau sudah jadi masa, polisi membiarkan tuh. Ya, di satu pihak nanti setelah kejadian terjadi, lalu dengan bantuan CCTV satu persatu diangkut. Tapi kan baik, sudah jatuh korban.
1: Ya kan? Nah, pencegahannya belum ya?
0: Nah, sekali juga begitu.
1: Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, gimana Pak Yusuf menanggapi yang disampaikan oleh Prof. Adrianus, Pak Yusuf?
2: Ya, jadi saya tetap mengatakan bahwa itu amuk massa main hakim sendiri itu tetap merupakan tantangan dalam penegakan hukum yang harus bisa dijawab dan diatasi oleh aparat penegak hukum. Nah, ketika itu tidak mungkin akan dibiarkan menjadi budaya, maka pihak kepolisian salah satunya terkait dengan kejahatan jalanan itu harus tetap melakukan upaya-upaya. Ya, kalau itu faktornya ketidakpahaman, kekurang sadaran tentang hukum, maka upaya-upaya preemptif pembinaan hukum itu harus terus dilakukan. Nah, baru yang kedua ya tindakan upaya-upaya preventif. Nah, upaya-upaya preventif itu ya yang mengakar di bawah itu adalah pemolisian masyarakat itu yang harus betul-betul dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif untuk meyakinkan bahwa mari sama-sama kita atasi kejahatan ini, kita tegakkan, tapi masyarakat itu diajak untuk sama-sama gitu, sehingga ketika menemukan kejahatan mempercayakan menghubungi pihak kepolisian, ketika tertangkap tangan diserahkan kepada pihak kepolisian. Nah, itulah fungsi daripada pemolisian masyarakat itu, menjadikan masyarakat itu mitra. Baru yang ketiga yaitu terkait dengan kehadiran polisi secara konvensional melalui kegiatan patroli. Baru yang kedua, ketika sudah ada pengaduan yang kaitannya dengan kejahatan di satu wilayah yang itu sudah terjadi sering,
1: harus cepat.
2: Harus cepat,
1: dituntaskan. Kalau tidak tuntas, tidak cepat, berarti jangan disalahkan masyarakat apabila masyarakat akhirnya ada hakim jalanan yang akan beredar di sana, akan ada penegak hukum jalanan yang akan beroperasi di sana dan menegakkan hukum jalanan juga. Berarti itu bisa dikatakan tidak disalahkan juga masyarakat apabila itu hal terjadi gitu, apabila memang ada kelambatan dalam proses mengantisipasi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat terkait dengan sebuah kasus kejahatan gitu ya Pak Yusuf ya. Dan Prof. Adrianus
2: ya, gimana? Kalau menurut hukum itu tidak dibenarkan, makanya tindakannya kan biasanya setelahnya itu kalau sudah terjadi korban. Nah, karena itu hal-hal yang demikian harus bisa dicegah. Apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus itu sekali lagi itu menjadi tantangan pihak kepolisian untuk menjawab dan mengatasinya.
1: Baik, terakhir ke Prof. Adrianus, kira-kira komitmen harus seperti apa sebenarnya penegak hukum supaya bisa menggawangi hal ini tidak terjadi lagi ke kemudian hari, karena pasti pengungkapannya, pemrosesan juga sangat sulit pastinya gitu, terkait dengan masa yang sekian banyak, ada korban juga di sana gitu. Bagaimana Anda melihatnya, Prof?
0: Ya, kalau kita lihat misalnya hari-hari ini ada Pak Gubernur Jawa Barat membuat sayembara kan.
1: Ya.
0: Menurut saya itu sindiran tajam tuh bagi polisi tuh. Ya. Dan moga-moga ini dilihat sebagai sindiran tajam ya, bukan hanya karena sayembaranya, tapi artinya itu kan karena aparat tidak perform, makanya kemudian lalu terpaksa lalu diadakan sayembara. Padahal betapa kalau kemudian semua kegiatan gakum ya itu diwarnai dengan pendekatan ekonomi, pendekatan uang, itu nanti kita juga yang sulit itu gitu ya. Baik. Tapi paling nggak sebagai satu upaya untuk melecut masyarakat ya, melecut kita semua, maka sayembara itu menjadi bagus juga ya sebagai terobosan ya. Tapi moga-moga sekali lagi itu menjadi satu terobosan agar polisi segera mengaktifkan diri, aktif di public places ya, sehingga lalu kemudian terasa ada di mana-mana, responsnya juga bagus gitu ya, alhasil kemudian amuk massa kemudian dapat dikurangi. Demikian.
1: Baik, kita sama-sama sepakat bahwa yang namanya main hakim sendiri itu adalah hal yang melawan hukum dan pasti pelakunya akan dikenakan sanksi dan juga pastinya akan dikenakan hukum pidana juga di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana upaya dari pihak kepolisian, penegak hukum untuk mencegah hal itu bisa terjadi dan bagaimana masyarakat bisa mengerti hal tersebut juga. Itu menjadi satu dasar supaya jangan sampai main hakim sendiri menjadi habit yang sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditekan, sulit juga untuk diberantas dari Indonesia. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Adrianus sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Kita berharap yang terbaik dengan penegakan hukum di Indonesia, jangan sampai ada lagi yang namanya main hakim sendiri, karena semuanya pasti bermuara dari bagaimana penegakan hukum para pelaku hukum di Indonesia bisa bereaksi terkait dengan hal tersebut. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Prof. Dan seorang pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo didakwa secara pribadi dan bersama-sama menerima gratifikasi lebih dari 5 miliar rupiah. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Prime News.
3: Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
7: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Aparat kepolisian melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Sementara di Pekanbaru, Riau, petugas di Treskrim Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil kurir narkoba.
8: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
9: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
8: Petugas di Tres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial AS dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
10: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madia dan Polda Aceh.
8: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian.

0: Kepala Intelijen Cukai Bea Cukai ini kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Senin pagi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar dengan anggota Edward Agus dan Hiasinta Manalu. Dalam materi dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada KPK Muhammad Takdir Suhan, Budiman disebut menerima gratifikasi berupa pecahan rupiah dan mata uang asing dengan total lebih dari 5 miliar rupiah. Jaksa menyebut dugaan suap pada terdakwa pada 2025 lalu ketika menjabat sebagai Kepala Seksi Cukai tidak hanya berasal dari Blu-ray kargo pimpinan John Field, melainkan dari sejumlah pengusaha rokok.
1: Nah, mengapa kami dakwakan dalam bentuk gratifikasi? Karena tadi di sisi cukai kaitan dengan penerimaan oleh John Field itu tidak ada kaitannya dengan jabatannya selaku kasih cukai. Nah, tadi memang banyak pihak-pihak yang kami sebutkan di dakwaan, tadi ada namanya Muhammad Suryo, salah satu pihak pengusaha cukai, itu yang juga kami sebutkan di dakwaan sebagai salah satu pihak yang memberikan gratifikasi. Dan tadi akumulasinya ada 5M sekian, baik itu bentuk mata uang rupiah maupun dalam bentuk mata uang asing. Tadi ada SGD, ada USD, ada juga yang Hong Kong. Dan itu tadi akumulasinya, kalau tadi teman-teman simak, lebih 5M sekian. Kemudian khusus untuk penerimaan Bayu itu ada 500 juta sekian yang memang diberikan dari sisi John Field selaku pihak.
0: Kuasa hukum Budiman mengajukan eksepsi pada awak media yang membantah kliennya menerima suap dari pihak yang disebutkan dalam dakwaan.
2: Ya intinya Pak Bayu hanya menjalankan tugas sesuai dengan SOP di Bea Cukai.
3: Soal penerimaannya, Pak?
2: Soal penerimaannya. Ya, itu nanti mungkin kita bisa uji di persidangan ya.
0: Sidang eksepsi dilanjutkan Selasa 4 Agustus mendatang. Dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai, Budiman bukan satu-satunya terdakwa. Sejauh ini sudah ada 3 pejabat Bea Cukai lainnya yang sudah lebih dahulu menjalani persidangan dan sudah memasuki fase pembuktian. Di sisi lain, KPK juga menetapkan tersangka baru pada pekan lalu, yaitu Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.
4: Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap 7 orang terkait sprindik perkara khusus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Pemanggilan ini berlangsung pada Selasa di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung.
5: Pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait sprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ketujuh orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Mungkin gitu.
4: Kuasa hukum Febri Adriansyah menyebut pihaknya masih fokus mengkaji substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat kliennya. Menurut mereka, masih terdapat sejumlah pertanyaan hukum yang harus dibuktikan secara jelas oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Febri Adriansyah menyelesaikan kunjungan ke rumah tahanan KPK pada Senin kemarin. Selama hampir 2 jam mereka mengaku berdiskusi intensif mengenai substansi perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang saat ini disangkakan kepada kliennya. Kuasa hukum menegaskan hingga saat ini pihaknya belum membahas langkah hukum lanjutan seperti pra-peradilan. Mereka memilih menunggu perkembangan dari penyidik Kejaksaan Agung sambil terus mendalami materi perkara.
6: Beliau berharap, Pak FA berharap bisa betul-betul clear secara hukum agar isunya nggak liar kemana-mana di luar isu hukum. Clear secara hukum misalnya untuk kalau kita semua sudah lihat ada barang bukti emas dan sejumlah uang ya dalam mata uang asing saat proses penggeledahan.

0: Dan secara jelas kan kita melihat, masyarakat juga melihat ada benda-benda tersebut. Namun yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum.
1: Beralih ke informasi lain, karhutlah terus meluas di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya kualitas udara yang memburuk, dampak bertampak terhadap kesehatan warga. Ribuan warga mulai merasakan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga yang beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker.
2: Sabtu sore, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di kawasan Palangkaraya kini mulai menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan risiko kesehatan. Tercatat ratusan titik hotspot masih terus bermunculan dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Akibatnya asap karhutla kini mulai menutupi sebagian besar wilayah permukiman dan jalan protokol kota Palangkaraya. Berdasarkan data IQR, indeks kualitas udara di Palangkaraya berada pada level tidak sehat. Pemerintah daerah kota Palangkaraya mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang demi mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla.
3: Kepada masyarakat, sebaiknya mulailah menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Nah, tapi kita sendiri kan merasakan, Mas. Dengan adanya kebakaran lahan di beberapa tempat ini, kita menghirup udara juga sudah kurang enak. Nah, mungkin itu juga disebabkan oleh cuaca yang memburuk ini.
2: Tak hanya di kota Palangkaraya, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla juga terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di antara wilayah yang terdampak karhutla adalah Desa Eka Buhurui, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di tempat ini, karhutla sudah berlangsung selama 3 pekan dan hingga sekarang masih belum teratasi, meski petugas BPBD beserta Manggala Agni dan TNI Polri terus berjibaku berupaya memadamkan api. Kondisi lahan yang kering dan minimnya pasokan sumber air adalah kendala utama pemadaman di lahan gambut ini. Hingga sekarang, luas total lahan di Kabupaten Waringin Timur yang terbakar diperkirakan 200 hektar lebih. Kabut asap akibat karhutla berdampak buruk pada kualitas udara di Sampit. Saat ini lebih dari 15.000 warga di wilayah itu terserang ISPA. Dinkes juga mengimbau agar warga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah agar tidak terpapar kabut asap, serta membagikan masker di jalan maupun sekolah.
4: Dengan membagikan masker baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Tentunya kita berharap agar kesehatan masyarakat dapat terus terjaga dengan adanya pembagian masker ini, dan kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja.
2: Selain ISPA, penyakit lain yang juga mulai ada peningkatan adalah diare. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan agar tidak terkena penyakit tersebut. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
1: Ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng Jakarta Pusat terharu saat mendapat bantuan gerobak baru. Sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita itu dirusak akibat bentrokan antar warga yang menewaskan satu orang pemuda.
5: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan. Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rike Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
6: Ternyata kok di balik musibah teteh ada orang yang peduli ke teteh, sangat baik ke teteh gitu.
7: Terima kasih buat Bu Rike Diah Pitaloka.
6: Terima kasih ya buat Bu Rike Diah Pitaloka. Terima kasih semuanya, amal kebaikan Bu Diah itu semoga Allah yang balas.
5: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
8: Pas waktu kejadian, ibu buka deh?
9: Enggak, pas libur saya.
8: Pas libur?
9: Pas hari Minggu kan saya libur.
8: Tapi sering nggak sih, Bu? Ada orang-orang begitu, Bu?
9: Enggak, baru sih.
8: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
9: Kali ini aja.
8: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
9: Alhamdulillah, enggak.
5: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Kemunculan jejak kaki harimau Sumatera meresahkan warga di Desa Sungai Danai, Riau. Warga dihimbau membatasi aktivitas di luar rumah, sedangkan aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara waktu.
10: Oh, ini tapak kakinya dia nyebrang.
2: Video amatir warga merekam penemuan jejak harimau Sumatera di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin kemarin. Warga khawatir usai 3 ekor sapi diduga menjadi sasaran satwa tersebut. 2 sapi hilang sedangkan satu lainnya terdapat luka gigitan serius pada bagian kaki di sekitar jejak kaki harimau. Setelah temuan jejak kaki harimau berulang kali di dekat permukiman, pemerintah desa setempat mengimbau warga untuk membatasi diri aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan malam hari. Selain itu, seluruh aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara.
11: Dan saya selaku Kepala Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Danai supaya kita aktivitas sehari-hari kita kurangi karena untuk menjaga keselamatan dan menjaga keamanan pada kita sendiri, Pak.
2: Seluruh proses belajar mengajar untuk sementara dilakukan secara daring hingga situasi dinyatakan aman.
12: Untuk menjamin warga sekolah kita dalam kondisi yang aman-nyaman, maka kita mengambil sikap untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tidak lagi anak-anak sekolah dan guru tidak lagi pergi ke sekolah, tapi mereka melakukan proses pembelajaran mandiri di rumah untuk siswa, dan guru pun melakukan proses pengajaran melalui daring.
2: Hingga kini warga masih menunggu kedatangan tim BKSDA Riau untuk melakukan penanganan di lapangan. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
1: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga. Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga masih tampak beraktivitas di sepanjang bantaran sungai.
13: Ya apa iki?
14: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Command Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
15: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
14: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
16: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
17: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
16: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
17: Jadi 112 Command Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak.

0: aman di Sungai Nyagir ini.
1: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
2: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jari, gak takut buaya.
3: Kenapa
2: gak
3: takut, Pak?
2: Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring ini, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ketikutan hobinya itu.
4: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Yeah. Iya kan hobi.
3: Enggak takut, Pak, ya?
4: Enggak.
3: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
4: Enggak.
5: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
1: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
6: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
1: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
7: Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Tiga institusi komitmen menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima dan Polri Presisi. Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Legend TNI Dedi Suryadi mengunjungi markas komando Korps Marinir. Kedatangan mereka disambut Pangkormar Legend TNI Marendi Supardi. Pertemuan ini fokus pada penguatan koordinasi pengamanan di ibu kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Metro Jaya menegaskan pentingnya soliditas antar institusi. Dinamika keamanan yang terus berkembang menuntut komunikasi dan kolaborasi yang lebih intensif. Sementara Pangdam Jaya apresiasi dukungan pasukan marinir dalam operasi pengamanan. Ketiga institusi komit menjaga kondusivitas Jakarta sejalan dengan semangat TNI Prima, Polri Presisi, Jaga Jakarta untuk Indonesia. Bangunan sekolah yang tidak layak pakai masih menjadi ancaman bagi keselamatan peserta didik di berbagai daerah. Di Tasikmalaya, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong ambruk diduga akibat lapuk dimakan usia. Sementara di Solo, puluhan murid taman kanak-kanak masih belajar di bawah atap dan plafon yang nyaris roboh.
1: Insiden mengejutkan terjadi di SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin petang. Dua ruang kelas dan satu ruang kesenian mendadak ambruk sesaat setelah para siswa menyelesaikan kegiatan ekstrakurikuler. Sejumlah fasilitas sekolah rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Beruntung kejadian terjadi di luar jam belajar sehingga tidak menimbulkan korban.
2: Kejadian sekolah roboh itu kurang lebih pukul 5 lebih 17.15 ya, kebetulan waktu itu baru anak-anak baru beres selesai sekolah dan KB tidak dalam waktu KBM.
1: Pihak sekolah menyebut kerusakan terjadi akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dimakan usia. Untuk sementara, siswa kelas 9 dipindahkan ke aula agar kegiatan belajar tetap berlangsung. Pihak sekolah menyebut bangunan sekolah sudah diajukan untuk revitalisasi tahun 2026. Kondisi serupa juga terjadi di TK Gaya Baru 3, Kecamatan Jepres, Kota Solo. Meski belum ambruk, plafon yang terbuka dan rangka atap yang bergelombang membuat guru dan orang tua diliputi kekhawatiran. Kerusakan yang sudah terjadi sejak tahun 2018 itu hingga kini belum mendapatkan perbaikan menyeluruh. Untuk mencegah atap runtuh, pihak sekolah hanya memasang penyangga dari kayu sebagai langkah darurat.
3: Upaya sementara ini yang sudah dilakukan apa, Bu Guru?
4: Kita hanya patungan sama guru saja, Mas, kalau ada apa-apa perbaikan patungan sendiri.
3: Merasa khawatir nggak, Bu?
4: Khawatir ada, Mas, pasti was-was terus. Kita sampai kadang kita tuh sampai malam, Mas, di sini. Jadi jaga lalak banjir kalau ada apa-apa.
1: Hingga saat ini sebanyak 28 murid masih menggunakan ruang kelas tersebut untuk belajar setiap hari. Pihak sekolah berharap pemerintah segera melakukan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak adanya kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
1: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
5: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi Namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
1: Jasara Harja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
6: Belum memberikan perlindungan asuransi Jasara Harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
1: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kampung Bendera Surabaya selalu menjadi tujuan warga saat menjelang momen kemerdekaan. Di sini Anda bisa menemukan berbagai macam jenis bendera merah putih hingga pernak-perniknya.
7: Bendera Darmokali Surabaya, kesibukan para pengrajin dan penjual pernak-pernik kemerdekaan kian bergeliat mendatangkan rezeki. Di sepanjang sisi jalan, beragam bendera dan umbul-umbul berdiri menjulang tinggi. Kibarannya yang tertiup angin seakan menyapa setiap warga yang melintas. Memasuki bulan Agustus ini, biasanya para penjual bendera mulai kebanjiran orderan. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bendera hias dan umbul-umbul menjadi incaran pembeli. Dalam satu hari, para penjual bisa menjual lebih dari 50 bendera atau pernak-pernik khas kemerdekaan.
8: Mulai biasanya akhir Juli sampai nanti menjelang 17 Agustus. Terus banyak yang dicari itu kayak umbul-umbul, bendera untuk hiasan kanopi, background, terus hiasan yang lainnya juga.
7: Di Kampung Bendera Darmokali Surabaya ini, Anda dapat menemukan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik Agustusan dengan harga yang bisa menyesuaikan kantong. Mulai dari Rp5.000 bahkan hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya selain harga yang murah, kelengkapan isi kampung ini jadi alasan utama para pembeli selalu datang kembali.
9: Untuk kebutuhan kantor, ya selain banyak variannya dan harganya juga masih terjangkau.
7: Denyut kesibukan di Kampung Bendera Darmo kali ini menjadi bukti bahwa semangat menyambut HUT RI ke-81 ini tak hanya membawa kemeriahan, tapi juga mengalirkan rezeki bagi warga lokal Surabaya. Tia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
10: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
11: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
11: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
11: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
11: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
11: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN.

0: Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Ledakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 7,1 menyebabkan kerusakan parah di sebuah pusat perbelanjaan di Prefektur Kumamoto pada hari Selasa. Kantor berita NHK melaporkan beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Juru bicara pusat perbelanjaan belum memberikan komentar mengenai situasi tersebut. Gempa bumi menyebabkan pemadaman listrik di ribuan rumah, merusak jalan dan melukai setidaknya 50 orang di seluruh prefektur. Perdana Menteri Jepang Sanae Takeuchi mengatakan pemerintah sedang mendata jumlah korban dan kerusakan. Badan Meteorologi Jepang sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk gelombang setinggi 1 meter, tetapi kemudian mencabutnya. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang fasilitas minyak milik Arab Saudi. Hal ini sebagai balasan atas serangan udara Arab Saudi. Selain menyasar Arab Saudi, Houthi juga menyampaikan peringatan keras kepada Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi militer.
3: Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas. Kelompok Houthi mengklaim telah melakukan penyerangan pada fasilitas kilang minyak Arab Saudi Aramco di wilayah Jizan dan Yanbu pada 25 Juli. Bahkan sebelumnya, Houthi juga mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker minyak milik Arab Saudi di Laut Merah pada 26 Juli lalu. Peristiwa ini membuat Badan Perlindungan Sipil Saudi mengeluarkan peringatan darurat. Houthi mengaku serangan ini dilakukan sebagai respon atas serangan udara Kerajaan Arab Saudi di wilayah utara Yaman dan Provinsi Hodeidah, sekaligus menuntut penghentian blokade udara Yaman.
4: أراد السعوديون أن يستهدفوا بعض المناطق والمواقع في بلادنا ونحن كنا قد حذرناهم من أن أي استهداف لمناطق في بلادنا يعني التصعيد بشكل أكبر ولذلك نحن في بداية مرحلة جديدة لاستهداف صناعة النفط السعودي.
3: Pihak Houthi menambahkan bahwa penghentian serangan hanya dapat terjadi jika Arab Saudi segera mencabut blokade, membuka kembali bandara Sana'a untuk penerbangan internasional, serta menarik pasukannya dari wilayah Yaman. Houthi juga mengeluarkan peringatan terbuka kepada Amerika Serikat. Mereka mengancam akan menyerang aset, kapal perang, dan kapal induk milik Amerika jika Amerika Serikat berani melakukan operasi militer di Yaman.
4: الشيء الواحد الوحيد الذي سوف يدفعنا إلى خفض التصعيد هو إيقاف الحصار على بلادنا وأن يرفع النظام السعودي حصاره على المطارات اليمنية وأن يترك مطار صنعاء والمطارات الأخرى لتتحرك بحرية إلى جميع دول العالم وكذلك يرفع الحصار السياسي عن اليمن ويسحب جنوده من بعض المناطق.
3: Menanggapi peristiwa tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya menyatakan keprihatinannya. PBB memperingatkan bahwa serangan ini berpotensi memperburuk krisis energi dan ketegangan regional.
5: The attacks on commercial vessels claimed by the Houthis risk further heightening regional tensions and widening of the current cycle of escalation with the potential to draw Yemen deeper into the regional conflict. Further hostilities in Yemen will undermine prospects for peace and cause serious economic, humanitarian, and environmental consequences across and beyond the region. The Secretary General calls for an immediate de-escalation and urges Houthis to refrain from any further attacks or other escalatory action.
3: Hingga saat ini, pihak berwenang Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait peristiwa tersebut.
2: Zionis Israel mengklaim berhasil menghancurkan sebuah terowongan milik Hamas yang membentang sepanjang ratusan meter di wilayah utara Jalur Gaza. Rekaman udara yang dirilis IDF memperlihatkan serangan terhadap lokasi yang diklaim sebagai pintu masuk terowongan serta bagian dalam jalur bawah tanah tersebut. Menurut IDF, operasi dilakukan oleh Brigade Gaza Utara bersama unit Zenit Tempur Yahalom di bawah komando Divisi ke-99 dan dalam operasi di sebelah timur wilayah yang dikenal sebagai Yellow Line. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militernya telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Pranarasi antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim tekanan militer Amerika memaksa Iran duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Iran membantah klaim tersebut dan menegaskan tidak akan membiarkan Amerika menentukan kebijakan perang maupun perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya saat ini tengah menjalani perundingan dengan Iran. Menurut Trump, pembicaraan ini terjadi setelah operasi militer Amerika berhasil melemahkan kekuatan pertahanan Iran. Trump mengklaim angkatan laut, angkatan udara, sistem pertahanan udara, serta kemampuan produksi drone dan rudal Iran telah mengalami kerusakan besar. Menurutnya, tanpa tekanan militer tersebut tidak akan ada perundingan.
6: Can't bribe them. You got to beat them, and we're beating the hell out of them. But we'll see how it turns out. Right now, there are very friendly negotiations going on. And by the way, how good is our Navy with a blockade? How not one boat gets it.
2: Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, membantah pernyataan tersebut. Menurutnya, Iran tidak pernah meminta dimulainya kembali perundingan dengan Amerika Serikat dan akan tetap mempertahankan kepentingan nasionalnya. Di saat yang sama, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengklaim berhasil menghancurkan sejumlah aset militer Amerika Serikat di Timur Tengah dalam 15 hari terakhir, termasuk pesawat tempur, helikopter, drone, dan pesawat pengisian bahan bakar. Hingga saat ini, klaim tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Amerika Serikat.
7: هیچ وقت اجازه ندادیم و اجازه نخواهیم داد که آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشه. ما تا هر زمان که منافعمون اقتضا بکنه، مصالحمون اقتضا بکنه، دفاع میکنیم. هر وقت احساس بکنیم که میتوانیم از ابزار دیپلماسی استفاده بکنیم برای حفظ منافع ملی، حتما به عنوان یک ابزار ازش استفاده خواهیم.
2: Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang 3 perempuan. Sementara di Toronto, Kanada, tembakan kembali dilepaskan di luar gedung konsulat Amerika Serikat. Dan di Seattle, Amerika Serikat, penembakan di festival makanan menewaskan 3 orang dan melukai 4 lainnya, termasuk seorang balita.
8: Ya, mec avec des couteaux au nom d'Allah.
9: Kepanikan melanda kawasan Port de Clisy, Paris, Perancis setelah seorang pria menyerang 3 perempuan dengan 2 pisau dapur di persimpangan yang ramai, 2 korban mengalami luka serius. Rekaman video saksi mata yang telah diverifikasi memperlihatkan pelaku berlari sambil membawa 2 pisau besar. Ulahnya ini membuat warga ketakutan. Aksinya pun berhenti setelah warga berhasil melumpuhkannya.
10: Il y avait un mouvement de foule, des gens qui couraient. Tout d'un coup, j'ai vu un monsieur venir avec 2 grands couteaux comme ça et mettre des coups de couteau dans les femmes. Du coup, moi, j'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à filmer. Et au moment où il met le coup de couteau derrière la femme, j'ai commencé à crier « Venez, on l'arrête, venez, on l'arrête !» Du coup, avec plusieurs personnes, il y en a, il lui a jeté sa valise dessus. Il a lâché les couteaux. Moi, pendant ce moment-là, je l'ai attrapé, j'ai mis une balayette et on l'a maîtrisé au sol. Et après, la police, elle est arrivée et ils l'ont arrêté.
9: Hingga kini pihak berwenang belum menemukan apa motif penyerangan pelaku dan penyelidikan masih terus dilakukan. Beralih ke Toronto, Kanada, polisi menyelidiki insiden penembakan di luar gedung konsulat Amerika Serikat di pusat kota. Meski tidak menimbulkan korban, petugas menemukan bukti senjata api digunakan di lokasi. Polisi menyatakan sebuah mobil sedan putih terlihat melarikan diri dari tempat kejadian. Ini menjadi insiden penembakan kedua yang menyasar lokasi yang sama dalam 4 bulan terakhir. Polisi di Seattle, Amerika Serikat mengamankan 1 terduga pelaku penembakan di Festival Makanan Bite of Seattle. Polisi menyatakan 3 orang tewas dan 4 lainnya terluka, termasuk seorang balita berusia 2 tahun. Petugas meyakini dua orang sempat saling baku tembak di tengah kerumunan pengunjung festival. Polisi juga telah mengamankan dua senjata api dari lokasi kejadian. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku.
2: Petugas pemadam kebakaran di Spanyol terus berupaya mencegah meluasnya kebakaran hutan terbesar di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Personel militer dan relawan diterjunkan untuk memadamkan titik-titik api yang masih menyala di wilayah Spanyol Tengah. Sementara itu di Prancis, kebakaran hutan membuat lebih dari 220 ribu warga mengungsi. Dan liputan ini sekaligus mengakhiri Prime News edisi malam ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Selamat malam.
3: Personil Spain Military Emergency Unit atau UMI terus menyemprotkan air ke titik-titik panas di San Martin de Valdeiglesias dekat Madrid. Langkah ini dilakukan untuk mencegah api kembali membesar dan menjalar ke wilayah lain. Sejumlah relawan turut membantu operasi dengan mengikuti arahan petugas profesional di lapangan. Meski mengaku tidak memiliki banyak pengalaman dalam menangani kebakaran hutan, mereka tetap berupaya memberikan bantuan semaksimal mungkin.
11: Sin embargo, nosotros tampoco sabemos mucho de incendios. Hacemos lo que podemos y lo que, pues en este caso la UME que está con nosotros, nos va indicando que hagamos. Entonces, pues bueno, si se les puede echar una mano.
3: Menurut Menteri Lingkungan Spanyol, Sara Agesen, kebakaran di Provinsi Avila dan Madrid telah menghanguskan lebih dari 50 ribu hektar lahan. Hingga kini, lebih dari 75 ribu warga telah dievakuasi, sementara 30 ribu orang lainnya diminta tetap berlindung dalam rumah demi keselamatan. Sejak akhir pekan, otoritas di Departemen Gironde de Prancis memerintahkan evakuasi tambahan terhadap 55 ribu warga di pinggiran Bordeaux. Hingga kini, sedikitnya 42 ribu hektar lahan di wilayah tersebut telah ludes terbakar.
12: À 2h du matin, je commence à peine à m'endormir et d'un coup, la sonnerie de mon portable, poum poum poum poum poum, et tout le monde se réveille en panique. Dehors, les voisins en panique aussi, ils prenaient leur voiture. J'ai fait mes affaires en vite fait avec mes parents.
3: Di posko penampungan, para relawan menyiapkan makanan, air bersih, dan tempat tidur bagi para pengungsi yang terus berdatangan. Sejumlah warga bahkan membawa hewan-hewan kesayangan mereka untuk tinggal bersama mereka. Tidak hanya menyebabkan warga harus mengungsi, kebakaran menyebabkan gangguan besar pada jalur kereta api di selatan Bordeaux. Operator kereta nasional Prancis menghentikan layanan menuju sejumlah kota hingga waktu yang belum ditentukan. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis, sekitar 98 ribu hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sepanjang tahun 2026.

0: Digerebek polisi saat tengah judi sabung ayam di Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar kacir melarikan diri. 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin terjebak di Gunung Kalibong, Aloa, Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan harus evakuasi lewati tebing curam. Dari kisah pilu keluarga korban KM Salsa, selain kehilangan anggota keluarga, mereka kini juga terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi karena kapal tidak bekerja sama dengan Jasara Harja. Halo, jumpa lagi bersama saya Bini Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Polisi melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku kocar-kacir melarikan diri, sementara di Pekanbaru Riau, anggota Ditres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
1: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak mempedulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan, sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
1: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
3: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madya dan Polda Aceh.
1: Ini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke kasus bentrokan di Jakarta. Tangis haru ibu penjual nasi uduk pecah setelah mendapatkan bantuan gerobak baru. Sementara pasca bentrokan di Matraman, dua pihak bertemu dan sepakat untuk berdamai serta menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
4: Tangis haru seorang ibu pedagang nasi pecah saat mendapatkan bantuan gerobak baru usai menjadi sasaran perusakan sekelompok pemuda di Jalan Matraman pada Minggu pagi. Ia tidak pernah menyangka akan bisa kembali berjualan dengan gerobak baru demi bisa menghidupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pedagang nasi bernama Rita ini berharap tidak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
5: Bisa jualan lagi.
6: Iya, maksudnya bisa jualan lagi. Enggak, ya Allah kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut. Nah, ada soalnya titiknya tadi di sini, tapi aku serahkan semuanya pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha Melihat, gak pernah tidur.
4: Sementara itu, pasca bentrokan, perwakilan dua kelompok warga mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin petang. Mereka sepakat menahan diri sekaligus menghormati proses hukum yang berjalan. Perwakilan warga Matraman juga menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal akibat bentrokan hari Minggu.
7: Ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal dunia, terutama juga kami mengucapkan sedalam-dalamnya turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita atas kejadian yang kemarin.
4: Mereka sepakat untuk menjaga situasi kondusif dan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bagi sebagian anak, pelukan ayah adalah hal yang biasa. Namun bagi bocah laki-laki di Situbondo ini, pelukan ini jadi harapan yang begitu sulit diwujudkan. Air mata pun tak terbendung saat ia mendapat kesempatan bertemu dan memeluk sang ayah di ruang tahanan Polres Situbondo. Ya, gini kita lihat ada haru yang terjadi di tahanan Polres Situbondo Jumat lalu. BG, bocah berusia 10 tahun ini tidak kuasa menahan tangis saat akhirnya diperbolehkan bertemu ayahnya yang menjadi tahanan titipan di Polres Situbondo. Di sela menjaga ibu yang sedang terbaring sakit, BG nekat mengayuh sepeda ke Polres Situbondo. Ia memberanikan diri memohon kepada polisi agar bisa memeluk dan bertemu ayahnya. Didampingi petugas, harapan ini akhirnya terwujud. Ia diberi kesempatan memeluk ayahnya selama beberapa saat. Momen yang dibagikan akun media sosial Polres Situbondo dan Humas Polda Jawa Timur ini jadi viral dan menuai simpati warganet. Selanjutnya kita ke Banten. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di Kabupaten Pandeglang bertaruh nyawa setiap pagi lantaran harus menyeberangi sungai saat berangkat menuju ke sekolah. Semangat menuntut ilmu ditujukan puluhan siswa di Kabupaten Pandeglang, Banten yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi bisa bersekolah. Putusnya jembatan penghubung memaksa mereka mempertaruhkan keselamatan agar tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa sekolah dasar negeri Padahayu 2 di desa Padahayu ini sebelumnya menyeberang dan harus melepas sepatu serta kaos kaki agar tidak basah. Mereka berjalan menembus aliran sungai Cipunten Agung dengan panjang sekitar 26 meter. Setelah menyeberangi sungai, siswa masih harus menyusuri jalan setapak di tengah kebun sebelum tiba di sekolah. Kita beralih ke Jawa Tengah, pesona Pantai Lestari di Pati kini tinggal kenangan. Tujuan wisata keluarga yang dulunya menawarkan keindahan, kini jadi lautan sampah rumah tangga dan limbah industri. Gazebo dan spot swafoto jadi saksi bisu kalau pantai yang berada di pesisir utara pantai Jawa ini pernah ramai pengunjung. Namun keindahan itu kini nyaris tidak lagi terlihat. Di sepanjang garis pantai, tumpukan sampah plastik, botol bekas hingga limbah rumah tangga bertebaran. Tidak hanya sampah domestik, pantai juga dipenuhi limbah produksi industri tapioka. Kulit ari singkong yang terbawa aliran sungai mengendap di tepian pantai. Pemerintah desa Bulumanis Kidul berulang kali melakukan penghijauan dan penataan. Balik tumpukan limbah, harapan warga untuk melihat kawasan wisata pesisir ini kembali pulih dan tetap ada. Nasib pilu harus dialami para korban KM Nurul Salsa setelah harus kehilangan keluarga. Kini mereka terancam tidak bisa mendapatkan klaim asuransi jiwa karena tidak ada kerjasama antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
8: Tragedi tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyisakan duka mendalam sekaligus kekecewaan bagi keluarga korban. Seluruh korban tenggelamnya KM Nurul Salsa dipastikan harus menanggung sendiri dampak dari musibah ini. Tak hanya menanggung kerugian material, harapan keluarga untuk mendapatkan klaim asuransi jiwa dikhawatirkan pupus.
9: Yang paling menjadi perhatian kami di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa lebih memperhatikan terkait santunan dari para korban. Tadi kami sudah komunikasi dengan pihak pelabuhan, kemudian kami juga sudah berupaya menghubungi pihak asuransi. Namun sepertinya jawabannya cukup mengecewakan karena kemungkinan besar itu sangat rumit untuk mengklaim asuransi karena mereka tidak terdaftar.
8: Jasara Harja menegaskan tidak dapat mencairkan klaim santunan lantaran tidak adanya perjanjian kerjasama dengan pemilik kapal. Padahal Undang-Undang Pelayaran mewajibkan setiap penumpang diasuransikan.
10: Belum memberikan perlindungan asuransi Jasara Harja kepada penumpang. Itu intinya Pak, ya, sampai sekarang itu tidak ada PKS kami antara pemilik kapal dengan Jasara Harja.
8: Dari 76 penumpang, 62 orang selamat, 4 meninggal, sementara 14 lainnya dinyatakan hilang. Kasus ini dalam penyelidikan kepolisian terkait dugaan unsur kelalaian. Zulkifli Natsir, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
0: Kecelakaan laut tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa masih memantik keprihatinan publik. Keluarga korban menuntut keadilan atas musibah yang menimpa mereka. Penyelidikan mendesak dilakukan. Polres Kepulauan Selayar mendalami penyelidikan dengan memeriksa 25 orang saksi dan bersiap menggelar perkara untuk menentukan peningkatan status ke tahap penyidikan. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Sambil memperlihatkan foto kerabatnya yang masih hilang, termasuk kakaknya Mari Daeng dan bocah bernama Naura, Piang menyampaikan keluh kesah. Piang mendesak aparat segera memproses semua yang diduga lalai hingga kapal kerabatnya tenggelam. Dari 6 kerabat yang menjadi korban, 1 orang selamat, 1 ditemukan meninggal, dan 4 lainnya dalam pencarian tim SAR. Mereka adalah rombongan keluarga yang hendak kembali ke Kota Benteng usai menghadiri resepsi pernikahan di Jampea. Berdasarkan informasi yang diterima keluarga dari korban selamat, nahkoda kapal dinilai tidak bertanggung jawab penuh saat kapal mulai tenggelam.
1: Maksud saya, ya ditahanlah kalau bisa. Karena dia lalai. Waktu mau tenggelam katanya kapal, penumpang minta senter, tidak dikasih, malah ABK-nya yang ambil itu senter.
0: Selain dugaan nakoda yang lalai, pengawasan di pelabuhan sebelum kapal berangkat juga menjadi sorotan. Berdasarkan data otoritas pelabuhan, manifest keberangkatan awal KM Nurul Salsa mencatat hanya 45 orang penumpang. Namun hasil investigasi dan pendataan posko SAR gabungan menunjukkan total orang di atas kapal mencapai 76 orang. Ini artinya puluhan penumpang berlayar tanpa tercatat dalam manifest resmi. Kepala Syah Bandar Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Selayar menyebut kapal tidak pernah melaporkan adanya kerusakan hingga tidak ada laporan resmi tentang jumlah manifest sebenarnya.
2: Makanya itu nahkoda harus melaporkan misalkan ada kelebihan penumpang, kapal yang mengalami gangguan, itu harus langsung melapor ke Syah Bandar. Jadi kalau tidak melapor ya Syah Bandar tidak tahu.
0: Penyelidikan masih dilakukan. Polisi memeriksa 25 orang saksi dan bersiap melakukan gelar perkara untuk peningkatan status ke tahap penyidikan. Penyelidikan difokuskan di Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi titik awal pemberangkatan kapal. Para saksi yang telah diperiksa terdiri dari nahkoda, anak buah kapal, agen pelayaran, pihak Syah Bandar, hingga sejumlah korban yang berhasil selamat.
3: Sampai dengan saat ini ada 25 orang yang kita mintain keterangan, ya, baik itu dari nahkoda, kemudian dari ABK, kemudian juga dari para penumpang yang selamat, kemudian juga dari Syah Bandar.
0: Duka juga datang dari Bau Intang. Wanita 69 tahun ini menjadi salah satu korban tenggelamnya KM Salsa pada Rabu 15 Juli lalu. Salah seorang anak korban pun tak kuasa menahan kesedihan melihat ibunya yang pamit untuk menghadiri acara resepsi justru pulang tak bernyawa. Korban sebelumnya berangkat bersama suami dan 4 kerabat lainnya menghadiri acara resepsi di Jampea Pasima Sunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari 6 orang yang berangkat, hanya 1 orang yang ditemukan selamat, sementara 4 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Anak korban mengungkapkan terakhir berkomunikasi dengan sang ibu melalui pesan WhatsApp sesaat sebelum kapal tenggelam dan meminta pertolongan.
4: Mesin kapal rusak, kalau bisa ke tim SAR.
5: Itu jam berapa?
4: Jam 10. 10 lewat. Hampir jam 11.
6: Itu komunikasi terakhir ya?
4: Iya. Dengan bilang ada lagi sambungannya itu, lagi bilang daerah Pulasi. Sampai situ juga telpon tidak pernah nge-aktif.
0: Kisah tenggelamnya KM Salsa memang memilukan. Salah satu yang viral adalah ketika sejumlah orang terekam kamera ditemukan bertahan di hamparan gabus. Sejumlah orang dewasa merelakan seorang anak perempuan bernama Diksa berusia 7 tahun berada di atas gabus, sementara yang lainnya berendam di laut berhari-hari sambil berpegangan. Usai dievakuasi, Diksa dirawat di RSUD KH Hayung. Dari keterangan Tante Diksa yang juga korban selamat, Diksa saat itu bersama ayah dan ibunya berlayar dengan KM Salsa. Saat bertahan di atas gabus, sang ayah tersapu ombak. Sementara ibunya di hari ketiga tidak bertahan karena kelelahan dan akhirnya tenggelam.
7: Teman sama mama, sama bapaknya.
8: Iya.
7: Tapi ya itulah kalau ajalnya.
8: Jadi gabusnya itu dulu mengarah kemana? Sampai kan terpisah memang dari kita atau bagaimana?
7: Tidak. Itu gabus tidak pernah terpisah sama itu gabus yang kemarin yang didapat. Yeah. 80 bandar.
0: Kisah perjuangan korban KM Salsa juga dialami Ardita, siswi SMK Negeri 3 Selayar. Ditemui di rumah sakit, Ardita mengungkapkan 4 hari tanpa makan dan minum bertahan hidup di tengah lautan. Dirinya sempat melihat berkali-kali kapal melintas, namun teriakan minta tolongnya tidak terdengar. Kapal ketujuh akhirnya bisa melihat Ardita. Usai Ardita mengeluarkan cermin rias dari tasnya dan memberi tanda pantulan cahaya. Akhirnya tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan memantik keprihatinan. Meski penyebab kecelakaan masih dalam

0: Rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Allah.

6 mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang kuliah kerja nyata dievakuasi tim SAR gabungan setelah terjebak di Gunung Kalibong Alowa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara asik bermain dengan mainan baru, jari seorang anak berusia 3 tahun justru terjebak.

0: jepit hingga sulit dilepaskan. Orang tua yang panik mendatangi pemadam kebakaran sektor Duren Sawit, Jakarta Timur untuk meminta bantuan.
1: Inilah evakuasi satu dari enam mahasiswa Unhas yang terjebak di Gunung Kalibong Aloa, Kecamatan Minasartene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin siang. Korban yang mengalami kram di kaki harus dievakuasi melewati tebing curam setinggi 25 meter oleh tim Basarnas Makassar. Enam mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sedang KKN ini sebelumnya melakukan program kerja pengembangan pariwisata minat khusus. Namun ketika menyusuri kawasan pegunungan, salah satu mahasiswa mengalami kram. Sementara itu, lima mahasiswa lain mengalami kelelahan akibat medan yang curam dan sulit dilalui sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.
2: KKN dan satu orang yang mengalami kram kaki di Gua Kalibong, Aloa, Kecamatan Minasarte, Nek, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami terima info tadi malam dan langsung memberangkatkan satu tim dari Kansar Makassar.
1: Di lokasi terpisah, seorang ibu bersama putranya mendatangi kantor pemadam kebakaran sektor Duren Sawit di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, Senin sore. Kedatangannya untuk meminta bantuan damkar melepaskan ibu jari anaknya yang masuk ke lubang mainan. Menggunakan alat potong gerinda mini, petugas melepaskan dengan cara memotong plastik mainan. Hanya memakan waktu 10 menit, mainan yang tersangkut di ibu jari sang anak bisa berhasil dilepaskan dengan aman. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi aliran sungai sempat meresahkan warga akhir-akhir ini. Meski BPBD Surabaya memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga nampaknya masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora.
3: Ya apa iki?
4: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
5: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
4: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
6: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
7: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
6: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
7: Jadi 112 Comment Center menerima berita dua kali, hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan, sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
4: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
8: Oh besar, muncul warnanya kuning. Nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jari, gak takut buaya.
9: Kenapa gak takut, Pak?
8: Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring, ya, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja. Tetap orang yang ketikutan hobinya itu.
10: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Iya kan hobi.
9: Enggak takut, Pak, ya?
10: Enggak.
9: Meskipun buayanya
11: dekat-dekat
9: sini?
10: Enggak.
11: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
4: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
11: Jadi mereka kalau terganggu, maka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
4: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Dua siswa SMP di Sleman, Yogyakarta berhasil menciptakan alat untuk mendeteksi kesegaran makanan. Perangkat ini kemudian digunakan untuk mengetahui kualitas menu MBG di sekolah mereka setiap hari. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur, kakak-kakak SMK ini mampu menyulap ganggang danau menjadi pakan ayam alternatif.
12: Di tengah maraknya isu keracunan makanan di lingkungan sekolah, dua siswa SMPN 1 Turi Kabupaten Sleman DI Yogyakarta menciptakan inovasi sebuah perangkat pendeteksi tingkat kesegaran makanan. Mereka adalah Pradipta Widi Nugroho dan Abiansyah Levi. Keduanya merupakan siswa kelas 9 yang tergabung dalam ekstrakurikuler karya ilmiah remaja di lingkungan sekolah. Alat yang mereka ciptakan mampu mendeteksi kualitas makanan hanya dalam waktu 5 detik. Cara kerja perangkat ini cukup sederhana, yakni dengan mendekatkan alat pada makanan yang ingin diperiksa. Setelah 5 detik, layar indikator akan menunjukkan keterangan bertuliskan aman atau basi sesuai dengan hasil pembacaan sistem terhadap kondisi makanan.
13: Dan proses untuk membuat ini sekitar 5 bulanan, Kak, karena kita harus diskusi, mendesain alatnya sama memprogram sekitar 5 bulan waktunya. Cara kerjanya kita menggunakan koneksi WiFi dari HP, Kak.
12: Untuk membuat alat ini, Abian dan Pradipta membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Pihak sekolah pun merespon baik inovasi kedua siswanya.
14: Idenya dari anak. Jadi anak membaca di media sosial banyak keracunan makanan di seluruh Indonesia sehingga akhirnya mengajak, ayo Bu kita diskusi masalah keracunan makanan, bagaimana kita membuat alat sehingga bisa mendeteksi keracunan yang ada di makanan.
12: Pihak sekolah berencana melakukan pendampingan untuk penyempurnaan alat ini dan mengajukan hak paten agar alat bisa dimanfaatkan lebih luas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial berikut, 21 orang terluka saat sebuah rumah di kota New York, Amerika Serikat terbakar. Tetaplah di redaksi.

0: Kelompok pemukim Israel membakar dua masjid di tepi barat. Aksi penyerangan ini diduga buntut bentrokan mematikan yang menewaskan 4 warga Palestina. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tengah mempertimbangkan perluasan operasi militer di tepi barat.
1: Ketegangan di tepi barat kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel menyerang sejumlah desa Palestina pada Minggu dini hari. Dalam serangan tersebut, dua masjid menjadi sasaran pembakaran, sementara sejumlah bangunan warga dicoret dengan grafiti berbahasa Ibrani yang bertuliskan pesan balas dendam. Menurut keterangan salah satu warga, sekelompok pemukim Israel yang melakukan pembakaran ini bergerak secara diam-diam. Mereka bahkan tidak menggunakan kendaraan agar kedatangan mereka tidak diketahui. Aksi pembakaran dua masjid itu terjadi sebagai buntut bentrokan mematikan dua hari sebelumnya yang menewaskan 6 orang, terdiri atas 4 warga Palestina dan 2 tentara Israel. Ketegangan di tepi barat dan Gaza kembali meningkat. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan militer Israel tengah mengkaji kemungkinan memperluas operasi di tepi barat. Menurutnya, pasukan Israel akan mengidentifikasi lokasi yang diklaim menjadi pusat aktivitas yang mereka sebut sebagai terorisme sebelum melancarkan serangan baru. Katz mengklaim kebijakan

0: Militer Israel berhasil menekan lebih dari 80% serangan yang dikategorikan sebagai aksi teror.
1: Sedikitnya 21 orang dilaporkan terluka saat sebuah rumah di wilayah Queens, New York City, Amerika Serikat dilanda kebakaran. Kepanikan sempat terjadi di lokasi. Kebakaran sempat terjadi sekitar pukul 10 pagi waktu setempat saat api membakar sebuah rumah dekat College Point Boulevard dan merambat ke dua bangunan di sekitarnya. Dari 21 korban luka, 19 diantaranya merupakan petugas pemadam kebakaran. 5 petugas pemadam kebakaran dilaporkan mengalami luka sedang hingga serius. Para korban luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Akibat kebakaran ini, asap tebal menyelimuti bangunan sekitar lokasi. Para penghuni rumah kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Informasi kebakaran tadi sekaligus menutup seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Ben Dermawan pamit, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Islam adalah agama paripurna yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan dan keluhuran. Dan tidak pernah membenarkan adanya perbuatan zalim atau aniaya bahkan kepada diri sendiri maupun orang lain. Nah, ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah membenarkan adanya tindakan zalim dengan alasan maupun motif apapun. Bahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran juga memberikan peringatan yang tegas terkait ancaman dari berbuat zalim. Ia tidak hanya kemudian mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala dan siksa yang pedih dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita bersama-sama akan tulabul ilmi terkait tema yang sangat menarik, terkait jangan menzalimi orang lain. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua. Kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ahilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mila.
0: Sehat,
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, makin sibuk tapi alhamdulillah kita senang sekali karena Ahilman senantiasa menyempatkan diri ya untuk tulabul ilmi, berbagi ilmu kepada kami di Gapai Kemuliaan hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Dan bagi Anda pemirsa, saya juga mengingatkan jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, bahasan kita kali ini terkait jangan menzalimi orang lain atau jangan berbuat zalim. Nah, dimensi berbuat zalim ini kan sebenarnya banyak ya. Tidak hanya zalim itu melulu bagaimana sikap kita kepada orang lain gitu, bahkan ke diri kita sendiri juga jangan sampai kita berbuat zalim. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa hakikat yang perlu kita elaborasi lebih jauh terkait pandangan seorang muslim harusnya menyikapi perkara zalim ini? Tafadhol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan kita juga doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Pagi ini kita akan membahas satu tema, yakni jangan berbuat zalim. Kalau kita bicara tentang jenis-jenis kesalahan manusia, setidaknya kita akan menemukan ada 5 tingkatan kesalahan manusia. Ya. Kullu bani adam khata'un, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina

0: at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang kembali kepada Allah. Jadi kita ingatkan tentang kesalahan kita bukan berarti menjudge ya, tapi untuk introspeksi diri bahwa kita boleh jadi punya kesalahan itu dan pasti punya kesalahan itu. Sehingga kalau kita sudah tahu, kita akan berbenah diri agar kehidupan kita ke depan lebih baik daripada kita yang sebelumnya sudah pernah berbuat kesalahan. Apa di antara 5 tingkatan kesalahan itu? Yang pertama namanya aib.
1: Aib.
0: Ya. Setiap manusia pasti punya aib.
1: Tuh.
0: Aib itu maknanya kekurangan yang dimiliki oleh setiap kita yang jika orang lain tahu akan membuat kita malu. Itu namanya aib. Perintahnya tutupi. Jadi kalau kita di apa ya, kalau kita tahu kita punya aib sebesar apapun, belajar menutupi aib itu. Karena mohon maaf, di antara golongan manusia yang dibenci oleh Allah siapa? Yakni mereka yang ketika malam berbuat salah, berbuat maksiat, Allah tutupi aibnya, tapi di siang hari dia malah buka aibnya. Itu di antara orang yang dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jika kita diizinkan tahu aib orang lain, belajar juga untuk menutupinya. Barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan tutup aib-aibnya di hari kiamat. Kenapa saya highlight kalimat ini? Karena mohon maaf Mbak Mira, sekarang lagi ngetren orang bongkar aib.
1: Iya, betul.
0: Lagi rame, orang dikit-dikit buka aib. Bahkan mohon maaf, untuk menjatuhkan satu sama lain, kemudian mereka harus membuka aib seseorang, na'udzubillahi min dzalik.
1: Bahkan difasilitasi kadang-kadang aib.
0: Bahkan difasilitasi.
1: Itu yang memprihatinkan.
0: Jadi yang pertama, setiap manusia itu punya kesalahan aib namanya. Yang kedua, setiap kita itu boleh jadi pernah tenggelam dalam yang namanya maksiat.
1: Maksiat.
0: Maksiat itu kesalahan kita kepada Allah karena buah dari perilaku kita yang tidak baik. Tugasnya yang harus kita lakukan kalau kita pernah berbuat maksiat adalah tinggalkan. Perkara maksiat itu mungkin kita anggap sebagai hal yang sepele, tapi mohon maaf, siapa orang yang menyepelekan sesuatu yang kecil, nanti dia akan terbiasa untuk menyepelekan yang besar. Dan mohon maaf, orang itu kan akan loncat berbuat dosa yang besar ketika dia menyepelekan hal yang kecil. Dia anggap biasa itu. Maka kalau kita pernah berbuat maksiat, sering berbuat maksiat, tinggalkan. Jangan ada sisa dalam diri kita maksiat tersebut. Karena di antara balasan dari Allah untuk pelaku maksiat apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga namanya dosa. Yakni kesalahan kita manusia karena melanggar aturan Allah. Diperintahkan sholat tapi tidak sholat, itu dosa. Diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan tapi kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka itu namanya dosa. Perintahnya adalah bertaubat. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, perintahnya adalah taubat. Ya, taubati. Yang keempat, manusia itu berpotensi punya salah namanya durhaka. Durhaka itu kesalahan seseorang yang ada di bawah ke yang di atas. Anak punya salah kepada orang tua namanya durhaka. Rakyat punya salah sama pemimpin namanya durhaka. Istri punya salah sama suami namanya
1: durhaka.
0: Maka tugasnya adalah perbaiki. Perbaiki. Nah, ada tingkatan yang kelima. Ini yang paling besar, yang paling berat.
1: Yang paling besar dan yang paling berat.
0: Namanya zolim.
1: Zolim.
0: Kenapa disebut yang paling besar, yang paling berat? Karena zolim itu kesalahannya dua dimensi, Mbak Mila, pemirsa. Yang pertama, zolim itu kesalahannya seorang hamba kepada Allah. Dan yang kedua, zolim itu kesalahannya seorang hamba kepada manusia yang lain. Contoh, seorang suami, mohon maaf, yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, berbuat semena-mena kepada keluarganya, itu perbuatan zolim. urusan yang pertama dia sama Allah, tidak menunaikan kewajiban dia sebagai seorang suami di hadapan Allah, dan yang kedua dia menyakiti seseorang yang harusnya dia jaga.
1: Iya, iya.
0: Maka ada istilah, lebih banyak dosa mana antara suami ke istri atau istri ke suami? Kira-kira yang mana, Mbak Mila?
1: Lebih banyak dosa, ya susah juga sih, tergantung kondisi rumah tangganya kan misalnya. Ya.
0: Okay. Guru kami sering bercanda begini, lebih banyak dosanya istri kepada suami. Karena suami kepada istri mah tidak ada dosa, adanya zolim katanya.
1: Berat, lebih berat
0: itu kata,
1: derajatnya.
0: Itu kata guru saya kan. Jadi kita sempat seneng kan, suami gak ada dosa katanya.
1: Eits.
0: Ternyata kalau kelakuan derajatnya, salah kita sebagai suami ke istri itu namanya zolim.
1: Zolim. Okay.
0: Dosa sama Allah, tapi kita juga menyakiti manusia. Sama, rakyat punya salah sama pemimpin namanya dosa, durhaka perilakunya.
1: Durhaka sama pemimpin.
0: Tapi kalau pemimpin berbuat salah kepada rakyat itu namanya zolim.
1: Zolim, berat pertanggungjawabannya.
0: Mengambil hak rakyat, korupsi, bikin kebijakan yang barangkali tidak pro rakyat, gitu kan? Sehingga mohon maaf ada sebagian rakyat yang kemudian mendapatkan sikap yang tidak baik dengan itu. Maka jangan kaget ketika rakyat punya salah sama pemimpin, dosa perilakunya durhaka. Tapi kalau pemimpin punya salah sama rakyat namanya zolim.
1: Zolim.
0: Maka wajar ya, pahala bagi pemimpin yang adil itu surga.
1: Surga, mendapat naungan juga ya.
0: Bahkan mendapatkan naungan ketika nanti hari kiamat, di mana tidak ada naungan yang lain. Ketika dia menjadi imamun adil, pemimpin adil. Tapi mohon maaf jika dia diizinkan mendapatkan amanah jadi pemimpin tapi zolim sama rakyatnya, disitulah dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Bukan hanya urusan dunia, tapi yang paling menakutkan ketika nanti di akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala menanggung bagaimana rakyatnya ini karena kezoliman yang dia lakukan. Maka kalau zolim gimana cara memperbaikinya, gimana tugas yang kita lakukan?
1: Sedikit.
0: Ada tiga kalau zolim. Satu tinggalkan.
1: Satu tinggalkan.
0: Dua taubati. Tiga perbaiki. Jadi
1: tinggalkan, perbaiki,
0: tinggalkan, taubati, perbaiki. Jadi tiga-tiganya berkumpul di situ. Maka disinilah kenapa tema kita jangan pernah berbuat zolim, karena zolim itu sesuatu yang mohon maaf, kalau kita tidak selesaikan di dunia perbuatan kita, maka berat sampai ke akhirat. Ya, ada istilah begini Mbak Mila, kalau kita punya salah kepada Allah, kita bertaubat, minta ampun sungguh-sungguh, Allah ampuni. Tapi jika ada kesalahan kita kepada manusia dan belum kita selesaikan di dunia, maka boleh jadi itu yang akan memberatkan kita sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita diberikan peringatan, jangan mudah menzolimi orang lain. Karena mohon maaf, di antara dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia, apa salah satunya? Dosanya seseorang karena menzolimi saudaranya. Kan ada dua ya, satu dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tua, itu langsung cash dibalas di dunia. Yang kedua dosanya seseorang karena menzolimi orang lain, itu langsung dibalas di dunia. Makanya AA kalau ada yang curhat gitu ya, ada yang menata hati itu sama AA gitu, nanya, kenapa ya hidup saya kok terasa berat misalnya, kok ujian gak berhenti-berhenti, datang bertubi-tubi. Saya kira coba cek dua hal, yang pertama cek bagaimana sikapmu kepada orang tuamu. Boleh jadi ada perilakumu yang pernah menyakiti hati orang tuamu, sehingga membuat Allah itu mengujimu dengan hal yang berat. Atau yang kedua, cek bagaimana sikapmu kepada orang lain. Jangan-jangan ada orang yang pernah kamu zolimi, dan orang itu gak ridho dengan perbuatan kamu, sehingga membuat hidupmu terasa sulit dan berat. Boleh jadi itu yang menjadi alasan kenapa hidup terasa berat. Zolim itu berbahayanya luar biasa.
1: Baik, Ahilman, kita harus jeda dulu, nanti kita akan bahas bagaimana kemudian penerapan ya. Kalau misalnya mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja mungkin kita menzolimi orang lain, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan, kita bahas nanti. Pemirsa, jangan kemana-mana, KPI kemudian masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, terima kasih yang masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Berbuat Zalim. Ahilman, tadi kan disampaikan ya, kalau misalnya hidup kita sumpek, terasa apa ya, gelisah, gak tenang, coba cek deh. Pertama, hubungan dengan orang tua seperti apa? Yang kedua, apakah memang kita masih ada ganjalan dengan orang lain? Apakah kita masih punya apa ya, hutang sama orang lain?
1: Yeah.
0: Nah, bagaimana kemudian Ahilman kalau memang pada akhirnya kita menyadari, oh iya kayaknya ini saya masih ada apa yang mungkin menyakiti hati orang lain yang dulu pernah saya lakukan. Langkah-langkah yang harus dilakukan apa Ahilman? Tafadhol.
1: Iya. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah atau terpleset berbuat salah. Walaupun juga ada yang sengaja berbuat
0: sengaja,
1: salah.
0: Sengaja,
1: tapi saya lebih senang kalau bilangnya terpleset lah. Sampai kemudian dia terjatuh berbuat kesalahan. Maka sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, kata Nabi, adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Maka yang pertama, saat kita, mohon maaf ya, pernah menyakiti orang lain, menzulimi orang lain, yang pertama, bertaubat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Karena perilaku yang kita lakukan itu, sesungguhnya kita yang melanggar aturan Allah. Karena Allah menginginkan hambanya itu kan berbuat baik ya dalam hidupnya. Jadi saat kita keluar dari keinginan Allah dalam diri seorang hamba berbuat baik, berarti kan kita tuh keluar dari kodratnya gitu loh. Makanya dalam hadis begini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Jadi sebenarnya kita ini hakikatnya tuh baik gitu. Dan Allah tuh pengen kita jadi baik gitu. Karena kita diciptakan oleh Allah yang maha baik, dengan ciptaan yang terbaik, di waktu yang baik. Maka kita tuh diinginkan oleh Allah hidup dalam keadaan baik, sampai nanti pulang dalam keadaan baik, dan kita mendapatkan surga yang baik. Jadi kalau kita pernah berbuat zolim, berbuat salah, kita ini udah keluar dari track yang Allah inginkan. Maka yang pertama, kembali ke Allah, minta ampun.
0: Oke.
1: Nah, dalam bahasa kita, kembali itu artinya taubat. Mohon maaf, banyak di antara kita yang barangkali sering belum clear gitu cara memahami taubat dengan hijrah. Ya kan, itu dua istilah yang lagi ngetren tuh.
0: Mirip-mirip,
1: tapi sebenarnya punya khazanah yang berbeda gitu. Di mana bedanya? Kalau taubat itu artinya kembali. Jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia merenungi bahwa itu adalah sebuah kesalahan, kemudian dia kembali. Nah, proses kembalinya itu namanya taubat. Nah, kalau hijrah itu artinya kan berpindah. Dari satu zona yang tidak baik menuju zona yang lebih baik. Nah, itu namanya hijrah. Maka seseorang sebenarnya tidak akan bisa menemukan satu momentum hijrah kalau dia belum bertaubat dari kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka kadang orang untuk diingetin itu kudu dicepret dulu, kudu
0: dijatuhkan dulu misalnya.
1: Mohon maaf, kudu ditampar dulu, diingetin dulu biar dia kembali dulu gitu. Karena kalau dia belum dapat ujian-ujian itu, nanti ketika dia hijrah kemudian dia dapat ujian, jadi kaget gitu loh. Padahal memang hakikatnya orang yang taubat, yang berhijrah itu harus dapat ujian gitu. Jadi kalau ada di antara Bamila, saya, pemirsa, udah hijrah dan ngerasa, kenapa abis hijrah kok malah susah kan gitu kan. Kok abis hijrah kok tambah susah gitu. Nah, kata guru saya, boleh jadi itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu sebelum kamu hijrah. Jadi Allah ujinya sekarang gitu. Biar kamu gak ngerasa bahwa enak banget ya hijrah tuh gak ada ujian gitu. Padahal kalau kita berkaca kepada sejarah Nabi, bagaimana Nabi dari Madinah ke Mekah ke Madinah kan ujiannya luar biasa gitu. Maka salah satu hakikat dari hijrah tuh ya harus dapat ujian. Nah, tapi proses itu sebelumnya namanya taubat. Nah, jadi kalau kita punya salah, satu minta ampun ke Allah, bertaubat. Nah, bagaimana syarat taubat diterima? Ada tiga. Satu, menyesal. Dua, berhenti. Tiga, berjanji. Satu, menyesali semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dua, berhenti tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidup kita mau lebih baik. Itu kesalahan yang dimensinya kita dengan Allah.
0: Jadi meliputi kita sendiri aja sebenarnya.
1: Tapi kalau ada kesalahan yang melibatkan orang manusia, lain. Orang lain, maka para ulama menyebutkan ditambah satu lagi. Memperbaiki hubungan dengan orang tersebut.
0: Memperbaiki.
1: Nah, para ulama nambah lagi satu. Kalau urusannya hutang piutang, jadi kalau urusannya muamalah, kalau urusannya harta, ditambah lagi satu. Jadi bukan hanya memperbaiki hubungan, tapi yang melunasi, menyelesaikan hutangnya sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya salah sama orang, satu bertobat ke Allah minta ampun. Dan yang kedua, kita menyesal, berhenti berjanji. Nah, janjinya itu kita ingin yang keempat tadi, memperbaiki dengan orang yang pernah kita sakiti. Maafkan kalau kita punya, kalau kita disakiti maafkan. Kalau kita salah minta maaf. Apakah minta maaf cukup? Ya belum tentu. Kalau si orang itu sakitnya begitu dalam, maka pengorbanan kita untuk minta maaf pun lebih dalam.
0: Oke. Nah, kalau misalnya itu tadi orang-orang yang mungkin kita sakiti ini belum mau memaafkan. Berarti kita ikhtiarnya juga harus lebih keras dong.
1: Harus lebih keras.
0: Oke.
1: Sebagaimana rasa sakit yang dia rasakan.
0: Aduh, okay.
1: Maka sebesar itu juga yang harus kamu lakukan agar dia bisa memberikan maaf sama kamu. Nah, nanti ada lagi angle yang satu lagi POV-nya. Nah, orang yang disakiti seberapa luas dia melapangkan hati memaafkan orang lain gitu. Jadi
0: tapi insya Allah sih dengan kelembutan, kalau misalnya memang kita sadar bisa. Ya dengan kesalahan kita ya, seiring berjalannya waktu, hati orang yang mungkin kita sakiti
1: bisa
0: juga akan lembut.
1: Dan ya, jangan ya. Sampai mohon maaf juga, kita yang dalam tanda kutip pernah disakiti, kita lihat orang yang pernah menyakiti kita tuh udah effort banget gitu. Udah minta maaf, udah berbuat baik, udah memperbaiki semuanya lah. Tapi kita masih belum ngasih maaf, jangan-jangan yang zolim bukan dia.
0: Oh iya betul, setuju.
1: Jangan-jangan yang zolim kita.
0: Setuju.
1: Padahal kita punya kesempatan untuk melapangkan hati memaafkan dia.
0: Itu sebenarnya bagian dari celah kita bisa mendapat pahala.
1: Betul.
0: Tapi kenapa kita enggak?
1: Makanya ketika ada yang bertanya, Aa, kalau ada orang yang minta maaf sama kita, terus kita enggak maafin, boleh apa enggak? Sebenarnya kalau bicara boleh-boleh saja, tapi sayang kita punya kesempatan pahala, kita enggak dapat pahala itu. Bukankah ketika orang nyakitin kita, Allah nyiapin pahala yang baik buat kita? Makanya ada pertanyaan selanjutnya, Aa, kalau ada orang yang nyakitin kita, terus kita balas nyakitin sama dia, boleh enggak? Boleh.
0: Ya boleh aja,
1: boleh.
0: Tapi gitu kan
1: boleh, tapi ya itu. Tapi satu, kita kehilangan pahala. Yang pahala itu sebenarnya Allah siapin dengan luar biasa. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan pahala memaafkan kalau tidak ada orang yang menyakiti kita. Gitu. Maka kita balas dia, ya udah berarti pahala memaafannya hilang. Dan yang kedua, boleh engkau membalas tapi dengan catatan balasan kamu harus sama.
0: Tapi apakah
1: ya,
0: ukuran kita juga sudah pasti sama?
1: Nah,
0: atau bahkan mungkin kita jadi jauh lebih zolim sama
1: pertanyaannya
0: orang
1: apakah kita bisa menjamin bahwa balasannya itu akan sama? Bahkan cenderung kalau ngebalas pasti lebih
0: kejam.
1: Lebih
0: biasanya,
1: kejam.
0: Lebih ini. Masya Allah.
1: Jadi yang zolim malah jadi kita ujungnya.
0: Ini luar biasa sih. Tapi kita harus jeda dulu ya, masih banyak pertanyaan yang mungkin yang relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari yang mungkin perlu dijawab juga. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jangan Berbuat Zolim. Ahilman, bagaimana kalau misalnya case-nya kita pernah berbuat zolim dengan seseorang, tapi qadarullahnya mungkin orang yang kita sakiti sudah meninggal. Yeah. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan juga harus diantisipasi sebenarnya. Yeah. Apa yang harus kita lakukan?
1: Iya. Yeah. Pada prinsipnya kalau kita pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, satu, tadi bertobat kepada Allah, betul, minta ampun. Dua, kita memperbaiki hubungan dengan orang yang pernah kita sakiti itu. Nah, jika kemudian orangnya telah wafat, dia kan masih punya ahli waris. Dia masih punya keluarga besar. Nah, para ulama menyebutkan salah satu kebaikan kita kepada ahli warisnya atau keluarga besarnya adalah cara kita memperbaiki hubungan dengan yang bersangkutan yang telah wafat tersebut gitu. Nah, nggak ketemu keluarganya. Udah ngilang, udah saya cari di medsos, udah nggak ada. Gimana caranya? Maka salah satunya kita bisa bersedekah, niatkan untuk orang yang pernah kita sakiti itu gitu. Semoga sedekah itu yang kita niatkan buat dia jadi kebaikan buat dia yang kemudian kelak di akhirat kita bertemu, ada pahala itu yang tercatat gitu. Bahwa si fulan memang pernah menyakitimu, tapi si fulan itu pernah berbuat baik untukmu, dia bersedekah atas nama dirimu. Nah, itu yang bisa menjadi sesuatu yang meringankan kita ketika nanti di akhirat. Kan sebenarnya yang paling berat tuh hisab di akhirat.
0: Iya, itu sebenarnya yang kita takutkan.
1: Makanya ada istilah saya tunggu di, ya kan?
0: Iya, misalnya.
1: Ya kan suka ada bahasa saya tunggu hisabnya di akhirat gitu. Ya, itu tidak serta-merta ditunggu begitu, tapi artinya kalau si orang yang pernah berbuat salah itu memang sungguh-sungguh pengen minta maaf, tapi emang keadaannya susah, sulit, artinya kalau dipaksakan itu malah tidak mendatangkan maslahat dalam hidup gitu. Kan ada misalnya ini case-nya misalnya contoh gini ya. Ada orang yang pernah dekat gitu. Kemudian ya takdir mengatakan bahwa dia harus berpisah.
0: Harus
1: gitu.
0: Berpisah.
1: Kan pasti sakit ya.
0: Sakit, oke.
1: Nah, tapi orang ini ketika mau mendekati lagi bukan enggak mau dekat, tapi udah beda gitu situasinya. Kita udah punya keluarga gitu ya.
0: Situasinya juga udah
1: Jadi kalau membuka hati lagi untuk malah membawa kemadharatan,
0: yes,
1: bukan membawa kemaslahatan. Maka menjaga jarak dengan dia.
0: Itu adalah pilihan.
1: Itu adalah pilihan untuk menghadirkan kebaikan. Nah, rasa kesalnya kan pasti ada tuh. Kok dia tuh, aku tuh berharap banyak sama dia. Kok dia gak minta maaf sama aku gitu. Mungkin satu sisi dia tuh pengen minta maaf, tapi emang gak bisa gitu. Berpisah, menjaga jarak adalah pilihan terbaik selama kita di dunia gitu. Maka jangan pernah putus asa, ya niatin aja. Ya saya sedekah lah buat orang yang pernah saya sakiti gitu.
0: Jadi selalu ada
1: sisi
0: solusi kebaikan,
1: ya,
0: juga
1: sisi kebaikan yang
0: mungkin
1: yang
0: bisa
1: semoga Allah bisa lembutkan hati dan memaafkan kesalahan kita.
0: Ah, ini berkaitan sama misalnya mungkin tadi kan Ahilman sempat di awal menyebutkan zolim itu kan bentuknya macam-macam. Ada yang misalnya mungkin pemimpin kepada rakyatnya gitu ya. Nah, misalnya nih mungkin kita ada ketidakpuasan karena mungkin kebijakan tertentu kepada pemimpin kita. Nah, kadang-kadang saking kita gak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan. Ya sudah, ini benar-benar deh, saya tunggu deh pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Misalnya pemimpin zolim, katakanlah begitu. Ungkapan-ungkapan seperti itu sebenarnya boleh gak sih, A?
1: Yeah.
0: Kita sampaikan sebagai bentuk, kenapa begini banget sih? Yeah. Gitu.
1: Sebenarnya sebagai rakyat yang baik, daripada kita sibuk menghakimi pemimpin kita, lebih baik kita banyak mendoakan pemimpin kita.
0: Nah ini sih, nih, membiasakan mendoakannya juga.
1: Iya. Yeah.
0: Harus jadi, kan sebenarnya.
1: Jadi kita harus belajar menjadi rakyat dan masyarakat yang rajin mendoakan pemimpin. Satu kali Imam Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya gitu sama rakyatnya. Wahai Imam Ali, kenapa waktu zaman Umar bin Khattab kok keadaan kita kelihatannya lebih baik gitu? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, iya karena waktu zaman Umar rakyatnya saya katanya.
0: Bener.
1: Tapi waktu saya jadi pemimpin, kenapa keadaannya seperti ini? Karena rakyatnya kamu, seperti kamu gitu. Ini kan sebenarnya mengajarkan kita untuk introspeksi. Mohon maaf, belajarlah jadi masyarakat yang sering mendoakan pemimpin. Karena doanya masyarakat kepada pemimpin itu adalah doa yang mustajab. Maka kenapa dalam khutbah Jumat, salah satu kalimat doa yang harus dihadirkan adalah doa untuk para pemimpin. Ya Allah, berkahi para pemimpin kami.
0: Besarkan, lembutkan hatinya.
1: Jaga para pemimpin kami. Bimbing agar setiap langkah kebijakannya mendatangkan kebaikan untuk kami. Harus mendoakan pemimpin. Nah sekarang mohon maaf, kira-kira kita lebih

0: banyak menghakimi pemimpin kita atau lebih banyak mendoakan para pemimpin kita? Harusnya di tengah situasi seperti ini, kita harus banyak mendoakan para pemimpin kita agar kemudian Allah jaga dan Allah arahkan setiap langkah kebijakannya agar mendatangkan kebaikan. Saya kira itu akan jauh lebih mulia daripada kita mencaci maki dan tidak mendatangkan kebaikan. Karena mohon maaf, misal pun ada kebijakan pemimpin kita yang kurang pas, saya percaya ada berjuta kebaikan yang pernah dia lakukan. Semoga berjuta kebaikan itu bisa menjadi sesuatu yang meringankan bagi dirinya ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai gara-gara case yang satu.
1: Tapi boleh tetap mengkritik ya?
0: Ya boleh dong. Boleh tetap mengkritik boleh sebagai bagian dari tanda demokrasi dan sayangnya kita kepada para pemimpin. Betul. Tapi juga tadi, cara mengkritiknya juga harus baik, harus bagus.
1: Okay. Ini poin sih. Ahilman, ini sebenarnya masih ingin kita bahas lebih lanjut tapi apa daya, waktu juga yang harus memisahkan kita. Insyaallah nanti di lain kesempatan kita bisa bahas lebih panjang lagi ya. Terima kasih, jazakallahu khair. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Kuman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.
1: Informasi pertama, ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat terharu saat mendapatkan bantuan gerobak baru.
0: Di mana sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita dirusak saat terjadi bentrokan antar warga yang menewaskan satu pemuda.
2: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan. Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
3: Ternyata kok di balik musibah Tete ada orang yang peduli ke Tete, sangat baik ke Tete gitu.
4: Terima kasih buat Bu Rieke Diah Pitaloka.
3: Terima kasih ya buat Bu Rieke Diah Pitaloka. Terima kasih semuanya, amal kebaikan Bu Diah itu semoga Allah yang balas.
2: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
5: Pas waktu kejadian, ibu buka deh?
6: Enggak, pas libur saya.
5: Pas libur?
6: Pas hari Minggu kan saya libur.
5: Tapi sering nggak sih, Bu, ada orang-orang begitu, Bu?
6: Enggak, yang baru sih.
5: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
6: Baru ini aja.
5: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
6: Alhamdulillah, enggak.
2: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga

0: berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Patroli cipta kondisi dilakukan pasca bentrokan berdarah di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Patroli digelar aparat gabungan TNI Polri dengan menyisir sejumlah ruas jalan pada Selasa sore.
2: Meski situasi sudah kondusif, penjagaan ketat masih dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aksi penyerangan susulan.
3: Pasukan gabungan bermotor dari unsur TNI dan Polri Selasa sore menggelar patroli cipta kondisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah ruas jalan di sekitar Gondang Dia, Cikini, dan Pegangsaan disisir petugas. Patroli dilanjutkan hingga ke lokasi bentrokan berdarah yang telah menelan korban jiwa, tepatnya di Jalan Tambak dan Jalan Matraman Dalam. Dua hari pasca kejadian, polisi memastikan situasi di lokasi sudah berlangsung normal. Warga sudah mulai berjualan, bekerja seperti biasa, hingga bersekolah.
4: Wilayah Menteng dan khususnya wilayah Pegangsaan, Matraman, dan seputarnya itu dalam kondisi yang aman dan kondusif.
3: Selain di lokasi kejadian, aparat gabungan juga disiagakan di Polsek Metro Menteng pasca aksi sekelompok pemuda yang mendatangi kantor Polsek pasca kejadian. Bentrokan berdarah antar warga dengan kelompok pemuda terjadi di lahan kosong di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Bentrokan mengakibatkan satu orang tewas. Pemicunya diduga ketidaksenangan dua pemuda saat ditegur pelanggan nasi uduk karena menggeber sepeda motornya di Jalan Matraman Dalam. Keduanya kemudian mengajak rekan-rekannya kembali ke lokasi untuk melakukan pengerusakan. Warga yang marah kemudian menyerbu markas kelompok pemuda di Jalan Tambak hingga berakhir dengan bentrokan berdarah. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Pabrik pembuatan obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa malam. Lokasi kebakaran yang berdekatan dengan permukiman membuat warga panik keluar rumah.
2: Sementara itu, LRT Jabodebek mengalami insiden listrik padam dan suara kencang pada rangkaian kereta rute Duku Atas Harjamukti saat memasuki stasiun Cawang. Kondisi tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial. Selengkapnya dalam Metropolitan.
3: Kebakaran melanda pabrik pembuatan obat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Tebalnya asap yang memenuhi ruangan sempat menyulitkan proses pemadaman api. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan pabrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menjalar hingga ke gudang penyimpanan botol di kawasan pabrik. Lokasi kebakaran yang berada di dekat deretan toko dan permukiman serta pasar membuat warga sekitar panik. Warga sebelumnya sempat mendengar suara ledakan yang disusur kobaran api dari atas bangunan pabrik.
5: Ada suara ledakan di situ, Bang. Suara ledakan di belakang. Cuman enggak tahu itu kayaknya gas-gas apa itu. Asap doang, asap hitam tebel itu. Terus enggak lama merah.
3: Belasan mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Polsek Kebayoran Lama masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. LRT Jabodetabek mengalami insiden listrik padam dan suara kencang pada rangkaian kereta rute Duku Atas Harjamukti saat memasuki stasiun Cawang. Kondisi tersebut sempat ramai dibicarakan di media sosial. Salah satu pengguna melaporkan lampu di dalam gerbong LRT yang ia tumpangi mendadak redup. Kemudian saat berhenti di stasiun Cawang, terdengar bunyi ledakan. Bunyi ledakan terdengar satu kali dan bersumber dari arah depan rangkaian. Dilansir dari detik.com, saat suara ledakan terdengar, para penumpang berhamburan keluar gerbong. Pihak LRT Jabodetabek membenarkan adanya gangguan perjalanan pada Selasa pukul 19.11 waktu Indonesia Barat tersebut. LRT telah dievakuasi menuju stasiun Harjamukti untuk dilakukan pengecekan dan perbaikan teknis. Operasi perjalanan LRT Jabodetabek telah kembali normal pada Selasa pukul 12.15 waktu Indonesia Barat.
6: Makasih ya. Ya.
7: Woi, ke kamar mandi, woi.
3: Petugas Gul Karmat Sektor Duren Sawit Jakarta Timur menangkap seekor biawak ukuran besar dari dalam rumah pada Minggu malam. Menggunakan pakaian lengkap dan menggunakan alat penjepit, petugas berupaya mengeluarkan biawak berukuran besar yang bersembunyi di dalam dapur. Hewan jenis reptil melata ini membuat petugas kewalahan. Biawak terus berpindah-pindah hingga perabotan di area dapur berjatuhan. Setelah berjibaku selama 10 menit, biawak akhirnya bisa ditangkap. Selanjutnya, Biwak dibawa ke kantor damkar sektor Duren Sawit untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Perampokan bersenjata api terjadi di minimarket, seorang karyawan terluka terkena tembakan.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.
8: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
8: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
10: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
8: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
12: Halo, good morning.
8: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
13: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
8: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
8: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
15: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
8: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
16: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
8: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
17: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
18: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
8: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
19: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Tegur sejumlah pemuda yang sedang minum minuman keras, seorang satpam di Kabupaten Bandung Barat dianiaya dengan sajam hingga terluka.
3: Sementara di Majalengka, perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket. Salah seorang karyawan terluka terkena tembakan.
4: Rekaman CCTV merekam aksi brutal sekelompok pemuda yang menyerang seorang petugas keamanan di sebuah gudang di kawasan Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat. Korban mengalami luka sayat di bagian wajah diduga akibat sabetan senjata tajam. Polisi telah mengamankan dua terduga pelaku dan masih mendalami motif penganiayaan yang diduga berawal dari para pelaku yang tak terima ditegur oleh korban saat mereka sedang minum minuman keras di sekitar lokasi. Di lokasi lain, CCTV juga menjadi saksi dari aksi perampokan bersenjata yang terjadi di sebuah minimarket di Jatiwangi, Majalengka. Dua pelaku bersenjata pistol menyerbu saat toko hendak tutup lalu melancarkan tembakan ke arah dua karyawan yang menyebabkan salah satu karyawan tertembak di bagian kaki. Pelaku hanya membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menggasak uang tunai sekitar 7 juta rupiah sebelum melarikan diri. Polisi masih memburu kedua pelaku dan menyelidiki kasus perampokan berdarah ini. Rekaman CCTV merekam aksi dua pencuri yang membobol kantor tata usaha SMP Harapan Bangsa di kawasan Curug, Cimanggis, Kota Depok. Dengan modal obeng, pelaku menguras uang operasional sekolah dan membawa kabur satu unit kamera DSLR. Aksi mereka gagal setelah dipergok warga, namun keduanya berhasil kabur melompati pagar sekolah. Polisi kini masih memburu para pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Rekaman CCTV merekam aksi seorang pria yang nekat mencuri pintu aluminium kamar mandi di kantor Kementerian Haji dan Umroh di Palembang. Bermodalkan sepeda motor, pelaku masuk saat lokasi sedang sepi dan kabur membawa hasil curian. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku. Pada petugas, pelaku mengaku menjual pintu curian seharga Rp150.000 dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Dua kelompok remaja di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara saling serang menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan dua orang menjadi korban.
2: Sementara itu, menyamar sebagai anggota polisi, seorang sopir online di Surabaya, Jawa Timur, memperdaya gadis berusia 19 tahun hingga diduga melakukan tindakan asusila. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
5: Sejumlah orang lari kocar-kacir saat aparat kepolisian berpakaian preman menggerebek aktivitas judi sambung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka berupaya melarikan diri hingga tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sambung ayam. Hingga Selasa, polisi masih berburu para pelaku yang kabur. Sementara itu, satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin dini hari. Akibat kejadian ini, dua orang terkena senjata tajam. Salah satunya tewas dengan kondisi tangan putus akibat ditebas lawannya. Sementara seorang korban lainnya masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara. Dikonfirmasi pada Selasa sore, satu orang pelaku tawuran sudah diamankan pihak kepolisian dari Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Polisi pun masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku lainnya.
6: Sorry, kira itu saya anggota polisi, Pak. Pemikiran langsung bikin seragam ini, Pak.
7: Siapa ini?
8: Si Titi sama dia.
5: Seorang pria

0: yang berprofesi sebagai sopir online ditangkap polisi setelah diduga menyamar sebagai anggota Polri untuk memperdaya seorang gadis berusia 19 tahun. Dengan modal seragam polisi, foto berseragam, serta janji manis untuk menikahi dan mengatakan kepada korban jika kendaraan itu akan menjadi milik mereka setelah menikah. Dengan aksinya, pelaku berhasil meyakinkan korban hingga diduga melakukan tindakan asusila sebanyak 2 kali. Namun faktanya, mobil milik istri dan adik tersangka yang dipercayakan untuk digunakan bekerja. Hingga Selasa, baru 1 korban yang melapor, namun penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya korban lainnya dengan modus serupa. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kisah ironis datang dari Batanghari, Jambi. Bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah dan ini memasuki babak baru.
2: Kelompok yang diduga membeli dan mengambil paksa bayi dari rumah aman akhirnya bersedia untuk mengembalikan ke hadapan polisi. Namun proses pengembalian terkendala penolakan ibu kandung yang keberatan dengan persyaratan kelompok masyarakat adat tersebut.

0: Kisah pilu bayi malang berinisial GIA dari Desa Malapari, Kecamatan Muara Bulan, Kabupaten Batanghari, Jambi memasuki babak baru. Bayi GIA resmi diserahkan kembali untuk dititipkan dan dirawat di UPTD PPA Kabupaten Batanghari. Penyerahan dilakukan secara kooperatif oleh kelompok warga adat setelah melalui mediasi yang melibatkan kepolisian, pemerintah Kabupaten Batanghari, serta para temenggung. Pihak suku Anak Dalam membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman. Temenggung Sat Bukit 12 menegaskan informasi transaksi penjualan bayi senilai 20 juta rupiah maupun tudingan merebut atau membawa kabur tidak benar.
1: Ini kan persoalan anak ini kan tidak dicuri ataupun tidak dicuri. Ini kan secara anak itu dititipkan oleh keluarga minta dasu, Pak. Yang ngasuhnya juga kan tidak orang lain, Pak. Itu keluarganya sendiri. Ya kami kan kalau memang mau diambil ya kami serahkan aja. Memang kami tidak merasa itu bukan anak kami.
0: Terkait ketidakhadiran keluarga pelapor, Kasat Reskrim Polres Batanghari AKP M. Fahri Rizki menyatakan akan menjadwal ulang pertemuan. Sementara itu, penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang masih terus berlanjut.
2: Jadi diskusi hari ini menekankan bahwasanya bayi G ini dititipkan kembali di UPTD PPA Batanghari. Untuk yang kemarin diklarifikasi bahwasanya bukan diambil secara paksa oleh kelompok-kelompok tertentu.
0: Keluarga pelapor memilih tidak hadir mediasi dengan alasan keselamatan ibu korban serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian.
3: Tadi pihak Polres mendesak kami untuk hari ini harus segera hadir ke Polres untuk serah terima bayi dia dari tangan kelompok tersebut ke ibu kandung.
0: Sebelumnya, pada 27 Juli lalu, bayi GIA yang baru berusia 8 bulan diduga dijual ayah kandungnya berinisial TH seharga 20 juta rupiah tanpa sepengetahuan sang istri Femi Sri Rohani. Curiga, Femi melapor ke Polres Batanghari. Bayi GIA akhirnya ditemukan di kawasan Bukit 12 Kabupaten Sarolangun dan dibawa ke rumah aman UPTD PPA Batanghari. Namun Femi kecewa karena berhari-hari tak kunjung diizinkan menemui buah hatinya.
4: Saya berharap anak saya bisa kembali kepada saya secepatnya lah, Pak. Dan pelaku segera dihukum dengan seberat-beratnya.
0: Puncaknya, Jumat 24 Juli lalu, bayinya diketahui hilang dari rumah aman. Nugroho Kusumawan, Jambi.
5: Video rombongan pendaki membawa seekor sapi naik ke Gunung Rinjani viral di media sosial.
6: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.
7: Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

0: Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
8: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Kembali di redaksi pagi, viral di media sosial. Jalan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dipenuhi bendera merah putih setengah tiang menjelang hari kemerdekaan ke-81 tahun.
1: Video viral lainnya, rombongan pendaki membawa seekor sapi ke Gunung Rinjani. Sapi dibawa untuk kebutuhan konsumsi dan akan disembelih sebagai hidangan rombongan pendaki.
2: Video rombongan pendaki membawa seekor sapi naik ke Gunung Rinjani viral di media sosial. Dinarasikan, sapi tersebut dibawa untuk kebutuhan konsumsi dan disembelih di lokasi untuk menjadi hidangan rombongan pendaki. Hal ini pun memicu kecaman dari warganet. Setelah ditelusuri, video ini merupakan video lama yang direkam pada tahun lalu. Namun Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menegaskan, membawa hewan ke kawasan Gunung Rinjani merupakan pelanggaran. Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi agar kejadian serupa tak terulang. Aksi seorang pemuda memotong bunga di jalur hijau di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial, hingga dikomentari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Pelaku tanpa helm menggunting sejumlah bunga, kemudian diletakkan di motornya. Ternyata, di kendaraannya sudah ada sejumlah bunga yang telah diambil. Eri pun menghimbau warga untuk tidak mengambil atau merusak fasilitas umum yang menjadi estetika kota. Pemkot juga menyiapkan sanksi bagi pemuda yang belum diketahui identitasnya tersebut. Video viral lainnya, di Jalan Desa Sukamenak, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, memasang bendera merah putih setengah tiang menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di video ini, perekam menyentil maraknya korupsi menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia.
3: Ada video viral mengenai pemasangan bendera setengah tiang, itu adalah bohong. Tidak benar. Makanya di kampung kami, halaman kami, pemasangan yang belum selesai, ternyata ada orang yang memviralkan.
2: Dikonfirmasi pada Selasa, aparat setempat menyebutkan video itu tidak benar. Bendera baru terpasang setengah tiang karena belum rampungnya pengerjaan untuk memasang lampu di bagian atas tiang. Pasca viral, masyarakat bergotong royong mempercantik kampung menyambut hari ulang tahun ke-81

0: 81 Republik Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebanyak 7 kota kabupaten di Provinsi Banten mengalami kekeringan imbas kemarau ekstrim atau fenomena El Nino Godzilla yang saat ini tengah terjadi.
2: Sementara itu, lapuk termakan usia, dua ruang kelas SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak ambruk. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Indonesia 24 Jam.
0: Seorang pekerja bangunan tersetrum aliran listrik saat sedang memperbaiki atap sebuah ruko pada Selasa siang. Korban pingsan dan mengalami luka bakar. Petugas damkar yang dibantu oleh warga Muara Mulian, Kabupaten Batanghari, berupaya mengevakuasi korban. Petugas pun membobol plafon agar bisa dengan cepat menurunkan korban. Dari keterangan petugas, jarak bekerja memperbaiki seng terlalu dekat dengan kabel listrik dengan tegangan tinggi, sehingga membuat korban tersetrum. Usai dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sambil membawa wadah air, warga desa Margasari, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bantuan air bersih pada Selasa sore. Warga mengatakan, sudah hampir 4 bulan terakhir kesulitan air bersih lantaran sumur bor dan sumur timba di rumah mereka sudah mengering. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, terutama untuk memasak dan konsumsi, mereka harus membeli air seharga Rp7.000 per galon. Pemprov Banten pun berencana membangun sejumlah sumur bor di wilayah rawan kekeringan dengan kedalaman tertentu untuk dijadikan sumber air bersih bagi warga terdampak. Insiden mengejutkan terjadi di lingkungan SMP Negeri 1 Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin petang. Bangunan sekolah tiba-tiba ambruk usai siswa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Bangunan yang ambruk terdiri dari dua ruang kelas serta ruang kesenian. Genting dan atap ambruk menimpa meja belajar. Bahkan beberapa meja rusak parah tertimpa kayu dan tiang penyangga. Pihak sekolah mengkonfirmasi pada Selasa jika ambruknya ruang kelas karena lapuk termakan usia. Dan untuk memastikan pembelajaran tetap berjalan, pihak sekolah memindahkan sementara siswa kelas 9 ke aula sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga.
2: Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga tampak masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai. Kita simak laporan produser lapangan Kanza Tamarindora.
3: Ya apa ini?
4: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
5: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
4: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
6: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
7: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
6: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
7: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali, hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan, sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
4: Sejumlah warga yang

0: beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
1: Oh besar, muncul warnanya kuning, nah, warnanya kuning gitu. Tetap aja jari, gak takut buaya.
2: Kenapa
1: gak
2: takut, Pak?
1: Ya sebagai orang yang jarang, orang jaring, ya, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ketikutan hobinya itu.
3: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Ya. Iya kan hobi.
2: Gak takut, Pak? Ya?
3: Enggak.
2: Meskipun buayanya
4: dekat-dekat
2: sini?
3: Enggak.
4: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
0: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
5: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
0: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Kita beralih ke informasi lainnya. Ini salah satu kuliner yang kini mendapat perhatian dari pecinta kuliner di Yogyakarta adalah tahu susu bakso atau yang disingkat tasuba. Nah, kuliner ini terkenal karena memiliki tekstur tahu yang lembut dari susu sapi murni yang segar dan isian bakso yang padat dan juga tentunya gurih.
7: Gurih, jadi olahan tahu, susu dan bakso ini bisa menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan juga enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Cocok banget nih ya untuk menemani kita jalan-jalan ke kota Yogyakarta yang istimewa.

0: Jika kita berada di kota Yogyakarta, di beberapa tempat seperti di daerah Taman Siswa, Gejayan, Wirobrajan, Kaliurang, Palagan, Godean, pastinya kita akan mendapati outlet penjualan tasuba atau kepanjangan dari tahu, susu, dan bakso. Olahan tahu, susu, dan bakso ini menyatu menjadi alternatif kuliner ringan yang hangat dan enak untuk cemilan atau untuk mengganjal rasa lapar. Saat kita jalan-jalan dan lapar, tasuba hangat dengan sambal. Rasanya pas dan cukup praktis sebagai camilan atau makanan ringan yang mengenyangkan. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu sama dengan proses pembuatan tahu di tempat lain. Akan tetapi, ada beberapa bahan tambahan seperti susu yang tidak ada di tempat lain. Selain itu, proses pengolahan sudah menggunakan mesin yang cukup modern. Kedelai yang digiling langsung terpisah dari ampas dan sarinya, sementara di tempat lain, proses penggilingan masih bercampur dengan ampas. Untuk satu kali proses penggilingan satu ember, jika dalam sehari ada 10 ember, maka prosesnya akan berulang sebanyak 10 kali. Sari kedelai yang sudah ditampung dalam penampungan stainless steel seperti ini selanjutnya tinggal dimasak.
1: Oh, nah, kita masukkan.
2: Itu yang akhirnya dikasih nama tahu susu itu.
1: Betul,
2: karena
1: jadi beneran ada susunya.
2: Susunya nggak ngaleng-ngaleng.
1: Betul, nah, di situ tapi beneran. Kita kerjasama dengan peternak daerah sini.
2: Oke, langsung dicampur.
1: Oke, kita masukkan, Di.
2: Ini tahunya, ya. Sari kedelai terus tambah susu. Ya.
0: Untuk susu yang digunakan adalah susu sapi asli, ya. Dan takarannya untuk satu ember dengan kedelai 13,5 kg, susunya satu takar seperti ini. Untuk proses memasak dari kedelai yang sudah dicampur dengan susu berbeda dengan umumnya yang dimasak dengan api dari bawah wadah. Proses memasak di tempat ini menggunakan uap panas dari proses perebusan air di dalam tabung. Teknik memasak dengan sistem pemanasan uap ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari sari kedelai. Memasak dengan sistem uap seperti ini sampai dengan matang atau mendidih diperlukan waktu kurang lebih 8 menit.
2: Uangnya langsung

0: Pada saat mulai mendidih, air sari kedelai akan mengeluarkan busa dan terus naik memenuhi tempat penampungan.
1: Ini udah matang.
2: Ini udah matang ya?
1: Iya.
2: Ini langsung buka?
1: Langsung buka.
2: Oh. Proses masaknya cepet ya?
1: Buka aja.
2: Semua full, Pak.
1: Panas,
2: sudah mendidih 100 derajat 1000.
0: Kita lanjut ke proses berikutnya. Sari kedelai yang sudah dicampur susu murni segar dan dimasak sampai matang diproses agar muncul kembang tahu. Biasanya di tempat produksi tahu pada umumnya untuk mengeluarkan sari tahu menggunakan air asam sisa proses masak sebelumnya. Tapi di tempat ini tidak menggunakan air asam produksi sebelumnya, namun menggunakan air cuka. Air cuka dilarutkan ke sari kedelai yang sudah matang dan diaduk sampai muncul bunga tahu. Air sari kedelai yang sudah dicampur dengan susu segar ini akan mulai menggumpal dan muncul bunga tahu seperti ini. Bunga tahu selanjutnya akan mengendap, sementara air yang masih bercampur tahu dipisahkan lalu dibuang. Seluruh air yang ada pada tahu benar-benar dibuang, disisakan butiran dan gumpalan tahu. Setelah gumpalan dan butiran tahu terkumpul, tahap selanjutnya tinggal pencetakan. Proses pencetakan masih manual seperti proses pembuatan tahu pada umumnya. Setelah dimasukkan ke tempat pencetakan, berikutnya tinggal dipres. Alat yang digunakan adalah dongkrak yang biasa untuk melepas ban mobil. Dengan alat bantu dongkrak seperti ini, sari-sari tahu yang terkumpul akan benar-benar berkurang kadar airnya dan sari tahu menggumpal menjadi tahu. Setelah padat dan menjadi tahu, selanjutnya tinggal memotong tahu menjadi kotak-kotak. Ada yang berukuran kecil, ada yang berukuran sedang. Selesai proses memotong, tahap selanjutnya tinggal membawa potongan tahu ke tempat pengisian bakso. Nah, sampai di tahap ini, tahu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Agar saat diisi bakso tidak rusak dan pecah, tahu digoreng terlebih dahulu. Proses penggorengan dilakukan agar tahu lebih matang dan awet. Untuk proses menggoreng diperlukan waktu kurang lebih sekitar 5 menit sampai tahu benar-benar kuat, tidak gampang pecah atau rusak. Tahu yang sudah matang digoreng selanjutnya akan dimasukkan ke dalam air. Untuk proses pengisian bakso relatif mudah. Tinggal disobek di bagian samping, selanjutnya adonan bakso yang terbuat dari daging sapi dimasukkan juga kurang lebih 1 sendok teh. Selain tahu bakso daging sapi, di tempat ini juga menyediakan tahu bakso daging ayam dan tahu bakso ikan tuna. Akhirnya setelah mengikuti proses yang cukup panjang, waktunya saya mencicipi tahu susu bakso goreng. Rasanya yang enak dan masih hangat, dilengkapi dengan saus sambal petis serta cabai rawit, semakin menggugah selera. Harga tahu susu bakso berisi 10 potong per box dijual antara Rp40.000 sampai Rp52.000.
2: Ini ada ayam, coba ayam.
3: Bikin lagi.
2: Memang ini harus, makanya harus panas-panas ya, ini agak susah tapi nikmat. Ada tuna, ada ayam, ada sapi. Nah ini, pokoknya kalau ini di Jogja kita lapar, di jalan ada ini tahu, susu, bakso. Digoreng panas-panas buat cemilan, pas banget ya. Atau misalnya mau buat oleh-oleh juga tersedia frozen untuk persediaan makanan di rumah. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Yogyakarta Istimewa.

0: Seorang seniman meraih omset hingga puluhan juta rupiah dari hasil membuat kostum karnaval.
1: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
3: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga B

0: bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Saya Memen Haryanto, rally dari Indonesia. Insya Allah pada tahun ini akan menjadi peserta kembali di event Asia Cross Country Rally.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Bulan depan, Indonesia akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-81 dan ternyata peristiwa ini membawa banyak sekali berkah bagi sejumlah warga.
4: Di Boyolali, seorang seniman mampu meraih omset hingga puluhan juta rupiah dari hasil membuat kostum karnaval. Sementara di Banyumas, pedagang bambu juga meraup cuan karena meningkatnya penjualan batang bambu.
5: Siapa yang mengira beragam kostum menarik ini ternyata terbuat dari limbah busa sandal atau spunati? Ya, karya seni yang menarik itu dibuat oleh Johan Aditya, seorang seniman di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di sanggar kerjanya yang sederhana di Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Johan menciptakan karya-karyanya. Berbagai kostum karnaval yang unik, menarik dan estetik ini berhasil dibuatnya dengan sangat teliti. Dan jelang peringatan HUT ke-81 RI, pesanan kostum terus berdatangan hingga membuatnya semakin sibuk.
6: Untuk bahan, saya lebih memilih ke sponati atau limbah buat sandal. Itu lebih elastis juga, pemotongannya gampang dan juga enak buat dibentuk, Mas.
7: Kemudian untuk harga sendiri, ada apa?
6: Untuk harga sekitaran untuk karakter cewek itu sekitar 200 sampai 500 lah. Untuk karakter cowok monster itu kita buka di atas 2 sampai 8 lah.
5: Johan mengaku mampu memproduksi puluhan kostum karakter dan beberapa kostum monster dalam satu bulan. Kostum tokoh pewayangan, hewan dan monster jadi karakter yang paling banyak dicari pelanggan. Dengan harga sekitar 200 ribu hingga 8 juta rupiah per kostumnya, omset yang didapatkan bisa mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Tumpukan bambu di kios Desa Lesmana, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini tampak semakin banyak. Permintaan bambu memang semakin meningkat karena akan digunakan sebagai tiang bendera, tiang umbul-umbul, tiang penyangga lampu hias, hingga tongkat pramuka. Namun ini adalah peristiwa biasa jelang peringatan HUT RI. Bahkan pemilik usaha bambu telah menyiapkan stok bambu dengan menjalin kerjasama dengan para petani bambu di sejumlah wilayah di Banyumas sejak beberapa bulan yang lalu.
8: Kebetulan kita sudah, yaitu mengondisikan sudah beberapa bulan yang lalu, kita mengondisikan bersama petani-petani di beberapa daerah di Banyumas khususnya, kita sudah sekitar ada 25.000 batang kita sudah siap, yang siap kualitas ya, kita utamakan kualitas bambu tua lurus, itu yang saya utamakan.
5: Di sini bambu dijual dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per batangnya, tergantung ukuran dan bentuk. Meski stok dinilai mencukupi, tingginya permintaan membuat proses pengerjaan dan distribusi bambu mengalami kendala. Imam mengaku kesulitan mendapatkan pekerja tambahan karena banyak warga yang harus bekerja membantu keluarganya karena saat ini bertepatan dengan musim panen. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kita ke berita mancanegara, suasana meriah mengiringi perayaan ulang tahun 2 anjing terapi yang ketiga di sebuah rumah sakit anak di New York, Amerika Serikat. Perayaan ini semakin menarik dengan tema sirkus yang diusung.
3: Tidak kalah meriah, kebun binatang San Francisco menyambut kelahiran 4 anak flamingo baru. Kelahiran ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
4: sampai jumpa.
9: Suasana meriah mewarnai Cohen Children's Medical Center di New York pada Selasa. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk merayakan ulang tahun yang ketiga. Anjing bernama Dutton dan Queenie ini merayakan ulang tahun dengan pesta bertema sirkus. Perayaan diisi dengan lagu selamat ulang tahun, hadiah, serta kartu ucapan buatan anak-anak yang menjadi pasien rumah sakit. Dutton dan Queenie memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anak yang sedang menjalani perawatan dan prosedur medis. Setiap harinya, kedua anjing ini membantu mengurangi rasa cemas, memberikan kenyamanan, serta membuat pasien anak-anak lebih tenang saat menjalani pengobatan. Kehadiran Dutton dan Queenie bagi banyak keluarga pasien bukan sekadar hewan pendamping, melainkan sahabat yang membawa semangat dan harapan di tengah masa-masa sulit. Di lokasi berbeda, kebun binatang San Francisco bulan ini menyambut kelahiran 4 anak flamingo Chili yang baru. Ini merupakan keturunan pertama bagi burung-burung tersebut dalam kurun waktu 9 tahun. Anak pertama dari keempatnya mulai mematuk cangkangnya pada Sabtu 11 Juli sebelum akhirnya keluar 2 hari kemudian pada Senin 13 Juli. Petugas perawatan burung meyakini kelahiran anak-anak burung baru ini merupakan hasil dari perubahan yang mereka lakukan pada kandang flamingo. Khususnya memasang jaring pelindung di bagian atas kandang mulai Agustus tahun lalu.

Selamat pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Yudi Yudawan. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 29 Juli 2026 dari berita pilihan berikut ini. Ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat terharu saat mendapat bantuan gerobak baru. Warga Surabaya, Jawa Timur sempat resah akibat kemunculan buaya di sekitar aliran sungai Jagir. Rentetan insiden kekerasan terjadi di sejumlah negara. Di Paris, warga berhasil melumpuhkan pria berpisau yang menyerang tiga perempuan.

0: Diduga sopir mengantuk, ambulans yang melaju kencang di Kediri, Jawa Timur menghantam pemotor pasangan suami istri. Kedua korban terpental hingga 10 meter. Sementara seorang pemotor yang melintas di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tewas akibat menabrak bagian belakang sebuah truk tronton yang sedang parkir di lajur kanan jalan.
1: Inilah detik-detik saat ambulan yang dikemudikan Raka Adi Pramana melaju kencang dan menghantam pemotor Pasutri, Iksaul Amal, dan Alfi Triana Senin sore. Nampak sebuah ambulan melaju tak terkendali dan menabrak motor di depannya hingga kedua korban terpental. Kejadian yang terekam kamera pengawas di Jalan Wijaya Manis Renggo, Kota Kediri ini pun viral di media sosial. Keterangan yang dihimpun menyebutkan ambulans melaju dari Tulungagung hendak kembali ke Surabaya. Diduga sopir mengalami mikroslip dan saat menginjak rem justru pedal gas yang terinjak hingga menyebabkan kecelakaan. Akibatnya, pemotor Pasutri terseret sekitar 10 meter dan terhenti setelah mengenai pohon. Kini kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, sementara korban dirawat di RS Gambiran Kediri. Video amatir merekam kondisi sesaat setelah kecelakaan yang terjadi di Desa Lipukasi, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Korban berinisial RB merupakan pengendara sepeda motor dari arah Makassar menuju Kota Parepare. Setibanya di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai korban

0: menabrak bagian belakang truk tronton yang sedang terparkir di lajur kanan jalan karena mengalami kerusakan pada roda. Benturan keras menyebabkan bagian depan sepeda motor hancur parah sementara pengendaranya terpental dan mengalami luka serius. Warga bersama petugas kepolisian segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke RSUD Lapatarai Baru, namun nyawa korban tak tertolong. Petugas Satlantas Polres Baru telah mengamankan sopir truk dan barang bukti kendaraan yang terlibat laka lantas. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Aparat kepolisian melakukan penggerebekan aktivitas judi sabung ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pelaku langsung kocar-kacir melarikan diri. Sementara di Pekanbaru Riau, petugas Disres Narkoba menggerebek kurir narkoba di sebuah kosan dan berhasil menemukan 3 kg sabu serta 729 butir Happy Five dan sejumlah buku rekening diduga hasil kurir narkoba.
2: Sejumlah warga lari kocar-kacir melarikan diri saat aparat kepolisian menggerebek aktivitas judi sabung ayam di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas tersebut. Para pelaku bahkan tidak memperdulikan tembakan peringatan yang beberapa kali dilepaskan ke udara. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil mengamankan beberapa orang yang berada di lokasi dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Polisi masih memburu para pelaku yang kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara satu orang yang merupakan penyedia arena telah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kami sudah menetapkan satu orang tersangka dan saat ini kami dalam proses penyidikan di mana yang bersangkutan adalah penyedia tempat atau yang menyediakan tempat terhadap terjadinya perjudian sabung ayam. Dan saat ini kami juga akan tetap melakukan pengembangan terhadap pemain yang tidak sempat kami amankan pada saat itu. Saat ini sementara kami lakukan pencarian seperti itu.
2: Petugas Ditres Narkoba Polda Riau menggerebek sebuah kosan di Jalan Air Dingin di Pekanbaru Riau pada Minggu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan seorang kurir narkoba berinisial S dan barang bukti 4 bungkus sabu seberat 3 kg di dalam rak baju yang disimpan pelaku. Selain itu, petugas juga menemukan 729 butir pil Happy Five dan sejumlah buku rekening yang diduga hasil transaksi narkoba. Dari pengakuan tersangka, AS mendapat upah sebesar 4 juta rupiah untuk mengantar barang haram tersebut di wilayah Pekanbaru.
4: Tersangka sendiri baru satu orang yang kita amankan, kemudian kita lagi melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang. Jadi kami sekarang lagi menyelidikan uang dan Polda Madiun dan Polda Aceh.
2: Kini pemilik barang haram berinisial PJ tengah dalam pencarian pihak kepolisian dengan status DPO. Sementara S dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, ibu penjual nasi uduk yang berjualan saat bentrokan maut di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, terharu saat mendapat bantuan gerobak baru. Sebelumnya gerobak milik ibu bernama Rita itu dirusak akibat bentrokan antar warga yang menewaskan satu orang pemuda.
5: Rasa takut masih membayangi pedagang nasi uduk bernama Rita untuk kembali berjualan. Pada Minggu 26 Juli lalu, gerobak nasi uduknya dirusak saat bentrokan antar warga di Menteng, Jakarta Pusat. Rita bahkan sempat kehilangan harapan untuk kembali berdagang karena lokasi usahanya berada di titik bentrokan. Namun, Rita tak menyangka akan bisa kembali berjualan. Pada Senin malam, Rita diberi bantuan gerobak baru dari anggota DPR Rike Diah Pitaloka. Rita berharap tak ada lagi keributan yang berujung maut agar usahanya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga bisa berjalan lancar dan aman.
6: Ternyata kok di balik musibah Tete ada orang yang peduli ke Tete, sangat baik ke Tete gitu.
7: Terima kasih buat Bu Rika di Avitaloka.
8: Terima kasih ya buat Bu Rika di Avitaloka. Terima kasih semuanya amal kebaikan Bu Dia itu. Semoga Allah yang balas.
5: Pada Selasa pagi, aktivitas warga di Jalan Matraman Dalam, Jakarta Pusat berangsur pulih. Sejumlah pedagang yang sebelumnya sempat menutup lapak usaha mereka kini sudah kembali berjualan. Meski begitu, aparat dari kepolisian dan TNI masih disiagakan di lokasi.
9: Pas waktu kejadian, Ibu buka deh?
10: Enggak, pas libur saya.
9: Pas libur?
10: Pas hari Minggu kan saya libur.
9: Tapi sering nggak sih, Bu, ada orang-orang begitu, Bu?
10: Enggak, yang baru sih.
9: Baru kali ini ya, Bu, kejadian ya, Bu? Oh, gitu ya.
10: Baru ini aja.
9: Berarti dagangan sama sekali nggak keganggu, Bu?
10: Alhamdulillah, enggak.
5: Selain diakses masuk permukiman warga, aparat gabungan juga masih melakukan penjagaan di area depan lahan kosong Jalan Raya Tambak yang menjadi salah satu titik lokasi keributan hingga berujung pada tewasnya seorang pemuda. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Manajemen Kebun Binatang Surabaya buka suara perihal foto-foto viral yang mengenai satwa kurus di Kebun Binatang Surabaya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Dapatkan harga spesial mulai dari Rp1.199.000 bagi pengguna AloPay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Siap menyambut panggilan untuk berhaji, umroh, ataupun melancong ke berbagai destinasi wisata halal yang terpercaya? Hadiri CNN Indonesia Islamic Travel Connect, ruang kolaborasi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Catat tanggalnya 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mosaic Walk, Mall Kota Casablanca, Jakarta Selatan. Datang dan dapatkan promo menariknya. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 live di CNN Indonesia.

0: Karhutla terus meluas di wilayah Kalimantan Selatan, akibatnya kualitas udara memburuk dan berdampak terhadap kesehatan warga. Ribuan warga mulai merasakan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Warga yang beraktivitas di luar ruang diimbau gunakan masker.
1: Sabtu sore, kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di kawasan Palangkaraya kini mulai menimbulkan kabut asap pekat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan kualitas udara dan risiko kesehatan. Tercatat ratusan titik hotspot masih terus bermunculan dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Akibatnya asap karhutla kini mulai menutupi sebagian besar wilayah permukiman dan jalan protokol kota Palangkaraya. Berdasarkan data IQR, indeks kualitas udara di Palangkaraya berada pada level tidak sehat. Pemerintah daerah kota Palangkaraya mengimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas luar ruang serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang demi mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla.
2: Kepada masyarakat, sebaiknya mulailah menggunakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Nah, tapi kita sendiri kan merasakan, Mas. Dengan adanya kebakaran lahan di beberapa tempat ini, kita menghirup udara juga sudah kurang enak. Nah, mungkin itu juga disebabkan oleh cuaca yang memburuk ini.
1: Tak hanya di kota Palangkaraya, kebakaran lahan dan hutan atau karhutla juga terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di antara wilayah yang terdampak karhutla adalah Desa Eka Buhurui, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Di tempat ini, karhutla sudah berlangsung selama 3 pekan dan hingga sekarang masih belum teratasi, meski petugas BPBD beserta Manggala Agni dan TNI Polri terus berjibaku berupaya memadamkan api. Kondisi lahan yang kering dan minimnya pasokan sumber air adalah kendala utama pemadaman di lahan gambut ini.

0: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Tentunya kita berharap agar kesehatan masyarakat dapat terus terjaga dengan adanya pembagian masker ini, dan kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja.
1: Selain ISPA, penyakit lain yang juga mulai ada peningkatan adalah diare. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan agar tidak terkena penyakit tersebut. Samsudin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
2: Kemunculan jejak kaki harimau Sumatera meresahkan warga di Desa Sungai Danai, Riau. Warga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah, sedangkan aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara waktu.
3: Oh, ini tapak kakinya dia nyebrang.
1: Video amatir warga merekam penemuan jejak harimau Sumatera di Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Senin kemarin. Warga khawatir usai 3 ekor sapi diduga menjadi sasaran satwa tersebut. 2 sapi hilang sedangkan satu lainnya terdapat luka gigitan serius pada bagian kaki di sekitar jejak kaki harimau. Setelah temuan jejak kaki harimau berulang kali di dekat permukiman, pemerintah desa setempat mengimbau warga untuk membatasi diri aktivitas di luar rumah, terutama pada pagi dan malam hari. Selain itu, seluruh aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara.
4: Dan saya selaku Kepala Desa Sungai Danai, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Sungai Danai supaya kita aktivitas sehari-hari kita kurangi, karena untuk menjaga keselamatan dan menjaga keamanan pada kita sendiri, Pak.
1: Seluruh proses belajar mengajar untuk sementara dilakukan secara daring hingga situasi dinyatakan aman.
5: Untuk menjamin warga sekolah kita dalam kondisi yang aman-nyaman, maka kita mengambil sikap untuk tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Tidak lagi anak-anak sekolah dan guru tidak lagi pergi ke sekolah, tapi mereka melakukan proses pembelajaran mandiri di rumah untuk siswa, dan guru pun melakukan proses pengajaran melalui daring.
1: Hingga kini warga masih menunggu kedatangan tim BKSDA Riau untuk melakukan penanganan di lapangan. Ujang Andrian, Indragiri Hilir, Riau.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, warga Surabaya, Jawa Timur diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar aliran Sungai Jagir. Kemunculan buaya muara di lokasi tersebut beberapa waktu lalu sempat meresahkan warga. Meski BPBD Surabaya telah memasang papan peringatan dan rutin menggelar patroli, sejumlah warga tampak masih beraktivitas di sepanjang bantaran sungai.
6: Ya apa iki?
7: Dari video amatir warga, buaya muara muncul di Sungai Jagir, Surabaya akhir-akhir ini. Warga pun telah melaporkannya ke Comment Center 112. Tak lama berselang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya memasang papan peringatan agar warga tidak mendekat dan menjaga jarak aman.
8: Kami dari BPBD Kota Surabaya mengimbau kepada warga.
7: Petugas pun rutin melakukan patroli di sungai. Kali ini, saya berkesempatan mengikutinya sambil memberi imbauan untuk warga.
9: Kali ini saya berkesempatan mengikuti patroli yang dilakukan petugas BPBD Kota Surabaya menyusuri Sungai Jagir sejauh sekitar 1 km. Di sepanjang bantaran sungai, saya masih melihat warga melakukan aktivitas seperti memancing atau menjaring ikan atau hanya sekedar bersantai. Nah, Mas, meskipun sudah ada rambu-rambu peringatan awas buaya, mengapa patroli ini masih dilakukan?
10: Jadi selain papan peringatan yang BPBD Kota Surabaya pasang 3 bulan yang lalu, semenjak kemunculan buaya, selain itu juga masih banyak warga yang melakukan aktivitas di bantaran sungai. Jadi kami setiap hari melakukan patroli secara terus-menerus agar warga tetap menjaga jarak aman dan tetap tidak melaksanakan aktivitas di seputaran sungai seperti itu.
9: Nah, sejauh ini apakah sudah ada laporan bahwa buaya itu membahayakan warga?
10: Jadi 112 Comment Center menerima berita 2 kali hanya kemunculan buaya di seputaran Sungai Jagir. Untuk membahayakan sampai detik ini belum membahayakan. Namun kami edukasi kepada warga yang melakukan aktivitas di seputaran sungai agar tetap hati-hati dan menjaga jarak aman di Sungai Jagir ini.
7: Sejumlah warga yang beraktivitas di bantaran Sungai Jagir mengaku tidak takut dengan buaya. Mereka kebanyakan memiliki hobi menjaring dan memancing ikan.
11: Oh, besar, muncul warnanya kuning gitu. Tetap aja jalan.

0: kemarin gak takut buaya.
1: Kenapa gak takut, Pak?
0: Ya, sebagai orang yang jarang, orang jaring ini, pikirannya orang mancing aja, orang jaring aja, tetap orang yang ikut-ikutan hobinya itu.
2: Kalau informasi dengar-dengar ada, cuman belum pernah lihat sendiri. Ya, iya kan, hobi. Hobi.
1: Enggak takut, Pak, ya?
2: Enggak.
1: Meskipun buayanya dekat-dekat sini?
2: Enggak.
3: Kembali lagi bersama kami, sahabat buaya.
4: Sementara, mengevakuasi buaya di sungai tidak dilakukan karena itu adalah habitat mereka. Sejauh ini, buaya juga tidak masuk permukiman warga atau memakan hewan ternak.
5: Jadi mereka kalau terganggu, mereka pasti akan lari, menyelam. Nah, itu pasti kita tidak bisa melakukannya. Yang paling bisa kita himbau adalah agar menghindari untuk bermain di area-area yang memang menjadi habitat dari buaya.
4: Koordinator Satuan Pelayanan Surabaya, Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suwardi, menambahkan, aliran sungai-sungai panjang di Jawa, baik Bengawan Solo maupun Sungai Brantas, menjadi wilayah agregasi buaya, dan Sungai Jagir Surabaya menjadi salah satu anak Sungai Brantas. Buaya muncul bisa saja karena berjemur, musim kawin, atau mencari makan. Kansa Tamarindora, Andreas Wijaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: Foto-foto satwa kurus di Kebun Binatang Surabaya akhir-akhir ini viral di media sosial dan dikaitkan dengan kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa yang menjerat mantan dirut Kebun Binatang Surabaya. Lalu apa tanggapan manajemen KBS terkait hal ini? Berikut informasinya.
7: Gambar-gambar satwa dalam kondisi memprihatinkan beredar viral pasca kasus korupsi dana operasional dan pakan satwa senilai 10,2 miliar rupiah menyeret CA, mantan dirut perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Namun belakangan, foto-foto yang terlanjur viral di media sosial dibantah manajemen KBS. Sebagian diklaim sebagai dokumentasi lama Kebun Binatang Surabaya, sebagian lagi bahkan dokumentasi satwa bukan koleksi Kebun Binatang Surabaya. Viral kondisi satwa KBS dikaitkan dengan kasus korupsi mantan dirut ini pula yang membuat Erika Aurelia Putri Varenka datang ke KBS pada Senin pagi. Mahasiswa Universitas Terbuka ini mengaku sempat prihatin, namun ia malah tak menemukan kondisi satwa seperti isu yang viral selama berkeliling di kebun binatang seluas 15 hektar ini.
8: Habis itu makanya kita datang ke sini soalnya mau lihat langsung kondisinya gimana. Kan lumayan sih ya, nggak sekurus yang di foto-foto di medsos gitu ya. Kayak bagus-bagus sih di sini, sehat-sehat juga satuannya. Iya, kayaknya itu terlalu dilebih-lebihkan nggak sih? Atau nggak sesuai sama faktanya ya? Soalnya di sini aku lihat-lihat sih sehat-sehat semua.
7: Selain mengklarifikasi foto satwa yang viral, pihak Kebun Binatang Surabaya mengklaim sudah melakukan prosedur terkait kesejahteraan satwa koleksi sebagai komitmen utama dalam pengelolaan KBS. Selain monitoring kesehatan harian, pemberian pakan dilakukan sesuai kebutuhan spesies dan fase hidup satwa. Belum ditambah program animal enrichment untuk mendukung perilaku alami satwa, perawatan kandang, hingga pemeriksaan kesehatan rutin dan tindakan preventif lainnya.
9: Namun apabila ditemukan ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menggunakan dokumentasi lama tanpa memberikan konteks yang sesuai atau yang tidak memadai, Kebun Binatang Surabaya akan mengambil tindakan hukum. Jadi jika memang ditemukan hal-hal yang merugikan perusahaan Kebun Binatang Surabaya, kami akan menindaklanjuti.
7: Mengacu pada prinsip kesejahteraan satwa atau animal welfare, kesehatan satwa memang tidak hanya dilakukan melalui pengamatan visual, tetapi juga menggunakan berbagai parameter medis. Salah satunya, body condition score atau skor kondisi tubuh. Saat ini, secara umum, skor kondisi tubuh satwa koleksi KBS ada di kisaran 3 atau ideal.
10: Kesejahteraan satwa adalah isu sensitif untuk lembaga konservasi, termasuk juga untuk Kebun Binatang Surabaya. Semangat untuk monitoring kondisi kesejahteraan satwa serta mengecam kasus korupsi di belakangnya layak diapresiasi. Namun penggunaan dokumentasi atau foto-foto lama yang tidak sesuai konteks dan tidak sesuai pula dengan kondisi real saat ini juga tidak bisa dibenarkan. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
6: CT Arsa Foundation meresmikan rumah inspirasi Desa Kebun Rantau Aceh Tamiang. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Selamat datang di era digital.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: bayi perempuan terlantar dalam tas hitam di depan toko pinggir jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu bayi 8 bulan berinisial GIA diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah dikembalikan ke hadapan polisi. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
1: Penemuan bayi dalam tas hitam menggegerkan warga dan pengguna jalan Kelurahan Citalang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Warga sempat mengira suara tangisan bayi dalam tas hitam yang dibiarkan terlantar di depan toko itu adalah suara anak kucing. Berdasarkan hasil olah TKP sementara, polisi belum menemukan identitas dari orang tua yang menelantarkan bayi tersebut. Bayi beserta tas berisi pakaian yang ditemukan warga akhirnya diserahkan ke bidan terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Bayi 8 bulan berinisial GIA yang diduga dijual ayah kandungnya seharga 20 juta rupiah di Kabupaten Batanghari, Jambi, resmi diserahkan kembali ke UPTD PPA Kabupaten Batanghari untuk dititipkan dan dirawat. Pihak suku anak dalam juga membantah telah membawa kabur bayi dari rumah aman UPTD PPA Batanghari untuk dijual kembali. Melainkan karena warga merasa jenuh menunggu proses pertemuan dengan orang tua kandung yang belum terlaksana. Sementara ibu korban, Femi Sri Rohani, yang juga pelapor kasus ini memilih tidak hadir dalam mediasi karena alasan keselamatan serta menolak persyaratan yang diajukan. Mereka lebih memilih mendatangi Polda Jambi untuk melaporkan kepala UPTD PPA Batanghari atas unsur kelalaian. Sebuah jalan di Desa Sukamena, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya memasang bendera merah putih setengah tiang jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di video ini, perekam menyentil maraknya korupsi jelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Dikonfirmasi pada Selasa, aparat setempat menyebut video ini tidak benar alias hoaks. Bendera baru terpasang setengah tiang karena belum rampungnya pengerjaan untuk gantungan lampu yang akan dipasang di ujung atas tiang bendera. Pasca viral, masyarakat langsung memasang bendera merah putih di ujung tiang. Mereka bergotong royong mempercantik kampung sambut HUT RI ke-81 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap mencetak sejarah dalam pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Pramono Anung mengumumkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai 3,5 triliun rupiah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing. Obligasi ini akan menjadi instrumen pembiayaan daerah pertama di Indonesia dengan tenor minimal 7 tahun. Skema ini diharapkan menjadi sumber pendanaan alternatif di luar APBD. Meski APBD Jakarta saat ini mencapai sekitar 81 triliun rupiah, Pemprov DKI Jakarta menilai penerbitan obligasi justru akan membuat struktur pembiayaan lebih sehat, lebih fleksibel, dan lebih transparan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi ini menjadi model pembiayaan modern bagi pemerintah daerah di Indonesia. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, langkah ini diharapkan mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan tanpa menambah beban keuangan daerah secara berlebihan.
2: Kenapa dengan APBD Jakarta yang kurang lebih sekarang ini 81 triliun, obligasinya hanya 3,5 triliun? Saudara-saudara sekalian, saya menjawabnya sederhana aja. Banyak orang-orang kaya yang sebenarnya nggak perlu pinjam, tetapi tetap meminjam itu karena untuk membuat badannya lebih sehat. Demikian juga dengan Jakarta, walaupun ada pemotongan DPH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat.
0: CT Arsa Foundation meresmikan rumah inspirasi di Desa Kebun Rantau Aceh Tamiang. Keberadaan rumah inspirasi ini ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas.
3: CT Arsa Foundation meresmikan rumah inspirasi untuk membantu warga Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang pada Selasa siang. Peresmian dihadiri oleh Ketua Yayasan CT Arsa Foundation, Anita Ratnasari Tanjung, dan Airnav Indonesia. Sebelumnya Anita Ratnasari Tanjung bersama rombongan terlebih dulu ke Desa Sekumur untuk memberikan bantuan 354 paket sembako, 200 paket alat sekolah, dan uang Rp500.000 ke 283 kepala keluarga. Selain itu, di acara ini, Anita Ratnasari Tanjung turut bernostalgia bersama anak didiknya semasa tsunami Aceh 2005 silam. Kala itu, Anita membawa 600 anak Aceh ke Deli Serdang, Sumatera Utara, agar tak trauma.
4: Tidak lain adalah Rumah Inspirasi ini adalah program dari CT Arsa Foundation, yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Itu teringat lagi pada waktu itu kurang lebih 600 anak kita bawa ke Deli Serdang, supaya mereka tidak trauma, jadi kita bawanya ke Deli Serdang. Jadi mereka pada waktu itu trauma ya, trauma kehilangan orang tua, kehilangan anak benda, dan alhamdulillah mereka berada di asrama Rumah Anak Madani namanya, yang sekarang sudah menjadi SMA unggulan CT Arsa Foundation.
3: Sementara itu, pemerintah daerah berterima kasih kepada CT Arsa Foundation karena banyak membantu Aceh Tamiang sejak pasca banjir.
5: Bangun dan itu sangat kami, dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk kami manfaatkan, kami gunakan, kami jaga, dan kami lestarikan.
3: Masyarakat berharap CT Arsa Foundation terus membantu masyarakat Aceh Tamiang.
6: 1, 2, 3 Aceh Tamiang.
3: Muhammad Irwan, Aceh Tamiang, Aceh.
0: Ke informasi selanjutnya, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI dan Basnas memperkuat sinergi untuk memperluas perlindungan mulai dari pembiayaan, beasiswa hingga pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya. Sementara itu menyoroti kondisi ekonomi dalam dan luar negeri, pihak pengusaha mendorong pemerintah selesaikan akar masalah terutama fenomena PHK.
7: Ketua Umum Apindo, Sinta Kamdani menegaskan, masalahnya bukan hanya perlambatan ekonomi global. Dunia usaha juga terbebani regulasi yang rumit, perizinan yang berbelit, dan biaya usaha yang tinggi. Akibatnya, daya saing industri tertekan, investasi tertahan, dan lapangan kerja semakin terancam. Karena itu, Apindo mendorong pemerintah segera melakukan deregulasi. Isu PHK akan menjadi salah satu agenda utama dalam rapat kerja dan konsultasi nasional Apindo ke-35. Acara ini akan berlangsung di Makassar 3 hingga 5 Agustus mendatang.
8: Hari-hari ini yang menjadi perhatian pemerintah kami lihat adalah masalah PHK. Namun kami selalu sampaikan PHK itu masalah di hilirnya. Yang kita harus lihat adalah apa penyebab PHK dan masalah di hulunya itu apa.